Adalah okey tu pun tak betul pun. Tangan telefon rupa-rupanya. Gapo dia lah jenis pemandu lagu ni ni. Pesan banyak kali dah kita ni jangan main telefon sewaktu memandu. Sangat-sangat bahaya. Bapa agaknya he? Tanya tu tak boleh lepasnya telefon. Bawa kereta pun nak pergi telefon juga. Gapo dia yang mustahak sangat atau tak? Mek bunga harap lepas ni ke kita ni hak mana? Duk tengah bawa kereta. Tak kira kereta besar kita kecil. Janganlah. Duk pergi telefon. Duk main telefon siap duk berwhatsapp lah. Oh, duk video call lah. Allah, Allah, Allah, Allah. Bahayanya. Mek bunga ke gerik. Kalau ada pemandu-pemandu jenis lagu ni tu. Kalau accident kau. Menyusahkan siapa? Menyusahkan orang lah bukan kita. Lepas ni, kalau main bunga napuk pemandu-pemandu ni, pakai telepon, boleh-boleh duk memandu tu, siap lah main bunga honterah ke dia. Main bunga tak marah.

Ya, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Lain pukul 8.23 minit pagi, mungkin ada di antara kita yang pagi ni duduk di kedai-kedai kopi ke. Orang kata ni adalah merupakan ruang untuk kita panas enjin dulu sebentar. Mungkin enjin kita agak sejuk dulu pagi ni. Jadi bila duduk kedai kopi ni, jumpa dengan sain-sain, jumpa dengan sobat-sobat kita, duduk buah, duduk menakir apa semua, dia boleh memanas ke. Kuih-kuihnya boleh menjadi ke sebagai satu daripada motivasi untuk kita nak mula ke hijau kita pada awal pagi ni. Jadi kepada anda yang mungkin tengah bersarapan pagi waktu laninya, selamat bersarapan pagilah kita ucap ke kepada anda dengan memilih makanan-makanan yang boleh memberi ke tenaga dan juga khasiat yang terbaik lah untuk kesihatan tubuh badan kita tu. Pilih makanan-makanan ya, kuih lemak dan sebagainya untuk memastikan supaya kolesterol dari tubuh badan kita ni dapat kita kawal dengan baik dan juga sempurna deh. 8.24 minit pagi waktu learningnya, di mana-mana saja anda berada, masih lagi bertemu ke DJ Syah yang akan tetap setia untuk terus bersama. Dan DJ Syah sebenarnya learningnya tengah bersiap-siap lah nak pergi ala Kuala Lumpur sementara. Bukan kata pergi bergerak, tapi kita nak live di Selamat Pagi Malaysia seketika untuk kita bersama menerusi seleksi pagi kita untuk pagi ni. Jadi apa-apa pun hok mana duk pakai tengok kita tu, boleh-boleh dengar radio tu, apa kata kalau petik-petik TV tu, tengok dulu DJ Syah sebentar lagi to be di kaca TV anda.

0: Bukan Kutak Sudi dari Persembahan Usop dan juga Peta Judin baru saja menghibur ke kita semualah yang tetap setia bersama-sama dengan kita mendengar ke Gu Pagi Gu Kita Belaka. Masih lagi ada DJ Syah terus menemani anda walau di mana-mana saja anda berada deh. Bagi anda yang berada di Kelantan ini tak ada masalah lah, boleh dengar kita menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negeri Kelantan kita. Kalau di Kota Baru ni 102.9, di Maceh 97.3, Paluh 88.1, di Gombosia 92.0, di Jeli 90.0, di Bukit Bintang 107.1 dan juga Dabung 107.2. Tapi bagi anda yang berada luar pada kawasan-kawasan yang DJ Syah nyatakan tadi tu, kena dengar menerusi RTM Click. Jadi mana tak ada lagi RTM Click tu, boleh muat turun aplikasi secara percuma. Pergi saja ke Google Play Store ataupun App Store, muat turun aplikasi RTM Click untuk anda dengar Kelantan FM, untuk anda tonton siaran televisyen RTM dan sebagainya. Jadi secara percuma saja deh. Bolehlah nak tengok DJ Syah pagi ni tu dalam kaca TV tu. Sementara-sementara lagi kita cuma menanti isyarat untuk kita bersama di Selamat Pagi Malaysia. Dalam seleksi pagi hari ni, gapo DJ Syah nak kecek, tunggulah sebentar lagi deh. Jangan pergi ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Gu Pagi Gu Kita Belaka.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Gu pagi Kelantan FM. Gu pagi Gugu Tiopago. Gu pagi Kelantan FM. Gugu Tiopago.

0: Kemeriahan sambutan bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan Al Sultan Kelantan, ya, Sultan Muhammad. Jadi bagaimana kita nak memberikan tumpuan kepada sambutan tersebut? Silakan.
1: Silakan Syah.
2: Ya, terima kasih kepada Ismail Adnan dan juga Syafiqah Ishak di Selamat Pagi Malaysia, dan juga untuk sahabat-sahabat saya DJ E dan juga DJ Bas di Kedah FM serta rakan kita di Sarawak, DJ Jai. Okey, selamat pagi semuanya. Kita ucapkan kepada semualah. Yeah. Okey, jadi bila bercerita mengenai dengan Kota Baru bercahaya dengan sambutan bercahaya dengan lampu yang berwarna-warni sempena dengan sambutan Hari Keputeraan Sultan Kelantan. Jadi suasana di sekitar Kota Baru untuk hari ini, semalamlah kalau di belah-belah malamnya, memang cukup meriah dengan warna-warni sempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-57 Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad V. Jadi untuk Kedah dan juga Sarawak, yang mana pelbagai lampu hiasan dan juga pencahayaan berwarna-warni dipasang di beberapa lokasi utama di Bandar Kota Baru ni, termasuk di kawasan Istana Balai Besar, Istana Kota Lama, Kompleks Kota Darul Naim serta kawasan Tumpuan Awam, sekaligus dia memberikan keceriaan kepada wajah Bandar Kota Baru pada waktu malam, dan mendapat sambutan yang menggalakkan daripada ramai yang berkunjung ke lokasi-lokasi yang telah pun DJ Syah nyatakan sebentar tadi. Dan antara yang tertariknya bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan ini juga, turut berlangsungnya program Ride With Me 2.0 yang menghimpunkan lebih 3,000 motosikal berkuasa tinggi di Stadium Sultan Muhammad IV Kota Baru, yang mana konvoi ini sendiri juga turut diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Kelantan, yang bergerak sejauh kira-kira 24 km, yang bermulanya di RTC Tunjung menuju ke Stadium Sultan Muhammad IV. Jadi acara sambutan juga turut dimeriahkan dengan Majlis Taman ataupun Raja bersama dengan rakyat di dataran Stadium Sultan Muhammad IV yang menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat. Dan program berkenaan turut diserikan dengan persembahan kebudayaannya, ada dengan kesenian, ada persembahan nyanyian, selain beberapa acara pengurniaan dan juga penyampaian hadiah. Jadi sambutan Hari Keputeraan Sultan Muhammad ke-5 tahun ini membawa tema Raja dan Rakyat Berpisah Tiada, yang menggambarkan hubungan erat antara institusi diraja dengan rakyat Kelantan. Jadi Bandar Kota Baru ini bukan sahaja bercahaya dengan lampu hiasan, malah turut bercahaya dengan semangat rakyat untuk bersama-sama memeriahkan sambutan yang penuh dengan sejarah ini. Jadi kalau rasanya ada masa, Syafiqah dan juga Ismail, bolehlah ke Kelantan pada sebelah malam untuk melihat sendiri warna-warni yang menghiasi Bandar Kota Baru. Itu dia perkongsian dari Kelantan kita.
1: Ya. Syah, tadi kita sembang topik nikah sempadan. Dia duduk betul-betul tepi tu je.
2: Kan, dekat
1: kan
2: je.
1: Sebelah tu je kan. Syah ada pengalaman ke Syah?
2: Saya...
1: Bukan Syah punya pengalaman lah. Rakan-rakan ke?
2: Ada yang menceritakan mengenai dengan nikah sempadan ni. Sebab dia dekat je. Ada juga yang turut menawarkan perkhidmatan untuk membawa rakyat Malaysia untuk ke sempadan.
1: Minta bukan Syah lah MC nikah tu kan.
0: Itu kita cerita lain, ya.
1: Package sebab,
0: Lain negeri ni. Okay. Kita nak ke Kedah FM sempadan juga ni, ya. Program Jelajah Negaraku Aku Kasih Malaysia Community di Sungai Petani juga akan dikongsikan oleh DJ E dan juga DJ Buzz.
1: Apa yang menarik kat Kedah?
3: Okey, terima kasih semua rakan-rakan kita, Masya, DJ Syah Kelantan, DJ Jai,
1: Sarawak.
3: Ya, Sarawak bersama kita. Juga semestinya lah, kalau Kedah ni, Syafiqah dengan Ismail, kita akan panggil
1: Pikah.
3: Pikah Me'e. Betul. Pika Mei.
1: Pika, Pika. Dia kokolah, Pika.
3: Kokolah. Tak, kalau kokolah dia lengkap tu siapa Pika. Okey. Baik-baik untuk semua pagi ni seluruh Malaysia yang mendengarkan kami. Kita nak kongsikan berkenaan dengan seperti mana yang semuanya ceritakan kepada kita sebentar tadi. Jelajah Negaraku. Program ni memang hebat tuan-tuan dan puan-puan ya. Aku kasih Malaysia, anjuran Akademi Kenegaraan Malaysia bagi Komuniti Sungai Petani 2026 dan juga Akademi Kenegaraan Malaysia, Pejabat Perdana Menteri yang akan melaksanakan program Jelajah Negaraku ini. Aku kasih Malaysia bermula 15 Oktober hingga 17 Oktober 2026. Dan juga Akademi Kenegaraan ini juga yang melibatkan kolaborasi antara Akademi Kenegaraan Malaysia, Pejabat Perdana Menteri dan agensi Jabatan Kerajaan.
4: Kalau tengok objektif sesuatu program ni mestilah dia ada objektif dia kan. Syafika Ismail dan juga penyampai-penyampai saya sekalian dan juga menyebar luas semangat ceritakan negara juga kefahaman Malaysia madani kepada komuniti Sungai Petani. Tadi Abang kata 3 hari kan?
3: 3 hari.
4: 15, 16, 17. Apa dia yang ada 15, 16, 17 Syafika, Mi'i, lepas tu lagi siapa? DJ Shah, DJ Jai, semua nak tahu.
3: Okey, baik untuk aktiviti hari pertama 15 Oktober ni, dia lebih banyak kepada seminar-seminar kenegaraan lah yang berlangsung dari pukul 8.30 minit pagi hingga 12 tengah hari. Itu untuk hari pertama. Dan juga di samping tu ada juga aktiviti-aktiviti lain di hari yang kedua pula.
4: Okey, hari yang kedua bermula pukul 6.30 pagi sampailah 10.30 malam. Macam-macam ada kuliah subuh, solat subuh berjemaah. Kita ada juga ziarah kasih bersama YB Menteri, iaitu Menteri Belia dan Sukan, makan malam komuniti bersama kaum India, juga sembang santai bersama dengan kaum Cina. Dan juga yang ni yang best, Syafika dengan Ismail dan semua penonton-penonton TV satu saya ini kan, boleh tengok wayang pacak patriotik.
3: Wayang pacak patriotik.
4: Syafika dengan Ismail tahu tak wayang pacak tu macam mana?
0: Tahu. Dia hidup di zaman itu.
1: Oh, weh.
3: Okey, baik. Untuk hari ketiga ni ada lagi program sebelum kita nak ke Sarawak ni. Yang last kali ni untuk hari ketiga kita ada program Senam Robik Community. Memang ramai yang pakat nak turun dikabarkan. Kawasan Pasar Bisik hari tu semua pakat nak turun senam aerobik dulu. Lepas tu baru nak kira bisik-bisik buat ikan-ikan semua tu. Kemudian dia ada pameran agensi, perkhidmatan awam, jualan rahmah untuk kita, aktiviti sukan dan banyak lagi.
4: Tu ada juga tu. Pertandingan memikat.
3: Macam
4: mana kan tadi? Kan tadi saya kata sepanjang kan? Dia Syah dekat sepanjang.
1: Takut. Ni macam mana memikat pula ni?
3: Abang Syah cerita banyak sangat tadi. Memikat ni sebenarnya memikat burung.
1: Okey, faham.
0: Itu
4: sahaja
0: pengkongsian daripada kita. Okey, terima kasih DJ Bas buat apa memikat burung. Sama-sama. Kalau yang cantik sudah ada di sebelah kan.
1: Kita kena pergi pasar bisik lah Ismail. Pasar bisik tu kan, kalau kita sembang pun bisik-bisik macam tu. Terus boleh pikat Ismail.
0: Bisik-bisik lah. Okey, terima kasih DJ DJ Bas. Kita nak terus ke Sarawak FM untuk kita bawakan Sarawakku Sayang DC Muka dan juga Pita Piram di peringkat kebangsaan. Dipersilakan DJ Jai untuk membawakan perkongsian di Sarawak FM.
1: Apa khabar Jai?
5: Alhamdulillah sihat. Harap semuanya pun sihat ya.
1: Sihat alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ismail Andan dan juga Syafiqah Ishaq serta rakan penyampai kita DJ Shah di Kelantan FM dan DJ E dan DJ Bas di Kedah FM. Jadi sepanjang Oktober ini Sarawak memang terus meriahlah dengan pelbagai acara yang mengetengahkan budaya, komuniti dan masyarakat. Jadi tiga acara utama yang kita kongsikan ini, program Sarawakku Sayang SKS Bahagian Muka yang berlangsung di dataran Pehin Setia Raja Muka bermula Jumaat lepas dan hari ini merupakan hari yang terakhir. Dan program SKS merupakan inisiatif Raja Sarawak lah untuk mendekati komuniti dengan menjelaskan kepada rakyat peranan kerajaan kita. Dan dia akan menjelajah ke seluruh 12 bahagian di Sarawak ini berkonsepkan pusat setempat yang membawa perkhidmatan fizikal lebih 50 agensi kerajaan negeri dan juga persekutuan terus kepada rakyat di samping ruang dialog secara bersemuka bersama-sama dengan pemimpin negeri. Dan antara tarikan hari ini termasuk cabutan bertuah hadiah utama sebuah kereta. Ha, temu duga terbuka jawatan kosong dan juga semakan bantuan kerajaan di reruai perkhidmatan awam dan jualan makanan tradisional Melanau. Ini yang bestnya yang bertempat di Sarawak Kitchen. Dan semalam program ini telah pun dirasmikan oleh Premier Sarawak Datuk Patinki Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Baik, dan seterusnya di Kuching, sambutan perayaan hari lahir ke-80 yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bakal berlangsung selama 4 hari bermula 8 hingga 11 Oktober 2026, dan acara ini bakal dimulakan dengan majlis kesyukuran di Masjid Jamek Sarawak pada 8 Oktober dan majlis kesyukuran agama-agama lain di Kompleks Unifor pada 9 Oktober. Kemuncaknya, okay, pada 10 Oktober dengan istiadat perbarisan dan rapat raksasa di Padang Merdeka seawal jam 8 pagi yang melibatkan 106 kontinjen. Jadi kemeriahan diteruskanlah pada sebelah malamnya menerusi konsert rakyat di Padang Merdeka dan akan menampilkan Dato' Awi, Aina Abdul dan juga Flor Etiad serta penyanyi-penyanyi tempatan Sarawak termasuk juga pertunjukan bunga api sebelum diakhiri dengan majlis jamuan teh di sebuah hotel terkemuka di Kuching pada 11 Oktober.
1: Kita okay, dan juga satu lagi P. Ramli Jaya.
5: Ya, pada dan satu lagi 11 Oktober tarikh yang sama juga. Gema nostalgia seniman agung Tan Sri P. Ramli yang bakal diadakan di Arena Gemilang Detar Putra Unimas di Kota Samarahan. Dan ini merupakan kemuncak Bintang P. Ramli 2026 anjuran RTM Sarawak pukul 9 malam.
0: Okey, terima kasih DJ Jai kerana bersama dengan kami. Dengan itu terima kasih Sarawak FM, terima kasih Kedah FM dan juga terima kasih Kelantan FM membawakan perkongsian dari negeri masing-masing untuk dibawakan bersama dengan para penonton di Selamat Pagi Malaysia.
1: Ya, tadi dekat Kelantan nikah sepadan, lepas tu pergi Kedah, memikat, pergi kat Sarawak lah sekali, sayang-sayang pula programnya. Kita suka lah hari ini. Kesemuanya penuh dengan kasih sayang. Abu, terima kasih banyak-banyak kepada rakan-rakan kita. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Jumpa lagi. Bye-bye. Jumpa lagi.
0: Okey, terima kasih diucapkan kepada anda.

0: Good pagi, good pagi, good pagi, good pagi, good pagi, Kelantan FM. Good pagi, good pagi, good pagi, good pagi, good pagi, good pagi.
1: Masih lagi terus setia bersama dengan Gu Pagi Gu Kita Belakang. Sementara saat ini kita telah pun ke seleksi pagi di Selamat Pagi Malaysia bersama dengan rakan-rakan kita. Kita ada Ismail Adnan, kita ada Syafiqah Ishak di Selamat Pagi Malaysia, dan juga rakan saya dari Kedah, DJ E dan juga DJ Bas, serta di Sarawak bersama dengan DJ Jai. Okay? Jadi terima kasihlah kepada anda yang telah pun menonton seleksi pagi daripada kami bertiga, Kedah dan juga Sarawak. Okay. Dan inilah saya nak ingatkan satu perkara penting untuk hari ini. Kalau tiba-tiba ada di antara anda ni yang menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali, jangan panik, jangan terus percaya. Kadang-kadang pemanggil ni akan memperkenalkan diri dia ni sebagai pegawai bank lah, pihak berkuasa lah, agensi kerajaan ataupun mana-mana agensi yang kita kenali lah. Dia ni mungkin royaknya dengan nada yang tegas, kata ke akaun kita ni bermasalah, ada transaksi yang mencurigakan, ataupun kita perlu buat sesuatu dengan kadar segera. Jadi ni apa nak royak ni? Yang pertamanya, jangan panik dan juga jangan bertindak terburu-buru. Yang keduanya, jangan ikut arahan pemanggil, terutama kalau diminta memberikan maklumat peribadi seperti nombor akaun, kata lalui TAC ataupun OTP. Kalau pemanggil tu cuba untuk mendapatkan maklumat kita, cabarlah pemanggil tu untuk sahkan identiti dan juga tujuan panggilan tersebut. Deso laginya sangat penting juga ni, catat butir pemanggil, nombor telefon dia, nama yang diberikan dan organisasi yang dikatakan yang diwakili olehnya. Kalau kita rasa pemanggil panggilan tu dia mencurigakan, mudah je kerja kita. Putuskan panggilan. Jangan rasa bersalah untuk kita nak letak telefon. Lebih baik kita berhati-hati daripada kita menyesal di kemudian hari. Jadi selepas tunya kena laporlah panggilan tersebut kepada pihak yang berkuasa, pihak yang berkaitan, kongsikan pengalaman dengan keluarga dan juga sayang-sayang kita lah, supaya mereka ni lebih berwaspada. Jadi jangan panik, jangan ikut arahan, jangan dedahkan maklumat peribadi, sohkan dulu kemudian barulah kita bertindak deh. Sebab dalam dunia loan ini, satu panggilan telefon ni mungkin nampak biasa, tapi satu kesilapan kecil boleh membawa kita kepada kerugian yang besar deh. Lepas ni pukul 9 pagi kita pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur deh. Jangan pergi mana-mana, kekal setia bersama dengan kami di Gu Pagi Gu Kita Belakang.

0: Malaysia mengalu-alukan pelaburan dari Bahrain dan bersedia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama itu merangkumi pelbagai bidang antaranya kesihatan, kewangan Islam, teknologi dan keterjaminan makanan. Perkara itu antara dibincangkan dalam pertemuan Datuk Seri Anwar dengan Putra Mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Hamad Al Khalifah yang melakukan kunjungan ke Malaysia bersempena acara Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata golongan muda perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Jelas beliau, kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara serta memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Meskipun setiap individu berhak memperjuangkan kepentingan kaum atau agama masing-masing, namun perkara itu perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan masa depan Malaysia. Perdana Menteri turut menyeru golongan muda menguasai teknologi baru termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Datuk Seri Anwar berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baru yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya. Yeah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rang undang-undang RUU Warga Emas bakal dibentangkan kepada Kabinet bagi mempertingkat perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata fokus RUU berkenaan antaranya terhadap aspek keselamatan fizikal dan kesihatan mental warga emas.
3: Kita fokus kepada perlindungan untuk warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan RUU ini dan memastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata peningkatan penggunaan media sosial dalam kalangan warga emas perlu diberi perhatian. Ia berikutan golongan berkenaan turut terdedah kepada risiko penipuan yang boleh mengakibatkan kerugian besar termasuk kehilangan wang pencen dan simpanan. Situasi itu memerlukan warga emas diberikan pendedahan dan advokasi berterusan supaya lebih berhati-hati ketika menggunakan media sosial serta berinteraksi dalam dunia internet.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Berita seterusnya, 4 kawasan di Johor dan 1 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut Kemaskini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar di Johor ia melibatkan Keluang, Tangkak, Segamat dan Batu Pahat. Manakala di Sarawak, kawasan terlibat ialah Samarahan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
6: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Malabak, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
5: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlombaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia 4 kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan. Manakala rakan sepasukan Verstappen Isaac Hajar di petak ketiga. Perlombaan dijadual bermula pukul 3 petang dan boleh ditonton menerusi RTM Click. Letu di Langkawi LTDL 2026, pelumba Malaysia Pro Cycling MPC Muhammad Izzat Hilmi Abdul Halil bertekad memburu kedudukan podium pada perlombaan peringkat ke-8 hari ini. Beliau terlepas peluang keemasan menaiki podium selepas menamatkan saingan peringkat 7 dari Melaka ke Batu Pahat di tempat ke-16 walaupun dinobatkan sebagai pelumba tempatan terbaik. Peringkat ke-8 LTDL 2026 adalah peringkat terakhir yang bakal merentasi laluan sejauh 188.3 km dari Mua menuju ke Putrajaya. Perlombaan penutup itu menjanjikan perebutan sengit menerusi 3 zon pecutan pertengahan di Simpang Ampat, Seremban dan Nilai selain 1 zon pendakian di Bukit Mantin. Beralih ke bola sepak, Liga Negara UEFA, juara Piala Dunia Spanyol terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan Republik Czech 3-1. Manakala England beraksi cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 7-0 ke atas Croatia. Spanyol mencatat perlawanan ke-41 berturut-turut tanpa kalah, hasil penyudah cantik daripada Lamine Yamal sebelum gol daripada Rodri dan Mikel Merino melengkapkan kemenangan mereka. Skuad La Roja kini mendahului The Lions dengan kelebihan 3 mata di puncak kumpulan A3. Luar negara, hampir 1,500 pelarian Myanmar yang dihantar pulang dari Malaysia dijadualkan tiba di negara asal mereka hari ini. Ratusan keluarga berkumpul sejak awal pagi untuk menyambut saudara mara mereka di luar pangkalan tentera laut Myanmar di Tan Lin. Mahwartawan AFP melaporkan kereta, teksi dan bas berbaris untuk membawa mereka pulang. Seorang pegawai tentera laut memaklumkan kapal yang membawa pelarian itu dijangka tiba kira-kira 7 pagi waktu tempatan. Indonesia menggantung operasi pencarian bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai. Ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-21 pada Sabtu, 55 orang dilaporkan masih hilang. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat Basarnas Mohd Syafiee memaklumkan penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan dan bahan di dalamnya. Manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota SAR. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia peluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

pasport Malaysia kini melonjak ke kedudukan kedua dunia dalam penarafan The Passport Index Global Ranking 2026, meningkat satu anak tangga berbanding tempat ketiga pada tahun lalu. Menurut kenyataan Jabatan Immigration Malaysia, pemegang pasport Malaysia kini mempunyai akses ke 175 destinasi di seluruh dunia. Daripada jumlah tersebut, 129 destinasi boleh dikunjungi tanpa visa, manakala 46 destinasi menawarkan kemudahan visa semasa ketibaan. Sementara itu, 23 destinasi masih memerlukan pemegang pasport Malaysia mendapatkan visa terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan. Pencapaian ini bukan sekadar menunjukkan kedudukan Malaysia dalam senarai pasport dunia, tetapi turut menggambarkan tahap penerimaan dan kemudahan perjalanan yang dinikmati oleh rakyat Malaysia di peringkat antarabangsa. Secara keseluruhannya, pemegang pasport Malaysia boleh memasuki 175 destinasi, dengan sebahagian besar daripadanya tidak memerlukan visa terlebih dahulu. Jadi, kalau ada yang merancang untuk mengembara ke luar negara, pasport Malaysia hari ini sememangnya memberikan lebih banyak pilihan destinasi dengan urusan perjalanan yang lebih memudahkan.

0: Go Pagi Kelantan FM. Go Pagi. Go Pagi Kelantan FM. Gugu kita
1: belakang. Ya, terima kasih kepada gugu kita yang masih lagi tetap setia bersama dengan kita lah mendengar Kegu Pagi Gugu Kita Belakang. Masih lagi bersama dengan DJ Syah yang akan tetap setia untuk terus menemani anda. Lepas ni kita dah pukul 9.19 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua yang terus setia bersama di mana-mana saja anda berada. Pertemui kita untuk jam yang terakhir kita bersama. Ada macam-macam lagi yang nak kita kongsikan bersama-sama dengan anda. Segala-galanya untuk jam yang terakhir ni. Jadi apa-apa pun, kita harapkan kesetiaan anda untuk terus bersama. Walau di mana saja anda bekerja, walau apa jua yang anda lakukan, teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi Gu Kita Belakang.

Bersama dengan lagu dari persembahan Safura dan juga Ani dengan lagunya Jangan Menangis Sayang, membawa kita lainnya ke pukul 9.27 minit pagi. Kita ucapkan selamat pagi untuk anda semua yang mungkin baru saja bersama-sama dengan Gu pagi-pagi ni. Pagi ni DJ Syah sorry aja untuk bersama dengan Gu pagi ni, sebabnya Syira akhir ke zone untuk segmen Gu Galik sebentar lagi deh. Jadinya hari ni hari bulan Oktober 2026, siapa yang sambut hari lahir hari ni, angkat tangan. Okay, jadi selamat hari lahir kita ucapkan kepada anda yang mungkin menyambut hari kelahiran pada hari ini. Semoga bahagia semualah. Dan ada sejepis kata-kata ni buat pendengar kita, Siti Asmahanin, yang mana hari yang istimewa. Syah nak ucapkan dan juga menitipkan sejepis doa, semoga setiap langkah yang Asmahani lakukan hari ini dipenuhi dengan ketenangan, kebahagiaan dan juga keberkatan. Semoga segala yang pernah membuatkan Asmahani terluka digantikan dengan sesuatu yang lebih indah, yang membuatkan Asmahani menangis digantikan dengan senyuman, dan juga segala doa yang tersimpan jauh di sudut hati, semoga satu persatu Allah makbulkan. Jadi teruskan menjadi Siti Asmahani yang saya kenal, kuat walaupun kadang-kadang penat, tersenyum walaupun pernah kecewa, dan tetap menjadi insan yang baik walaupun dunia tidak selalu baik kepada anda. Selamat hari lahir, semoga usia yang bertambah bukan sekadar angka, tetapi bertambah juga rezeki, bertambah juga bahagia, bertambah juga kesihatan, dan dilimpahi dengan kasih sayang di sepanjang kehidupan hari yang mendatang. Okey, itu dia secebis ucapan dan juga kata-kata untuk Siti Asmahani yang sedang mendengar kita sekarang ini dalam kenderaan untuk ke tempat kerja.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidup.

Masih lagi terus bertemankan Syah masa ini untuk terus bersama-sama dengan anda walau di mana-mana saja anda berada. Okey. Kita dah pun pukul 9.38 pagi ni. Terima kasihlah kita ucapkan kepada anda semua. Dan inilah kita nak cerita sikit mengenai dengan ECRL kita ni ataupun laluan rail Pantai Timur yang lo ni mencapai 99% kemajuan bagi jajara di Kelantan. Jadi maknanya projek yang selama ni kita dengar dan kita tunggu-tunggu Loni semakin hampir untuk menjadi kenyataan sepenuhnya lah. Dan kalau mengikut perancangannya, jajaran Kota Baru hingga Gombak ni disasar ke siap pada Disember 2020 ni, sebelum operasi penumpang dijangka bermula pada Januari 2027. Dan bila ECRL ni beroperasi nanti, ini bukan sekadar soal kita boleh bergerak dari setepak pergi ke setepak dengan lebih mudah, tapi lebih besar lagi daripada tu, yang mana ECRL ni dia buka ruang kepada peluang ekonomi pelaburan, peniaga pekerja sektor pelancongan di Kelantan kita ni. Jadi bagi usahawan tempatan, inilah masanya untuk kita tengok sendiri peluang yang ada. Bila infrastruktur besar seperti ECRL ni mari, dia akan mewujudkan keperluan terhadap pelbagai perkhidmatan dan juga aktiviti peniagaan di sekitar stesen dan juga kawasan jajaran itulah. Jadi ECRL ni bukan hanya sekadar sebuah landasan kereta api, tapi ia juga satu jaringan yang berpotensi untuk menghubungkan Kelantan dengan lebih luas dan juga membuka peluang baharulah untuk rakyat negeri ini. Jadi kita tunggulah dengan penuh harapan, ada paling penting kita bersedia untuk memanfaatkan peluang yang bakal hadir bersama dengan ECRL. Jadi Kelantan ini semakin terhubung dan juga mudah-mudahan semakin banyaklah peluang ekonomi dapat dirasai oleh seluruh rakyat negeri Kelantan.

bersama dengan Wali Band dengan lagunya Bye Bye Sayang, baru saja menghiburkan kita semualah yang terus setia bersama-sama dengan kita mendengar Gu Pagi Gu kita belaka deh. Setiap permulaan ada pengakhir deh. Setiap awal ada akhir. Gitulah juga pertemuan kita untuk hari ini. Tapi sebelum pada DJ Shah tinggalkan anda dengan lagu-lagu yang bakal menghiburkan anda semua, tak tahulah, hati kita ni rasa berdebar, tak tahu apa. Hati rasa berdebar, mungkin disebabkan ada orang yang duduk depan kita tu, dan orang yang duduk depan kita tu adalah orang yang amat kita cintai, amat kita sayangi. Membuatkan hati kita rasa berdebar, dudak-dudak tu. Kalau tak ada rasa tu, tu bukan cinta sebenar namanya. Cinta sebenar ni dia hadir apabila kita bertentang antara dua mata, empat mata lah jadinya. Jadi bila pak mata bertelah mata, dia terus jatuh ke hati. Jadi hok mana ada mata yang bertetam mata, kalau serang-rang di hati tu, itu adalah merupakan jodoh anda. Nikahlah cepat-cepat eh. Jadi cukup sampai sini dulu. DJ Syah nak balik dah. Jaga diri molek, jangan nakal-nakal, senyum-senyum sok model. Lepas ni bersama dengan Syirah Mustafa yang akan bersama dengan anda untuk Gu Galik dari pukul 10 hingga 2 petang. Jumpa lagi, balik dulu. Assalamualaikum, bye.

0: setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Trisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Trisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Halo, halo, halo. Assalamualaikum semua kepada pendengar Kelantan FM ni. Terima kasihlah kerana terus setia mendengarkan radio saluran pilihan nombor satu orang Kelantan ni deh. Dan hari ni untuk Guralik, Syira akan temankan anda daripada je 10 pagi ni sampailah pukul 2 petang. Jangan pergi mana-mana deh, bertepek di radio tu. Dan tadi anda bersama dengan pasangan Syira sekalanya pada waktu pagi habis Syah ke. Hari ni kita pecah. Syira mari lah ke tengah hari untuk Guralik. Dan tadi habis Syah berseorangan lah untuk waktu paginya. Tapi tak apalah, yang pentingnya kita nak pendengar semua ni terus kekal mendengarkan Radio Kelantan FM ni deh. Jadi lagu mana belaka tu, okey ke? Mungkin ada lah ni mendengar ke kita di tempat hijau ke. Yalah deh, dah cuti 2 hari. Hari ni hari Ahad 4 Oktober 2020. Hari baru untuk mulakan pekerjaan anda deh. Semoga dapat apa ni menjalankan tugas dengan baik lah. Jangan duduk stres-stres. Hijau ni kena molek-molek, kena gembira, kena positif semua deh. Pastikan juga anda terus kekal bersama dengan Guralik hari ni. Sebabnya banyak informasi akan Syira kongsikan, banyak lagu yang akan Syira perdengarkan kepada anda semua hari ni. Jangan pergi mana-mana, duduk bertepek je di radio hari ni deh. Jadi marilah kita dengar dulu lagu daripada Sabar Menanti. Jangan pergi mana-mana tu, tunggu lepas ni ada banyak lagi informasi akan Syira kongsikan bersama dengan pendengar semua. Teruskan bersama dengan Guralik ada semua.

0: Yes, gaji masuk dah.
1: Pah, amu tu terus nak cakap habis lah tu benda dalam troli tu.
0: Sungguh weh, aku rasa nak beli belakon lah kau pun ada dalam ni, dalam taipan aku ni. Aku tanda-tanda belakon dah ni.
1: Weh, fikir dulu, asing ke dulu. Duit untuk komitmen, simpanan dan keperluan. Jangan sebab ikut nafsu sekejap. Hujur boleh, terpaksa ikat perut.
2: Ingat, gaji bukan untuk dihabiskan. Tapi tolonglah urus dengan bijak. Belanja ikut kemampuan, hidup pun lebih tenang.
3: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Trisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Trisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
4: Kalau aku kaya, kalau aku kaya.

0: duk cerita pasal dia?
1: Duk pun. Aku rasa tak payah lah kok.
0: Oloh, mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
1: Gini, kadang-kadang so ayat kita kecek belakang haure tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungnya di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak sedut kosi lah. Baik dah dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuh ke.
2: Elok ke budaya mengatur belakang. Jadilah saling tempat hijau hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.
3: Okey, terima kasih kepada semua pendengar yang masih lagi mendengarkan Guralik. Hari ni suara siapa yang temankan anda ni? Syira lah hari ni ni bertukar deh. Sekala waktu pagi, tapi tak apalah. Sekarang ni Syira akan temankan anda untuk jam 10 sampai lah pukul 2 nanti deh. Jadi mungkinlah ada pendengar kita lah ni tengah perjalanan ni, dari perjalanan ni nak pergi hospital ke, ada juga yang duduk di tempat kerja. Perjalanan ke hospital tu mungkin untuk apa, appointment ataupun jumpa doktor tu untuk diri sendiri. Tetapi Syira percaya ramai jugalah hok bawa ibu bapa deh, orang tua kita untuk pergi jumpa doktor. Tak kira lah hospital mana ataupun ke klinik dan sebagainya. Tapi kita kena ingat juga deh, tengah perjalanan ni, dari perjalanan ni nak pergi hospital ke, ada juga hok duduk di tempat kerja. Perjalanan ke hospital tu mungkin untuk appointment ataupun jumpa doktor tu untuk diri sendiri. Tetapi Syira percaya ayo ramai jugalah hok bawa ibu bapa deh, orang tua kita untuk pergi jumpa doktor. Tak kira lah hospital mana ataupun ke klinik dan sebagainya. Tapi kita kena ingat juga deh, doktor. Tak kira lah hospital mana ataupun ke klinik dan sebagainya. Tapi kita kena ingat juga deh.

Music, kesihatan, agama, berita dan macam-macam lagi. Semuanya ada di sini. Inilah Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

Adela, che tu pone tu tu pom. Tomai kali pom pa pa pa nya. Gapori yola. Jenis pemandu lagu nini. Pesek banyak kali dia. Kita ni jangan main tali pom sewaktu memandu. Sangat-sangat bahaya. Mak apa agaknya he? Tanya tu tak boleh lepasnya tali pom. Bawa kereta pom. Nak pergi tali pom juga. Gapo dia yang mustahak sangat atu ga? Mek bunga harap lepas ni ke kita ni hak mana? Duk tengah bawa kereta. Tak kira kereta besar kita kecil. Janganlah. Duk pergi tali pom. Duk main tali pom siap duk berwhatsapp lah. Oh, duk video call lah. Allah, Allah, Allah, Allah. Bahayanya. Mek bunga ga gerik kalau ada pemandu-pemandu jenis lagu ni tu. Kalau accident kau, menyusahkan siapa? Menyusahkan orang lah bukan kita. Lepas ni, kalau mek bunga nampak pemandu-pemandu ni, bukan telepon. Boleh-boleh duk memandu tu, siap lah mek bunga hantar ke dia. Mek bunga tak marah.

0: Dengarkan Kelantan FM.
1: Kota Baru 102.9 MHz. Jeli 90.0 MHz. Macam Pasir Putih 97.3 MHz. Besut 107.1 MHz.

0: Bersuit dan setiu 107.1.
1: Baiklah, kepada anda semua, terima kasihlah kerana masih mendengarkan Gurale Ado Sokmo. Dan hari ini bertemankan Syira lah untuk anda semua. Jadi Syira nak tahulah juga deh, lagu mana cuaca tempat anda berlaku tu okey ke? Molek ke dok? Kalau kira kat di Kelantan ni kita tak ada dengar lagi deh berkenaan dengan bacaan IPU tinggi ke apa. Tapi di beberapa negeri lain ni masih lagi mencatat bacaan IPU yang tidak sihat lah. Dan untuk pengetahuan semua, sebanyak 7 kawasan di seluruh negara ni merekodkan keadaan ataupun bacaan indeks pencemar udara ataupun IPU ni pada tahap tidak sihat. Sebabnya jerebu ni lah setakat pukul 8 pagi tadi. Dan berdasarkan maklumat Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Batu Pahat Johor mencatat bacaan tertinggi iaitu 150 ner, diikuti Segamat Johor dengan bacaan 153 dan Samarahan Sarawak 152. Turut merekodkan bacaan tidak sihat ialah Kluang dan Tangkat Johor masing-masing 151, Lakin Johor 150 serta Pasir Gudang Johor 135. Sementara 57 kawasan lagi merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana lah. 3 kawasan mencatatkan bacaan pada tahap baik. Bacaan IPU ni sebenarnya antara 0 hingga 50 dikategorikan sebagai baik. 51 sampai 100 tu sederhana, 101 sampai 200 tak sihat, 201 hingga 300 ni sangat tak sihat. Manakala 301 ke atas ni dia dalam keadaan berbahaya dah. Jadi orang ramai ni dinasihatkanlah supaya mengurangkan aktiviti luar sekiranya bacaan IPU di kawasan masing-masing tu meningkat. Kalau kita baca tadi, kalau kita tengok info yang telah dikongsikan, negeri Johor antara yang banyak jugalah daerah ataupun jajahan dia yang mencatat bacaan IPU tinggi ni deh. Jadi mana-mana ibu-ibu ke tengah dengar Kelantan FM Learn ini, hok mana tak ada daerah-daerah yang Syira baca ke anak dia hijau sana ke ataupun ada ahli keluarga sana ke, hampa kat telefon lah bagi-bagi nasihat retek. Beringat-beringat tu, jaga kesihatan, jangan duduk tubik kalau tak ada aktiviti-aktiviti hok orang kata tidak-tidak penting tu. Sebab hok paling penting lah ni adalah kita punya kesihatan deh. Sebab IPU tinggi ni bahaya juga tu, utamanya untuk orang-orang yang ada penyakit ni lah. Macam orang-orang yang sakit leluh dan sebagainya deh. Pakat-pakat jaga kesihatan belaka deh. Marilah kita dengar dulu lagu daripada Aisyah Retno, Cinta Denganmu. Teruskan bersama dengan Gurale Ado Sokmo.

0: for listening Kelantan FM.
1: Kelantan FM.
2: Penuhi citarasa anda.
3: Kenapa saya tengok awak ni masam je? Senyumlah sikit awak. Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

Pasport Malaysia kini melonjak ke kedudukan kedua dunia dalam penarafan The Passport Index Global Ranking 2026, meningkat satu anak tangga berbanding tempat ketiga pada tahun lalu. Menurut kenyataan Jabatan Immigration Malaysia, pemegang pasport Malaysia kini mempunyai akses ke 175 destinasi di seluruh dunia. Daripada jumlah tersebut, 129 destinasi boleh dikunjungi tanpa visa, manakala 46 destinasi menawarkan kemudahan visa semasa ketibaan. Sementara itu, 23 destinasi masih memerlukan pemegang pasport Malaysia mendapatkan visa terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan. Pencapaian ini bukan sekadar menunjukkan kedudukan Malaysia dalam senarai pasport dunia, tetapi turut menggambarkan tahap penerimaan dan kemudahan perjalanan yang dinikmati oleh rakyat Malaysia di peringkat antarabangsa. Secara keseluruhannya, pemegang pasport Malaysia boleh memasuki 175 destinasi, dengan sebahagian besar daripadanya tidak memerlukan visa terlebih dahulu. Jadi, kalau ada yang merancang untuk mengembara ke luar negara, pasport Malaysia hari ini sememangnya memberikan lebih banyak pilihan destinasi dengan urusan perjalanan yang lebih memudahkan.

Okey, baiklah Syira pun nak tanya awak kat mana? Awak kat mana? Mungkin ada suri rumah kita, kakak-kakak kita, makcik-makcik kita lah ni duduk di pasar raya ke? Almaklumlah. Pada 1 Oktober ke Sarah bulanan dikreditkan. Ke apa ni kita punya IC tu lah. Dan Sarah bulanan okay, dikreditkan, mungkin ada orang tak tahu ni, terlepas pandai ni. Sebenarnya 1 Oktober ni dah boleh digunakan dan di lebih 14,000 pasar raya serta kedai runcit yang mengambil bahagian di seluruh negara. Jadi kepada penerima yang layak tu, cepat-cepatlah semak baki Sarah dan gunakan peruntukan ni sebaik-baiknya, terutama untuk barang yang keperluan asah lah, dapur dan keperluan harian keluarga. Mungkin juga ada ibu-ibu kita orang mana-mana anak masuk asrama deh. Bolehlah guna juga Sarah untuk beli kemarin sebelum hantar anak pergi asrama tu. Rezeki juga tu. Jadi rancanglah pembelian supaya manfaat Sarah ni dapat digunakan sebaik mungkin dan sedikit sebanyak membantu meringankan perbelanjaan anda. Gunakanlah Sarah ni dengan sebaiknya. Mana-mana tu mungkin boleh meringankan beban tu, alhamdulillah. Ini adalah antara inisiatif kerajaan yang sangat banyak dapat membantu rakyat-rakyat kita deh. Jadi teruskan bersama dengan Gurali. Ada sama.

0: London FM.
1: Ketika kau hadir di pertemuan yang pertama.
2: Megahertz.
3: Jeli 90.0
2: MHz.
3: Macam Bacu, Pasir Putih
4: 97.3
3: MHz.
4: Besok
3: dan
4: Setiap Terengganu 107.3
3: MHz. Temani
4: diriku hingga ke ujung usia.
3: Bersama anda.

0: sedang mencari kerja, hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
0: Hai, hai, hai. Baiklah pendengar semua. Hari ni Syirah berasa ceria lah. Sebabnya dalam konti kita ni, hari ni waktu ni Syirah bukan berseorangan. Ha, Syirah bawa dua lagi individu bersama dengan Syirah ni. Sebab gapo kita nak kongsi? Kita tahu pendengar kita semua ni meme cantik-cantik belaka dah. Tapi kita nak mencantikkan lagi dengan produk kesihatan, kecantikan dalaman dan juga luar kita ni. Nak tahu Syirah bersama dengan siapa? Syirah bersama dengan Encik Amai, iaitu timbalan pengurus besar Drizella Marketing. Dia tak mari sore. Dia bawa juga bersama dengan pengguna tegar produknya, iaitu Kak Yeah.
3: Halo, aha, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceria ke tu suara Cik Amai kita tu. Kak Yeah, sihat ke?
4: Sihat, alhamdulillah.
0: Aha, kita ni tak sibuk masuk. Kalau bab-bab kecantikan ni Cik Amai, kita nak tahu sangat-sangat.
3: Boleh.
0: Aha, jadi Cik Amai cuba cerita sikit lah. Cuba cerita sebenarnya, gapo sebenarnya address... salah sebut lah makin. Drizella. Drizella Advance ni, dan apa fungsi dan kelebihan dia sebenarnya?
3: Okey, saya cerita dulu sebelum saya paskan kepada Kak Ian sendiri, sebab saya bawa pengguna, Syirah. Saya bawa pengguna Drizella Advance daripada tahun 2017 sampailah sekarang. Nanti dia akan ceritakan juga apa yang dia rasa sebenarnya.
0: Boleh, silakan.
3: Okay, so sekarang ni kalau macam untuk sebenarnya pendengar-pendengar Kelantan FM, Drizella Advance ni bukanlah produk baru sebenarnya. Sebenarnya daripada tahun 2017 lagi. Dia untuk dalaman wanita. Luar, dalam, atas, bawah, tepi, kanan, kiri, semua dia jaga. Tak payahlah nak pakai produk-produk yang kata atas lain, bawah lain, muka lain, badan lain, dalam lain. Tak payah, sebab Drizella ni dah cukup semuanya ada. Sebab dia jaga untuk dalaman wanita. Kalau wanita-wanita yang ada masalah bau-bau tu ya, okay, ada masalah-masalah pirit tak teratur, masalah senggugut, dan juga kalau masalah-masalah kulit. Sebab dalam Drizella Advance ni sendiri, dia ada collagen, ada vitamin C, ada glutathione, ada astaxanthin. Tak cantik tak tahulah.
0: Tak tahulah. Macam-macam jenis ada.
3: Betul-betul. Semua dia jaga daripada kulit, daripada segi dalaman. Okey. So kalau macam untuk peringkat umur pula, sebenarnya daripada mereka yang dah start akil baligh, sampailah orang yang dah berkahwin, sampailah mak-mak kita, makcik-makcik kita yang dah putus haid tu pun boleh. Sebab setiap orang keperluan beza-beza.
0: Semua boleh cantik.
3: Ya, betul. Sebab bila orang yang dah berusia, dia nak dia punya apa, kehendak tu dah beza. Dia nak jadi lutut dia atau nak senang, tak ada lah bunyi kerak-kerak-kerak-kerak macam keropok kan. So kalau untuk orang yang dah berkahwin, elok juga untuk jaga dalaman untuk suami. So sekarang ni, sebelum saya cerita panjang, tak payahlah. Sebab kalau nanti kalau Amai cakap, orang kata Amai overclaim pula. Kan, cakap cerita sembang kuat Amai ni kan. Ni saya bawa sendiri Kak Ian, saya punya tetamu, saya punya guest hari ini, berserta orang kata saya bawa ke Kelantan FM. Okey, saya bawa ke Kelantan FM untuk dia ceritakan sendiri sebenarnya apa kelebihan Drizella ni sebenarnya.
0: Silakan Kak Yan, kita nak dengar lebih lagi ni.
4: Okey, terima kasih kepada Drizella team sebab jemput Kak Yan daripada Selangor tau. Kak Yan sebenarnya hijau kat Selangor. Asal memang daripada Kelantan. Jadi bila dijemput khas oleh team Drizella ni, disebabkan oleh Kak Yan pengguna tegar since 2017, okay?
0: Oh, dah lama dah.
4: Lama. Dulu Drizella biasa lah ni, Drizella Advance.
0: Okay.
4: Jadi, bila Kak Yang sendiri, hok pakar benda ni, okay? Hok minum benda ni kita ambil tu, perubahan dia daripada segi bila orang tengok kulit kita. Kulit kita tu maksudnya orang panggil lemu-lemu dia.
0: Bahasa Kelantan.
4: Licin, leik. Jadi bila satu produk ni, satu sachet ni, dia ada belakor. Bila dia ada belakor, saya Kak Yang rasa tak perlulah nak ambil banyak-banyak sangat produk. Sebab kita ni ibu anak lima, penat. Aha. Nak gimana mana pun kita kena sentiasa bersemangat.
0: Maksudnya tenaga pun yeah, jadi okey juga.
3: Tenaga. Yang sendiri, Syirah, Kak Yang sendiri ni orang marketing tau. Sebab selalu dia cerita dengan saya, dia punya orang kata tetamu-tetamu dia ataupun customer-customer dia panggil adik. Adik.
0: Nampak adik, muda.
3: Adik, padahal tak muda lagi dah sebenarnya. Kalau muda pun lagi.
4: 40 hair dah, nak masuk 50 dah.
0: Tapi tetap nampak muda.
4: Maintain. Lepas tu satu lagi hok paling ketara, period. Sebab bila kita, macam contoh Kak Yan ni, Kak Yan dah scissor 3 kali. Okay? Jadi period tu dia tak tubik habis sebenarnya. Tiap-tiap bulan kita period ni, kadang-kadang 70%, 80% je hok tubik. Jadi bila kita amalkan Drizella ni, dia keluar hok warna macam pekat-pekat tu. Ha, ada hok pekat-pekat. Lepas tu Kak Yan tanyalah tim Drizella, Cik Amai. Cik Amai, apa jadi gini? Dia kata, betul lah tu Kak Yan. Dia kata, sebab hok kotor-kotor tu, dia kata dia akan keluar habis. Dia akan cuci semua dalam ni.
3: Betul,
4: jadi
3: darah-darah kotor yang sebelum ni tak keluar habis, dia akan keluar habis, kasih cuci.
4: Betul. Lepas tu satu lagi, bahagian lutut. Kita dah makin berumur ni, lutut kita ni kau sakit deh. Kau sakit. Tapi since Kak Yan ambil, Kak Yan oyak dah daripada dulu. Kak Yan kata semaya Kak Yan tu coh-coh-coh je. Bahasa Kelantan mandi.
0: Coh-coh-coh
4: je. Bangun. Senih bangun. Maksudnya dia tak bergerak. Dia tak bergerak badai.
3: Betul. Tu, kalau pada mereka-mereka, pendengar-pendengar Kelantan FM ni, kalau nak dapatkan consultation percuma daripada tim Drizella Advance ni, boleh hubungi kita di 018-97-47-032. Saya ulang sekali lagi, 018-97-47-032 ataupun boleh je pergi ke kita punya media sosial kita, Facebook, TikTok, tekan je Drizella Advance, D-R-E-S-E-L-L-A, Drizella Advance. Jumpalah nanti.
0: Jadi gitulah pendengar. Jadi mana-mana hok rasa nak terah Drizella ni, sebab rasa terjatuh hati dah dengan penerangan Cik Amai dan juga Kak Ye ni, cepat-cepatlah dapatkan Drizella ni deh. Kita ada banyak lagi soalan nak tanya ni, boleh, Cik Amai. Tapi marilah kita berhibur dulu deh. Kita dengar lagu Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Teruskan bersama dengan Gurali. Aduh, sokmo.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haa lah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
2: Baiklah, masih lagi kita bersama dengan tim Drizella ni. Kita nak tahu banyak lagi berkenaan dengan produk kecantikan ni. Jadi boleh tak, Cik Amai, ceritalah lagi sebenarnya apa lagi kelebihan produk ni.
3: Adik korang nak
2: tahu lagi? Nak. Ni tengah-tunggu-tunggu dekat radio ni sebenarya. Okay,
3: tak apa. So, pendengar-pendengar Kelantan FM. So, Amai nak bagi tahu . So, kalau untuk Drizella Advance ni, dia cuci segala lendir-lendir keputihan yang melekat dekat salur peranakan tu. Dia cuci segala keputihan tu, dia akan keluar dalam masa 3 hari je.
2: Secepat itu.
3: Betul, dalam masa 3 hari tu standby je panty liner. Ini memang selalu ni customer bagi tahu. Amai, ini apa ni? Kan selalu macam tu. Lepas tu dalam masa seminggu dia akan kering, dah tak ada lagi bau, tak ada lagi gatal-gatal. Kalau masalah period macam tadi Kak Ian dah sharekan juga kan. Ada masalah senggugut, ni satu Amai nak bagi tahu. Ada customer Amai dekat Kenya.
2: Yeah.
3: 18 tahun Syira, 18 tahun planning nak hamil. Okay, merancang untuk hamil tapi tak berjaya. Sebab apa? Ada masalah keputihan teruk, masalah period tak teratur. Tapi alhamdulillah, selepas guna Drizella Advance ni dalam masa tak sampai 2 bulan, alhamdulillah mengandung, hamil. Kita tak cakap, kita tak overclaim, tapi dia bantu untuk cuci dalaman. Dia pucuk pangkal dia, bila dalaman tu sihat, insyaAllah dia punya proses tu lebih mudah. So kalau ada masalah sis, fibroid tu kan, dia bantu untuk mengecutkan secara semula jadi. Sebab sis dengan fibroid ni semua orang tahu dia tak ada ubat.
2: Betul.
3: Apa-apa pun dia kena surgery, dia kena potong, dia kena operation, tapi dia bantu untuk kecutkan secara semula jadi. Tapi kalau pendengar-pendengar Kelantan FM yang nak tahu lebih lanjut macam mana, contact kita di 018-9747-032 ataupun boleh pergi kita punya media sosial Drizella Advance. Konsultan kita akan terangkan daripada A sampai Z. Dan untuk pengetahuan Syira sendiri, okay, so Drizella ni dia bukan dekat Malaysia je.
2: Dah menembusi pasaran antarabangsa.
3: Dia orang luar pun nak cantik kan. So dia ada di Saudi, okay, kita ada di Dubai, di Kenya, di Singapura, Indonesia, Filipina, Brunei, banyak lagi lah. Ada 17 negara yang kita dah penetrate dah. So dan coming soon, insyaAllah doakan untuk tim Drizella Advance ke Kyrgyzstan lah kita.
2: Wah, semakin mendunia lah Drizella.
3: Alhamdulillah. So kalau mungkin nak tanya juga tetamu saya yang saya bawa jauh daripada Selangor ni kan.
2: Kak Ian kita.
3: Kak Ian ceritalah juga lagi. Kalau saya ceritakan, nanti orang kata saya ni cerita sembang hebat. So Kak Ian cerita sebab Kak Ian yang minum daripada tahun 2017. Apa lagi yang Kak Ian rasa sebenarnya?
4: Kalau nak ikutkan, memang orang tengok Kak Ian macam awet muda je lah. Kalau nak ikutkan, umur dah nak masuk 50 ke. Jadi kalau bila kita duduk dengan saing-saing, orang ingat kita umur 30 .
2: Tapi betul Kak Ian, kalau dari segi yang Syira nampak, memang tak tahu pun Kak Ian umur sebegitu.
4: Macam itulah, dengan tubuh dia maintain ke 50 kilo lebih je. Lepas tu nampak energetik seumur ke, awet muda tu. Macam yang kita kata, kita bukan nak overclaim, tapi kalau tak cuba kita tak tahu.
3: Betul.
4: Jadi kepada rakyat-rakyat Kelantan lah, Kak Ian nak seru deh. Nak seru, ambil lah peluang ni, jadi stokis, jadi ejen, jadi pengguna. Silalah telefon 018-974-7032. Pakat beli ramah-ramah.
3: Betul. Sebab satu harga dia memang mesra poket. Okey, ni saya nak bagi satu box saya Syira. Okey, satu box harga dia RM39 sahaja. RM39. Tapi promo sempena kita bersiaran di Kelantan FM ni Kak Ian. Kak Ian jangan terasa pula saya tak bagi harga promo ni Kak Ian.
4: Janganlah. Lepas ni kena claim dah.
3: Okey. So sebab apa? Kita bagi dia beli ambil complete set. Dia akan dapat dua lagi box secara percuma. Okey. So bayaran tu, nak cakap ke?
2: Cakap lah.
3: Bayaran tu kita boleh buat dua kali.
2: Okey.
3: So kalau nak tahu macam mana nak buat dua kali dengan pembelian Drizella Advance ni, okey, boleh hubungi kita di 018-9747-032. Nanti consulting kita akan terangkan macam mana ni, bayaran yang macam mana. Okey, so dan satu lagi, untuk pengetahuan Syirah sendiri, kita post seluruh Malaysia free postage. Tak payah bayar. Macam kita akan tanggung postage tu sendiri oleh pihak Imperia. Pihak Drizella Advance. So mana-mana tolong ambil peluang sekarang, sebab sekarang ni promo ni hanya untuk Kelantan FM je. Esok tak ada, hari minggu depan tak ada, bulan depan dah tak ada.
2: Hari
3: so
2: ini
3: hari
2: sahaja.
3: Ni saja saya bersiaran dengan Kak Ian, memang hanya untuk special untuk Kelantan FM saja.
2: Jadi pendengar kita kena cepat-cepat grab lah peluang ni deh.
3: Betul.
4: Bila dah masuk negeri Kelantan ni, kita tahu orang Kelantan ni dia suka comel. Dia suka comel, dia suka sihat apa semua kan. Tolong ambil peluang ni, belilah produk ataupun jadi stokis ataupun jadi agent.
3: Betul, stokis kita sekarang ni, kalau mereka-mereka yang nak buat income.
2: Okey,
3: orang kata buat dia tepi dengan Drizella Advance ni, boleh, tak ada masalah. Okey, so kita punya bahagian consultant akan terangkan macam mana, dan untuk pengetahuan Syirah, mereka boleh dapat ROI, return on investment diorang, dalam lebih daripada 50% daripada investment diorang.
2: Selain dapat cantik, dapat juga jadi punca pendapatan
3: sangat digalakkan. Sebab apa? Ramai dah kita punya ejen-ejen kita, okay, yang bantu untuk orang kata jana income dengan Drizella Advance. Sebab kita nak bantu. So bila kita nak bantu, bukan daripada kesihatan saja, daripada segi income juga, Drizella Advance ni nak bantu wanita-wanita yang ada dekat seluruh Malaysia ni. Sebab daripada dulu kita dah pernah masuk, okay, Kelantan FM, radio-radio lain juga, stesen TV lain juga, tapi sekarang ni kita nak orang kata segar balik, ingatkan balik yang sebenarnya Drizella Advance ni sebenarnya masih lagi
2: ada
3: dalam
2: ada
3: market dia kan. Okey, Ayan, apa lagi sebenarnya yang Kak Ian rasa terpikat sangat dengan Drizella ni sebenarnya?
4: Dengan Drizella ni memang Kak Ian, sebab okey, mula-mula tu sebab period Kak Ian lah asalnya. Sebab dia macam orang Kelantan kata, kalau benda tak keluar daripada tubuh kita ni, sekok-sebok dia.
2: Yalah, betul lah.
4: Sekok-sebok. Jadi bila Kak Ian amal tu, Kak Ian rasa macam smooth je tubuh Kak Ian, jadi renge. Okay, lepas tu lutut Kak Ian pun rasa macam renge.
3: Ada bunyi krok-krok tak?
4: Tak ada.
2: Senang nak solat lah dia. Macam mana pula dari segi rasanya Kak Ian? Mungkin Kak Ian boleh
4: rasa
2: share.
4: Rasa tu memang sedap sangat lah. Kalau misalnya kita rasa kita makan setahun sekali kurma, okay? Ini kita rasa kita makan hari-hari. Dia panggil jamu moden, okay?
3: Dia manis-manis kurma, rasa vanila. Vanila tu sebenarnya terapi juga untuk bagi kita punya minda tu sebenarnya.
4: Sangat-sangat sedap.
2: Jadi, gitulah banyak rupanya manfaat daripada Drizella Advance ni deh.
3: Betul. So, pada mereka, kalau mereka-mereka yang betul-betul berminat nak, nak try Drizella Advance ni, okay, tolong hubungi kita sekarang di 018-9747-032. Dan boleh juga pergi ke Drizella Advance untuk di media sosial kita untuk dapatkan testimoni-testimoni yang menarik.
2: Boleh cuba dulu sebelum beli pun, kalau nak tahu rasanya sedap ataupun tidak. Okey, jadi gitulah pendengar kita, kalau mana yang tertarik, rasa terjatuh hati dengan Drizella, dengar penerangan daripada Kak Ahir dan juga Cik Amal kita ni, jangan lupa cepat-cepat dapatkanlah Drizella Advance ni. Macam tadi, boleh pergi, boleh telefon, boleh WhatsApp di talian 018-974-7032. Jadi nampaknya masa mencemburui kita dah ni. Terima kasih banyak-banyaklah untuk kehadiran hari ini. Ya, terima kasih. Jadi kepada pendengar semua, teruskan bersama dengan Guralik. Ada sama.

0: Jangan pernah sebarkan berita palsu di media sosial. Tindakan anda yang menyebarkan berita palsu akan menimbulkan panik dalam kalangan masyarakat. Jadilah seorang yang bertanggungjawab. Ingat, tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan tulus ikhlas daripada Kelantan FM.
1: Baiklah, ni bukan nak sebar berita palsu dah ni. Ni berita hak betul dah ni. Puak-puak awak semua tu, pendengar semua tu dah plan ke ni? Kalau kita nak pergi KL ni, nak pergi mana, lokasinya mana? Almaklumlah, ECRL ni dah 99% dah siap ni. Jadi berita yang baik jugalah untuk kita deh. Projek ECRL bagi jajaran di Kelantan kini dah mencapai 99% kemajuan dah. Kalau ikut perancangnya, laluan Kota Baru hingga ke Gombak dijangka siap pada Disember 2020 ni. Tak lama dah lah hujung tahun ni deh. Dan operasi penumpang pula dijangka bermula Januari 2027. Tu gak tu check balik hari lagi Kuala Lumpur belakangnya. Mokcik belakang dia. Jadi bila ECRL beroperasi nanti, bukan setakat perjalanan jadi lebih mudah lah. Malah kata banyak peluang baharu boleh terbuka, termasuk dalam bidang perniagaan, pekerjaan, pelaburan dan juga pelancongan deh. Jadi kita ni deh, rakyat Kelantan ni, terutamanya usahawan-usahawan ni, bolehlah tengok-tengok ita-ita peluang yang ada ni bila wujudnya ECRL ni. Sebab ECRL ni dia bukan sekadar kereta api je. Tapi satu jaringan yang boleh bawa lebih banyak peluang untuk warga Kelantan kita ni. InsyaAllah lah, negeri kita Kelantan ni akan semakin terhubung dengan negeri lain, dan rakyat pula semakin banyak dapat menikmati manfaatnya. Jadi lepas ni janganlah lama boh pakat cari waktu lunch je gimana pergi KL dah. Lagi-lagi hari Khamis tu balik awal, apa pergi beli tiket ECRL ramai-ramai pakat naik kereta api pergi KL. Jangan buat berona gitulah. Gunakan apa ni kata kemudahan dan manfaat yang disediakan ni dengan sebaiknya. Jangan salah pakar kata. Gitulah. Jadi apa ni, apa-apa pun kita harapkan jangkaan apa ECRL ni akan dapat terlaksana lah, supayanya kita semua rakyat Kelantan ni dapat menikmati manfaatnya nanti. Okey, seterusnya kita dengarkan dulu lagu daripada Sheila on 7. Sofia, teruskan bersama dengan Guralik. Adoh Sokmo.

0: Terima kasih kerana terus bersama dengan Gurali Ado Sokma. Dan dari tadi lagi lah pukul 10 bertemankan Syira. Macam biasa, untuk hari ni, hari Selasa dan waktu dan ketika ini, pukul 12.32 ni, hari ni hari Ahad, doktor. Yeah, jadi hari Selasa dah Syira ni. Guana ni? Ha, Syira bersama dengan tidak asing lagi kalau setiap hari Ahad ni kita ada satu segmen, iaitu segmen Asuh Sayang. Bersama dengan Dr. Haji Muhammad Akhmarudi bin Muhammad Yusof, kaunselor berdaftar. Dan hari ini doktor, kita nak kecek topik yang sangat menarik ni, iaitu berkenaan dengan anak muda bosel di rumah. Gitu. Terima kasih doktor deh sebab sudi bersama dengan kita. Sama-sama. Jadi doktor, kita nak tahu juga ni, sebenarnya adakah bosel ni merupakan perkara yang normal dalam perkembangan kanak-kanak ni sebenarnya?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, DJ Syira dan juga rakan pendengar Kelantan FM yang dikasihi. Terima kasih. Jadi betul, ini adalah kalau soalan Syira tadi, bagaimana ataupun adakah rasa bosan ini merupakan perkara yang normal dalam perkembangan kanak-kanak? Jadi jawapannya ya. Okay? Ya, maknanya kebosanan, kegembiraan, kesedihan ini perkara yang biasa, Syira. Kalau tak ada benda-benda macam ni, dia tak lengkap hidup ini. Kadang-kadang dia kena bosan juga, Syira. Kalau tak bosan, tak cemerlang. Okay, jadi apa kepentingan rasa bosan ini untuk kanak-kanak ataupun anak-anak kita? Yang pertama, Syira, bila kita bosan ini sebenarnya dia merangsang kreativiti. Bila kita bosan, contohnya Syira, kita duduk kat rumah, anak-anak kat rumah, cuma janganlah orang kata apa, merosakkan rumah dan sebagainya, basikal dan sebagainya. Cuma dia akan merangsang kerana apa? Kerana anak kita ni bila kita bosan, dia akan otak dia mula bekerja untuk mencari idea baru. Contoh duduk relax-relax, nak buat apa ya, nak buat apa ya. Jadi maknanya otak dia berfikir. Itu maknanya kepentingan bosan itu. Dan dia akan berimajinasi dan juga mencipta permainan sendiri. Itu kalau zaman sekarang dia banyak sekarang dia banyak guna gadget, Syira. Jadi dia permainanlah gadget lah. Kalau kita dulu zaman zaman doktor dulu, kita lebih kepada permainan orang kata
1: traditional.
0: So dia, zaman sudah berubah, tak ada masalah. Tapi dia sebenarnya ialah merangsang kreativiti. Yang kedua ialah dia membina sifat berdikari. Bila dia bosan ni, Syira, tapi jangan bosan manjang. Tapi maknanya dia ada certain masa dia bosan, jadi dia membina sifat berdikari. Kenapa? Dia akan menghiburkan diri sendiri. Contohnya kalau Syira perasan anak-anak yang nyanyi-nyanyi ataupun menyangkap mak dia, kakak dia, adik dia, sebenarnya dia bosan tu, Syira. Dia dah belajar-belajar tu, kalau calon-calon SPM sekarang kan, Syira, dia bosan-bosan, dia menyangkap mama masak apa, macam tu, Syira. So this is benda-benda yang orang kata apa, sifat berdikari dia. Dan sekarang ni dia banyak dengan gadget lah, contoh dia main Mobile Legend dan sebagainya. Itu tidak salah, Syira, sebab itu merangsang idea mereka untuk mereka berfikir dan sebagainya, sesuai dengan zaman mereka. Dan yang ketiga ialah mengurus emosi. Bila anak bosan ni, Syira, dia akan melatih untuk anak-anak kita ni mengawal emosi negatif, Syira. Sebab kita ada emosi positif, emosi negatif. Jadi bila dia bosan ni, dia kita latih dia untuk mengawal emosi negatif ini. Dan yang kedua, melatih kesabaran. Bila bosan-bosan tu, apa nak buat? Mungkin boleh cuci rumah, apa ni, cuci kereta, sapu sampah dan sebagainya. Jadi dia mengisi dengan benda-benda yang positif, Syira. Dan juga meningkatkan fokus dalam kehidupan seharian. Jadi dalam diri mereka, dia kata, macam mana kalau bosan ni, apa nak buat ni? Jadi dia terfikir apa yang perlu dilakukan, tetapi dengan kebaikan lah. Jangan dia rosakkan rumah dan sebagainya. Tak cemerlang pula, Syira. Jadi maknanya dia biar dia ke arah yang positif. Itu maknanya kepentingan rasa bosan itu penting untuk anak-anak kita ni. Dan dia sangat normal, tidak ada masalah, Syira. Jangan risau kepada rakan-rakan pendengar Kelantan FM dikasih sekalian.
1: Tapi doktor, perlu ke sebenarnya ibu bapa pun untuk turut menyediakan aktiviti supaya anak-anak ni tak berasa bosan di rumah?
0: Okey, sebenarnya orang kata apa, ibu bapa perlulah. Sebab apa? Kerana bosan ini ataupun perasaan bosan ini sebenarnya akan merangsang perkembangan minda. Jadi ibu bapa yang pertama, apa yang dia boleh buat sebenarnya ialah merangsang kreativiti. Jadi bila anak-anak kita ni dia dah bosan, dia mendorong, dia mencari sesuatu yang baru. Contohnya permainan ke dalam, kalau sekarang gadget lah, Syira. Dalam gadget dia bermain dan sebagainya. Jadi dia merangsang kreativiti. Sekarang ni fokus kita ialah bagaimana ibu bapa nak melihat supaya anak dia merangsang aktiviti, bukan hanya sekadar duduk main telefon dan sebagainya. Tak nak. Yang kedua ialah melatih berdikari. Jadi dia berlatih berdikari ni maksudnya dia tak, macam tadi lah, Syira, dia menghiburkan mak dia, dia nyanyi-nyanyi sikit dan sebagainya, dia ngaji-ngaji ke sikit. Jadi dia melatih berdikari sebab nanti bila sampai masa dewasa, dia juga begitulah. Kebosanan ni bukan kadang-kadang saja, Syira. Kita dewasa pun kadang-kadang bosan juga, Syira. So kita boleh melatih, oh dulu aku ni kalau bosan aku buat macam ni. So ini sebenarnya tu. Dan yang ketiga ialah orang kata apa, mengurangkan ketagihan gadget. Maksudnya ialah kita membiarkan anak kita berfikir tanpa bergantung kepada orang kata apa, telefon pintar. Dan peranan ibu bapa dalam hal ini ialah beri ruang. Maknanya beri ruang. Jangan kita orang kata apa, Syira, terlalu nak buat ni, tak payah. Kita bagi ruang. Sebab zaman sekarang anak-anak strawberry ni, Syira, kita banyak bagi ruang kepada mereka untuk mereka explore dengan lebih baik dan sebagainya. Yang kedua, apa yang ibu bapa boleh buat? Mungkin kalau anak-anak kita suka melukis dan sebagainya, sediakan peralatan-peralatan melukis, Syira, dan sebagainya. Apa-apa yang boleh menghilangkan rasa bosan mereka lah. Dan akhir sekali ialah pantau secara orang kata apa, santai lah. Maksudnya apa dia buat, jangan sampai rosakkan rumah dan sebagainya. Maknanya kebosanan itu dilayan dengan orang kata apa, suasana yang positif. Bukan bila bosan dia pecahkan cermin. Tak betul lah tu. Itu Itu maknanya anak-anak, mak bapak kena pantau. Anak-anak kita kadang-kadang, minit dia bagus ya. Lepas tu dia mula. Yelah, dia mula nak menunjukkan karakter yang sebenar. Jadi dia pecahkan cermin. Oh ni sebagai tanda protes kepada ayah dan ibu dan sebagainya. Jadi kita tak nak macam tu. Jadi kita nak melayan kebosanan itu, anak itu dengan cara yang

0: positif. Mana kita pantaulah sebagai ibu bapa.
1: Apa yang kita tertarik berkenaan dengan penggunaan gadget. Yes. Umum pun mengetahui bahawasanya gadget sekarang ni macam memonopoli lah deh. Apa mikiran dan juga minat anak-anak kita. Aha. Jadi adakah penggunaan gadget yang berlebihan ni boleh mempengaruhi tahap minat anak terhadap aktiviti-aktiviti lain ni, doktor?
0: Dia sebenarnya gadget ini sebenarnya dalam situasi hari ini orang kata apa, dia melihat bagaimana gadget ini sebenarnya sudah mempengaruhi anak-anak kita. Jadi kalau kita tidak kesan yang kita akan dapat lah, sebab dia sekarang gadget itu akan jadi nombor satu dalam hidup mereka. Maknanya kalau kita sebagai ibu bapa, kalau anak-anak tak boleh main telefon, dia macam dia tak lengkap hidup mereka. Jadi apa yang kita nak sebagai ibu bapa, apa kita boleh buat ialah bagaimana kesan terhadap aktiviti lain. Yang pertama ialah dari segi aktiviti fizikal. Maknanya anak-anak kita ni bila dia main gadget, Syirah, dia dah tak berlari dah. Mata je berlari. Pergerakan lain dah tak berlari. Dia hanya duduk menghadap skrin dan sebagainya. Jadi itu tidak bagus. Dan tempoh masa yang lama, mata dia akan rabun dan sebagainya. Yang kedua ialah dari segi interaksi sosial. Maknanya dia tak nak bergaul dah, Syirah. Kalau kita tengok anak-anak kita yang tidak bergaul tu, bagi doktor lah, kena usik mereka ataupun kejutkan mereka supaya jangan terlampau kontak, jadi bengong. Sebenarnya gadget ni kadang lama-lama sangat jadi bengong, Syirah. Dia bengong masa tu lah, dia bukan bengong anak kita. Jadi blur. Aku tanya adik-adik, dia tak dengar sebab dia duduk fokus apa yang dia duduk main dalam gadget Mobile Legend dan sebagainya. Jadi kita sebagai bapa kena pastikan benda-benda macam ni akan dikata apa, membantu anak-anak kita supaya tidak terlalu lama bermain. Maksudnya, Syirah, mungkin kita satu jam dia bermain, lepas tu berehat setengah jam. Macam kita membaca buku dulu, Syirah, masa ambil SPM. Yelah. Setengah jam, lepas tu baca sejam, setengah jam rehat. Jadi mata tu boleh rehat. Kalau duduk main 2, 3, 4 jam sampai malam dan sebagainya, itu sangat teruk lah, Syirah. Lama-lama rabun anak tu. Okay? Mungkin kalau kita tengok dalam TikTok ke dalam Facebook, Syirah, ada yang anak-anak yang di luar negara lah, yang pening-pening macam nak gila sikit kan, sebab dah lama sangat tengok skrin. Yang ketiga lah pembelajaran kreativiti. Bila anak-anak selalu main gadget, dia sebenarnya hilang kreativiti dia tu hanya kepada gadget lah. Dia tak kreativiti kepada, kita nak kreativiti ni seperti melukis, Syirah, bermain apa sahibah contohnya dan sebagainya. Bukan main ular tu, Syirah. Tapi tak apalah, boleh-boleh lah. Jadi maknanya biar ada pergerakan, enjoy dengan adik-adik, kakak-kakak, abang-abang kat dalam rumah dan sebagainya, ibu apa. So aktiviti keluarga tu penting supaya mereka tidak melihat hanya mereka dengan gadget. Jadi kalau kita biarkan mereka dengan gadget, memang mereka senang, tetapi lama-lama kelamaan, Syirah, mereka akan jadi hanya tumpu pada gadget dan perkembangan-perkembangan yang mereka kena buat, dia tak buat. Jadi kita tak nak benda tu berlaku, Syirah.
1: Jadi maksudnya gadget pun perlu dikawal jugalah.
0: Perlu dikawal. Jangan rampas terus sebab ni zaman mereka, Syirah. Kita kena terima hakikat. Zaman strawberry dia kena main gadget.
1: Cara doktor strawberry
0: pun bagi satu, Syirah, mainlah. Tapi kita ada kawalan, itu saja.
1: Okey, jadi nampaknya memang menariklah topik kita anak mudah bosan di rumah ni, doktor. Okay. Tapi sebelum tu, doktor, jom kita rehat dulu. Alright. Kita berhibur dulu dengan lagu Tersingkap Kini, Rahsia Tersembunyi. Teruskan bersama dengan Guru Alik. Ada sama. Alright.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Masih lagi dalam segmen Asuh Sayang bersama dengan panel kita iaitu Dr. Haji Muhammad Akhmarudi bin Muhammad Yusof ni lah. Dan topik kita macam tak adilah hangat diperkatakan. Anak mudah bosan di rumah ni Dr. Deh. Jadi Dr. tadi kita catch up berkenaan dengan punca dan sebagainya deh. Sekarang ni lagu mana pula dari segi cabaran ibu bapa ni? Sebab apa sesetengah ibu bapa ni dia sebenarnya rasa tertekik bila anak ni kerap minta perhatian ataupun hiburan. Dia pula dah berasa serabut. Lagu mana tu doktor?
2: Okey. Terima kasih Syira. Sebenarnya biasalah ibu bapa ni, nama lagi ibu bapa Syira. Dia mesti akan rasa tertekan sebab harapan ibu bapa ni kepada anak sangat tinggi. Siapa yang kahwin dia tahulah bagaimana harapan kepada ibu bapa ini sangat tinggi kepada anak-anak supaya akhirnya anak-anak itu kalau dalam bahasa Kelantan ni dia nak jadi anak yang berjurus.
1: Berjurus.
2: Anak yang bagus, anak yang sentiasa menjadi dambaan kepada ibu bapa lah. Jadi kenapa dia tertekan ini? Kerana sebenarnya yang pertama ialah ada beberapa faktor lah Syirah. Bagaimana dia tertekan ini? Yang pertama kita tengok dari segi namanya ialah keletihan melampau. Atau dipanggil burn out ataupun overstimulasi. Jadi kalau benda ni berlaku kepada ibu bapa, memang anak-anak akan ibu bapa akan tertekan lah bila anak-anak minta banyak hiburan dan sebagainya sebab dia dah orang panggil overload dah. Keletihan yang melampau, duk layan anak-anak, sibuk dan sebagainya. Jadi maknanya di bawah keletihan melampau ini dipanggil keletihan mental dan fizikal. Maknanya kena ingat ibu bapa ni dia ada bukan saja tugas dia mengurus anak-anak. Dia terpaksa mengurus suami, mengurus office dan sebagainya. Dia ada kerjaya dia. Ibu bapa sekarang. Jadi maknanya orang kata apa, benda-benda ni akan sebenarnya ibu bapa pun manusia biasa. Jadi kalau anak-anak sentiasa meminta perhatian dan hiburan, dia tak terlayan juga sebenarnya ibu bapa pun sebab dia banyak tugas-tugasan yang perlu dilakukan oleh ibu bapa. Yang kedua ialah dari segi dia panggil over stimulasi deria. Maknanya kalau anak-anak kita ni jenis yang banyak tanya Syirah. Banyak tanya. Mak bapak tu nak jawab rasa macam dah jawab. Tapi tanya lagi. Ini anak-anak yang jenis kadang-kadang tu lah, kadang-kadang kena marah tu Syirah. Sebab banyak sangat tanya soalan sama, dah jawab, tanya lagi. Kalau Syirah perasan ada cerita apa, yang iklan burung tu. Iklan burung tu kan ayah dengan anak lelaki dia tanya
1: buat apa.
2: Jadi itulah sebenarnya tapi akhirnya itulah kenangan bagi anak-anak dengan ibu bapa lah. Bila dah tua dan sebab kita ingat, oh maknanya anak kita pernah bertanya. Dan sebenarnya kalau kita tengoklah di Syirah kan, kalau kita sehari dua ni kan ataupun dua tiga empat hari ni bila contohnya Tun Leti Hasmah meninggal dunia kan, bagaimana rasa kasih sayang maknanya orang rakyat Malaysia ni sangat sayang sebenarnya kepada dia Syirah walaupun tak pernah berjumpa. Maknanya apa, ibu bapa kita ambil dipanggil apa, pengajaran ataupun ibrah daripada kematian Tun Leti Hasmah itu sebagai bagaimana kita menjadi ibu yang sangat orang kata apa, memberikan inspirasi kepada semua orang. Sampai doktor pun antara orang yang paling susah menangis Syirah. Tapi bila masa kematian tu rasa macam bukan sedih juga tapi melihat kebaikan itu yang dilakukan oleh Tun Leti Hasmah. Jadi maknanya itulah ibu apa sekarang kena tengok betapa sayangnya orang kata apa, ibu-ibu kepada anak-anak ni untuk melihat anak dia berjaya. Yang kedua ialah dia panggil beban kerja bertindih. Jadi kenapa ibu bapa tertekan ni sebab beban bertindih kat mana Syirah? Dia panggil multitasking ni lah, ialah gangguan fokus. Apa yang gangguan fokus ialah apabila anak sering meminta bantuan atau perhatian dan hiburan, maka ibu bapa masa tu sedang memasak Syirah contohnya. Jadi bila nak berhibur, jadi ibu bapa tengah buat benda-benda lain, menguruskan hal-hal penting, hal pejabat dan sebagainya. Jadi anak-anak sibuk duk telefon dan sebagainya. Jadi menyebabkan ibu pun agak tertekan lah dengan kerenah anak-anak. So kena faham dalam berkeluarga ni, kena faham tugas mak, tugas ayah, tugas anak dan sebagainya. Alright. Kemudian ketiadaan masa peribadi. Maknanya dipanggil sekarang masa peribadi tu Syirah me time dia panggil. Orang kata apa? Okey, sebab memang ini jarang dipraktikkan oleh orang kita, tetapi saya nampak dah ada dah kursus-kursus ataupun seminar-seminar yang kita hadiri, penceramah akan nyatakan okey, berikan masa untuk anda ataupun me time. Itu memang bagus Syirah sebab kadang-kadang kita fikir suami, kalau ya isteri lah. Isteri fikir suami, isteri fikir isteri. Jadi maknanya anak-anak, jadi bila masa untuk diri sendiri, jadi duduk relax, mungkin lepas sembahyang ke relax dan sebagainya, fikir aku ni apa yang aku dah buat untuk family dan sebagainya, apakah sumbangan aku. So dia akan memberikan release energy yang baru kepada kita Syirah. Jangan duduk asyik-asyik. Dan yang paling penting dalam kehidupan Syirah, kita kena bahagiakan diri kita dulu. Itu penting Syirah. Mari kita datang office, kita datang macam Syirah lah, datang jadi DJ doktor, datang jadi panel. Jadi kita sama-sama membahagiakan diri masing-masing. Jadi barulah dia akan nampak orang kata apa, daripada hati hati tu keluar kepada wajah dan sebagainya. Mm-hmm. Alright. Kemudian yang ketiga adalah jangkaan realiti dan dia panggil ekspektasi. Jadi jangkaan realiti dan ekspektasi ni ialah yang pertama ialah rasa bersalah. Jadi kenapa rasa bersalah? Ibu bapa ni kadang-kadang bila dia tak dapat melayan kerana anak-anak Syirah, dia akan rasa bersalah lah. Mm-hmm. Contohnya anak-anak dah janji minggu ni, contohnya Sabtu ni nak pergi ke mana? Bukit Keluang, Terengganu contohnya. Jadi tak pergi sebab ada mungkin tugas-tugas rasmi yang kena buat. Jadi maknanya anak-anak pun dah frah. Jadi ibu bapa akan rasa, orang kata apa, bersalah lah sebab dah janji dengan anak dan sebagainya. Alright. Yang kedua ialah kurang sokongan sokongan sistem ataupun support sistem. Support sistem ini lah, ya, kalau dalam keluarga kita ialah suami isteri, Syirah. Suami isteri, ibu bapa, atuk-atuk, sebagai memberikan orang kata apa keyakinan kepada ibu bapa bahawa kita tidak berkeseorangan. Barulah happy dari segi bagaimana kita nak mengurangkan rasa tekanan di pihak ibu bapa dalam menguruskan family.
1: Okey, jadi terima kasihlah kepada doktor sebab banyak perkongsian yang dapat kita kongsikan bersama dengan pendengar kita hari ini berkenaan anak mudah bosan di rumah ni deh. Jadi kalau nak tahu lagi, banyak lagi topik-topik menarik akan kita bawakan melalui segmen Asuh Saya bersama dengan doktor nanti. Jangan lupa nanti ke minggu depan. Jangan lupa untuk dengar kesok umur doktor kita ni. Dan kita punya di dekat terima kasih juga kepada penonton kita di live TikTok Kelantan FM sebab sama-sama menonton dan menerima manfaat daripada doktor jugalah deh. Terima kasih doktor untuk hari ni deh. Okey, kepada semua pendengar, kejap lagi kita akan ada dengarkan berita utama, lepas tu kembali bersama Syirah dengan pelbagai lagi informasi menarik. Teruskan bersama dengan Gu Galik Ada Sokmo.

0: Yes, gaji masuk dah.
1: Pah, amu tu terus nak cakap habis lah tu benda dalam troli tu.
0: Sungguh weh, aku rasa nak beli belakon lah kau puan ada dalam ni, dalam taipan aku ni. Aku tanda-tanda belakon dah ni.
1: Weh, fikir dulu, asing ke dulu. Duit untuk komitmen, simpanan dan keperluan. Jangan sebab ikut nafsu sekejap. Hujur boleh, terpaksa ikat perut.
2: Ingat, gaji bukan untuk dihabiskan. Tapi tolonglah urus dengan bijak. Belanja ikut kemampuan, hidup pun lebih tenang.

0: Radio Malaysia, Kelantan FM.
1: Terima kasih mana-mana masih lagi mendengarkan Gurali Ada Sokmo deh bertemankan Syira hari ini deh. Terima kasihlah hok mana setia daripada pukul 10 tadi sampailah ke jam yang terakhir ni nak dekat dengan pukul 2 deh. Dan sekarang ni 1:17 minit tengah hari. Mungkin adalah antara kita pendengar-pendengar ni hok dengar kita melalui radio di kedai makan ke waktu rehat ni deh. Makan molek. Kupu tenaga molek, jangan duduk makan banyak pula. Lama naik mata. Lepas ni dia mari dengan rasa ngatuk, kena masuk kerja pula tu. Kena beringat, jangan pula tiba-tiba kenyanya dagak pakai tu ingatnya balik rumah tak pergi pejabat ada. Jadi

kita akan ada dengar orang ngajar lah dengan tajuknya Keluarga Mawadah pada pukul 1:30 lepas ni. Pakat tunggu ramai-ramai deh, dan pastikan anda terus setia kekal bersama dengan Kelantan FM. Lepas ni ada pula segmen akak, banyak juga info-informasi menarik, perbincangan topik-topik menarik yang akan DJ-DJ kita sampaikan selepas ni deh. Apa-apa pun, terima kasih kerana temankan Syira untuk guralik segmen hari Ahad 4 Oktober 2020 ni deh. Jadi Syira undur diri dulu. Gapo-gapo pun teruskan bersama dengan Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل المال والبنون زينة الحياة الدنيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله Terima kasih saudara pengacara majlis yang dihormati barisan imam dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, kepada barisan penganjur, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya hormati, di antara nikmat yang Allah taala berikan kepada kita ialah nikmat berkasih sayang. Dan Allah taala sebut di dalam Al-Quran apa yang manusia cinta. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah. Sampailah habis ayat itu. Dan itu merupakan suatu nikmat yang Allah taala bagi kepada kita. Dan kita rangkumkan nikmat itu ada dua, nikmat yang besar. Satu kita panggil sebagai nikmat yang mutlak, dan satu lagi dipanggil sebagai nikmat yang muqayyad. Apa dia nikmat yang mutlak? Nikmat yang mutlak, nikmat yang betul-betul nikmat. Yang tak ada cacat, yang tak ada celah, yang tak ada rosak, yang tak ada binasa, yang tak membahayakan, yang tak merosakkan orang yang dapat nikmat tu. Itu dipanggil sebagai nikmat mutlak. Yang tak akan rosak, yang tak binasa, yang tak hancur, yang tak perlu direpair, malah dia memberikan kenikmatan yang baik. Apa dia? Satu, nikmat Islam, dan satu lagi syurga. Ini dipanggil nikmat mutlak. Tidak ada satu benda yang cacat dalam Islam. Tidak ada satu benda yang boleh merosakkan bila kita ni ikut Islam. Ikut Islam ni insya-Allah tak dapat kencing manis, tuan. Ikut Islam ni tak akan melarat, tuan. Islam itu maknanya pun dah sejahtera. Makna pun jadi selamat. Dan selamat tu betul-betul selamat, bukan setakat di sini, sampai ke akhirat selamat dia. Yang kedua saya sebutkan tadi, syurga. Nikmat yang tidak meletihkan. Nama dia nikmat syurga. Nikmat yang tidak meletihkan kita. Tuan-tuan dapat nikmat kereta, letih, kena basuh, insurans, road tax, oi banyak tuan-tuan. Buatnya orang langgar dari belakang, menangis kita. Sebab tu nikmat syurga ni tuan-tuan, dapat makanan pun tak rosak, tak basi, dapat minuman pun tak jadi jemu. Itu nikmat mutlak. Yang atas dunia ni belum lagi tuan-tuan. Dia dipanggil sebagai nikmat muqayyad. Kadang-kadang dia jadi elok, kadang-kadang tak jadi elok, kadang-kadang merosakkan kita pula, kadang-kadang bergaduh pasal nikmat tu pula. Apa dia? Segala-gala nikmat. Kita kata motor kita tu nikmat, alhamdulillah. Tapi berapa ramai yang mati dengan aksiden motosikal dia? Kita kata bahawa rambutan tu nikmat, alhamdulillah. Berapa ramai yang tercekik biji rambutan? Kita kata bahawa nikmat kita ni masya-Allah dapat bilik air cantik ustaz luah, bilik air dia ustaz. Ramai pula yang tergelincir, koma tuan-tuan, jatuh dalam bilik air. Sebab apa? Sebab dia adalah nikmat yang bukan mutlak. Silap kau, lebih kau buat, lebih kau makan, dia jadi mudarat pula. Sebab itu berkali-kali Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kulu washrabu, makan dan minumlah, wala tusrifu, jangan melampaui had, jangan berlebih-lebihan. Baik tuan-tuan yang saya hormati, di antara nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ialah nikmat berkasih sayang. Kasih kepada siapa? Malam ni kita tajuk keluarga mawaddah. Kalau kita suami, kasih pada isteri, itu nikmat. Allah Ta'ala bagi kepada kita satu perasaan sayang dan perasaan disayangi, itu nikmat. Orang yang tak ada perasaan sayang, tak ada perasaan kasih, tak tahulah tuan-tuan.
Kalau rimau pun kasih pada anak dia. Balik bayar tu pun sayang pada anak dia. Tiba-tiba kita ni tak sayang pada anak. Ini pelik ni tuan-tuan. Pelik ni. Allah dah tarik dah kan nikmat kasih sayang ni. Kasih sayang pada anak. Masya Allah, subhanallah, sayang sungguh pada anak. Allah Ta'ala bagi. Ini nama dia nikmat. Dan saya katakan tadi, nikmat muqayyad. Kadang-kadang kasih itu boleh merosakkan kamu. Kadang-kadang kasih itu boleh memberikan kebaikan kepada kamu. Sebab itu Allah Ta'ala sebutkan kepada kita, had kasih itu lagu mana? Kita dengar kata-kata, hubbuka li syai' yu'ma wa yusam. Bila kamu cinta sesuatu perkara melebihi had, kamu akan jadi buta, kamu akan jadi pekak. Ramai orang yang dapat perasaan kasih, dapat cinta, terlampau kasih dan cinta, dia jadi pekak. Bukan pekak badak, pekak tak nak dengar nasihat. Tak nak dengar nasihat. Tak boleh kamu buat macam itu. Kamu ni dah mengabaikan mak kamu tau. Kamu dah lebihkan isteri kamu lebih pada mak kamu. Dia jadi pekak. Sudahlah. Mak aku ada lagi ramai adik-beradik aku. Pandailah dia orang jaga. Aku nak jaga isteri aku. Dia jadi pekak. Dia tak dengar. Bila cinta melebihi had, dia jadi buta. Jahat pun nampak baik. Tak semayang pun nampak semayang. Paksa apa? Paksa dah terlampau cinta. Sebab itu tuan-tuan, dia ada had. Benda ini yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah At-Taghabun. Tentang dua orang yang boleh menjadi musuh kepada kita. Kalau dah jadi musuh tuan-tuan, tak dapat lagi jadi mawaddah. Mawaddah tak ada, rahmah tak ada. Sebab dua benda ini dia datang berkaitan. Mawaddatan wa rahmah. Mawaddah dan rahmah. Perasaan cinta, kasih sayang, kasih belah. Bila mawaddah dah tak ada, tuan-tuan, macam mana nak datangnya rahmah itu? Muslimin dan muslimat yang saya hormati. Maka tabiat kepada manusia ialah mencintai isteri dan mencintai anak-anak. Hari ini kita bercakap sebagai seorang suami lah. Kita cinta isteri kita, kita sayang kepada anak kita, dan itu adalah benda nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Tetapi Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, dia datang perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maknanya Allah dah panggil kita ni. Allah dia panggil kita, suruh buat kerja, suruh buat perintah, suruh buat amalan. Allah menggunakan perkataan yang sangat manis. Wahai orang-orang yang beriman. Nampak? Dia tak panggil, hui. Hui yuk. Hui yuk. Dia tak panggil. Allah panggil kita dengan panggilan manis. Wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba' fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, bila orang fasik bawa berita, siasat terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah Ta'ala guna perkataan wahai orang yang beriman. Allah tu maha gagah, Allah tu maha besar. Tetapi bila dia nak datangkan perintah kepada kita, Allah Ta'ala gunakan perkataan wahai orang-orang beriman. Apa dia kata Allah? Inna min azwajikum wa auladikum aduwa. Sesungguhnya isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu itu boleh menjadi aduwal lakum, boleh menjadi musuh kepada kamu. Ini dia yang saya kata tadi, nikmat muqayyad. Dapat isteri itu nikmat, dapat anak itu nikmat,
ada yang dapat nikmat betul, tetapi isteri dan anak dia pula ada yang menjadi musuh, bukan nikmat. Dia bukan nikmat mutlak. Kadang-kadang sejak beristeri berubah perangai, sejak dapat anak berubah perangai. Maknanya nikmat yang dia dapat itu jadi fitnah kepada dia. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dia jadi fitnah pada dia. Tuan-tuan yang saya hormati, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, inna min, min tu Allah Ta'ala guna perkataan min, maknanya bukan semua isteri itu musuh kita, bukan semua anak-anak itu musuh kita. Sebab tu Allah guna perkataan min. Maksudnya apa? Ada sebahagian daripada isteri kamu, ada sebahagian daripada anak kamu akan jadi musuh pada kamu. Tetapi ada anak, ada isteri yang menjadi penyejuk mata hati kamu. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrat a'yun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, ada anak, ada isteri yang boleh menjadi penyejuk mata, qurrat a'yun, yang boleh menjadi penyejuk mata hati. Tetapi dalam ayat yang ini pula Allah Ta'ala sebut, ada isteri kamu, ada anak-anak kamu menjadi musuh kepada kamu. Masya Allah. Habis itu ustaz, kami ini isteri ini jahat sangat ke ustaz, sampai Allah kata kami ini musuh? Kalau gitu kenapa nak kahwin dengan kita orang? Tak payahlah kahwin, sibuk je. Sibuk-sibuk kahwin dengan orang, kemudian pandai-pandai cakap orang ni musuh. Ha, jenis hakak tu lah musuh. Baru je saya baca ayat dia, dah terpacur depan muka saya dah. Hakak lah termasuk dalam ayat inna min tadi ni. Sebahagian daripada isteri-isteri kamu adalah musuh kamu. Jenis apa lu? Apa maksud yang dikatakan isteri awak, anak-anak awak adalah musuh awak? Iaitu jenis yang menghalang suami dia dan menghalang bapa dia daripada melakukan ketaatan kepada Allah. Itu musuh dia. Itu musuh dia. Nak ke mana lo? Masjid. Nak semayang. Tak boleh semayang di rumah. Masjid, masjid. Apa di rumah ni tak sama ke? Awak semayang imsyak di masjid 4, di rumah pun 4, sama je. Masjid, masjid. Suami tu buka balik kem plekat tuan-tuan. Tak semayang terus dah sampai ke subuh tak semayang. Ah, ini dia ni menghalang suami melakukan ibadat. Nak ke mana tu bang? Abang nak balik kampung kejap. Mak telefon tadi, ayah demam. Nak tengok sekejap apa hal ayah tu. Tak payahlah. Tak apa guna abang long, ya Allah. Kan kita dah janji nak pergi Kota Baru, pergi Pasar Khadijah. Masa inilah bapak demam lah, COVID lah, apalah. Ya Allah. Tak payah pergi. Baik, baik, baik, baik, baik, baik. Inilah dia musuh. Nak baik, nak balik, tengok bapak, nak tengok mak pun tak dibaginya. Ini dia ni tentang ni. Yang menghalang untuk buat baik. Abang bukan buat dosa leh, ha? Abang buat baik. Abang cuma menikah lagi seorang saja. Ha ha ha ha. Yang ni paling ramai tuan-tuan. Dia cari gunting, cari pisau. Siap, balik nanti saya potong ustaz. Wey. Banyak tuan-tuan benda yang menjadi musuh kepada suami dia. Sebab apa? Sebab menghalang suami nak buat benda baik. Oh, banyak tuan-tuan. Yang paling banyak apa dia? Buat baik dengan mak mertua. Buat baik dengan mak mertua. Kita beruntung dapat suami yang baik dengan mak dia, yang taat pada mak dia. Kita untung dapat suami yang taat pada mak dia. Tiba-tiba ada isteri yang tak suka suami taat pada mak dia. Abang tu sikit-sikit mak, sikit-sikit mak. Saya ni isteri awak tahu? Tahu, awak tu isteri abang. Tapi abang tak boleh lupakan mak. Abang tak boleh tinggalkan mak. Dia mak abang. Habis tu apa guna kakak abang? Apa guna abang-abang? Apa guna adik abang? Semuanya abang lah ke? Dia orang-dia orang. Abang-abang.
Kalau dia orang tak tengok, itu hal dia orang. Tapi abang tak boleh lupakan mak. Abang tak boleh lepaskan mak. Dia mak abang. Kalau tak ada mak, tak adalah abang. Kalau tak ada abang, siapa nikah dengan kamu? Janganlah sampai dia anti dengan mak, benci pada mak. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, ulama-ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan isteri menjadi musuh kepada suami di sini ialah apabila isteri menghalang si suami melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu abang-abang yang belum kahwin, carilah pasangan hidup yang beragama. Jangan duk fikir rambut merah aja. Jangan duk cari yang mata ceklat, mata biru, mata hijau. Jangan cari yang segak cantik semata-mata. Cari yang mengamalkan agama. Tak teruk entah deh. Dia faham agama dia. Cari orang yang boleh bantu agama kita. Boleh nasihat kepada kita. Bukannya menjadi orang yang menghalang kita untuk jadi baik. Nombor dua. Anak akan menjadi musuh kepada kamu. Apa dia? Kerana anak itu akan melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Munafiqun tu. Jangan jadikan harta kamu dan anak-anak kamu lalai daripada anzikrillah, daripada mengingati Allah. Ayat tu selalu kita baca hari Jumaat. La tulhikum amwalikum wa auladukum. Janganlah kamu jadikan harta-harta kamu dan anak-anak kamu daripada penghalang kamu untuk mengingati Allah. Subuh Jumaat ataupun subuh semayang Jumaat kita baca ayat tu. Selalu Tok Imam baca surah Al-Munafiqun. Harta dan anak-anak kamu jangan menjadi alasan untuk kamu daripada menghalang kamu untuk ingat pada Allah. Macam mana ustaz? Anak jadi musuh kita ustaz? Oh, banyak tentang ni. Banyak. Sekarang ni anak tunjuk hai, ayah saya nak smartphone. Kalau tak beli, mengamuk. Kalau dah beli, dia tengok benda haram. Bapa tak boleh tegur, mak tak boleh tegur. Tegur lari pada rumah. Berapa banyak tuan-tuan anak-anak pergi hantar tuition. Bapa duk tunggu anak tuition sampai pukul 10:30 tak sembahyang Isyak lagi. Duk atas motor duk tunggu anak habis tuition. Kita tanya dekat dia, pergilah masjid, ada kuliah maghrib, pergilah sembahyang Isyak dulu. Tak apalah, saya lepak sini dulu. Tunggu anak balik rumah 11:30 malam baru sembahyang Isyak. Anak punya bahasa itu tuan. Ada yang anak minat pada artis, minat pada berlakon, minat pada menyanyi, bapa pula menggalakkan. Tak dilarangnya anak pakai seksi, tak dilarangnya anak pakai menjolok mata, tak dilarangnya anak buat benda yang haram. Kerana apa? Minat. Anak saya berbakat ustaz. Jadi sayang kalau bakatnya tak diketengahkan. Bapa ni pakai kepiah tuan-tuan ni. Tapi dia biarkan anak gadis dia dipegang, dipeluk, dibawa atas nama. Ini hanya berlakon saja ustaz. Walaupun berlakon tapi pegang betul-betul. Masalah tu. Saya satu hari bulan 3 ni tuan imam berlakon. Saya tak pegang lagi watak ustaz. Dulu saya pegang watak ustaz, tangkap orang tak puasa. Naik van mayat, ya, tak puasa. Kemudian saya buat filem Zim Zim Ala Kazim. Filem tentang dakwah saya selama 33 tahun difilemkan. Mari pengarah baru ni pula, saya kata saya tak mau lagi bawa watak ustaz. Saya nak bawa watak orang jahat pula. Oh sudah. Pengarah tengok saya tuan-tuan. Kenapa? Tak percayakah? Kenapa yang saya join? Dulu saya tak mau join. Sebab bila saya berlakon, saya buat syarat. Nombor satu, bila masuk waktu, kita sembahyang berjemaah. Yang kedua, saya kata, tak ada pegang-pegang. Kalau ada pegang-pegang, saya tak mau. Sebab tu dalam filem saya yang terbaru ni, tuan-tuan, pegang-pegang tak ada, apa pun tak ada. Tak sihat jadi isteri saya tu. Isteri orang mana boleh pegang. Walaupun berlakon jadi isteri, tutup aurat. Tak boleh pegang-pegang saya. Dalam filem tu saya pengsan. Tengah baca Quran tuan-tuan.
saya muntah darah, pingsan tuan-tuan. Hak berlakon jadi isteri saya tu, abang, abang, abang, macam tu je tuan-tuan. Abang-abang kalau pingsan, isteri buat apa? Isteri terpa tau, abang, guncang. Yang dia pula, abang, abang, abang, itu je tuan-tuan. Pasal apa? Tak ada pegang-pegang. Saya seronok tuan-tuan, bila saya mula-mula berlakon yang menjadikan orang semayang berjemaah. Dengan siapa? Dengan Allahyarham Mamat Khalid. Pelak, pengarah lawak lah. Bila masuk waktu semayang, dia guna helm. Semayang Zuhur berjemaah, semua turun. Ya-ya-ya turun tuan-tuan. Haji Din turun, Aziz M. Osman turun, saya jadi imam. Allahu Akbar. Diorang sediakan kemah, jadikan surau. Saat lagi asar berjemaah, maghrib berjemaah, isyak berjemaah. Tapi Allah sayang dia. Pendek umur dia, Allah ambil dia dulu. Waktu saya habis sembahyang asar tu, saya makan laksa dengan dia. Saya kata, bang, bagus. Abang buat macam ini, bagus bang. Semua staff semayang, semua kru semayang, semua semayang, bagus. Abang, abang, abang buka apa? Abang takut besok Allah soal abang, kenapa engkau buat kerja, engkau tak suruh budak-budak semayang. Abang, abang, abang takut ustaz, kata dia. Nak sebut abang tu tiga kali baru lepas hendak ni. Tu nama dia Allahyarham Mamat Khalid. Saya ambil daripada dia. Bila pengarah ajak saya berlakon filem, saya gunakan syarat tu. Saya nak sembahyang berjamaah, saya nak kita buat filem macam ni supaya tak berlaku apa yang kita cakap ni. Hari ni bila berlakon, isteri orang, isteri kita duduk atas katil sekali. Salah tu. Berlakon sekali tuan-tuan, duduk atas katil, hang laki orang, perempuan ni isteri orang, duduk atas katil macam apa? Kadang-kadang berlakon jadi mak, anak picium dahi mak. Yang ni berlakon dia bukan anak betul, bukan mak betul, tapi pasal berlakon punya pasal cium dahi, tak apalah saya anggap mak. Mana boleh anggap-anggap? Hukum tak boleh anggap. Sebab tu kalau ulama-ulama, kalau asatizah, kalau ustaz-ustaz masuk dalam drama dan filem ni tuan-tuan, kita tengok filem tu pun kita jadi seronok. Pasal apa? Tak ada benda-benda haram lagi. Dan kita kena buat benda-benda ini. Nak tolak filem, siang malam orang keluar filem. Nak tolak lagu, siang malam orang keluar lagu. Bila kita orang-orang yang ada pengetahuan agama jadi pengarah filem, jadi penulis filem, penulis skrip, mudah-mudahan berubahlah dunia tadi daripada dunia yang tak berapa cantik kepada dunia yang lebih diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak tuan-tuan yang berlaku kepada kita hari ini, mak diam, bapak diam, dengan minat seorang anak. Minat seorang anak dalam gimnastik. Anak dara dia masuk gimnastik. Mak tahu pakaian macam tu tak boleh. Bapak pun tahu pakaian macam tu tak boleh. Tapi anak ni minat, pejam mata je lah. Itulah dia musuh kepada kamu. Sampai Allah Ta'ala sebut, fahzaruhum, berhati-hatilah, berjaga-jagalah, berawas-awaslah. Allah suruh kita ni jaga. Sebab anak-anak punya minat kadang-kadang yang pelik-pelik tuan-tuan. Sehinggalah menjadikan kita ni jadi rosak. Kita ni menjadi yang seperti mana ya Allah Ta'ala sebut, wa may yaf'al dhalika fa'ula'ika humul khasirun. Siapa yang lalai dalam bab ini, maka dia adalah orang yang paling rugi tuan-tuan.

عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليك. الحمد لله نه hari ni 4 hari bulan dah kita. Allah akbar, berjelek masuk 4 hari bulan dah kita, bulan 10 dah ni adik kak. Weh, ha, hari ni hari Ahad, 4 hari bulan 10, 4 Oktober 2020, bersama dengan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Alhamdulillah, hari ni Kak Angah Pak Dam mari. Ha, dah? Kak Angah Pak Dam mari untuk bersama dengan kakak sepas sekali lah. Tak? Hari Ahad agak tak tu kau orang lah, dekat weh. Ha, orang yang sama sahaja. Ha, Kak Angah Pak Dam. Kalau tidak Kak Angah Pak Dam, tidak Pak Dam Kak Angah. Ha, deh. Ha, cumanya lah gitu lah, dekat. Tak kira lah siapa-siapa pun, yang paling penting, yang paling utamanya, adik kakak tu lah. Ha, terus setia bersama dengan segmen kakak kita di Kelantan FM deh. Ha, hari ni pun cuaca comel, dekat kak weh. Di luar sana cerah terang menderang, mentari bersinar-sinar. Deh, panas modek cuacanya hari ini. Harap-harapnya perancangan kita pun hari ini berjalan dengan lancar, dekat deh. Jadi lagu itulah harapan Kak Angohnya, biar adik kakak semua terus setialah bersama dengan Kak Angoh untuk hari ini di segmen kakak kita di Kelantan FM. Ada semua. Kak Angoh buka bangun dulu dekat deh.

Bahagia waris wasiat budaya Raden Mas Uji deh kak ngebuka panggung dengan lagu Jorok dululah deh kak weh sebab kata memang identiti kita di Kelantan ni memang lagu-lagu Jorok ni mendapat perhatian ramai deh kak ramai peminat dia deh jadi alhamdulillah kak ngeharap supayanya terhiburlah berlakon untuk semua dekat kakak Kak Angoh deh. Ha, baru-baru dengar siaran kita baru buka radio weh Kak Angoh kita betul ni eh. jadi salah lah set kita ada kat weh. Biar boleh pakat-pakat dengar. Tak kira lah sama ada kita ni boleh-boleh buat kerja ke, boleh-boleh duduk nego ke. Ataupun demo-demo sobat-sobat kita hok baru sapa. Hok baru sapa negeri Kelantan. Oh deh. Klik alah kapung ko ataupun demo nak mari nak makan-makan hangin di Kelantan ko. Moga hari ni kalau di sebelah luar tu dia mau cuti dek ko. Eh kita kerjanya dak. Jadi selamatlah. Semoga kata luar demo ada di negeri Kelantan ni bolehlah pergi tempat-tempat. Ya yeah, kata hok tular-tular dek ko dak. Hok viral-viral. Lah ni pun homestay pun banyak pak kita dek ko weh. Oh, demo bahagia meniaga and homestay pulak lah ni. Dia makna lebih selesa dah. Kalau nak bawa ramai, nak beranak kita pun tak ada masalah. Jadi, alhamdulillah. Rezeki tu mari. Kok macam-macam cabai lah kalau sekiranya kita ni. Apa ni? Ada usaha dah. Tak kira lah meniaga lopak tiket ke. Meniaga makanan viral ke. Ataupun meniaga dari segi pengangkutan buk-buk ke. Dari segi naik buk ni pelancong-pelancong hok mari-mari tempat kita ni ataupun nego homestay kau Shirley kau tak ada masalah dia kat weh asal ke demo ni ada usaha ada usaha ada minat ada kemajuan jual nasi kabu kau sebab kita sebab tempat kita ni memang seho bagi tempat-tempat makan dah tempat-tempat hok demo pergi pelepah-pelepah hangin tenseng jadi alhamdulillah kata tu kalau boleh mendatangkan pendapatan teruskanlah sebab pitih ni dak kok Kak Angoh dak royak sama-sama dia tidak mari melayang piu melayang berbok jatuh tadi bodok dak kak weh kita selek mata tu kita kena taruh tangan berdoa biarlah rezeki kita murah hari ni bahagia menego kok tak kira lah sama ada kita kerja kerja kerajaan kok kerja sendiri kok ataupun kerja hijab dengan apa ni syarikat-syarikat aku biar kok mana pun rezeki tu biar murah sok molek kita. Hak tu baru sedap duduk deh. Tu dia. Alhamdulillah. Hari ni pun alhamdulillah juga ada kak yang kau buka awal dah kita punya TikTok, Facebook kita hari ni pun Cik Jimmy kita tu setting awal lagi tu. Semata-mata untuk memuaskan hati pendengar-pendengar setia lah. Ada juga penonton-penonton setia Kelantan FM lah. Maknanya hari ni tu satu kau orang. Kak Angoh hari ni dah kat weh. Kadang-kadang dah bertukar. Mana so Kak Angoh Pak Ado, Kak Angoh Pak Ado. Kak Angoh Pak Ado pula dah. Kak Angoh Mak Ado, Kak Angoh Mak Ado dah bertukar gawah habis. Tapi tak ada hal lah. Serupa je. Lebih kurang sahaja dah kat weh. Selamat petang. Selamat petang untuk sahabat-sahabat kita yang bersama dengan Kak Angoh Muhammad Akmal Azim ada. Muhammad Syahrul Rizal pun ada. Masyitah pun ada. Alhamdulillah. Muhammad Syahrul Rizal. Ya. Lepas tunya Sabariah pun ada. Sabariah. Bewin Rain Studio pun ada. Betul ni Kak Angoh sorry kau dua. So patutnya ada kau weh. Tengoklah lagu mana Pak Ada mulut kat kadu. Dengan kerja air opis lagi tu ni. Joe Putih pun ada. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Tanjung Maling Abdul Abdullah Abel. Muhammad Razali. Sebab tu terima kasih. Mok Teh. Mok Teh pun. Waalaikumsalam warahmatullahi.

Itu dia. Tek-tek screen sambil-sambil. Terima kasih banyak, weh. Deh, Kak Ngohui lagi ni setiap tu nak wicelek mata sikit lah. Dia mengatuk ke? Kata kalau dia mengatuk tu kena pergi basuh-basuh muka pergi semayang Zohor dulu lah. Kadang-kadang tak semayang Zohor, eh. Lorak lah kita. Deh, kalau tak semayang Zohor lagi ke? Okey, tak apa. Kata selesai dulu bahagia Zohor. Lepas tu nak sambung semula pun boleh. Kerja-kerja kita. Hari ni ni tadi demo ada komen juga adik-adik. Apa ni cuacanya panas. Sungguh. Hari ni di Wakar Cik Yeh pun panas juga. Panas luar cah. Panas. Panas. Jadi ke Alhamdulillah lah. Cuacanya panas. Tapi lagu tu dah ada. Kalau panas-panas ni kita nak pesan juga kepada demo-demo. Dok kerja-kerja di luar lah tu khususnya. Dok kerja-kerja di tempat yang terdedah dengan cahaya matahari. Jadi kena fikir-fikirlah. Dok. Hejah-hejah lah duduk pak teduh sikit kau guana kau. Sebab kemarin dulu. Kak Ngoh ada duk buah jugalah. Hari cuti kan. Jumpa-jumpa dengan waris. Kadang-kadang apa ni. Demo dok kata. Oh kerja rumah batu lah ni kat Kak Ngoh. Lebih masuk pukul 11 tu kat panas pedih selalu dah. Jadi lagu tu lah kita kena apa ni? Kena pandai-pandai hejah lah kukuk mana pun ni. Kena pandai hejah sebab kata bahaya. Kalau kita ni terdedah dengan cahaya matahari yang apa ni dia punya kepanasannya melampau, kita kena stroke haba. Kita kena apa ni pening kalau dia mohok tak boleh. Tak boleh panas ke? Kena pening lah macam-macam lah dia kat weh. Kalau hok pesen budak-budak tu dia nama pesen darah hidung. Orang tua pun ada juga dak. Darah hidung siapa. Jadi kak kita kena jagalah kesihatan kita. Bimbang bahaya adik kak weh kalau main dengan panas ni. Tapi muka cuaca kita nak buat guana dak. Tak boleh nak stok-stok. Tak boleh nak suruh. Oh jangan panas-panas dak. Tak boleh gitu. Tambah-tambah lagi. Jangkaannya kita ni pun dah masuk kata negara kita ni. Akan mengalami fenomena El Nino kau guano adik kak. Adik kalau minggu lepas kak kau baca. Itulah ada satu artikel tu. Kita negara kita ni termasuk Kelantan kita ni lah dek kok akan mengalami cuaca panas yang ekstrim ataupun panggil El Nino gitu. Jadi kak kata kena beringat deh. Betul lah kalau saja ni alijit-alijit dengan panas ni kulit dah jadi behe. Sungguh. Dia jadi behe. Dia jadi macam ganoi gatal lah dok. Gatal ki peluh kau warna kau tak tahulah. Kita tahulah kulit kita secara mana deh. Jadi pandai-pandailah kita jaga deh. Manaf interpret kapo gobek hadir ni Kak Ngoh. Cik Zaini Ibrahim dia kata tak boleh buka kipas. Wak panah pun kuat sini. Duduk luar bawah pokok alik-alik petai tu sudahlah sikit. Lepas Kak Ngoh apa ni? Sedak noreh lah ni. Dia mohon bahagian noreh dah. Dia mohon bahagian noreh kalau hujan moyuk. kalau apa ni noreh, mesti hujan moyuk sikit lah. Tapi tak apa. Di rezeki tu mari ke mana-mana dah kat weh. Lah ni panas kulit jadi kelaring. Sungguh. Tapi lagu tu lah Kak Ngoh nak

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Baik, dah kawan kita lah ni pukul 3.20. Pukul 2.30 tu balik kurang. Dah lah kira hari ni dah kawan nak bangun mana. Dah tengok lain, baca lain. Pukul 2.30 dah kawan. Tepat masa kita bersama dengan rancangan tajik NSQ sementara petang ni. Supaya Kak Ngohoyak lah tadi dah. Di live TikTok kita Kak Ngohoyak awal dah. Cik Aisyah dan juga Cik Auni bersama dengan kita untuk hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Kak Angoh, kalau boleh copong, segar selalu. Lagu tu lah. Dia gapa-gapa ni Auni. Dia kena mari nganging dulu. Dia kena mari nganging dulu. Baru sedap buat kerja. Jadi hari ini, alhamdulillah, Auni dan juga Aisyah akan bersama dengan kita untuk rancangan tajik NSQ Parti Sarang Burung Walid lah. Deh. Jadi kalau adik kakak duk dengar sok-sok-sok dah, Aisyah dan juga Auni duk mari bicara dah, bukan mari bicara maknanya mari maklum royak kepada kita kelebihan-kelebihan Parti Sarang Burung Walid. Dia juga ada promosi. Dia mari tak mari-mari saja dekat kak weh. Dia mari bawa dengan promosi sekali. Jadi untuk hari ni lagu mana cerita cha?
2: Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang lah kepada semua pendengar Radio Kata FM pada hari ni. Mula-mula saya nak ucap alhamdulillah lah, syukur pada Ilahi sebab masih dia beri kesihatan yang baik. Kadang-kadang kita sendiri ni lupa. Nak ucapkan alhamdulillah, syukur nikmat kesihatan yang Allah bagi. Jadi kesempatan yang ada ni, saya nak share sikit lah. Maybe kita kita boleh amalkan bersama satu doa ringkas, iaitu boleh kita tadahkan tangan sama-sama lah. Badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badan kita, sihatkanlah pendengaranku, dan ya Allah sihatkanlah penglihatanku. Amin ya rabbal alamin. Ada orang kata kita ni kita boleh amal
1: belakang ni
2: untuk tubuh badan kita, untuk kesihatan kita lah. So dalam pada kita doa tu bukan untuk kita sihat untuk sihat semua, kita sendiri juga kena jaga kesihatan kita.
1: Jaga kesihatan.
2: Dia kata seiring lah. Kita doa-doa tapi tak jaga pun kesihatan. Makin pun main bedak je. Tak seiring lah tau. Sebab itu pun saya ada pergi satu klinik ni. Ada doktor tu, dia tanya. Dia tahu dia ada kecil manis, tapi bila tanya makin gapo pagi teh kau roti cana. Teh tarik.
1: Bedah kat kanok apa gitu.
2: Kadang-kadang kita sini sebab kita maybe kita tak cana lah. Rupa-rupanya sebenarnya makan itu boleh menikah bahayalah. Dia makan kadang-kadang tu boleh. Maybe tertarik tu kita ambil lah. Kalau boleh memang kena O lah. Biarlah tawar sikit-sikit tau. Boleh sebab kalau jangka masa panjang tu bahayalah untuk kesihatan kita.
1: Setahun sekali ke setahun dua kali lah Syah kata adik aku.
2: Tertarik sekali. Takut ngidai pula dah. Tak apalah kalau ngidai sangat
1: tu boleh sekali.
2: Sebab pesan tu kata hari-hari jugalah.
1: Janganlah adik. Bahaya tu.
2: Baru doktor tu. Betul kita kena daripada awal ni kita cuba amalkan lah. Makan makanan kesihatan.
1: Betul.
2: Jaga kesihatan kita. Makan benda yang boleh. Kalau kita tengok piramid makan tu, kita makan buah, kita seimbang lah.
1: Betul.
2: Bila kacau pasal kesihatan ni, macam biasalah saya nak kongsi satu produk hebat, produk kesihatan, iaitu NSQ Parti Sarang Burung Walid. Mana orang biasa dengar sokmo tu, tahu dah lah NSQ ni merupakan makanan tambahan kesihatan dalam bentuk cecair. Dia ni pekat delikat, dia macam jeli kelapa gitu tekstur dia. NSQ ni juga merupakan produk dua dalam satu, pertama di Malaysia.
1: Dalam satu pertama di Malaysia.
2: Sebab tak ada lagi lah kita boleh makan dan kita boleh sapu kat luar lah juga. Ada setengah tu dia buat masker.
1: Makan boleh, sapu kat luar pun boleh.
3: Comel kat sapu di muka lah kata.
2: Boleh jadi masker jugalah. Tu bagus untuk apa? Kecantikan dalaman dan luaran kita. NSQ ni juga bukan saja mampu untuk merawat penyakit dalaman. Macam saya tadi lah, boleh membantu melegakan sakit sendi, kebas kaki, berdiri, di solat lama. Boleh amalkan juga, boleh ikhtiar dengan NSQ Parti Sarang Burung Walid ni. Sebab dia ada Parti Sarang Burung Walid tu, dia ada semualah kebaikan-kebaikan yang dapat membantu untuk masalah kesihatan kita. Tak ada masalah pun boleh try juga. Boleh jadikan makanan tambahan kesihatan
1: yang bahaya lah. Ni.
2: Okay. So macam sebab bila kita bertambah usia ni memang banyaklah kekurangan zat daripada kita. Kita boleh sering betul kita makan makanan yang sihat, seimbang, kita boleh support dengan makanan makanan kesihatan tambahan orang lain lah. Macam hari ni untuk Nescu boleh cuba Nescu Pati Sarang Baru Malik. Dari segi luaran macam saya bagi tahu tadi, untuk luaran kalau duduk tengah masuk-masuk tu tiba-tiba terkena air minyak panas.
1: Minyak panas.
2: Boleh sapu,
1: boleh
2: je.
1: Sapu deh.
2: Boleh sapu sebab kita punya produk ni kita tak dalam peti. Lepas kita tubik tu kita boleh sapu lah. Diamkan selama berapa minit tu boleh sapu.
1: Maknanya hak kena minyak panas tu jadi tak nepuh. Kulit dia jadi tak nepuh.
2: Dia boleh apa tu? Merkurangkan kita inflamasi minyak panas tu. Sambil kita makan kita boleh sapu juga. Sebab ada setengah kata pati ni cara makan dia lagu mana? Cara makan dia mudah saja, dua sudu pagi sebelum kita sarapan tu. Sebab sebenarnya sari buluh wari ni molek masa perut kosong lah. Tapi kalau ada makan ubat hospital tak ada masalah. Boleh makan ubat hospital dulu sejarak lah kita punya pati sarang buluh wari. So untuk hari istimewa yang untuk semua pendengar Kelantan FM, untuk hari ini saja kita bawa lah. Macam Kak Ang kata, kita tak mari saja.
1: Tak mari saja.
2: Kita bawa untuk promosi hari ini.
1: Mari saja Kak Ang mari
2: saja. Untuk promosi ini kita bawa untuk hari ini saja sehingga 6 petang ni.
1: Sehingga pukul 6 ni.
2: Untuk atau set bajet pertama, dua botol Pati Sarang Buluh Wari botol besar tu kita bagi dengan harga RM100 ringgit saja. So mana hook first time dengar lama dah. Tapi first time nak try, boleh ambil kita punya package set jimat kita, dua botol RM100. Ataupun boleh ambil package satu lagi, 6 botol RM200 ringgit sajalah. Hook tu kalau hook besok makin sama dah, dia nak restock, boleh ambil ni botol kita tu. 6 botol RM200 ringgit saja. Itu botol besar lah. Sebab kita
1: dua botol tu ni botol apa tu?
2: Ni botol RM200.
1: Kalau
2: dua botol tadi tu 100 ya.
1: Okay.
2: Tapi untuk lagi berjimat tu kata berbaloi, boleh ambil kita punya 6 botol besar ni lah. RM200 saja kita ada. Sebab kalau ikutkan sebotol Pati Sarang Buluh Wari tu harga dia RM189.
1: Kalau hak besar ni.
2: Untuk besar dia saya
1: okay, sekali tengok ini aku.
2: Dia botol besar.
1: Ini cahaya botol besar kan?
2: Ini memang untuk botol besar.
1: Botol besar.
2: Kalau tanya kan besar lagu mana, botol kicap.
1: Botol kicap.
2: Botol kicap. Sebab kita bukan sekali tengok gitu. Dua sudu pagi, dua sudu malam tu lah. Sekarang sebotol tu dia boleh teher ke dua minggu lebih cukup.
1: Dua minggu. Ya. Botol besar tu ni.
2: Botol besar.
1: Jangan besar lah. Okey, baik.
2: Sebab yang berminat, untuk dapatkan dua promosi tadi, boleh pilih lah. Boleh call kita di talian 010-508-5548. Okay, saya ulang lagi sekali lah. 010-508-5548. Boleh call kita kalau call tu tak dead. Duk call ke WhatsApp kita je. WhatsApp kita boleh lagi senil lah kata.
1: Nanti apa ni, SU akan jawab lah.
2: Kita cuba untuk jawab semua untuk hari ni. Sebab promosi ni untuk hari ni je.
1: Untuk hari ni sahaja.
2: Siapa pun dia betul dia. Tidak. Kalau nak esok tu kita tengah tengok. Kalau tak ada lagi, insyaAllah kita bagi. Kalau tak, maaflah untuk hari ni sajalah.
1: Sebab tu Kak Ngong kata siapa cepat dia dapat.
2: Siapa cepat dia dapat.
1: Okay.
2: Boleh hubungi kita lah di talian lagi sekali. 010-508-5548.
1: Okay, baik.

0: Jadi ada kahwin, ada juga yang bertanya. Ha, siapa dia tak ditanya, eh? Oh, Kak Gong tak ingat lah. Tak apa. Terima kasih banyak, eh. Oh, naik dah atas dan nama dia tu. Tak apa. Kak Gong nak bersama dengan Auni dan juga Aisyah lagi untuk bertanya dia, Kak. Mesti rancang yang tajuk, Nescu dia juga. Tadi tu Aisyah maklum dah. Promosi untuk hari ni, 2 botol RM100, 6 botol RM200. Jadi siapa-siapa yang nak buat stok, nak order, boleh telefon di 010-508-5548. Tulis dululah, eh. 010-508-5548. Lepas tu Cik Aisyah kita kata hari ni untuk promosi hari ini sahaja. Esok dah balik kepada harga asal. Baik, Auni seterusnya. Deh, lagu mana cerita kita untuk Auni?
1: Okey, Auni nak tanya Kak Angoh sikit lah. Kak Angoh tahu tak beza burung walet dengan burung lain-lain ni?
0: Tak ada lah.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu beza lah.
1: Sebab setengah orang dia tukar seumur. Jadi ni Auni nak share lah sikit ilmu hari ni deh. Perbezaan antara burung walet dan burung lain-lain ni lah. Sebenarnya ia adalah dua spesies yang berbeza lah. Untuk pengetahuan pendengar di luar sana juga, burung walet ni dia minum air embung. Dia makan serangga di udara, dan lagi satu burung walet ni.
0: Tidak dia minum air embun.
1: Ya, betul.
0: Okay.
1: And then burung walet ni dia tidak memiliki tabiat yang tidak suka bertenggik. Maksudnya dia akan keluar masuk ke sarang tubik pagi kelip teh.
0: Tubik pagi kelip teh.
1: Ya, betul.
0: Dia tak main kat kedai-kedai kopi.
1: Kalau burung lain-lain pula.
0: Dia lagi koksir dia.
1: Okey, kalau burung lain-lain pula, dia akan hinggap di wayar-wayar elektrik, di kedai. Dan sarang burung layar, sarang burung layar ni dia tak boleh makan.
0: Tak boleh makan.
1: Sebab gapo sarang burung layar-layar ni dihasilkan daripada tanah, lumpur, ranting-ranting kayu dan juga rumput-rumput kering. Tapi burung burung walet sarang ni dia diperbuat daripada air liur dan air embun lah. So dia hanya bersarang di dalam gua-gua ataupun rumah-rumah burung sahaja.
0: Sebab tu kita boleh tengok rumah burung tu kan. Maknanya di situ tu untuk sarang burung walet dia mau buat sarang burung walet lah. Kalau burung layar ni sarang-sarang dia luar.
2: Dia suka sarang burung biasa lah.
1: Jadi apa kebaikan dan manfaat bila kita makan pati sarang burung walet ni? Jadi bagi mereka ada masalah sendi, sakit sendi, sakit urat, sarang burung walet ni mengandungi glukosamin. So glukosamin ni dapat membantu badan kita menghasilkan pelincir bagi tulang rawan sehingga pergerakan tulang menjadi lebih baik. So disebabkan kuego ni lah menyebabkan kita ni duduk sakit urat, sakit sendi tu. Sebabnya halah muka kita ni kek, kalau dia tambah umur gak, kohau lah kita punya tarah tu dok. Okey, jadi mokcik-pokcik, kakak abel boleh ambil sarang burung walet ni dari Nescu ni lah. InsyaAllah dapat membantu selesaikan masalah sakit-sakit sendi dengan sakit urat kita ni lah.
0: Ada juga dia mau tanya. Cah Auni. Dia kata gini, serang guano sarang burung walet ni?
1: Dia serang macam apa, jelly, kelapa jelly gitu.
0: Kelapa jelly gitu lah.
2: Serang burung walet ni tak ada rasa.
0: Ambil kalau sebenarnya dia tak ada rasa lah.
2: Kalau ambil betul-betul daripada sehari dia tu. Kita rebuh jadi dia punya air dia tu tubik tu memang serta dia tawar je.
0: Tawar je lah.
2: Sungkap pun. Tapi dengan Nescu kita dah terletak gula batu sikit. Dengan air tapisan. Kita tiga bahan tu sajalah untuk pati sarang burung walet dari Nescu.
0: Jadi maknanya kalau dia mohon tak boleh makan sangat pun akan boleh makan lah. Sebab dia ada rasa mani-mani manja gitu lah. Okey, baik. Lepas tu?
1: Okey, so kita dapat testimoni sekali daripada Cikgu Rus ni. Cikgu Rus ni antara regular customer kita lah. Sebab kalau ada promosi memang seumur akan ambil. Sebab apa dia kata, bila makan kita punya pati burung sarang walet daripada Nescu ni, tubuh pun jadi enge. And badan pun jadi bertenaga lah. Lepas makan pati burung sarang walet daripada Nescu ni. Jadi hok mana nak try tu boleh dapatkan Nescu pati burung sarang walet hari ini. Ala-ala ada promosi awal bulan ni lah. Jadi kita mainnya dua promosi hari ni. Promosi pertama adalah set bajet 2 botol RM100. Okey, dan promosi kedua pula adalah set jimat 6 botol 200. Saya ulas sekali lagi, untuk set bajet 2 botol RM100 dan juga promosi kedua pula set jimat tu 6 botol 200. Jadi hok mana nak order tu bolehlah call je kami di talian 010 568 5548. sikit. Saya ulang lagi sekali. 010-568-5548. Kalau talian kita sibuk tu, boleh WhatsApp atau mesej je lah. Jadi promosi ni sah sehingga hari ini sahaja sampai pukul 6 petang sahajalah. Jadi boleh booking dululah sebab stok kita pun saya dapat maklum tadi daripada staff, stok kita pun tak banyak dah. Jadi boleh apa tu, boleh booking, boleh call WhatsApp dululah. Jadi untuk penghantaran pula kita ambil masa 2 atau 5 hari waktu bekerja deh. Jadi nanti rana kita ke di atas sendirilah kat rumah. Untuk penghantaran ni kita ada cas jugalah. Sebanyak RM20 sahaja. Tapi kalau hok tak sih bayar cas penghantaran tu, boleh je mai walk in dekat kedai kita dekat Binjai. So akhir kata daripada saya, NESQ pantang letak, pasti habis.
0: Ya, okay, baik. Terima kasih banyak Auni dan juga Cik Aisyah kita untuk hari ini berkongsi mengenai kelebih hepati sarang burung walik. Jadi, demo-demo yang nak beli untuk harga promosinya, katanya untuk hari ini sahaja. Dia kata, untuk 2 botol besar tu RM100, 2 botol RM100, untuk 6 botol RM200. Boleh booking dulu. Boleh booking dulu di 010-508-5548 deh. 010-508-5548. Nak tanya apa-apa pun boleh berhubung dengan nombor tu lah. Deh. Baik, terima kasih banyak Syah dan juga untuk Auni hari ini. InsyaAllah jumpa semula pula lah. Deh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.

Itulah duk pesan, duk royak, duk bari semua bahagia bawa kereta. Jangan duk main telefon. Tapi ada semua dah. Ada semua-semua main telefon. Boleh-boleh bawa kereta. Sebab mek bunga kata saat ni lah. Tidak nak geroh. Tak apa adik kakak. Dah. Nak geroh kak. Jadi hijau lah orang panggil ni. Jadi kita kena berhati-hati. Tak usah lah dulu. Ok lah sementara. Apa ya kita macam gano yang nak kakak nak ya. Kita macam tak boleh nak ok. Tak boleh nak ok. Sudah menjadi tabiat kita ni. Deh, sudah menjadi tabiat kita letak telefon. Ambil telefon. Patel lapu merah sikit. Ambil telefon. Kadang-kadang boleh duduk bawa kereta pun. Ambil telefon. Dia jadi macam tak boleh nak ok. Dia jadi macam habit. Apa jadi gitu eh? Tak? Jadi kak kita kena apa ni fikirlah dak kak dak keselamatan kita bila berada di jalan raya. Neh, bukan kita sore berada di jalan raya tu ramai pengguna-pengguna jalan raya lain. Jadi kalau kita lalai kak jadi hijau. Lepas tu kalau kena same kau contoh kalau polis kau nama kau JPJ kau nama kau tengok kena same kita marah pula kau set demo tu. Pihak-pihak berkuasa tu dia akan pada hasil lah kita. Supaya juga tali pinggir keledah kita di Kelantan ni. Majoriti kebanyakannya dia pun tak pakai tali pinggir keledah dia akan. Apa ni? Mungkin alasannya dekat tu je kat ngoh. Duk main dekat tu lah. Kita naik kereta duk musim kat kampung ni ya. Pergi sekolah, klik sekolah contoh. Ambil anak sekolah. Jadi kak dia jadi macam biasa. Berbanding dengan hak luar. Kak Ngoh biasa-biasa pergi luar. Tak kita kau lupa kau mana kau dekat. Demo ni disiplin. Disiplin sangat-sangat pakai tali pinggir keledar. Tapi pak kita ni duduk dekat weh. Macam mana tu? sebenarnya tali pinggir keledar ni apa ni untuk keselamatan kita. Learning. Dia untuk keselamatan kita. Jadi pakailah dekat. Ok lah senapa dah. Tak kena nak kata skok sebuah belah mana sangat deh. Lain ni bah pun kena pakai tali pinggir keledar. Apatah lagi kita yang bawa kereta ni dekat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 3 petang. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino yang dijangka meningkatkan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuru berkata, operasi pembinaan awan bersama NADMA turut dilaksanakan bagi mengurangkan jerebu serta meningkatkan paras air di empangan kritikal. Jabatan Alam Sekitar juga diarah memperketat penguatkuasaan termasuk mengenakan kompaun serta merta terhadap pihak yang melakukan pembakaran terbuka. Seorang warga emas kerugian lebih RM113,000 selepas diperdaya individu yang menyamar sebagai pegawai penyiasat polis. Ketua Polis Daerah Jerantut, Superintendent Nur Azman Yusof berkata, mangsa berusia 69 tahun itu dihubungi suspek yang mendakwa dia terlibat dalam kes pengubahan wang haram. Mangsa kemudian melakukan kira-kira 20 transaksi pengeluaran wang antara 11 September hingga 3 Oktober sebelum menyedari dirinya ditipu. Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM menumpukan 70% usaha komunikasinya menerusi media sosial bagi menyampaikan mesej dan pencapaian kerajaan selain menangani naratif palsu. Menurut Ketua Pengarahnya Muhammad Hishamuddin Ghazali, pendekatan itu penting berikutan media sosial menjadi antara saluran utama masyarakat mendapatkan maklumat. Baki 30% pula melibatkan program lapangan dengan berinteraksi secara langsung dengan rakyat. Litar Antarabangsa Sepang SIC bersedia kembali menganjurkan Formula 1 secara tetap sekiranya diberi peluang. Presiden Persatuan Permotoran Malaysia, Tan Sri Mohzani Mahathir berkata, SIC memiliki kemampuan dan pengalaman namun keputusan membawa kembali F1 bergantung kepada kerajaan selepas mengambil kira aspek kewangan serta impak ekonomi. Menurutnya, sambutan 105,000 tiket bagi perlumbaan tahun ini turut membuktikan minat terhadap F1 di Malaysia kekal tinggi. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, Harimau Malaya memburu kemenangan pertama ke atas Vietnam dalam tempoh lebih sedekat apabila kedua-dua pasukan bertemu pada aksi penentuan tempat ketiga esok. Ketua Jurulatih Interim Tan Ching Ho berkata, beliau mahu skuad negara mencatat keputusan positif namun mengakui Vietnam memiliki kekuatan di bahagian serangan. Malah benteng pertahanan lawan kini turut diperkuat dengan kehadiran pemain naturalisasi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kalau kita orang panggil cuci sabu perut ada nak royak. Kau aku jadi kau sabunya sahih. Dah lepagi tak jadi takutlah sahih. Tak cekak nak kutih sabu lah sahih. Kita dah sore tu sabunya sahih. Anak mungkin mana je cuci.

tu dia dah kahwin deh. Macam-macam lah kalau uji anak bui. deh. Nak game nego lele-lele dah tu kata dah. Nak game nego tapi macam-macam masalah lah. Tapi lagu tu lah dah kahwin. Biasa asam garam. Supa juga kita nego luar-luar ni dah. Duk pasal kaya macam-macam kabar-kabar gak. Ribut. Ada kabar-kabar ribut macam-macam lah dekat ujian. Dia kita kena redha lah dengan ujian Allah Subhanahu Taala bagi kita tu dekat weh. Deh. Jadi Abdul Rahman kita ada lagi petang ni masih lagi setia bersama dengan Kak Angah waktu ni di Kelantan FM ramai ni 241 yang menonton yang masih lagi setia juga sahabat-sahabat Kak Angah deh yang masih lagi ada di live TikTok kita untuk hari ni. Bunyi-bunyi kabarnya lah kau lupung jerbu kuat juga dia kok. JB pun kuat. Terima kasih banyak Suzy. JB pun kuat jerbu. Ujah dah tapi tak hilang lagi lah anak gua no deh. Minta-minta lagu dikit barat suara kat ngah. Hancur segala cinta. Oh tu dia. Ilham Ikhtiar. Dalam telefon Kak Angoh tu. Dalam telefon Kak Angoh tu tengok live juga kau. Dalam kereta dengan radio dah. Kita ni penumpang. Bukan, dia ada telefon Kak Angoh ni, Kak Angoh tengok muka lain. Kadang-kadang cari info pun melalui telefon juga dekat weh. Learning, apa ni, segala-galanya di hujung jari kita. Kita boleh tengok, boleh cari je sebarang info. Tapi, yang paling penting, hak paling utamanya kena soheh lah. Jangan buat hak tidak soheh, nyanyi kok orang dekat weh. Sebab kadang-kadang learning, perangai orang kita ni nak menjadi orang yang nombor satu untuk kita menyampaikan maklumat. Sedangkan maklumat tu tak soheh lagi. Tak boleh dah. Bahaya lagi pun lah ni. Pihak yang berwajib MC-MC dia boleh pantau belakang. Dia boleh pantau belakang. Setiap apa ni. Benda-benda yang kita share. Benda-benda yang kita apa ni. Siarkan di media sosial. Di media sosial. Jadi kita kena beringat-ingat lah. Jangan salah guna media sosial lah dek kok. Media sosial ni canggih dah. Molek dah untuk kita. Dah. Learning. Tahu info. Nak tahu maklumat. Nak berhubung dengan orang-orang lama. Dengan orang sayang sahabat kita. Boleh dah. Tapi gak kata apa? Kalau duduk apa? Kalau duduk share yang benda-benda yang bukan-bukan itu sangat-sangat berbahaya. Tambah-tambah lagi kalau yang menimbulkan kegusaran orang ramai, kegusaran masyarakat lah. Jadi telefon hak canggih ni dekat kita guna dengan cara yang comel, dengan cara yang molek dah. Telefon dekat kakak canggih lagi pada hak Kak Angoh. Hak Kak Angoh ni ya betul Ruslina. Hak Kak Angoh ni hak cak ayam je dekat weh dah. Hak murah-murah je. Lah ni macam-macam telefon ada deh. Macam-macam jenama ada dekat. Oh mahal hak murah nama Kak Angoh ni kalau boleh hak boleh ya dua butir tak apa dah. Asal boleh. Asal boleh tengok WhatsApp, asal boleh tengok info apa dia dah, tak perlu hak mahal-mahal lah dia kahwin.

0: tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Tu dia dekat weh. Ha, biarlah kata gapo. Ha, biar kita amalkan cara hidup sihat. Ha, deh. Sebab kesihatan ni penting dekat aku weh. Ha, sakit palak tak boleh gidah kita ni deh. Ha.

0: jangan sekali-kali menyakiti hati orang lain dia kot, eh. Kalau dia orang tak senang dengan kita gak, pakai anak cucu dia mau sebut dia kot, eh. Kau guna ni, Mi? Jadi sebab gapa-gapa pun, biar kalau kita nak mati tu, pada munduk pesan, mati dalam keadaan comel, dan mati dalam keadaan baik. Kalau mati dalam keadaan baik ni, Mami, orang sebut baik sama, ni. Kalau mati dalam keadaan tak apa nak comel, tak sedap lah anak cucu dengarnya, ni.
1: Dia bawa panjang. Kalau tak comel, dia
0: bawa panjang. Bawa panjang dah. Jadi kalau kita ni cik orang-orang molek, orang yang baik dah, tu cucu-cucu dengar pun suka dah. Baik, tak apalah. Mana Misha sobat lepas ni dah. Jadi Alhamdulillah Mi, kita bersama lagi super sekali lah ni. Untuk rancangan tajuk Mineral Essence. Jadi kalau demo-demo nak bersama dengan Mami, nak jumpa Mami, nak minum Mineral Essence secara percuma, boleh gilah ke lokasi-lokasi hak Mami turun nak-nak hari. Deh, cumanya tempat yang berbeza lah, Mi, deh.
1: Ya, betul.
0: Hari ni hari Ahad lah bacok lah. Bacok. Jadual Mami hari Ahad lah bacok dekat Pantai Irama bacok, deh. Jadi hari ni ceritanya Mami lah ke mana selekeh.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ Bertugas, Kak Angoh kita. Sorry, Angoh, deh.
0: Sorry lah dulu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada pendengar-pendengar Radio Kelantan Belako. Terima kasih kepada DJ kita, Kak Angoh. Sorry pun kita pakai hayung.
0: Itulah. Sorry pun jadi.
1: Jadi untuk warga Kelantan, pendengar-pendengar Mami Mineral Essence lama dengar noh. Cuma Mami Mineral Essence ni dia tak ada kedai.
0: Betul?
1: Kalau nak, you kena cari tuai dia. Minumlah berapa banyak sekalipun, percuma saja di situ. Nak balik
0: di tempat
1: kata,
0: tu.
1: Di tempat tu. Nak balik kan kata kena bayar.
0: Kena bayar lah. Sebab Mami katalah kalau duk mai pri semacam apa ni? Ada bukit-bukit utuh dah.
1: Belah-belah tahu dah kena dah.
0: 17 tahun dah.
1: Alhamdulillah. Hak mana-mana pergi minum, sesak Mami nak minta lah. Pergi bawa lah sekeping hati yang ikhlas. Pergi minum. Kerana Allah Ta'ala, jangan lupa baca Bismillah, Al-Fatihah, kalau Allah tak kira sakit gapa. Sebab Mami minum esen ni boleh berlaku kepada orang yang sakit, InsyaAllah dengan izin Tuhan. Kepada orang yang tak sakit, ia boleh diamasi si keluarga. Termasuk tumbuhan, haiwan, kita lah manusia perlukan mineral yang cukup setiap hari. Sebab tubuh badan kita perlukan mineral yang cukup. Ia tak boleh melahirkan, dia kena masuk ke.
0: Kena masuk.
1: Doktor kata tak ada nasi kita takkan mati. Tak ada air kita boleh mati.
0: Betul.
1: Sampai tu mana di bukit baru ni gegak-gegak di Radio Kelantan ada. Dia bawa air dok, bawa air dok. Dia tanya air, tak bawa nasi ke dak cik mugi tadi dok. Dia bawa air. Tapi sampai siapa masa mati tu, kalau boleh biarlah kita mati dalam sihat. Dan untuk pendengar-pendengar Radio Kelantan belaka, Mami minat seperti ni pukul 4 sampai pukul 9 kita ada di dataran Pasar Malai Bacok Pantai Irama. Pergi cari kata Mami Minat Essence. Pagi tadi kita ada di Patando tu, Pak.
0: Patando ni?
1: Pergi cari kata Mami Minat Essence. Semua melibatkan program kita percuma tu. Dua jam sehari tu. Pergi cari kata Mami Minat Essence. Bukan duduk dalam masjid. Di pekarangan masjid. Kita ambil kod dia sahaja. Tapi pergi cari kata Mami Minat Essence. Kalau tak jumpa, boleh telefon Mami. 019-988-6727. Itu kata nombor telefon Mami Minat Essence. Hak mana nak pergi jabat, boleh pergi jabat seperti biasa. Jabat kita beroperasi daripada hari Sabtu sampai Khamis, kecuali hari Selasa sahaja. Hak mana nak jumpa dengan Mami hari Jumaat dan Sabtu, boleh telefon Mami. 019-988-6727. Hak mana-mana nak rasa Mami minat segi lah. Minumlah berapa banyak sekalipun, dia tidak akan boleh mudarat kepada sesiapa, sebab dia mineral. Sifat mineral ni katanya Dr. Leonard Spalding, dia buang apa yang lebih, dia tambah apa yang kurang. Tidak akan boleh mudarat kepada sesiapa yang minum.
0: Betul.
1: Sebab macam kita makan buffet lah. Banyak buffet, kita pilih apa yang kita nak je.
0: Iya.
1: Kita tak makan cukup dah cukup. Maknanya tidak akan mudarat. Dia tak akan berlaku overdose. Cumanya Mami dah buat pada diri Mami lah learning lah dok. Mami tidur 4 pagi pun tak apa, 5:30 pagi pun tak apa. Tapi janji bangun tu segar. Tapi air kena cukup.
0: Air kena cukup.
1: Air tu kena cukup lah. Sebabnya tak ada air, doktor kata boleh mati. Kita kena jaga tu. Tapi orang kita ni, hak dia utama air, hak tu hak kita buat.
0: Ada. Dia pesing. Pesing orang kita di kakak. Dia kalau hak doktor marah, kalau hak doktor pesih, hak tu lah hak kita sedap buatnya dah.
1: Kalau lemak-lemak dengan bubuk dengan anak. Lemak-lemak hak golan apa tu ke.
0: Betul.
1: Boleh nak makan. Jangan makan duduk banyak.
0: Ya.
1: Makan sikit sikit-sikit terang gitu. Yalah dah. Tapi kalau dah lebih banyak, ya jadi muka lain belah kau lalu. Tapi kepada mak ayah, mana-mana dah lama dengar, jauh sudut rusin, sudut bimbing, mana makan ubat hospital tu. Ambil ubat hospital yang doktor arahkan tu, minum, ambil dengan minyak saja, tak payah jarak-jarak. Sebab kita bukan ubat. Boleh diamal sisi keluarga. Kepada yang sakit boleh minum, tak sakit pun boleh berlaku. Tapi hak mana-mana berok tak apa nak lawah, kecil tak apa nak lawah, tidur tak jenega ngah. Kangguh tak apa lagi, orang setara mami bagi 70 ingat tak?
0: Ya.
1: Pusing kiri tak kena, pusing kanan tak kira, kena dok denyut sana denyut sini dok.
0: Ya.
1: Batemulah lah rutin ni ngah panjang ah. Air mata berat. Oh dia mesti dah dengar ko grong-grong kita denyut situ denyut sini dok. Oh bagi ni bagi bagi sakit orang tak nampak ngah. Nak orang hak macam mami sarah-sarah tu dok. Sangat bagus sebab mami minat esen ni katanya saintis mineral capa dengan air dia mendatangkan tenaga, dia melacakkan perjalanan darah, dia bekal ke oksigen.
0: Yeah.
1: Jika diamal setiap hari dia akan repair balik sel-sel kita, organ kita, tisu kita. Tapi hak tua umur tak nak pergi dong. Tapi kalau dalaman, kalau mami lah, mami pergi kau lumpur balik lagi. Tapi segar. Tak ngatuk, tak gapa. Sebab apa? Mami cukup. Air cukup zat. Nasi jari hari takkan lagi kan. Kadang 5.5 sekali saya makan semulut dua mulut ya.
0: Tak apa,
1: kita dah banyak air. Air ni dah kenyai dah. Kenyai, jadi kita betul? Tak makan banyak. Tapi masalah tubuh kita ni, tubuh. Muka pesing budak tubuh. Okey, nak tahu lebih tepat boleh telefon Mami 019-988-9727. Program Mami Minat Esen esok kita ada di Masjid Assalam Pekalan Cepa. 10 hingga pukul 12. Setiap hari Isnin. Untuk orang Kota Baru, sebab kita dah jabat kita ada di Jelawat, hak mana dekat di sekitar kota, di Kota Baru tu boleh pergi di Masjid Assalam Pekalan Cepa. 10 sampai pukul 12. Gi pakat gi sana belah ke. Lepas tu hari Rabu kita ada di Masjid Ibrahimie Pasir Putih. Pagi 10 sampai pukul 12, petang kita ada di Masjid Adari Jetih. Untuk orang Macam kita ada setiap minggu akhir akhir bulan. Jadi hari Khamis 10 pagi sampai pukul 12 petang kita ada di Masjid Guci, Masjid Johar Guci. Itu turn akhir bulan.
0: Akhir bulan.
1: Kita kumpul orang Gua Musai, kau boleh tunggu di Kuala Krai belakang. Kita tunggu situ. Hari Jumaat kita ada di Masjid Tanah Merah 10 pagi sampai pukul 12 petang kita ada di Masjid Lama. Nak tahu lebih tepat, telefon Mami 019-988-9727. Kita dengar lagu dulu.
0: Baik, Mila.
1: Okey, bye.

0: selangnya bersama dengan Mami Mineral Essence. Kalau dia tengok di live TikTok kita untuk hari ni pun, Mami ni Kak Ngoh talor lah ke Mami. Sebab dia kata nak tengok Mami lah retek deh. Jadi tak apa Mi, kita sambung sikit lagi Mi.
1: Okey baik, kalau makan nak kenal Mami kan tak? Kalau tak, kan kau tanya Mami berapa sama Mami?
0: Mami
1: Dalai 27 ha?
0: Dalai 27
1: masih dah lagi okay. Tapi honestly Mami cakap Mami masih dah susu.
0: Ya yeah.
1: Mami dah buat medical check up semua ke. Tapi segar lah.
0: Segar alhamdulillah lah. Oh tu yang kata kau lupa kelihatan hari tu.
1: Kalau Mami bawa kereta yang tidak ada kohol lah. Bukan kata apa, kohol yang ngata 200-400 ni lepas lagi Mami.
0: Aduh.
1: LPT lah. LPT kan kita jalan kita.
0: Ya lah dah.
1: Tapi nak rakyat kecekapan ngah. Kita nak rakyat kita sehat. Tapi kalau lah kata kita tak sehat ngah dah. Kalau dem mata tak nampak, tangan serbet, kaki serbet, tak apa serbet tak nak bawa.
0: Betul.
1: Tapi kalau retina kita ni boleh bawa kereta 100-200, kita kata nak rakyat sehat lah. Bukan
0: betul.
1: Nak rakyat, bukan nak rakyat kereta sedap nak blow body.
0: Maknanya kita boleh ada tenaga.
1: Kita ada tenaga. Sebab orang boleh bawa kereta, ya ada keyakinan diri. Kalau orang reti nak bawa kereta tempat steering sampai dada, tak apa nak yakin tengah. Kalau mami tak tupai tengah. Tak apa nak agak apa. Jadi sehat tu mahal untuk dibeli. Sebab itu doktor kata mencegah lebih baik daripada merawat. Dari sakit orang tua kampung pun kata, dari basah jauh-jauh nak kering-kering payuh. Setiap payuh sebelum hujan. Jadi dengarlah nasihat doktor, sebabnya kalau kita saya piti, jangan mimpilah kita nak sehat.
0: Betul.
1: Begitulah juga kalau kita nak masuk syurga, kalau kita nak cegah kat orang sekian sama pun berkira-kira. Jangan mimpi kita nak masuk syurga. Semaya saja tidak mencukupi Kita disertai oleh amal jariah kita. Sebab mati tak bawa duit dah.
0: Betul.
1: Anak-anak kita ni, orang dah kita tua. Kita nak sehat sebab apa? Ibu-ibu dan bapak-bapak jangan ada cita-cita nak tupai anak.
0: Sebab betul.
1: Anak-anak kita ada kehidupan dia.
0: Betul. Cuma ada tanggungjawab ada dia tanggungjawab sendiri dia. Masing-masing.
1: Bukan tak sayang kita. Cumanya kita ni kena sehat sebab anak kita sibuk macam kita besar anak dulu lah.
0: Betul.
1: Dia tak pukul ada cawak kotel nak besarkan anak tu.
0: Betul.
1: Jadi, lah ni bila kita ni tua, dah baru kita tahu erti perjalanan hidup ni. Hak mana ada anak, jangan mimpi kita nak tupai anak. Sebab kita anak kita ada kehidupan dia. Biar kita mimpi kita nak sehat sampai tua. Boleh buat amal ibadah. Tak boleh 100 tahun macam Datuk Siti Tasmah pun. Tak ada.
0: Ya.
1: 70 ha.
0: Allah panjang umur
1: dia. Panjang umur. Mami tak ada sedih. Tak tahu apa. Mami tak pernah kenal dia. Nama saja. Tapi every time dia punya nak mari di TikTok kita, air mata berang.
0: Betul.
1: Sedih. Tak tahu apa. Very touching. Kita rasa kasih sayang dia.
0: Betul.
1: Tu banyak dengan kasih sayang. Sebab dia sehat dah apa dah. Jadi sehat tu mahal untuk dibeli. Dah adalah duit 5 juta sekalipun. Kalau dah kita sakit, pamper orang pakai mani orang akak, cuba tanya nak gapa. Kak Ngoh nak gapa masa-masa ni?
0: Nak sehat aje lah.
1: Kalau kita rasa saya pitih ni, kita bagai boleh up. Barang tak kena lagi. Kalau dia kena mangi wah.
0: Yalah.
1: Mami nak sehat sebab apa? Mami nak gimana nak mami ke? Seminggu sekali mami hunggah kau lupa. Mami hunggah sore aja. Mami rasa duduk sehari 2 hari puas. Tak boleh duduk lama kau lupa. Paling lama 5 hari 3 butir rumah. Puas kau tak boleh. Macam mana kau lupa boleh hidup lagu nanti. Jadi untuk orang bacok tu, jangan lepaskan peluang. Orang bacok, orang jelawak, orang Melawi nak dapatkan Mami Medicine Percuma. Hari ni dah pukul 4 sampai pukul 9. Mami lepas ni Mami pergi bacok lah.
0: Alah bacok
1: ni.
0: Jadi boleh stand by ready lah. Dia mana-mana duduklah bacok tu.
1: Tiada dah sana.
0: Tiada dah.
1: Tiada dah. Mami hunggah lagi sana kalau sedap lepas pasang. Sedap duduk selo sikit dah kita dah. Jadi hak mana mak ayah tak berapa nak segar tak usah duk rusing sebab Allah Taala kata setiap penyakit ada penawarnya. Tapi kita jangan putus asa dan berdoa minta dengan Allah Taala insya-Allah. Sebab Allah Taala bagi penyakit dia susul sekali penawar. Cuma kita tak tahu mana so. Cari galilah atas dunia ni. Sebab dunia ni tu hebat untuk manusia. Jadi kita boleh pilih sebab hidup ini adalah pilihan. Nak ke arah sihat pilih ke arah sihat. Nak pilih ke arah ni kita boleh pilih. Nak kaya cepat pun boleh. Nak mati cepat pun boleh. Atas kita belakang ada. Jadi untuk warga Kelantan hak mana dah lama dengan Mami Medicine, jangan lupa jaga kesihatan. Sebab Mami duduk tua dah. Kita tahu kita tu duduk dengan orang sakit hari-hari. Ya Allah. Dia tak sih duduk tua rumah anak dia ni.
0: Betul.
1: Sekarang boleh jalan. mami sendiri pun kita tak akan duduk mana. Kita tak boleh tinggal sehari kita.
0: Betul.
1: Sebetah boleh. Ha, tapi kalau dia tak khabar ikut demo, nak usung, nak gimana. Kalau tanya mari lah duduk di rumah. Bukan anak tak ajak. Bukan anak tak sayang. Kita tak sesuai duduk di KL ni.
0: Suasananya lain.
1: Suasana. Kita beruntung. Orang Kelantan dengan mami rasa lah. Mami duduk di jalan jelajah. Hampir-hampir ada sikit lagi nak cukup.
0: Habis.
1: Luar negara tu kan. Ya Allah, Kelantan lah paling indah, paling suka, paling bersih dengan pakaian terening kita kata ngadak. Maknanya di Malaysia ni indah. Nak kecing berok mudah, nak makan mudah kan. Orang yang penuh dengan kasih sayang tapi
0: betul.
1: Nak sihat lah
0: so. Kalau tak sihat gak, tak ada apa dia dekat.
1: Tak ada apa ngau bibit sogon ni depan mata kak tak sei min. Nak apa ngau? Aku nak sihat, nak jalan, nak sejik lah. Kita tua ni nak amat ibadah je. Jadi oleh tu sihat tu terlalu mahal untuk dibeli. Kita tak rasa, kita tak tahu mami tengok hari-hari duduk dalam cakap mami tak jumpa lagi eh. Orang mati duduk balik. Setakat ini alhamdulillah nak kuruh, nak comel pun boleh, nak sedap pun boleh. Hak mana hak lebih gula, hak tak cukup air, hak limit air pun boleh belakang. Sebabnya mami bagi percuma tu, orang akan mari dengan senyum. Cuma adalah sore dua tu ngah. Hak tak jadi, tak boleh nak turun sebab dia ikut suka hati dia. Kita kata hak ni untuk sebulan dia tahan 2 tahun. Sebab apanya nak gym mak. Iyalah mi berok sedap dah, segar-segar dah. Tapi hak mana tinggi dia tak boleh nak turun, hak mana rendah tak boleh nak naik. Sebab dia kena cukup air, cukup zat insyaAllah. Sebab mami Malaysia ni dia kaya dengan zat-zat galian seperti kalsium, magnesium, zinc. Berasaskan air laut, datang jauh pada Queensland sana, Australia. Tidak ada campur tangan manusia, berkata campur A, campur B jadi C. Air laut, saintis tu, ya ada kalsium magnesium tidak akan mudarat. Bila mami bikak orang, hari ni setakat ini tak ada lagi lah. Orang yang mudarat. Alhamdulillah. Nak tahu lebih tepat telefon mami?
0: Ya.
1: 019-988-6727. Mineral Essence. Yakin sengoti. Bagai jadi. Terima kasih Kak Ngah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: Itu dia dah kahwin. Lagu Nustek kat Ngohwi tu. Demo-demo nak dengar lagu Nustek kena dengar kok lah.
1: Itu dia. Lagu ataupun lagu-lagu pilihan orang-orang kampung kita.
0: Supaya Cik Fidas kita dengar, ya lah trademark lah. Lagu Kelantan ni, di Kelantan, Radio Kelantan ni lagu Nustek betul-betul. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Cik Suhaimi pada dengan kita. Baik, Pak Dah.
1: Ya, kita ni kat Ngohwi nak tengok lah kita ni lah. Ni masuk bulan 10
0: dah. 4 hari bulan dah, Pak kita.
1: Hitung-hitung tengok, tinggal 2 bulan lagi. Dah. 2 bulan lagi kita nak masuk nak berlakon tahun baru lah.
0: Bulan 12.
1: Bulan 11, bulan 12.
0: Kalau kalangan kau lah, kalau kat Pak Dah ni.
1: Dia sekalanya kalau orang hok beso ataupun dia tengok pada pencapaian dia akan perhati ni musim ni.
0: Maksudnya?
1: Orang kata pecutan sangat-sangat akhir. Gapo dia hok dia tak lesa lagi. Kita hok tak ada cara apa-apa ni, tak percaya sungguh. Siapa masa gak sambut tahun baru, siapa masa sambut tahun baru, begitu jelah. Bagi orang yang percaya, orang yang detail.
0: Orang yang detail dia nak tengok gapo dia pencapaian ya.
1: Yo.
0: Maksudnya
1: dia nak tengok gapo pencapaian dia, azal dia. Orang menego, cara menego.
0: Boleh ke tidak boleh?
1: Boleh. Kau tak boleh sapa, kau tak sapa gapo pembaharuan dia buat. Dia buat kaji ya. Mana orang yang berjaya dia selalu begitu kan. Dia cuba kaji balik gapo sepanjang kehidupan dia, boleh 1 sapa, boleh 10, sebelum masuk boleh 12 ni. Dia buat kajian dah. Dia buat kajian dan juga dia rancang dah untuk tahun depan tu dia nak buat. Gapo dia hok tak ada tahun ni. Kalau kata tak ada dah. Kalau ada kat dia akan bergembira lah. Itu cara orang berjaya ni kan. Cara orang berjaya berfikir.
0: Maknanya dia tidak puas hati dengan setara tu je lah Pak Dah ni. Jadi maknanya betul lah supaya Pak Dah royak tu. Masuk bulan 10 dia buka semula ada nota-nota dia tu. Jadi kerja ke tidak untuk tahun ni ni.
1: Jadi kita ni mana kita? Adakah kita ni jenis teruk ya, jadi kau tak jadi kau disupport tahu kita ya dah. Rasa selesa dengan keadaan sedia ada gitu. Kita duduk situ kau, kita duduk mana?
0: Duduk mana? Gerah-gerah dia tengok duduk mana dah.
1: Lama kau sebab tu lah bila setiap kali tahun baru orang tanya, gapo azal baru, gapo azal baru, gapo azal baru dah. Jadi hak ni nak kaji lah ni.
0: Azal tu ada seumur Pak Dah. Tapi jadi ke tidak tak tahu.
1: Pas kitanya pula jadi kau tidak tak tahu satu hada. Tak cara-cara pun.
0: Tak cara-cara pun.
1: Lagu tu. Ya, 2-3 tahun, 4-15 tahun pun lagu tu. Ada dengan begitu je dah.
0: Orang jenis tak ada perubahan ni Pak Dah. Maknanya dia tak ada apa yang panggil. Dia tak ada jiwa.
1: Tak ada jiwa.
0: Tak ada jiwa lah ni.
1: Untuk kemajuan.
0: Untuk kemajuan. Dia duk main berpuas hati dengan takut yang sedia ada. Tak boleh gitu.
1: Tak boleh.
0: Sebab orang ni Pak Dah, kat ngorok tengok lah dia. Orang-orang lah jenis cakno sikit dengan kehidupan ni, dia akan ada usaha. Ada maknanya tahun ni duduk sini dia contoh. Tahun depan duduk mana, tahun depan duduk mana. Contoh orang menego lah deh. Kalau contoh tahun ni dia sebutin kedai. Tahun depan dia ada cawangnya sekedar lagi. Tahun seterusnya ada sekedar lagi. Buka cawangnya gitu. Deh, kadang hak jenis bala gila ada tak ada
1: dia tak maju lah dia tak maju lah sebab tu lot tu dia kena upai dia ada ke jenis lagu tu pun bagi-bagi orang hok duk tengok pada kejayaan ni ni boleh ni boleh dia teriak ataupun boleh dia gembira dah ni. Dia tengok dah ni Allah.
0: Dia nampak dah, nak nampak dah dia punya hasil tu.
1: Nak nampak dah hal punya hasil sama ada berjaya ataupun tidak ngujung tahun ni.
0: Lah deh.
1: Ya benda-benda gini kita tengok pada orang-orang hok hok suka perubahan. Orang suka perubahan dia buat kajian lah atas diri dia. Jadi gitu ada kakak, jangan bercita-cita di awal tahun saja. Berazam baru di awal tahun saja.
0: Awal tahun jangan lah. Tak ada kok orang. Awal tahun memang tak ada kok orang. Dia aja duk main azam kau tu, azam kau ni dah.
1: Semangatnya deh.
0: Semangatnya.
1: Jadi tahun ni kena tengok setara mana. Setara mana kehidupan kita. Dan tahun depan kita kena lagu mana. Nak lipat ganda lagi kau. Ataupun berpuas hati dah dengan cara kehidupan yang kita buat lah ni kau. Lagu mana? Kaji balik dia kau.
0: Kak Ngoh pun kena buka kamu juga.
1: Kena buka lah tengok gapo cerita-cerita Kak Ngoh. Azal baru Kak Ngoh tahun lepas kata nak kuru.
0: Sebab nanti
1: nak tengok kata nak kuru timbas. Setara mana? Bulan 10 ni kuruh kita tu jadi ke tak jadi?
0: Nanti kita tengok deh.
1: Kalau jadi gak maknanya maintain. Tahun depan nak target pula. Kalau tahun ni nak 70 kilo, tahun depan nak 60 kilo. Jadi target tahun ni 70 kilo, siapa dah gak? Berjaya lah tu.
0: Ya.
1: Tu dia.
2: Di mana saja anda berada.

0: Dia dah rekod. Jadi kita lah ni pada pukul 4.10 dah tu. Takutnya lalam set kita lah. Dia hasal lah. Kak Man nak peringat sikit dia rekod. Weh. Asal untuk hari ni zon 1 negeri Kelantannya pukul 4.16. Mana kalau untuk zon 2-nya 4.17. Dan untuk adik kakak Kak Angoh di Besut Siu 4.14 lah. Untuk hari ni lah tu adik kakak weh. Hari Ahad 4 Oktober 2026. Okey.
1: Tak lama dah tu boleh dah nak siap sedia dah.
0: Ya. Yeah. Jadi sama-sama itu Kak Ngono ayat juga antara program yang akan berlangsung dekat kau pada. Ning dia ada bicara ni anjuran masjid ni. Bicara hati dengan menampilkan Puan Hajah Rauziah ni. Mungkin dia kata ni yang panggil apa panggil ceramah lah sikit. Bicara hati tenang dalam dakapan idah. Itu dia.
1: Tenang dalam dakapan edah.
0: Jadi dia buatnya pada 7 Oktober 2020 ni di Dewan Salat Utama Masjid Al-Abrar.
1: Mana tu? Dia?
0: Al-Abrar ni mana eh? Kak Ngau tak tahu. Paus Mile. Paus Mile, Paus Mile. Di mana kak pada Paus Mile? Kak Ngau tak percaya kat mana. Tapi tak apalah dia mana mohon duduk kawasan dekat tu rasanya boleh pakai gilah. Molek ni. Apa ni tenang dalam dakapan idah. Program ilmu juga ni Pak Dohe.
1: Comel lah tu. Jadi ada lapan yang ada masa boleh lah. Orang kata, yalah untuk kita tahu lah. Untuk kita tahu hukum hakai sikit-sikit lah. Keedoh-keedoh apabila duduk dalam keadaan edoh-edoh dia tu kan.
0: Yalah.
1: Kena tahu lah.
0: Kadang kita ni pakar buah kita.
1: Tak boleh. Dia kena ada panduan.
0: Edoh-edoh ni dia ada panduan dia. Ada.
1: Dia kena ada panduan dia. Tak boleh nak gebor, kena kosik.
0: Sungguh.
1: Nak main dengan bak-bak agama ni tak? Tak boleh main pakar buah logik
0: Rohani.
1: Kita.
0: Terima kasih banyak Rohani. Dia kata Paus Mile bacok Kak Ngoh. Bacok Kak Ngoh tak pernah nak arif mana. Tapi tak apa. Terima kasih banyak Rohani.
1: Jadi gitulah kita ni kalau bab-bab agama kita jadi nak main buah logik kita. Kena ada orang yang bahagia kita boleh buat rujuk ke. Kalau ceramah-ceramah gini kak comel lah pakak-pakak gi.
0: Pakak-pakak gi
1: dengar. Akhirnya kita boleh ilmu untuk panduan hidup kita. Mari kita dengar lagu dulu.
0: Tak apa kita tengok lagu mana Pak Dede.
2: Ya makcik, boleh saya tolong?
3: Makcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
2: Makcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
3: Pak ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
2: Tak payah makcik. Dia memang automatik dah.
3: Lega lah kalau gitu kak.
4: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Ada kakak-kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sementara itu pukul 4.16 minit petang, Kak Ngah Kaisi Azam untuk inilah bagi menandakan masuknya untuk semuanya Fadu Asam untuk Zon 1 Negeri Kelantan. Manakala Asam untuk Zon 2 hari ini dekat tepat pada pukul 4.17 minit petang. Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Bagi menanda khemah maksudnya waktu semain Fadal Sound hari ini. Bagi Zon 1 Negeri Kelantan 14, Zon 2 Pak 17 deh. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat Kak Ngoh yang berada di kawasan Besut Siu. Hari ini telah pun maksudnya waktu semain Fadal Sound tepat pada pukul 14 menit betul. Jadi sekali lagi lah Kak Ngoh ucapkan selamat menunaikan solat Fadal Sound untuk semua rakan-rakan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ul Islam untuk petang ni. Bersama dengan yang berbahagia Ustaz Fuad Mokhtar dengan tajuknya Berdamai Dengan Takdir.
1: Nida Ul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak tanya ni, berapa ramai yang tengah dengar ni dalam keadaan kecewa, dalam keadaan duka cita? Ya, sakit dalam hidup memang tak dapat kita nafikan. Seni berdamai dengan takdir. Tahu tak? Berdamai dengan takdir ni, dia adalah satu seni yang sangat complicated. Dia satu seni yang sangat dalam. Satu seni yang memerlukan redha, yang memerlukan masa, yang memerlukan kedrat emosi yang sangat tinggi. Sebab waktu ni, kita kena banyak bercakap dengan Allah. Kita kena banyak bercakap dengan diri kita. Kalau kita tengok apa yang Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Hadid ayat nombor 22, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir. Artinya adalah tidak ada satu pun kesusahan yang ada atas muka bumi ini dan tidak ada satu pun yang menimpa kamu melainkan telah ada di atas pengetahuan kami sebelum kamu itu dijadikan. Dan sesungguhnya mengadakan perkara itu adalah sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Tahu tak, kesusahan yang awak tengah alami itu senang untuk Allah Ta'ala wujudkan kesusahan tu. Dan kesusahan yang mungkin anda tengah rasa duka cita tu, mudah juga untuk Allah cabut untuk dia. Mudah untuk Allah Ta'ala. Cuma kita susah. Kita sebagai hamba ni susah. Sebab ya Allah, saya ni hamba yang banyak kesukaran, hamba yang banyak kelemahan, dan hamba ni nak terima takdir buruk tu susah, wahai Allah. Jadi bagaimana? Antara seninya begini. Kesusahan, penderitaan, dia sifat makhluk tau. Bila sifat makhluk ni, dia perlukan masa. Maka, bagi je masa tu kepada rasa sedih tu. Kalau sedih tu perlukan 2 hari, bagi masa 2 hari. Jangan sampai 2 tahun. Itu bukan sedih, itu lain dah tu. Itu dah mungkin sakit. Jadi, kalau perlu sedih, saya sedih lah Ustaz, saya perlu makan. Bagi ruang untuk makan. Sebab, bagi ruang untuk makhluk yang nama dia sedih ni, ambil masa dia. Supaya pada waktu ketika itu kita faham, ini adalah masa untuk saya bersedih, masa untuk saya terima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu, orang bertauhid, dia faham tau. Takdir ni, dia ada khairihi au syarihi. Ada benda baik untuk dia, ada benda buruk untuk dia. Maka dia terima setiap perkara baik, setiap perkara buruk tu, sebab dia percaya setiap yang berlaku dalam hidup dia ada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akak abang, para pendengar sekalian, tenanglah. Beri masa kepada diri sendiri, berdamai dengan takdir ilahi, kerana di sana jawapan telah disediakan buat diri sendiri. Teruskan mencari, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakin.
1: Ha, jadi pada kita ucapkan sekali lagi lah untuk sahabat-sahabat kita, selamat menunaikan solat fardu asar, cari-cari sejik dulu
2: jangan digalik dah. Jangan dilala tanggungjawab, tetap tanggungjawab wajib kena buat.
1: Jadinya ramai lagi bersama dengan kita petang ni, ada di live TikTok kita untuk hari ni. Nur Hanan pun ada,
2: Nur Hanan,
1: Masya pun ada,
2: Masya.
1: Lepas tu nya Muhammad Yi pun ada, Kak Ayah pun ada. Kak Yas tanya, buat apa Kak Dok pada tu mengatuk sikit?
2: Hai, pesen dia dah kalau dia mata repeat ni. Tidak mengatuk Kak Yas, pesen mata repeat.
1: Cikgu Nek pun ada, dia kata Cikgu selamat petang. Kak Angah pun ada, selamat asal jugalah deh. Ni Lazim Printing. Hadir juga untuk
2: tenis. Terima kasih Lazim.
1: Lazim Production 01. Terima kasihlah untuk semua-semua sahabat-sahabat kita lah pada.
2: Ya, masih
1: lagi bersama dengan kita di live TikTok, live Kelantan FM untuk waktu ni lah.
2: Jadi kita akan tutup
1: Pukul 5 insyaAllah.
2: Demo-demo nak tulis gapo, nak menyapa gapo, tulis situ.
1: Tulis lah deh. Kalau dia kat ngomong baca, kita baca. Okey, baik.

0: Kelantan FM.
1: Baik, Muhammad Faizal di kisah Kak Ngoh betul-betul ni.
2: Boleh,
1: ya,
2: insyaAllah.
1: Deh. Ha, mana Kak Ngoh tak nampak ada.
2: Lepas ni kita tuak ke dia juga lah.
1: Kak Ngoh ni sari mana suara je ada. Deh. Alhamdulillah, terima kasih Rabiatu Adawiyah Damia pun ada. Terima kasih banyaklah deh. Jadi sekali lagi lah untuk demo-demo yang bersama dengan kita untuk petang ni. Alhamdulillah, tadi ada demo komen lah. Kebesuk 7 orang dah.
2: 7 orang.
1: Tapi di wakil cik Iyih ni.
2: Cegoh molek-molek.
1: Cegoh molek-molek lagi. Tak ada masalah.
2: Ha, jadi kita ni nak pukul 5 lah adik aku weh, demo-demo setengah-setengah di pejabat tu nak kelik mari dah.
1: Ya.
2: Nak kelik dah, nak siap-siap dah.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi segala kerja-meja kita we comel lah
1: hari ni. Sebab ada dah bersiap sama lah. Kerja hari ni pun habis hari ni.
2: Habis hari ni. Dah mula masa ada lagi dah siap tu.
1: Dah siap. Dah siap. Esok buat kerja, esok pula.
2: Tapi setengah-setengah orang tu dia kata sikit lah. Buat esok boleh sikit je ni.
1: Ya.
2: Jangan lah. Sikit tu buat lalu. Siap-siap lalu lah.
1: Esok pagi buat kerja lain dulu dah.
2: Esok boleh buat lain dah. Dia kadang-kadang rasa sikit tu dah kalau buat esok pun ni dah. Jadi tak salah. Kalau hari ni boleh selesai ni, terlesa hari ni sebab masa pun ada lagi tu lebih
1: ada
2: kurang.
1: Ada lagi.
2: 25 minit lagi.
1: 25 minit. Oh, boleh selesai lagi.
2: Boleh tak nak buat lah. Kalau buat sikit-sikit, lesa-lesa lah. Jangan duduk tangguh kejo-kejo ni.
1: Baik.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: bahagia haradang-haradang ada kat weh. Jadi saya diharapkan supaya semua dekat kakak terhibur lah. Nak ngujung-ngujung dah kita ni Pak Da.
1: Iyalah. Abang Mak tanya.
0: Abang Mak tanya nama.
1: Abang Mak bunuk payung ni dia tanya mari. Dia kata Pak Da tahun ni banjir besar kau. Ayak dia tanya Pak Da.
0: Kita mana ketahu Abang Mak eh.
1: Dia ambil nyok dua butir Pak Da tengok mari. Nak tebuk.
0: Hak muda.
1: Ambilnya muda orang-orang yeah. Bagi pada tengok pada tilik. Alah tanya Pak
0: kalau nak we jelas lagi ambilnya pandai apa ni Mak ni.
1: Kalau nyo pandai tu dia kecil-kecil buat mari boleh lima butir.
0: Dah muda-muda nyo pandai sedak dia. Tapi nampaklah itulah. Sikit dah.
1: Itulah dia muda kecek juga kangoh benda-benda gini. Ni abang Mak weh, muka pada pun tak reti nak oyak dak. Kita ikhtiar, kita doa lah supaya tidak berlaku benda-benda. Apa hok tak comel dah. Yeah. Hok berat-berat kat atas negara kita, negeri kita.
0: Muka bagi kita tak boleh nak jaga sebenarnya.
1: Bagi tak boleh nak jaga, kerja Allah Ta'ala berlaku. Yeah. Cumanya ada sengah-sengah demo duk kecek lah. Dia kata sekala kak, orang tua-tua kata lebih pada 10 tahun dia jadilah besar. Kalau kira kat dalam ni, dia kata 12 tahun lebih dah lah ni. Lepas pada 2014 dia kata dah.
0: Sengah-sengah.
1: Lepas tepat. Tu, lepas tu dia kata tengok ke negara-negara luar pun nampak pelik ke banjir tahun ni. Takutnya Kelantan kita pun berat pulak.
0: Aloh, minta tu hair jauh lah.
1: Minta tu hair jauh lah. Maya ajak lah.
0: Maya ajak lah adik. Orang kata apa kita tu tak banjir. Banjir tu banjir memang. Cumanya kita nak banjir alas koda adik.
1: Oh lah, tempat kita ke banjir tu dah banjir.
0: Tu dah banjir.
1: Cumanya minta Allah Ta'ala jauh lah. Daripada malah petakok besar-besar. Oh,
0: besar-besar adik.
1: Kita pakat-pakat doa lah.
0: Sebab kita tahu dah. Kita tahu dah Pak Dok. Kalau ada malah petakok ataupun kalau ada musibah lagu ni payah banyak. Bagi demo-demo yang berada di kawasan-kawasan rendah. Perik lah, perik. Kak Angoh biasa tahun 2014 Pak Dok.
1: Allahu Akbar. 2014 tu dia. Ada pitih tak jadi. Dah tak ada sen, tak ada nela, ada pitih pun masa tu. Betul. Kedai mana buka.
0: Tak ada barang pitih. Nak beli mana. Tak ada. Kedai runcit pun tutup. Memang Kak Angoh serang macam darurat so. Lepas tu memang mengharapkan bantu Pak Do.
1: Sebab tu lah kena cedar.
0: Dengan dapur-dapur gas tak ada. Tika-tika ketuh habis hanyu. Mari-mari kain baju habis utuh. Jadi kak
1: Sekso. Kena ingat lah tu. Kena ingat demo-demo hak biasa hadap 2014 hari tu kak dah. Kena ingat yang boleh kita sipir, kita cerita kau anak cucu. Tak rajin lagi berjumpa lah kedai lagu tu dah ni. Siapa kau sengah-sengah tu tak boleh nak tidur di rumah, terpaksa tidur di kaki-kaki lima.
0: Kaki lima. Muka pusat pemindahannya penuh.
1: Di Pak Do ada pergi di kolam kerai gitu. Tidur dalam dalam bandar lah kak. Tidur atas kaki lima lah. Waktu tempat tak naik air. Pak lima ni beranak lebih. Tidur dengan kain selimut tak ada. Gapa tak ada. Pada kat bantuan tu kita tahulah bantuan tu marilah bantuan. Tapi kak lah ketu lah. Dia kena jadi begitu kak. Jadi kita doa lah supaya kita tidak atau negeri kita, negara kita tidak ditimpa musibah besar-besar lah.
0: Betul.
1: Kita doa pakat-pakat doa lah.
0: Ya.

0: Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keluarga kepada Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal berharap siasatan menyeluruh dijalankan dan hukuman setimpal dikenakan terhadap individu yang bertanggungjawab menyebabkan kematian pelajar itu semalam. Datuk Mangsa Khiar Abbas, 69 tahun, berkata Irene merupakan cucu yang baik dan tidak pernah menyusahkan keluarga sejak dijaganya ketika berusia 9 tahun. Menurutnya, kali terakhir beliau bersama Irene adalah semalam selepas cucunya memaklumkan bahawa dia bersiap untuk menghadiri kelas tambahan.
1: Saya pun tak pernah menduga lah benda akan berlaku pada cucu saya. Pasal dia, boleh tanyakan pada sesiapa, kawan-kawan sekolah dia, guru-guru dia yang pernah mengajar pada sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah, tak ada mengatakan budak ni yang menyusahkan orang lain. Nah, itulah yang saya suruh sedih lah. Jadi pembagian cucu saya ni dengan cara dia tragis tu, kalau dia pergi dengan keadaan yang sakit ke apa saja, tapi dengan keadaan dia yang saya pun tak setepat hati nak menggambarkan.
0: Khiar Abbas. Sementara itu, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Zah, berkata Allahyarham pernah menyuarakan hasrat untuk menjadi doktor apabila dewasa seperti arwah ibunya.
2: Saya tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. Jadi dia kata, okey, kalau macam tu, ia letak cita-cita ya. Yang pertama, jadi doktor pakar sakit puan. Yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang ini, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Abbas. Terdahulu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yongping semalam. Ketua Polis Johor, Datuk Abdul Rahman Arsad, berkata suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yongping sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilaporkan mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya, proses bedah siasat dijalankan di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yongping, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan perlu dilakukan bagi mengenalpasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyatakan, menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta mendoakan akan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tambah beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berangkat ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Baginda tiba di perkarangan SIC pada pukul 2:15 petang dan disambut Putra Mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Hamad Al Khalifa serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Permulaan perlumbaan yang dijadualkan pada pukul 3 petang dilewatkan kerana hujan lebat. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata, kementeriannya turut memperkukuh usaha menangani jerebu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
3: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Permohonan peruntukan belanjawan 2027 telah dikemukakan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bagi memperkasa sektor perikanan serta meningkatkan keupayaan nelayan. Pengurusinya Muhammad Faiz Fazil berkata, LKIM menerima peruntukan keseluruhan RM140 juta ringgit tahun lalu dan berharap jumlah yang diperuntukan menerusi belanjawan 2027 dapat ditingkatkan. Antaranya keutamaan termasuk pembangunan prasarana, projek unjam atau tukun tiruan serta penambahbaikan kebajikan dan insentif nelayan.
4: Kita banyak pembalan kita buat untuk meningkatkan keupayaan nelayan, terutamanya untuk meningkatkan peruntukan ekor kaca, prasarana seluruh JT, unjam, perumahan untuk kebajikan mereka dan semestinya insentif-insentif sedia ada seperti dalam sara hidup, insentif tangkapan ikan dan juga subsidi minyak.
0: Muhammad Faiz Fazil. Perkhidmatan tren laluan Putrajaya kembali beroperasi seperti biasa mulai pukul 1.27 minit tengah hari tadi selepas kerja pembaikan sementara bagi memulihkan bekalan kuasa susulan kejadian kecurian kabel berhampiran stesen Taman Equine selesai. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan pemulihan bekalan kuasa membolehkan tren yang sebelum ini terkandas di stesen Taman Equine bergerak semula. Perkhidmatan tren alternatif yang disediakan sepanjang tempoh gangguan turut ditamatkan. Selain kerja pembaikan kabel bagi melengkapkan pemulihan infrastruktur akan diteruskan malam ini ketika waktu kejuruteraan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Perlumbaan di litar antarabangsa Sepang bermula lewat petang ini selepas jadual asalnya ditangguhkan susulan hujan lebat dan ribut petir. Keadaan itu menyaksikan jentera era hybrid baharu Formula One beraksi di litar basah buat kali pertama musim ini. Kebanyakan pelumba juga mempunyai pengalaman terhad menguji jentera dalam keadaan basah. Dalam pada itu, lebih 100,000 penonton kekal memenuhi litar antarabangsa Sepang meskipun hujan lebat melanda sebelum perlumbaan. Sebagian penonton di kawasan terbuka sanggup bertahan dalam hujan bagi menyaksikan saingan Formula One yang kembali berlangsung kira-kira 4.40 minit petang. Grand Prix MotoGP Jepun, juara dunia bertahan Marc Marquez muncul juara di litar Motegi selepas mengatasi pendahulu kejuaraan Jorge Martin. Pelumba Ducati itu memintas Martin pada pertengahan perlumbaan sebelum mengekalkan kedudukan hingga ke garisan penamat. Marco Bezzecchi di tempat ketiga. Kemenangan keenam Marquez musim ini menyaksikan dia kini hanya dua mata di belakang Martin berbaki 6 perlawanan. sampaikan tajuk utama sekali lagi. Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik, dengan kau kita balik semula di Radio Kelantan FM ketika ni. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak dengan kau setia bersama dengan Pak Da dalam ruangan aku dan juga Kang Oh. Cuma kita tinggal ujung-ujung lah ni. Jadi sebelum Pak Da kata bundur diri ni, Pak Da nak nyapa ucapan so lagi yang mengelah ni aku ni. Ucapan daripada Abedi Bunuk Payung. Dia tuju kepada Abemi Kereta Sewa, Juri, Haji Jah, Haji Ali, Haji Liah, Naim dan juga awak-awak kedai kopi Mamak Mulung. Dengan ucapan kuat duk nakir tu. Tu dia. Demo-demo betul-betul ni ya tak? Pasal dia dah lah kan duduk kapung kat dengan kau tak? Duduk buah sama sendiri. Takir aku, aku takir mu tak? Gora ya sebenarnya tu deh. Jadi semoga teribu lah. Demo-demo yang mendengar secara Radio Kelantan FM ketika ini dan juga teribu lah kepada demo-demo apa? Ditujukan lagu tadi tu. Neh, Abemi Kereta Sewa, Juri, Haji Jah, Haji Ali, Haji Liah, Naim dan awak-awak kedai kopi Mamak Mulung. Tu dia. Selamat mendengar Radio Kelantan FM. Jadi lepas ni adik-adik kita ada ruangan Bis on air. Jadi insyaAllah kita akan terus bersama adik-adik dan juga pastikan adik-adik terus bersama-sama dengan kami jugalah di Radio Kelantan FM untuk hari ni adik-adik.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
2: Okey, baik. Terima kasihlah kepada anda semua yang masih lagi terus bersama-sama dengan Biz on Air, Kelantan FM. Lagu mana set kita beres belakang kondok tu? Petai-petai ni kan? Sambil-sambil duduk nyengging, gapo serumah. Mungkin ada duduk menengung mikir. Hari ni serupa nak makan tapi tak tahu nak makan gapo. Sebab kita tahulah Kelantan kita ni adalah merupakan syurga makannya. Ada macam-macam jenis makannya. Tak kira lah nak nasi belauk, kau nasi kabu, kau nasi lemak, kau nasi daging. Serumah ada belakang. Cuma dia kena pilih pada waktu-waktu yang tertentu lah. Kalau macam nasi daging ni setengah-setengah tu mungkin ada dia menyediakan sapa ke petai, tapi setengah-setengah tu mungkin dia buat untuk hidangan pagi lah saja dok. Jadinya kita masih lagi bersama dengan Kak Zimah Kitchen kita ni. Tokek nasi kabu lah paling suhu sekali di Lakot Kalau Kubur di Telaga Batu tu. Jadi kemarin dia mari dah, kita suruh dia mari tiap-tiap hari minggu-minggu ni kita suruh dia mari. Tak suruh cara lah jalan jeng kau gapa kau serumah. Agak-agak Kak Zimah sapa sini boleh kecek dengan pendengar-pendengar kita. Jadi Kak Zimah, sekali lagi kita jumpa hari ni Kak Zimah.
3: Allah, ya, terima kasih banyak Syah.
2: Okey, kau duduk hari ni?
3: Oh ya, sangat okey. Hari ni rasa lagi bersemangat.
2: Nampak ada macam lekat bekas nasi kabu.
3: Baru lupa makan, mari sini lalu logak-logak.
2: Okey Kak Zimah, kita nak tanyalah. Dari setiap perniagaan yang kita buat, dok, kita nego lah gapo-gapo sekalipun. Sebab ramah sebenarnya. Bukan kita sorek, tapi ramah yang meniaga. Mungkin ada perniagaan tu yang dia nego tu sama macam nego kita, gapo semua. Dari segi persaingan Kak Mah, lagu mana Kak Mah?
3: Okey, dari segi persaingan memang tidak dinafikan, lagi-lagi di Kelantan lah kan. Kelantan ni banyak makanan sedap. Yeah. Orang pandai masuk kita kata. Jadi Kak Mah nak royak bila Kak Mah buat nasi kabu pucuk pitai ni, ramai orang buat juga. Hal-hal orang tak biasa buat pun ramai. Macam Kak Mah pun buka, Kak Mah buat nasi kabu ule-ule. Ramai juga orang kata. Kalau waktu buat tu ambil video Kak, ha, nasi kabu jamin dulu, nasi kabu jamin dulu, ule-ule-ule-ule gini. Tapi bagi Kak Mah, Kak Mah sangat suka kepada persaingan tu sebab maksudnya kita buat ni jadilah. Jadi orang suka tengok kita buat ni macam berjaya, orang pun ikut sekali. Cuma waktu kita kata dari segi positif kita suka lah. Dari segi persaingan tu of course lah, kita nak kena make sure walaupun ramai pesaing tu, okay, kita nak bagi kita ni jatuh. Jadi Kak Amah ke lagi usaha untuk jaga kualiti Kak Amah. Services Kak Amah nak bagi walaupun orang ramai juga buka kedai kita, still masih lagi orang ramai mari. Gitulah.
2: Jadi itu adalah merupakan salah satu daripada panduan Kak Amah kita lah. Tapi sebenarnya dah 4 hari dah kita bersama ni. Terlupa nak tanya dengan Kak Amah ni. Adakah resipi ni sebenarnya resipi turun-temurun ataupun ni resipi yang Kak Amah buat sendiri? Mungkin juga resipi yang Kak Amah rasa dulu masa kecil-kecil dulu makan nasi kabu dengan apa pucuk pitai.
3: Sebenarnya resipi ni adalah resipi turun-temurun. Cuma masa kita kecil-kecil, kita muda-muda dulu ni, arwah mak kita buat sama. Kita tak buat, kita tengok. Jadi bila dia tak ada ni, jadi kita pun ingat lagi rasa tu, kita olah sendiri dah lah. Tapi resepi, kalau saya tanya resepi turun-temurun, cuma rasa lain tu based on rasa Kak Amah lah. Gitu.
2: Lebih kurang gitu lah. Jadi maksudnya tak ada masalah. Okey, jadi macam kalau kedai Kak Amah ni, kita tahulah lain ni dah terkenal dah. Sebab viral dekat TikTok dan sebagainya. Lepas tu masa TV dah. Lepas tu Kak Azimah sendiri pun ada follower Kak Azimah yang tersendiri. Ada berapa puluh ribu lah ni.
3: RM40,000 rasanya dekat TikTok.
2: Oh, ramai tu.
3: Dekat Facebook rasa apa-apa RM30,000 rasanya.
2: Okey, banyak lah maksudnya.
3: Bertambah lah daripada sebelum kita Soho dulu. Sebelum Soho berapa ribu je, RM3,000.
2: Okey.
3: Jadi naik RM40,000 dah. Alhamdulillah.
2: Kiranya kelas gue kita juga lah deh. Supaya program kat situ kelas gue kita.
3: Okey.
2: Nak tanya dengan Kak Amah. Tadi kita tanya pasal persaingan ke apa semua dah. Di tempat Kak Amah ni sendiri, kalau contohnya kalau macam kita kerja di Jabatan KJN ni, kita ada adik-adik intern kita mari ke. Contohnya bahagian rancangnya, dia ada intern bahagian rancangnya. Dia mari belajar ke apa semua. Jadi macam kat tempat Kak Azimah sendiri ni, lagu mana? Adakah Kak Azimah buka juga kalau ada siapa-siapa nak mari belajar ke?
3: Okey. Macam kedai Kak Amah ni sebenarnya, sebelum ni macam set-set intern ni. Ni untuk projek. Kalau budak-budak universiti tu, kalau nak projek dia, dia mari je kedai Kak Amah. Dia mari interview. Jadi kita ajarlah dia semua-semua. Cuma hak untuk mari belajar betul-betul nasi ni tak ada lagi setakat ni. Tapi kalau nak mari belajar, boleh je. Kita boleh ajar lah. Cuma kena cari masa lah. Gitu.
2: Maksudnya boleh lagi bekerja sambil belajar dan sebagainya.
3: Bekerja sambil belajar boleh. Memang Kak Amah sangat mengalu-alukan intern dari mana-mana universiti, college kau nak mari kedai Kak Amah, mari. Belajar dengan Kak Amah. Kak Amah pun kita akan mengajar masuk. Kita akan mengajar kepada awak cara kepimpinan, cara berkomunikasi dengan semua orang. Gitu.
2: Okey. Selepas ni ada rancangan-rancangan lain yang Kak Azimah akan. Ialah sebab kita ni, kita ada planning masing-masing tau.
3: Ya, betul.
2: Contohnya planning go to planning gini. Jadi macam Kak Azimah sendiri ada planning ataupun perancangan untuk seterusnya nanti tu lagu mana?
3: Perancangan perniagaan air ke?
2: Perniagaan air.
3: Okey, perniagaan loan ni hok kita start loan ini adalah untuk kita, memang kita nego macam hok sekarang ni dengan kita nak ekspor nasi ke dalam Malaysia lah. Itulah perancangan loan ninya.
2: Okay.
3: Cuma sebenarnya ada juga dalam masa hadapan in future tu kita nak keluarkan serbuk pucuk pitik.
2: Okay.
3: Cuma kekangan dia sebab pucuk pitik tu tak cukup lagi. Tunggu bila ladang kita okey molek, bawa kita ke buat study R&D semua. InsyaAllah dengan Mara. Dengan kilang Mara untuk kita keluarkan produk kepada pewarna asli daripada pucuk pitik.
2: Jadi macam Kak Zimah Raya tu tadi-tadi semua tu ada makanan-makanan. Ada tak jenis nak ke ada menu baru ke yang Kak Zimah rancang lah selepas ni?
3: Okey. Setakat ni kalau Kak Zimah dulu masuk kat Petrona sebagai production planner.
2: Okay.
3: Memang kita perancang produk. jadi loan ni kalau tanya Kak Amah, Kak Amah tak akan buat lagi untuk tambah orang tak baru, tak ada lagi lah. Kita akan tengok dulu masa 3 tahun ni, 3 hingga 5 tahun tu kita akan fokus dulu dekat makanan loan ni supaya kualiti terjaga molek. InsyaAllah lah kalau ada rezeki lepas ni ada produk baru tu, baru kita akan bagi tahu mula lah.
2: Okey. Jadi itu akan dipikirkan kemudian lah.
3: Akan dipikirkan kemudian.
2: Cuma loan ni nak fokus kepada apa yang ada.
3: Ada dengan kualiti.
2: Hari ni lah.
3: Ya, betul.
2: Ada. Okey. Jadi kita ni masih lagi dalam episod Beast on Air kita hari yang ke, rasa hari yang keempat dah kita hari ni. Jadi adalah hari yang keempat kita untuk terus bersama dengan Kak Zimah kita ataupun Kak Zimah
3: Kak
2: Kitchen. Panggil Kak Amah.
3: Kak Amah tak apa.
2: Sebab lebih mesra lagi.
3: Betul,
2: dah.
3: Betul, Syah.
2: Jadi Kak Amah, setiap orang di antara kita ni, dia mari macam-macam lah.
3: Okay.
2: Tiap-tiap hari kadang-kadang bila sambil-sambil duduk nego gapo semua tu, dia akan mari terfikir kau tu, terfikir kau ni nak buat gapo-gapo semua. Jadi macam Kak Amah sendiri ada terfikir gapo-gapo kau macam nego ni?
3: Dari segi gapo tu?
2: Ada perancangan nak nego selain daripada nak nego makanan ni, nego benda lain lagi.
3: Benda lain lagi. Setakat ni Kak Amah rasa makanan lagi. Tak terbit lagi lah nak nego benda-benda lain tu. Sebab Kak Amah rasa memang kalau tengok based on kan, berdasarkan kajian Kak Amah buat, analisis Kak Amah buat tu, memang F&B ni, food and beverage, kita kata dunia bidang makanan ni, dia memang relevan sepanjang masa. Maksudnya setiap masa orang nak makanan, nak makanan. Jadi Kak Amah selalu ni Kak Amah akan fokus dekat bisnes makanan dulu. Kak Amah tak usah kita nak pergi kat bisnes ni, dah sekali rugi.
2: Okay.
3: Sangat takut dengan rugi, Syah. Dan ni Kak Amah tak usah rugi je. Kak Mas nak generate duit.
2: Okey. Macam Kak Mas sendiri, kita orang nego ni, setiap restoran ataupun kedai makan dan sebagainya, dia biasa dia ada satu link kepada Foodpanda dan sebagainya. Untuk orang nak buat tempat hair. Contohnya macam Kak Mas ada buat juga penyedia sebegitu tu.
3: Ada, Kak Mas ada Grab. Kak Mas buat Grab. Foodpanda tak buat lagi.
2: Okay. Grab maksudnya tu ada. Grab tu Grab sendirilah.
3: Dok Grab.
2: Grab lah.
3: Grab food tu lah.
2: Okey. Maksudnya Foodpanda tu tak ada lagi.
3: Tak

0: kita akan buat mula. Ha, sebab orang Grab pun dah contact kat Amah semua. Kita akan selaraskan harga balik. Ha, kita akan ni mula lah tambah staff semua untuk fokus dekat Grab juga.
1: Grab food. Jadi maksudnya lepas ni kalau macam kata kita duduk di rumah malah nak pergi nak start kereta ke takut panah ke naik motor tak. Jadi boleh je buat tempah secara dalam tali lah.
0: Boleh.
1: Okey, selepas pada ni dah. Okey, ada banyak lagi kita nak bertanya dengan Kak Zimah kita ni. Jadi apa-apa pun kita ucapkan terima kasih lah kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kita di Biz On Air Kelantan FM bersama dengan Kak Zimah Kitchen yang mari untuk bersama dengan adik-adik kita. Esok kita nak mari pula di episod yang kelima. Jadi kepada anda semua, jangan gimana manalah, kekal setia bersama dengan kita sama-sama lah pukul 5.15 petang di Biz On Air Kelantan FM.

Jadi ada kakak bersama dengan lagu Kaulah Segalanya, Ruth Suhanaya sebelah tadi. Jadi pada kakak, pada tinggal adik kakak lah dengan lagu terakhir untuk petang ini. Sebelum tu pada ucapkan berbanyak terima kasih pada adik kakak setia bersama dengan pada juga Kak Angoh dari awal sehingga ke saat ni. Jadi selepas ni kita ada wayang kulit, cerita Bayang Gerno bahagia ke lapeh. Jadi pada tinggal adik kakak dengan lagu terakhir. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Salam bahagia saudara, kita bersama lagi menerusi rancangan Wayang Kulit pada siri yang lalu yang mengisahkan Puteri Ikan Selabanu yang berada di Kelompang Kelora Tujuh yang ingin menghantar makanan dan menziarahi bapanya dalam masa 7 hari sekali. Walaupun menghadapi masalah dan dugaan yang dihadapinya, baiklah saudara, apakah yang akan terjadi seterusnya? Marilah sama-sama kita ikuti sambungan cerita Bayang Gerno bahagian yang ke-8 daripada kumpulan AU Hot Scene, Kampung Pasir Parit, Cetuk Pasir Mas, Kelantan. Kita ikuti persembahan mereka.

perasuh di antara kelima kesena tuiku patik. Jadi hari ni perasuh dah berapa hari, berapa malam dah perasuh. Kita duk tanya kabar orang, tak ada orang boleh cerita lagi di mana kau. Tuan Puteri Ganuda ni, siapa dia yang ambil, siapa dia yang duk sipe perasuh. Aihok ni kita kena berjalan ku sikit-sikit lagi. Tanya kabar orang, kalau orang boleh royak kat ku, jumpa kalau orang tak boleh royak kat sepaksa lah ku, kita kena patuh balik. Amo tak klik perasuh, amo telah berjanji dah, ngapa duka diri ayah ni amo. Selagi tak berjumpa Tuan Puteri Ganuddin dengan pengasuh, amir rela mati berkerben jiwa sekenak kapung bandar negeri orang. Tengok orang tu kasih siapa tangan tu. Tidak kasih pun bemak, bemak ni kan kasih judul kat tinggal. Saik pun jaga kecek gitu, saik lah mau kena pebal ke kapok. Jangan duduk baloh, mak. Mu tahu dah perangai saik berapa mu duduk main duduk lawa dengan dia. Haa, sama pun perangai juga. Jadi gini dah kuduh begitu, kita berjalan laku sikit-sikit lagi. Sekali ni kalau pasti rasanya kalau hari baik pria sapa kat aku, kita nasib baik kan, kita berjumpa banyak. Moleklah perasuh kalau berlatu. Tu ekcik rada nak jenuh buat pakat dengan perasuh di antara kelima. Nak berjalan lagi berjalan alah pengapir gunung lagi nak carilah

0: Oh, tanya pengasuh siapa duk dape tu? Alah orang kau gapo ni? Yo cakau putung tol. Hei, siapa dia demo ni? Siapa dia demo ni? Alah kita. Alah tu entuk kalah so pelak dah tahu dah pelak buruk. Aduh, seksa yang motor dia. Hei, kau mari nak tanya demo ni nama gapo? Alah kita. Habis asal, cuk nebe. Oh, cuk nebe. Lepas tu, nak tanya, demo ni siapa? Royaklah pengasuh orang tanya ke sini. Kita ni orang panggil Abdul Syaid. Balik belakang amu ni, raja amu tu cik kadi nak guna. Pasal belakang tu, bedogo, becilo, bemak. Jadi, nak pergi pakai gula. Siap nak pakai gula ni. Nak pergi maduh baru ni. Kita nak pergi retik. Oh, no pengasuh Syaid yang mau kira sendiri ke sini. Syaid ni lama sungguh. Oh, dia saja tiga pak ekar tanuhnya. Oh, awak ni biasa ya, awak. Kita. Amo nak tanya awak ni biasa ni. Raja dengar kau duduk orang nama tu pergi gana udah. Kalau duduk di mana? Kalau jauh mana? Kalau dekat mana? Jadi kita tahu tempat tu. Jadi nak royak, kita tak berani. Oh, apa takut kau? Ada rimah. Kalau rimah kita tak takut. Sebab rimah ni, kita buat ulai mari. Aduh, dia nak makan rimah. Habis ingat saya, orang makan rimah ni okey. Semua telur. Memang ada dia. Om nak tanya duduk sebelah mana wok. Acu wok tolong royak biar molek wok. Sebab amon ni duduk cari dia tutu ni amon wok. Nama dia tu pergi ganude. Tu pergi ganude lo ni. Orang jaga dia tu. Alih-alih orang boleh pergi. Usah kata orang sawa kita. Hari gajah pun dia sawa makan hidup-hidup.
1: Aduh benak lagi ni. Orang makan gajah, orang makan rimah ni. Setara mana usah tu.
0: Kalau gitu tak apalah wok. Acu wok tunjuk jalan wok amon nak pergi. Siapa dia wok penjaga dia? Orang jaga dia, orang duduk gelar, orang beceng gelajok. Nak buat dia, orang pun tak ingat dia. Tapi rumah dia boleh ditunjuk. Awak tunjuk awak rumah dia ke jalan mana awak. Dia mau serik, dia mau jumpa orang yang bulat. Gak buat dia orang yang bulat. Orang yang bulat, saya kena royak bahasa kita. Orang yang bau lah. Orang yang bau. Dia bulat gitu. Lepas tu, dia berserik. Sampai situ, tanya kabar dia. Mana ke tempat duduknya, bapak kaki ajar, bertaruh dahulu. Oh, papa kekel ajar petara dah hor duk pergi. Oh, sekat tu. Jadi wak ni, wak ni tak boleh galik. Jadi wak ni lorak, lalu mau panas pada. Oh, ni baru pengasuh. Barang mau tahu sasa usulnya wak orang duk pergi. Tuan pergi kan udian, tidak lain, tidak buka. Nama dia papa kekel ajar petara dah hor. Tak boleh galik pengasuh. Dengan perjalanan ni hari ni, kita jemur masuk selalu pengasuh dalam negeri dia. Molek dah boleh tuaku. Antara pengasuh, Pak Brahma, lima saudara tu belakang tuak cik kan ni lah jenuh. Jemur masuk lagi nak mendapatkan bapak kekel.

ining sapu dia pulak di antara gambar-gambar penjujuk-jujuk berderuk-derok sepencegok gerik tuh lubang pencucuk ikan berlengah baju sapu dia hodok dapet royak saing hodok tanya aloh besarnya biji lu nak tengok muka kena lengok jatuh semuta mau nak semuta kan nak saing pada golai belah tu ala serabuk anak sedara nama berapa amu ni orang panggil saing balik belakang saing apa nama tua kecil Raden Lakjuno, anak mah Raja Serama, Kerajaan Negara, Kuala Dua. Balik belakang tu nama berapa? Kita ni orang duk panggil Pak Dogo. Pas balik belakang kita ni, Woyo, Wolong, sama. Mari kejaan berapa dia, berjujuk-jujuk, berderuk-deruk. Asuh royak dengan jalan benar dari awal datang ke akhir. Royak pengasuh Sa'id orang tanya, ku kecik diri aku batik ni kecik takut salah huluk. Huna pengasuh Sa'id yang mau kira sendiri. Ini apakah kenamaannya diri? Duduk taluk di sini, ama belum kenal kentang-kentang bahasa sekali belum, dua kali belum. Hari ini siapa kelamaan? Tubuh badan aku digelarkan bapak keken ajar bertara doho. Oh, bapak keken ajar bertara doho. Iya. Iya. Dan. Cari dah sa'in, ala sa'in berakhir japuk orang kecil. Kami mari hari ini bapak keken ajar bertara doho kata dia orang jauh di dalam perjalanan berapa kali lakuk sungai berapa kali jemeri laut. Bunyi kabaran bapak keken ajar bertara doho lah. Dia duduk sipen, dia duduk pegang, taruh tubuh badan digelarkan tuan teri kerana udan betul ataupun tidak. Betul tu cik Raden Lakjuno, aku ni pegang amanah daripada sobat aku digelarkan bayar gena. Jikalau kalau silap di dalam aku duk jaga, kalau salah tubik salah hilang, akulah menjatuhkan hukuman yang teramat tibrak. Hari ni bapak keken ajar bertara doho, aku nak minta lah dengan kamu dengan jalan baik. Mung seruh kepada aku Tuan Teri Ganda Udan, kita tak jadi baloh, kita tak jadi musuh, kita tak jadi rusak binasa di antara kedua. Tidak. Aku pegang amanah, aku pegang pesanan daripada sobat aku. Kok jalan mana sekalipun patah letan bunjung melalui, tetap ada aku kena jaga cukup. Tuan Cik Raden Lakjuno ni panah hati di dalam dada tidak alam kepala. Minta dengan jalan baik, bapak keken ajar bertara doho tidak bui kepada dia. Buat pakak dengan pasuh, dia antara gama-gama. Akak tapak kaki sepak lagi. Tubuh badan digelarkan bapak keken ajar bertara doho. Peristiwa berlaku di padang ala genadu.

Oh, berat lagi ni buat ya. Apa aku kena pula lung. Aku buat sungguh. Pergi tak lekat rasu. Kau ni tak boleh tak pergi. Benda besar kita kena je hai perakak. Nak hai perakak kau ni besar tu mah. Mudah ya. Kau besar gini. Kita je hai bubu sepuk ikat keluh. Oh, lah mudah ke dia. Buat sepuk ikat keluh mudah lah. Tak bubu tak mila aku dia masuk. Ni orang besar ni mah dia bayar. Nak hai bubu. Taklah aku ayak kemu. Pasal lah ke mana dia bayar? Ke jalan mana hari ni kita kena kerja dah. Raja kita ni berapa hari berapa malam dah dia tak makan tak minum. Kalau kita tak main lelah gini kata dia orang kerja malah makan gaji buta. Lepas tu? Ha, ke jalan mana sekalipun samak dah mana samak? Eh aduh. Asyuh kapok dia molek mak hari ni kita tepah dia molek sikit. Eh kapok dia di nak kemarin dulu lagi. Ha kecuali cabut baji. Mari mak kita bakal masuk mak. Mari. Antara perasuh pak berapa? Masuk lagi berlawan bapak kakek ajar petang dahoi ilmu agama berkat-berkat ini satu berkati satu di mana pergi semula dah.

Lagu mana pengasuh? Tak boleh kau. Kuat berdoa tak pada ring kederak. Tak cakap radok dengan suruh pagar, patuh suruh pagar. Radok dengan besi, patuh besi. Oh, ni gini sajalah pengasuh. Pengasuh hundulah pengasuh. Jalan bagai sekejap pengasuh. Hari ni amba nak cuba kekuatan tubuh badan aku hari ni pengasuh. Sebab kejap ni, kejap amba tidak kejap pengasuh. Nyaya juga pengasuh-pengasuh dia buat kerja amba sendiri, putar buat kerja lagi. Ha, molek dulu cikgu. Biar patik berehat dulu sambil kata minum air. Tu eh, cik rada lah jenis. Kesih belahnya pada pengasuh-pengasuh di antara pak orang. Berkemahkan pakaian. Tuan Cik Raden Lakjana bersisingkan dengan baju bersikapkan kaki seluar bersikap orang kapal bergapat akan bergapau. Toro ke kamera.

buat sengerti bapak keken ajar bertara dah. Keris bila aku tekan patuh pak berkatan tiga. Kalau begini airnya kedagang malunya aku pada sembayu apa bala junta ke mana begini jagat-jagat perbuangannya sari. Ni pengasuh tua pak doga pengasuh. Mari pengasuh bagai sekejap air patik semua bawah doli tuaku. Harapkan pun bagai yang berlepuh maaf uruh bayu gatu tinggi tanah dalam jual jauh bunuh mati. Nak tanya pengasuh bala mana jung takut manalah pengasuh bapak keken ajab taruh dohon yang mutikai dengan kih amur patuh pak berkatan tiga. Tumuk patah boleh tumuk pengasuh sepak patah boleh sepak usah nak cari kulit puluh ke ken daging bulu ramo sorak pun pengasuh tak gugur di medai perih. Jadi begini laku patik ni kesia belah juga. Sebabnya kita mari ramai aku, kita pakat-pakat buat hijau belakang sebab anak saudara doleh tuaku ni ada tiga orang aku. Kalian demi singa ketuk pahlawan ke demi kalian singa ketuk hul balik ke sekali dengan serimah gajah demi ke. Panggil tiga orang tu aku pakat peripung, pakat pegang, pakat ikat. Barulah hilang riwayat bapak kakin ajar petara dah. Molek juga pengasuh. Amor tak teringat saat ni pengasuh. Anak saudara ada tiga orang. Ya, anak saudara pada Pak Do hari ni keluarlah bangat-bangat serimah gajah ni mereka sekali dengan kalah demi singa ketuk pah lawa ikan demi kalang singa ketuk hulu balik ikan. Orang tiga orang dengar raja memanggil suara nyaring menjadikan para masuk menghadap pun bola tekik raja lak jenar raya.

Aduh, kuak mari duano sampai ketiga saudara. Pagan tak lekat kuih yang tidak reboh, soyok yang tidak cari, aku repih yang tidak patuh. Kalau sebenar begini, alai-alai ke manusia anak siapa ketua mana yang agak mata jaga jogging perubungi sari, jaga perkuasa jogging penghala. Bapak kakan ajar, tahu dah ni orang bijak laksana juga. Bagai pitok, bagai jadi, bagai kanak yang bagai boleh. Ingat tutupan awal pelajar muruk ising urut geli. Berkaitan tercara 2008. Nak ingat takat lagi orang tiga saudara di media FM dah.

Tol silak gayung tol sama lakus. Tubuh pada digerakkan bapak keken ajar bertarung Johor. Ana mai ikan pegan dari kiri. Kalian demi singa aktuk hulu balik ikan pegan dari kanan. Adik dia tepuh kan dari dada reboh. Bertongan langgan lalu reboh lah. Matilah bapak keken ajar bertarung Johor. Tuan cik ada lak juna duk ita dari jauh-jauh di manakah. Tuan Puteri Gada Udan duk sipen di manakah. Dia duk kurung serta di manakah yang dia duk susu. Nak berjalanlah. Tuan cik ada lak juna ita ayat pedamai caga dengan ulama. Nak ambillah Tuan Puteri Gada Udan di dalam kurungin bapak keken ajar petara doho. Berjalan pulak dengan sore diri. Sore cawa dengan halus manis. Sagung pedandung dengan belaya muda.

Oh, ni adik pada diri abang tertikan udah ya adik. Penas sekali abang. Mujur juga abang mari banget kalau tidak musing dah tubuh. Pada amu hari ni berminggu-minggu berbulan-bulan dah dengan tidak makan minum ya abang. Sungguh nasib baik tubuh butuh sungguh. Tubuh yang janji kita hari ni ke abang apalah. Abang lagi nak jadi abang. Kena sajalah adik. Sebab musuh-musuhnya mati dah. Bapak keken ajab taruh doho tu habis suruh. Anak saudara bunuh. Mati dah. Bapak keken ajab taruh doho. Marilah adik kita balik ke negeri Selohan Tanah Jawa. Kita berdirikan rumah tangga adik. Kerana adik kasih habis pun saya hari ni. Tak boleh nak galik kelamu anung cerita bari lagi. Oh, boleh juga abang kalau berlatu selamatlah habis jiwa yang sepenuh. Tuan Cik Rani Lak Juno setelah dia dapatkan Tuan Menteri Kanaudan. Ajak dengan pengasuh-pengasuh sekali dengan hulu balang antara tiga beradik sekali kakak mak saudara tua mah manih gergeju. Jujuk-jujuk derik-derik lagi tu belakang Tuan Cik Rani Lak Juno sekali dengan Tuan Menteri Kanaudan nak baliklah. Kerana negeri Selohan Tanah Jawa. Ay, bila.

0: Ini siapa dia pula? Berjujuk-jujuk, berdiruk-diruk. Kalau tidak silapkan mata aku, mana inilah. Dikatakan kecik radinglah jurnal balik belakang itu. Tuan Puteri Kadaudan. Siapa dia pula, Said? Haum ni tengok jauh-jauh. Tak apa-apa. Cik rasa-rasa cik. Tak cik rasa-rasa. Tengok orang ni. Mau tengok mana, Said? Acik tengok molek kak? Hauk palu tu nampak seranggung. Oh. Rasa-rasanya kamu tengok dalam mimpi bau ni. Yodoh ni, motor mahal mana ni? Tak kira wujud lagi, hidup lagi. Acik tanya molek, Said. Motor mahal mana kau siapa dia? Siapa dia demo ni? Hei, jangan tidak kenalkan tubuh pada kami lah. Raksasa Botama, Raja Ruwana, orang sebuah laut dari negeri Tasik, Rung, Benua, Langka, Puri. Oh, Raksasa Botama, Raja Ruwana. Iya. Jangan tidak kenal tubuh pada kami lah. Digelato Cik Raden Lakjuno, anak mah Raja Seramo, Kajian Negara, Kuala Du. Sepak di jalan yang sebelah kerana kami nak lalu membawa balik Tuan Puteri Kadaudan. Kami nak menitah kahwin hari ketujuh Malai Kelapa. Hari ni jangan siapa ganggu kejayaan, siapa ganggu kejayaan buah hari ni. Saja nak mati tulah celaka jalan 4 persepengnya 3. Tu yang kecil Raden Lakjuno, hari ni aku menjaga jalan 4 persepengnya 3. Aku tidak kecuali. Siapa dia tak serah pada aku? Tubuh badan dikelakkan Tuan Puteri Kadaudan. Sederah-derah api hangus kapah. Derah lagi aku nak bakar satu persatu. Hari ni aku tidak serahkan sama sekali kepada siapa-siapa. Kecuali patuh tulen pak kerak bakar orang negeri Seluhan. Tanah Jawa patuh sayap bertukar paruh namun hundu tidak sekali. Jadinya aku tidak suruh Tuan Puteri Kadaudan ke diri Tuan Amu. Hari ni Tuan Cik Raden Lakjuno kesia kelihnya puak-puak juakmu. Ada besar keliking, ada besar betih, ada besar kelabu lengir. Eh, kecil pun orang, besar pun orang. Kalau orang sama orang, jangan suka berlaku. Tuan Cik nak kerja banyak hari ni. Kalau tak kelik hari ni, mampuslah kamu. Ha, Syed, beringat Syed. Lakah tak lepas susu tak lena tu. Bersatu aku rasa cabut tekak hari ni. Tak kira dah bayi hari ni. Jadi apa nak jadi dah hari ni. Amu tak kira dah. Jadinya raksasa bertemah Raja Ruwana. Benar sekali aku. Aku tidak serah Tuan Puteri Kadaudan hari ni. Kalau aku serah Tuan Puteri Kadaudan, dayuhnya aku anak lelaki, anak seramo orang negara Kuala Dua. Kalau tak serah hari ni, Tuan Cik Kadaudan Lakjuno, siap sedia alih yang berhati. Aku ingat satu persatu, seksalah diri antara kamar.
1: Sekian persembahan wayang kulit untuk kali ini daripada kumpulan AU Hoxin, Kampung Pasir Parik, Pasir Mas, Kelantan. Jangan lupa untuk mengikuti sambungan cerita Bayang Gerno bahagian yang terakhir pada hari dan waktu yang sama minggu depan. Salam hormat daripada penerbit rancangan, Rosalam Cik Sof. Kita jumpa lagi.

Berita pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Haji Amirul Hafiz Rosli menerusi berita Kelantan FM. Kanak-kanak lelaki yang cedera parah selepas diserang sekumpulan anjing liar di Pantai Kemasing Khamis lalu kini perlu menjalani rawatan susulan termasuk suntikan anti-rabies selama 3 minggu. Ibunya Rosnani Mat Saleh, 46 tahun berkata anaknya Azwar Firdaus Zuraiman, 8 tahun selesai menjalani pembedahan selama kira-kira 5 jam di Hospital Raja Perempuan Zainab 2 HRPZ 2 Kota Baru semalam. Menurutnya, rawatan suntikan anti-rabies itu penting berikutan kecederaan akibat gigitan anjing yang agak dalam terutama pada bahagian kepala dan leher. Katanya Azwar juga masih menerima rawatan antibiotik dan belum dapat dipastikan bila dibenarkan keluar dari wad. Rosnani berkata keadaan anak ke-8 daripada 9 beradik itu semakin menunjukkan perkembangan positif selepas sebelum ini hanya berdiam diri selama 2 hari akibat trauma dengan kejadian berkenaan. Lelaki warga asing yang dipercayai tertimbus tanah runtuh di kebong sayur di Tanah Tinggi Lodging Kuala Musang Jumaat lalu ditemui maut oleh pasukan mencari dan menyelamat SAR tengah hari tadi. Komander Operasi Penguasa Bomber Muhammad Rosmaidi Baharudin berkata mangsa dikesan oleh anjing pengesan dari unit pengesan K9 Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM di bawah timbunan tanah sebelum dikeluarkan oleh pasukan bomba. Katanya mayat mangsa kemudian diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Beliau menerusi kenyataan berkata operasi SAR hari kedua dimulakan kira-kira 8 pagi tadi dengan menggunakan jengkaut dan membabitkan 3 ekor anjing pengesan. Menurut beliau, operasi pada hari ini turut membabitkan 20 anggota bomba termasuk unit Special Tactical Operation dan Rescue Team of Malaysia Storm selain anggota polis dan orang awam. Jumaat lalu, media melaporkan seorang lelaki warga asing dipercayai tertimbus tanah runtuh ketika berada di rumah kongsi kebong sayur di Tanah Tinggi Lodging di Kuala Musang. Mayat wanita warga emas ditemui oleh anaknya di kawasan semak di belakang rumahnya di Kampung Pengkalan Baru dibacok semalam. Cik Bidah Sulong, 85 tahun, ditemukan anak sulungnya Hilmiah Hamzah, 60-an pada kira-kira 3 petang selepas menyedari wanita itu tiada di rumah. Bagaimanapun, dia kemudian menemui ibunya sudah tidak bernyawa di kawasan semak di belakang rumah. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Bacok Superintenden Muhammad Ismail Jamaluddin mengesahkan pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu. Katanya mayat mangsa dibawa ke Hospital Bacok untuk tindakan lanjut manakala siasatan dijalankan bagi mengetahui punca kematian. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mekedi Anak Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: yang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Alhamdulillah, rezeki tambah nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu kapa lagi? Pakat bayarlah zakat kita kemaik. Sikit je kita holo. Berkatnya ada sokmo.
2: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang kepada semua sahabat kita. Dan kembali bersiaran bersama dengan saya, Jimin, melalui pertemuan kita di segmen Selekta untuk edisi Ahad 4 Oktober 2026 ataupun bersamaan dengan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan alhamdulillah, dalam pertemuan kita kali ini, seperti biasalah, kita akan ditemani oleh Al-Fadil Ustaz Wan Muhammad Syahir bin Wan Mahmud, melalui program kita pada jam yang pertama ni, Rujuk Ustaz, selama satu jam daripada pukul 6 suku sehinggalah pukul 7 malam ya. Jadi pada saya sobat kita tu, apa khabar semua? Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan sihat-sihat ceria-ceria. Tak kira di mana jua anda berada. Jadi sambil-sambil tu, marilah kita sama-sama ikuti program Rujuk Ustaz hari ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz untuk sama-sama kita mengasah rohani kita supaya bukan sekat tajam di minda kita di dunia, tetapi untuk kita berhidup bekalan untuk di dunia akhirat kelak. Dan juga untuk peringatan kita bersama, 7.3 minit malam adalah waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan, manakala zon 2 7.5 minit malam, Besut Setia Terengganu 7.1 minit malam. Jadi sambil-sambil kita menantinya masuknya waktu solat fardu maghrib, marilah kita sesama menimba ilmu akhirat bersama dengan Al-Fadil Ustaz Wan Muhammad Syahir bin Wan Mahmud. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, jumpa semula kita hari ini,
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Semalam pun Ustaz, hari ini pun Ustaz juga ya. Alhamdulillah. Jadi apapun, terima kasih kepada Ustaz kerana sudi datang menemani kita pada hari ini. Dan tak khabar-khabar, tak sesedar kita pun dah masuk bulan Oktober dah Ustaz. Dan kita pun dah masuk, dah hujung-hujung dah ke 22 Rabiul Akhir dah sekarang ni. 22 sekarang ni dah. Jadi apapun, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang lah kepada Ustaz dan juga kepada yang sedang menonton TikTok live dan juga di Facebook live sekarang ni. Jadi mungkin hari ni topiknya, sebelum ni pada hari Ahad lepas, kita topik kita Isa, tapi saya difahamkan semalam dah masuk topik baru, baru. Jadi tanpa melengahkan masa, dipersilakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kurniaan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang sangat banyak tak mampu kita nak hitung yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada petang ni. Bila-bila kita duduk makan jemput pisau ke, ataupun mungkin ada yang sedang drive balik daripada tempat kerja masing-masing, kita bersama dalam ruangan Rujuk Ustaz. Dan insyaAllah pada hari ini ambo akan membicarakan topik semalam yang ramai jugalah pendengar semalam tu yang tertarik dengan topik yang kita bicarakan berkait dengan mulianya seseorang itu dengan menjadi pemaaf. Sebagaimana yang kita sedia maklum, al-afu ataupun pemaaf ni, sifat pemaaf ni merupakan sifat yang sangat mulia dan merupakan sifat ataupun akhlak sebati yang ditonjolkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan ada satu cerita yang menarik bila kita berbicara tentang sifat pemaaf ni. Sebelum tu ambo nak mulakan perkongsian pada petang ini dengan berkongsi firman Allah Subhanahu wa Taala dengan semua pendengar di dalam surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menahan kemarahannya dan memaafkan kesalahan orang, dan Allah mengasihi orang-orang yang membuat kebajikan. Surah Ali Imran ayat yang ke-134. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu cerita dan direkodkan dalam hadis, bagaimana Sayyidina daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun ghalidhul hashiyah. Satu hari Anas cerita, aku ni berjalan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika tu baginda Nabi memakai selendang buatan Najran, yang mana buatan Najran ni jenis jahitan dia ni kasar, ataupun dia kerah di bahagian tepi selendang itu. Dia kasar buatan dia deh. Benar dia tu kasar. Dia kain ni dia ada jenis lembut, dia ada jenis kasar. Jadi Nabi ni dia pakai masa tu selendang buatan daripada Najran, yang mana pesing kain dia tu kasar. Dan tiba-tiba fa adrakahu a'rabiyyu fajabadahu biridaihi jabadatan shadidah. Tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui. Lalu Arab Badui ni, kalau kita agak Arab kapung lah, Benjamin, orang kapung. Yang mana dia lalu di belakang Nabi. Lalu Arab Badui ni tadi pun, cerita Anas ni, menarik selendang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat kuat. Dia tarik. فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبَذَتِ. Bila Arab Badui ni dia tarik selendang Nabi tu dengan sangat kuat, dan Anas pun kata, aku melihat di batang leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya kesan tepi selendang tersebut kerana Arab Badui itu telah menariknya dengan sangat kuat. Jadi bila Arab Badui ni dia heret selendang Nabi tu, Nabi pakar tu dengan sangat kuat, dan nak ayat kuat tak kuat tu berjimi, siapa kau bilu tekak Nabi. Bilu tu kalau kita agak ada kesan garis merah, sakit lah. Setara tak bilu senjah pun sakit dah. Siapa bilu? Ni Nabi ni. Dia sahabat, tentunya tak boleh tengok orang menyakiti Nabi. Jangan kata nak sakit Nabi siapa bilu. Hina Nabi pun sahabat marah. Tu nak ayat ni. Tapi orang buat ni Arab Badui. Arab Badui ni, Benjamin, ambo, ya siapa kali ni ada Arab Badui ni, orang kapung. Ya Arab orang kapung ni, dia tak ikat orang. Ya biasanya sesek ni, ya mengembala kambing. Dia duduk di kawasan-kawasan gurun pada pasir. Dia sesek dia ni kurang adab. Disebabkan dia ni tak mengaji dan sebagainya. Batu kita kena mengaji akhlak dan sebagainya, tasawuf, supaya dengan kita mengaji tu kita tahu lagu mana nak communicate dengan orang, nak bersosial dengan orang, supaya dengan setiap langkah kita tu tidak menyebabkan orang ni terasa hati. Jadi bila kawan ni tarik dengan sangat kuat sehingga bilu tekak Nabi. Kemudian, ni berat lagi. Lepas tu pula, thumma qala ya Muhammad murli min malillah alladhi indak. Dah lah heret selendang Nabi siapa bilu tekak Nabi. Lepas tu dia kata gapo Nabi? Muhammad, acu minta pegawamu bui kepada aku harta yang Allah Ta'ala bui kepadamu. Mana kata? Mudah kat gini, ya, Jimmy. Eh, Muhammad, acu ejah pitih, ya, boleh sekian. Aku nak pitih 100 hiyah kau. Contoh, dah lamu ni kurang ajar dah. Dah lamu ni kurang adab dah. Wak kau nak ambil lagu tu. Lepas tu pula minta pitih pula. Oi, tak kena, Pak Jimmy. Tak kena lagu tu. Ambo, kalau kena kau ambo lah. Dan kalau asnaf mari di pejabat orang susah. Kerek lah jabat masjid ni antara pengunjung utamanya orang-orang susah lah. Asnaf fakir miskin ni. Jadi bila mari tu kebanyakannya beradab lah. Abang Jimmy. Ketuk pintu, wi salam, deh puji sikit ke ti imej semaknya hari ni contohnya. Deh ti imej makan dah ke? Ti imej boleh ke nak kecek sebentar? Maksudnya kata beradab. Bila beradab, kita pun jadi nak beradab dengan demo. Nah, kita pun berasa mudah nak kecek kira dengan demo. Mudah nak beri bantuan demo. Tapi ada juga tika-tika hak mari tu jenis halal pun tak bui. Mari-mari, zakat tak ada zakat. Demi, zakat tak ada zakat.
0: Gitu je.
1: Gitu je. Pakar halal pun tak bui. Nah, pakar kita tu kadang-kadang tengah kecek dengan orang pun mari-mari. Nah, zakat tak ada zakat. Orang duduk depan kita ni tak resah lagi ni. Mari tiba-tiba minta nak pitih dan sebagainya. Kita kata kadang-kadang ambo ajar lah. Ambo panggil dia. Meh, tak comel habis kecek gini. Kak, tak comel kak. Tengok ada orang kecek dengan ambo depan ni. Kak kena tunggu dulu. Nah, lepas tu kalau tak ada orang sekalipun, kak tak boleh mari-mari senjah lagu ni. Salih pun tak bui. Nah, we salih dulu. Nak ayak kena kita marah juga. Nah, kena pula taimuk tak molek. Taimuk tak molek. Ya ada juga harimuk tak molek tu email ni. Nah, ya bukan hari-harimuk molek. Ada tika lah. Maklulah main yang kerja kan. Kadang-kadang penat dan sebagainya. Kena-kena dia memari pula waktu tengah hari. Nah, waktu tengah ngatuk dan sebagainya. Jadi, tapi Nabi ni nak ayat sifat dia yang sangat mulia. Akhlak Nabi yang sangat mulia ni. Dah dah lah kawai tu heret selain Nabi. Siapa bilu tekak Nabi. Lepas tu minta pitih pula dengan Nabi. Nah, tapi apakah respon Nabi? Kita tengok sama-sama ni. Dia kata-kata. Faltafata ilaihi fadahika thumma amara lahu bi'ata. Nah, sahabat ni. Anah ni duk keling dah. Kau pocik badui ni. Nah, bila dia buat gitu Nabi, eh pocik ni, gerai aku. Nah, marahlah sahabat ni. Nah, tapi Nabi ni ke, Nabi buat kena, faltafata ilaihi, maka kemudian Nabi pun berpaling, memandang kepada lelaki tadi ni, Arab Badui tadi ni. Dan Nabi ni, Abang Jimmy, kalau orang panggil kita, kita buat kena. Nah, contohnya, timel orang panggil. Nah, kita biasa kita paling muka saja deh. Yeah. Gapo? Nah, pasangan kita panggil. Nah, seorang isteri panggil suami. Nah, abe. Nah, gapo? Kadang-kadang paling pedak. Gapo dia? Kita mata tengok telefon. Gapo dia? Nah, mana kata tu akhlak kita? Kita serah tu comel dia. Nah, tapi Nabi ni betapa indahnya akhlak Nabi disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Nabi ni, punyalah dia ni memuliakan orang, beradab dengan orang. Nabi tak pernah pun paling muka saja. Bahkan Nabi tak pernah pun jawab dengan melihat telefon. Zaman tu memang tak ada telefon. Mereka kata, tengah duk baca kitab, gabar-gabar orang panggil. Nabi pun, gabar dia. Tak tengok kawan tu, duk. Nabi setiap kali dipanggil, nah, mesti Nabi akan palingkan mukanya bersama dengan bahu dia juga gerak sekali. Mana kata Nabi paling gini? Lah, ya, Abang Jimmy. Acuh kita buat gitu ke orang ataupun orang buat kita gitu.

0: diraikan, dimuliakan. Benda simple lah, Pak Jimmy.
1: Ya. Yeah.
0: Kalau kita tengok benda-benda gini, kan, dalam rumah tangga lah kena praktik. Bila isteri, bila suami panggil isteri, yang acik mari mentah teh. Lagu mana retina hari ni? Boleh-boleh main telefon ke? Boleh-boleh main TikTok? Gapo kak? Betul tak kakak ambo ni? Hak dengar kot TikTok ke apa ni? Acik jawab. Kita kata kita, kita juruh dengan tok laki kita. Juruh gapo? Kalau tok laki panggil, kat sejah. Kita duduk galik dengan telefon. Jawab. Kita jawab dah tu email. Jawab gua nak jawab. Jawab mulut. Mulut lah jawab. Tua tak pergi. Maaf mau sebut. Inilah penyakit-penyakit hari ni. Begitu juga kalau isteri panggil suami. Sama. Amba bukan nak kata suami panggil isteri saja kena buat lagu tu. Suami pun bila isteri panggil, abek. Cuma hari metah. Gapo kak? Kita dia. Muntah nampak aku buat kerja ni. Bekir lah. Dia orang jatuh ke. Boleh lah kena pergi. Begitu juga anak. Anak tengok lah ni. Anak Allah tak ada akhlak. Tak ada adab. Tengok orang terbaru. Kes terbaru ni Benjimi. Pelajar tiga tepak dibunuh. Di sekolah sendiri. Kita tak tahulah siapa lagi. Siapa yang bunuh tu. Masih dalam siasatnya. Cuma kalau kita tengok kes-kes yang berlaku di Malaysia. Tahun ni saja dekat 4 orang yang mati. Di sekolah apa ni. Semua melibatkan yang bunuh tu pelajar sendiri. Kalau kita tengok adab pelajar hari ni dengan guru sendiri. Siapa ke guru lah ni ke takut nak nasihat pelajar. Siapa ke guru-guru lah ni takut nak buat gapa-gapa tindakan ke pelajar. Nak ngepek pun takut. Nak kutih apatah lagi. Nak ngepek pun takut. Takut kawan ni gi report ke mak-mak pun masuk sispa. Sajalah cikgu tu. Lah kali cikgu kata dia, biarlah aku mari nak ngajar ya. Kok mula nak jadi orang ke tak? Apa? Sebab cikgu tu pun mikir juga periuk nasi dia, gaji dia, takut dia kena gantung tugas dan sebagainya. Walaupun dia buat tu untuk kebaikan anak murid dia. Sebab tu hari ni kita tengok banyak yang tidak menjadi, mana kemenjadian murid tu banyak tidak jadi lah ni. Tak jadi barang. Apa? Kerana kurangnya adab. Sebab tak ngaji. Kurangnya ilmu tentang akhlak. Jadi sebab tu kalau kita tengok seorang ibu hok panggil anak. Nabi kata gapo dalam hadis? Sekiranya aku tengah semaya, tiba-tiba ibu aku panggil aku, "Ya Muhammad, nescaya aku akan berhenti semaya." Aku akan berhenti semaya, aku akan jawab, "Ya ma, nak gapo ma? Aku akan pergi." Nak ayak. Tapi tengok jugalah bila realiti sebenar. Kalau kita pehel, kita boleh tahu mak kita panggil ni lagu mana keadaan. Kalau dia kata, "Lo, aku mari dapur metah. Kita tengah mayah. Adakah kita nak berhenti?" Janganlah berhenti. Kita tahu mak kita panggil tu, ia tidaklah daruriyat. Berada dalam keadaan daruri. Bukan ular ada ke apa dak. Ya sekadar nak minta kita mari dapur tolong ambil gula ke. Benda tu sudahlah maya dulu. Dia peher. Tapi kalau kita dengar suara, lu, mari lu. Cepat lu. Peher dah tu. Mok kita kata, ular lu. Maya dulu. Ada 3 rakaat lagi Zuhur ni. Mati dulu mok. Jadi kena gilah. Cuma nak ayat ni Nabi, bagaimana akhlak Nabi bersama dengan ibu Nabi ni. Kalau dia, mak dia panggil, aku akan berhenti semaya. Aku akan penuhi permintaan mak aku dulu, kemudian barulah aku sambung semaya aku balik. Mereka kata aku start mula. Tu nak ayatnya, bagaimana akhlak seorang anak dengan ibu dan ayah. Hari ni tak ada dah. Kalau mak ayah panggil budak lah nikah ni, ada ganis. Butik sore. Hamba gi maya di masjid kan. Kita tengok budak-budak lah ni. Dajah 4 macam ni. iPhone. Dajah 3. iPhone.
1: Mewah.
0: Token piti sendiri. Mak ayah beli. iPhone. Dajah 3 ada akaun TikTok. Dajah 2 sudah ada akaun TikTok. Gapo dia pedo. Sebab tu setengah negara lah ni kan, mula dah mengharamkan aplikasi-aplikasi TikTok lah ni. Sebabnya boleh banyak memberi mudarat kepada budak-budak atau cukup umur ni. Dia boleh jadi tempat nak sebabkan benda-benda tak molek, melibatkan seksual dan sebagainya. Banyak macam-macam lah. Jadi itu akhlak. Jadi kalau kita tengok, apa respon

0: Nabi. Bila orang Arab Badui ni heret selendang Nabi, lepas tu pulak minta pergi dengan Nabi tanpa adab. Tapi Nabi buat gana. Lalu Rasulullah SAW menoleh kepada dia sambil baginda tersenyum. Allahu Akbar. Kalau kena kita Abang Jimmy, lagu mana Jimmy? Tengah-tengah Abang Jimmy duduk memaya di masjid, mari seorang pakcik tua ataupun bodoh ni heret. Heret kain plekat Abang Jimmy ni. Oh, heret kain plekat dan molek kain pakar ni lebih kurang cabut.
1: Cabut.
0: Ni. Lagu mana Jimmy? Abang Jimmy nak paling dia ke? Bapa dik. Ni. Oh, tak apa ni, tak apa. Lagu mana agak-agak? Kita lah ni. Sebab itulah hari ni, ya, kalau-kalau kita boleh tengok hari ni, bapa masyarakat kita ni banyak masalah. Nah, kerana kurangnya akhlak dan kurangnya adab. Walaupun kadang-kadang ahli masjid dah maya banyak di masjid dah, berjemaah di masjid, tapi semaya itu tidak mengubah akhlak dia menjadi orang yang lebih baik. Sebab itulah Nabi sebut dia, akhlak ni adalah timbangan yang paling berat di hari akhirat seksa adalah akhlak yang mulia. Sebab tak ramai orang ada akhlak yang mulia ni. Walaupun dia boleh semayah 500 sehari semalam, walaupun dia boleh baca Quran 30 juzuk sehari semalam, walaupun dia boleh zikir nah, tak berhenti, walaupun dia boleh selawat, tapi jarang juga yang dia boleh buat semua ni dalam keadaan memiliki akhlak yang mulia. Nah, kadang-kadang akhlak ni lagu mana? Sebab tadi lah. Nah, kita maafkan orang. Bunyi mudah, tapi nak praktik payah. Ha, tapi Nabi dia boleh buat. Nah, bagaimana Nabi dia memandang kepada lelaki itu dalam keadaan dia tersenyum. Kemudian dia pun minta pegawai dia. Dia kata kepada pegawai dia, mubuilah piti hak dia minta tadi tu. Allahu Akbar. Dan kalau kita tengok bagaimana Nabi ketika dalam peristiwa pada 8 Hijriah, tahun ke-8 Hijriah, ketika mana Nabi dan para sahabat berjaya membuka kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, Abang Jimmy, dan bayangkan Nabi ni asam Mekah. Nabi ni asam Mekah. Duduk Mekah. Kapur kelahiran Nabi Mekah. Dan Nabi ni pernah dihalau oleh orang kapur Nabi sendiri. Dihalau, diboikot, dihina, dikeji, dilempar dengan tahik dan sebagainya. Diambil harta. Dan mereka ni lah hari-hari duk caci maki Nabi dan para sahabat. Dan akhirnya, ketika mana Nabi dapat peluang untuk balas balik. Jimmy, ketika Nabi dapat peluang untuk balas balik dalam peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, semua masa tu orang Mekah tak ada daya dah nak lawan Nabi. Semua senyap belakang serah diri. Dan kalau Nabi nak bunuh, masa tu dia tak boleh buat gapo dah pokok dia. Tapi ketika tu, dan sidang pendengar, Nabi memilih untuk mengampunkan semua kesalahan-kesalahan orang kapur Nabi, hawa jahat ke Nabi ni. Allahu Akbar. Nak ayatnya akhlak Nabi. Sebab itulah dalam Al-Quran disebutkan dia, iaitu orang-orang yang menahan kemarahan dan memaafkan kesalahan orang lain. Pertama, teh marah. Kita marah. Orang katak kita marah. Tapi kita teh. Boleh kira lagi. Tapi ni payah nak buat ni. Wal kadhimin al ghaidha wal afina 'anil nas. Nah, memaafkan manusia. Marah, teh marah. Tapi na maaf dak. Batu mari dalam live hamba, tajuk ni juga ramah kata, hamba maaf tak marah lah ni, tapi tak boleh na maaf. Maaf banyak. Hamba tak boleh na maaf kau itu ramai komen ni. Hamba tak boleh na maaf kau dia ni. Hamba tak boleh maaf kau dia ni. Nak ayatnya walaupun dia boleh teh marah dia, tapi ramai orang yang hatinya belum terbuka nak memaafkan kesalahan orang lain. Nah, maka sebab itulah dalam kehidupan kita seharian ni, kita kena banyak praktikkan. Dan orang panggil sifat memaafkan orang lain ni, akhlak yang baik ni, yang mulia ni, dalam tak kira lah dalam keluarga, cara keluarga ni, baik suami isteri ni, kadang-kadang raya je barulah abang minta maaf abang. Tu pun kadang-kadang ujung-ujungnya hoyak abang maaf ni ujungnya. Minta pun lebih kurang.
1: Kosong-kosong.
0: Kosong-kosong. Kosong-kosong ke apa?
1: Tak tahu.
0: Tak tahu. Kadang-kadang tu lelaki ni bekok dalam. Eh, tak apa Tok Imeh. Suami dengan isteri je ke. Tak okey lah. Kira. Eh, jangan. Ha, berapa ramai isteri seksa di akhirat dihumban ke dalam api neraka kerana tidak mendapat kemaafan daripada suami. Kemaafan ni kata, redha daripada suami. Tak dapat redha daripada suami. Suami serah hati dengan dia. Dia jangan kata 5 tahun ambil Jimmy. 5 saat serah hati. Dan dalam masa 5 saat tu lah, tok lelaki mati ataupun bini mati, tak ada minta maaf. Nah, dahsyat Jimmy. Tepat dia tidak layak. Jangan kata nak masuk syurga, nak bauan syurga pun tak layak. Tu nak ayaknya betapa dahsyatnya orang panggil apa kalau suami ni tak redha ke suami dia, ke isteri dia. Begitu juga kalau seorang suami dia ni ada buat kesalahan kepada isteri ataupun seorang ibu dengan ayah, dia ada buat kesalahan kepada anak dan tidak menjatuhkan ego kita sikit pun. Kadang-kadang orang jantan ni dia ada juga ego dia, Bimi. Bukan ada juga, memang ada. Bila isteri minta, bila isteri buat salah, kamu kena minta maaf dengan aku. Tapi kalau aku buat salah, tak kira aku nak minta maaf, aku suami. Tak boleh. Dia dalam istilah ataupun dalam mengharungi bahtera rumah tangga ni ke, kamu duk perhati, masing-masing ada pengalaman rumah tangga ni, hamba Abang Jimmy. Dia bila kita gimari-gimari, rupa-rupanya tidak ada istilah siapa yang perlu minta maaf dulu. Dia sebenarnya siapa yang cepat minta maaf dulu. Cepat meredakan suasana yang tegang terlebih dahulu. Dialah orang yang terbaik. Dan mana kata kalau kita tengah balas dengan bini kita, siapa dulu minta maaf? Itulah orang yang paling mulia. Bukan kata, mu dulu lah. Mu isteri ke? Isteri pula kata, mu dulu lah. Mu tak lelaki ke?
1: Ladies first.
0: Lah. Duk. Siapa yang paling mulia? Siapa yang minta maaf dulu? Tak apalah. Kita sama-sama silap. Abang minta maaf deh. Suami dulu. Gi dulu. Tambah-tambah Abang Jimmy. Kadang-kadang mari kepada hamba ni. Satu situasi. Satu rumah tangga. Hak suami isteri ni, dia okey Abang Jimmy. Kita boleh tengok di media sosial ni kan. Kadang-kadang peluk molek, salam molek. Boleh buat live TikTok sekali. Tiba-tiba kereta gerak gimana? Mahkamah syariah. Apa? Cerah. Jadi ada pernah mari ke ambo? Dia molek mari. Ambo ni ingat ke mari nak mohon bantu maik ke? Atau nak tanya pasal harta saka gana ke? Nah, mari, sebab mari tu molek dua ni. Ambo tengok mari sebawah lagi tu. Siapa naik jabat tu? Molek. Kadang-kadang pasangan yang normal. Nah, suami isteri yang normal. Macam tak ada masalah. Tiba-tiba bila siapa kita, dia kata, saya dengan isteri mari ni nak counseling. Saya nampak kita nak cerah. Nak cerah? Nampak molek? Tak ada yang berperhati tengok. Molek kecek ke apa? Tepuk tapak ke apa? Kita tak sehalu . Kita tidak sefaham . Nah, 10 tahun dah. Jadi sebab tu kalau kita tengok dalam rumah tangga, kita kena banyakkan memaafkan pasangan kita. Nah, tak perlu tunggu siapa. Kita kena banyak mengalah. Kita kena banyak bertolak ansur. Kita kena banyak berlebih kurang. Nah, ataupun dipanggil tersamuh. Berlebih kurang. Nah, mana kata janganlah siapa kita ni, pasangan kita ada buat silap. Nah, siapa bertahun-tahun kita duduk ingat, kita duduk canai, kita duduk ule. Setiap kali kalau kita kudih dengan dia, habis tak ingat ke? Dulu habis. 10 tahun dulu tu. Ingat lagi. Padahal setiap kali raya tu, mak ada tu, kosong-kosong dah. Tapi setiap kali kudih, setiap kali ngepek ke anak, mu jangan ikut lah pokmu tu. Ingat pokmu dulu tu. Dulu tu ingat pokmu dulu. Masa 10 tahun dulu tu. Ulai lagi jangan. Nah, jangan ulai. Benda-benda lagu ni lah. Kadang-kadang bukannya kek tapa, kek katuk, tak pun. Bukan kek pengabaya. Kadang-kadang benda-benda lagu ni yang menyebabkan dalam rumah tangga sendiri, tidak ada kebahagiaan. Jadi, sidang pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Dia kata ni, Cik Ani, kalau saya dulu mohon maaf ke arwah suami, walaupun dia yang buat salah. Allah. Hebatnya Cik Ani kita dalam TikTok ni. Hebat. Ni sifat ataupun akhlak yang sangat mulia. Bukan walaupun tok lelaki salah, tak tunggu dia minta maaf. Payah Jimmy. Sebab kita masing-masing ada ego. Isteri pun ada ego. Kena pula isteri yang bekerja. Pitih ada. dia berasa. Dia berasa, aku, anak buah aku tunduk kat aku. Takkan suami aku tak boleh tunduk kat aku. Tengok. Ambo ada cerita petani ni. Ni cerita benar, Jimmy. Bagaimana ambo dengar pada orang jugalah. Orang cerita kan ambo kata Tok Imeh hebatlah Tok Imeh. Tok isteri dia guru besar sekolah. Isteri guru besar. Suami tukar kebun sekolah yang sama. Suami kerja tukar kebun. Sekolah sama. Bini guru besar sekolah sama juga.
1: Menarik cerita
0: ni. Menarik. Tapi kalau kita dengar cerita lagu ni, kita kata-kata, mesti tok lelaki dia tak lewat gapo ke bini dia ni. Mesti tok lelaki dia ni duduk bawah telunjuk bini dia ni. Rumah pun rasa tidur luar sama ni. Tapi duk. Cerita ni dia kata Tikmel, tapi duk. Hebatlah. Bagaimana isteri dia ni taat ke tok lelaki dia. Bagaimana suami dia berperanan sebagai suami yang terbaik. Walaupun suami tu hijau tu kayak kebo sekolah sama. Dalam masa sama bini dia adalah guru besar di sekolah tu. Tapi dia boleh taat ke tok lelaki dia. Mana kata di tempat hijau lah. Tapi bila klik rumah, tinggal title guru besar tu luar rumah. Masuk dalam rumah, saya adalah isteri. Nak pergi hijau pun, salin dengan Cik Abel dia. Abel minta maaf, Abel. Abel redo saya deh. Abel halal deh, makan minum deh. Kita jumpa di sekolah deh. Bini pergi awal sikit lah, guru besar. Naik kereta, tak lelaki naik motor Honda bulat. Munggu tukar kebun ke? Padahal tu. Tukar kebun nak naik macam ni. Abel, nanti kita jumpa sekolah, Abel. Ada lokes sumbak tu nanti belakang bilik guru besar, Abel. Nanti Abel buat, deh. Dia ayat ke Abel dia. Tapi Abel dia kata, okey. Tak apalah, muka awak guru besar. Tak apa, saya akan cuci lah lokes tu. Tapi duduk rumah, dia khidmat kotak lelaki dia. Jari kita jumpa lagu tu. Dia hok dulu minta maaf ke tok lelaki dia. Walaupun pakat dia besar di tempat kerja. Payah. Kita kan. Jangan kata pakat besar lah. Kalau setengah bini tu hijau je. Hijau. Biar kani pun. Biar pembantu takbir je pun. Biar cleaner je pun. Cuma cleaner di jabatan lah. Suhu sikit. Kalau kata cleaner mana jabatan. Yang lain cleaner dengan tanda awal. Majlis daerah dengan jabatan ni, dia naik tagih lagi jabatan ni. Payah dah nak minta maaf. Sebab itulah kita ni, settle antara sifat iblis ke apa dia? Sombong. Sombong, berasa hebat, berasa tak layak nak tunduk kat orang. Bila Allah Ta'ala minta iblis ni sujud kepada Nabi Adam tanda hormat, dia tak boleh sujud tu. Sebab apa dia? Sebab dia berasa dia ni mulia. Sebab dia berasa dia ni diciptakan daripada api yang hebat, lebih hebat daripada Allah Ta'ala ciptakan Adam daripada tanah liat. Maka sebab itulah cerita-cerita yang berkait dengan kemaafan ni yang berkongsikan pada petang ni, mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita, muhasabah untuk diri kita ni, mengubah akhlak kita. Mungkin comel dah, tapi kita kena comel lagi. Kalau orang tak comel tu, kita kena bermula pada saat ni, kita maafkanlah orang. Kita ingat gini yang mudah. Kalau kita berasa kita payah nak maafkan orang, kita kena ingat ramai manusia yang sakit hati sebab kita, yang terasa hati sebab kita. Kalau kita ni kerah nak maafkan orang, kita kena ingat begitu juga hukum alainya. Orang juga yang kita buat silap ke dia akan payah nak maaf kita. Maka sebab tu nak mudah orang maaf kita, maaf kesalahan kita, mula-mulanya bermula dengan diri kita sendiri dan mudahkan untuk maafkan kesalahan orang lain kita. Walaupun kadang-kadang kita rasa kesalahan itu sangat berat, sangat besar, sangat rumit, sangat sulit untuk kita maafkan, insyaAllah bila kita maaf, hati kita akan jadi tenang. Setenang-tenangnya akan jadi lapar hati. Hilang satu beban ni, Jimmy. Kadang-kadang kita tengok orang ni, dia kusuk, serabut apa. Sebab dalam hati ni, seratus orang ni, hak dia dendam ni. hak dia beci, hak dia tak maaf. Nah, kalau dia buai 100 ni dengan dia maafkan, nah, maka tenang hati dia. Ibadah dia pun lebih khusyuk. Nah, ni kadang-kadang semaya duk ingat kau itu. Sepatutnya nak ingat tu, eh. Tapi semaya ni duk ingat kau itu. Baca siratul ladzi, tapi dalam fikiran, beci aku nanti tu. Beci beci aku kakak tu. Beci aku kakak tu. Ha, nak ayatnya. Nah, maka sebab tu, kita kena maafkan lah kesalahan-kesalahan manusia, insyaAllah.
2: InsyaAllah. Mulianya seseorang untuk menjadi pemaaf, ya. Jadi, antara salah satu yang menarik lah, katanya ABC, kan? Ustaz, akhlak baru cerdik. Kalau cerdik saja, tak ada akhlak, tak jadi. Jadi baris, kan? Bapak, terima kasih, Ustaz, atas perkongsian perkenaan topik yang menarik pada petang ini. 6.42 minit petang dah sekarang ni, Alhamdulillah. Ramai juga yang penonton di TikTok Live pun ada juga menemani kita. 422 mata memandang dan juga di Facebook pun ada juga. Dan, tapi kita nak memberi laluan pada sahabat-sahabat kita yang berada, yang sedang memanggil kita di dua talian mesra, 7488-630 dan juga 7433-858. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, Kak Sah.
3: Ya, apa khabar ni?
2: Ya, ginilah, alhamdulillah, Kak Sah.
3: Assalamualaikum, Tok Inan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Kak Sah.
3: Ya, gini Tok Inan. Macam kita ni bukan nak suka ke ikhlak Nabi kita. Ni lagu mana kalau kita nak bina kita akhlak kita ni seperti Nabi kita tu. Dan mana agar mana kalau kita nak membina macam hukum-hukum macam ustaz kata memaaf ke orang nak mudah ke itu rusak ke orang itu. Gitu ustaz dah tanya dengar dia ustaz dah.
0: Ya ya, insyaAllah.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Sah atas pertanyaan. Kak Sah tanya lagu mana cara kita ni nak follow Nabi. Nah, nak ikut Nabi. Yang pertama, tidak ada cara lain melainkan pertama kita kena kenal Nabi. Paling basic kena kenal nama Nabi. Dan kena kenal orang-orang yang penting di samping Nabi, isteri, anak-anak, sahabat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kenal juga akhlak Nabi. Supaya kita sayang ke ayah kita, mak kita, pasangan kita, anak-anak kita. Kita ni tak saya saja begini. Saya tu lahir daripada mana? Saya tu lahir daripada kenal. Kenal bini lagu mana? Kenal anak-anak lagu mana? Setiap anak tu kita boleh syarah begini. Macam ni ada 5 orang anak. Kalau mau tanya anak pertama lagu mana? Anak kedua lagu mana? Macam ni boleh bayar dah. Boleh buat novel ni. Anak pertama lagu ni. Tidur lagu ni. Makan lagu ni. Kecek orang lagi lagu ni. Lagu mana dia tangi marah lagu ni. Anak kedua lagu ni pula. Jadi, begitu dengan Nabi. Nak ikut akhlak Nabi, kena ngaji. Kena ngaji sirah Nabi. Mengenali Rasulullah melalui hadis. Melalui sirah. Melalui kisah hidup Nabi. Sirah Nabawiyah. Kemudian, yang keduanya lagu mana kita nak kekal. Bila kita dah kenal Nabi, tahu dah akhlak Nabi lagu mana, kita pun contohi akhlak Nabi. Dan nak kekal, nak contohi mudah macam ni. Nak kekal istiqamah tu payah. Kalau ambil ayat hari ni kan, kena start maaf. Boleh maaf mentah ni. Esok tak boleh pula. Muka kita macam bos sebut maring, kita ni macam ni, hidup selagi hidup, selagi hidup, selagi tak mati, kita nak tak nak kita kena pergi maring dengan manusia. Nak tak nak. Habis Jimmy kerja RTN, pergi mari dengan manusia. Ambo kerja dengan maik. Orang ni kerja pokli. Ya, ya, kan pergi mari dengan manusia. Tak boleh kalau kita kata, ya, aku tak sedar pergi mari manusia. Sebab aku malah ambil risiko dah nak balas dengan orang. Nak tekak dengan orang. Nak serati dengan orang. Tak boleh. Memang kita, bila kita selagi mana hidup ni, duk pergi mari dengan manusia, kita akan berisiko lah untuk jadi serah hati ke, atau orang serah hati dengan kita ke. Jadi, sebab itulah kena jaga hubungan kita dengan Allah. Itu yang mustahak. Mana kata akhlak yang baik, kita tu akhlak Nabi ni, akan dapat dijaga dengan hati yang sentiasa terikat. Wa'tasimu bihablillah, yang diikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ke solat, banyak ke zikir. Yang ketiganya, apa dia topik hari ini ni? Belajar memaafkan orang. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan kita ikut akhlak Nabi ni, ni juga merupakan sunnah. Sunnah akhlak. Hak seesok Nabi ni akan kenal kita melalui sunnah akhlak yang kita ikut Nabi ni. Kalau kita tanya guana dia memudah makak rela ni. Kawin nak ikut Nabi. Allah hebatnya. Seesok Nabi panggil. Mari. Muduk belakang aku. Sebab apa? Sebab atas dunia dulu, mu ni ada ikut so sifat akhlak aku. sifat baik aku kepada memaafkan orang. Okay. Oh, Nabi panggil kita, Abi Jimmy. Nah, ni ada kita tanya Abi Jimmy sikit deh. Saya dengan orang rumah bila bergaduh, saya semua kena minta maaf. Ni nyanyo ni, ni lelaki ni. Nah, bila saya gaduh, nah mana kata tak kira lah dia start dulu ke, saya start dulu ke, saya lah kena minta maaf. Ni tak lah lagu tu. Nah, mana kata kita kena body deh. Jangan duduk main. Biar. Kadang-kadang lalu pun tak tepuh ini. Nah, tak boleh tepuh. Lalu. Nah, anak dah kelih. Gak pun nama lah dua kali. Gak pun nama lah mak ayah aku ni. Nah, anak dah kelih. Nah, kita mak ayah duduk lalu. Sore, pisah ni napuk-napuk pasangnya tubik ni. Eh, kau nama lah. Tekut luar. Sebab tak sistem pun ni. Berapa lama. Tak lagi pun. Mereka kita duduk main dengan dia. Nah, badi cepat tu yang terbaik. Nah, badi cepat. Ha, dan kita maaf semua tiap-tiap kali semaya. Tapi mari mikir takut encik suami tak reda. Tak apalah Mak Suzah. InsyaAllah bila Mak Suzah minta maaf semua. Ha, itulah akhlak yang mulia. Dan insyaAllah suami ni tu have pelembut hati untuk maafkan Mak Suzah. Wallahualam.
2: Okey, semoga terjawablah persoalan Kak Sah kita tadi. Masih lagi berbaki 9 minit lagi ni. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Siapa Italian?
4: Ani, Kak T. Desmisi.
2: Kak T. Okey, silakan Kak T.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Ya, ya. Assalamualaikum.
4: Apa khabar?
0: Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah, sihat.
4: Okey, Assalamualaikum. Kak T nak tanya macam ni. Nak bagi tahu.
0: Ya.
4: Adalah kita, ya, biasa lah. Hamba Allah ni, dia punya kerah hati nak Ustaz. Aduh, hai.
0: Apa tu?
4: Susah. Memang susah lah kita atas nak, apa ni? Kalau kita bagi nasihat apa pun, nak dengar pun. Contohnya macam ni. Ialah kita kira, manusia kan. Selalu gaduh. Tak nak baik. Mungkin itulah. Tak nak maaf-maaf. Kita bagi nasihat. Tidak dengar pun. Tapi dia sekarang ni. Ialah dia beromo sikit lah. Apa ni. Dia semaya berzikir. Tapi bagi kita kata. Zikir semaya tu dia okey. Tapi soalnya. Yang tak okey ni. Tak baik dengan orang lagi. Ustaz jadi kita kata. Sebabnya putus serta rahim. Rahim kan nak mahu Allah. Jadi kalau tak sampai dah sebab Allah nak kikin tu nak letak kat mana kita kata kat dia.
0: Tanya
4: dengar kat mana. Itu kat dia. Dia berdoa je lah. Macam tu lah Ustaz. Kemudian nak tanya pendapat Ustaz. Macam tu je lah.
0: Ya.
4: Ibu sombong tu. Tengah settle lah tu. Yang susahnya tu. Okey lah Ustaz ya. Okey. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Kak Zah ni daripada Selisih. Betul. Dia kalau kita ni taat pada Allah deh. Sepatutnya dia kena teli apa jimi bila taat pada Allah, hati tu kau lembut. Gua mudah nak maaf kau ke. Neh, mana kata hati tu tak kerah. Neh, bukan jenis nak putus silaturahim. Lah ni jadi tak teli apa jimi apa? Semaya okey. Macam yang maksud tadi lah. Zikir okey, ngaji Quran okey. Tapi ngak manusia ni pula jadi berona. Hablum minannas tak buat. Hablum minallah saja buat. Tak sempurna iman kita. Tak sempurna kita sebagai seorang Muslim. Nah, dia panggil tak teli, tak masuk. Skru tu ni. Dan tiba-tiba semaya okey tapi akhlak tak okey. Sepatutnya bila semaya okey, akhlak jadi okey. Nah. Takut kita jadi perangai iblis ya. Apa dia? Iblis semaya. Iblis adalah hamba Allah yang paling taat pada Allah. Tapi so sifat dia ke dia? Sombong. Ha, sombong ni yang mencelakakan iblis sampai ke hari akhirat. Yang menjahanamkan iblis, dia sudah ada tempat dia dalam api neraka. Ha, tempat dia tu janji dia. Nah, cuma tu tangguh ya supaya dia boleh sesatkan manusia. Dia minta dengan Allah. Tu tangguh. Tak apa. Tapi kau kat mana mu tetap dalam neraka sebab dia sombong. Ha, tapi dia ni merupakan antara makhluk Allah yang sangat-sangat hebat dari sudut keilmuan dan juga dari sudut ibadah. Ha, tapi disebabkan dia sombong. Sebab itulah kita kena tanya diri kita. Ni Allah Taala sebutkan dia, "Inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar." Sesungguhnya solat tu mencegah kita daripada perbuatan keji dan munkar. Itulah sebenarnya fungsi solat. Supaya jiwa kita terdidik, hati kita terdidik, akhlak kita terdidik. Ni semaya tapi balas dengan orang. Eh, amba jumpa orang lagu ni menjimi. Ni, kadang-kadang maaf sebut menjimi, ejeki masjid. Oh, ejeki masjid. Dengan kita dia bodoh, ejeki lain. Kita hok mari ngajar ni, orang tengah jadi je dengar. Kita kata gua ana haji ni saya nak pelagu amba dengan ejeki lain. Ni. Oh. Orang lain tak kata pun, dia duduk tu. Tak biar lagi tu. Tak biar dengar awak hamba sorang. Pada kata-kata, eh, memayah semua dalam hati kita lah. Nah, tapi, akhlak lagu ni kau. Tak comel. Nah, dia sebab tu dia tak nanti dia AJK setel ada juga dengan AJK ni. Ngata email setel pun mari juga. Ya setel hok mari pakak tu email juga. Nah, kalau polis pakak polis setel mari. Mana kata dia ada berlaku setel dengan kita ni. Cumanya lagu mana kita tolak hasutan-hasutan syaitan ni dengan iman kita lah. Jadi sebab itulah orang hok semaya ambo nak sanya semua ni. Muka kita semaya berlaku ni. Tanya balik diri kita. Apakah yang telah kita dapat daripada semaya kita? Nah, adakah hati kita ni telah jadi lembut nak maha orang? Adakah kita ni masih lagi memutuskan tali silaturahim dengan orang? Nah, kalau masih ada lagi benda-benda lagu tu hak negatif ni, bermakna semaya itu tidak berkesan lah. Nah, semaya itu tidak ada nilai. Tuhan tak terima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
2: Semoga terjawablah soalan tadi. Jadi 6.52 minit petang dah. Sekarang ni masih berbaki 4 minit lagi. Tak rasa kita dah ni, Ustaz. Jadi kita apa pun, terima kasihlah kepada semua sahabat-sahabat kita yang bertanyakan soalan tadi. Masa kita tak berhadap mewah sekarang ni, di mana waktu solat fardu maghrib pun 7.3 minit malam. 7 malam ni kita akan sama ikuti berita ringkas. Jadi ada juga yang bertanya, mungkin Ustaz boleh memberi sedikit ulasan pada yang bertanya di TikTok
0: ni. Ada ramah ni yang muka tajuk-tajuk viral ni kan. ada tanya ni sikit eh. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya apa hukum ibu yang melebihkan anak lelaki dari anak perempuan? Sebab itulah kena beringat ni dia. Amba sebut dah cerita ni bagaimana Nabi pernah panggil seorang sahabat hok beli hadiah ni kepada anak dia, tapi anak lain dia tak beli. Nabi panggil, Nabi kata mu kena pergi beli kepada anak mu hok lain sebab dia kena jadi deki. Lepas tu kita dalam istilah adik ni dengan anak-anak ni kita kena adik, ni kena adik. Mana kata kalau anak ni kita bui, anak ni pun kita bui. Soal kasih saya tu mungkin berbeza. Sebab ada anak yang taat kita, ada anak tak taat kita, tak dengar kata, jenis lawan. Maka kasih saya boleh dibezakan sebab kasih saya duduk dalam hati. Tapi orang tu bit luar ni, ni kita kena adik. Ya, tak boleh lah nak melebihkan anak. Dia kadang-kadang kita kena akui ibu-ibu ayah ya, kesilapan daripada kita yang membezakan anak-anak ni lah. Ni semua duduk banding. Kadang-kadang bila anak kau besar, kau banding macam ni. Bila anak hijau ke, oh ni hok kijo sedak KL tu hidup banding dengan hok kijo kapo ni. Mu tengok abang-abang mu duk KL tu. Boleh hantar pitih kat aku. Mu duk kapo ni, kapo dia. Dia tak tahu. Lah kali bila dia mari sakit, rupanya Tuhan tahu dah depan hari. Apa Tuhan buat anak dia duduk kapo ni, rupanya Tuhan tahu dah. 5 tahun lagi dia sakit tenat. Anak dia KL tak boleh kelik pun. Hak atas pitih tu. Rupa-rupanya hak ni. Hak yang hina hari-hari ni. Hak ni lah. Hak basuh berok dia. Akak dia pergi jamin. Akak dia pergi sepitar. Tu hei tahu dah. Sebab tu tu hei buat anak kita berbeza macam ni. Tak semua anak doktor. Kadang-kadang dalam banyak-banyak kan. Ada yang kata apa yang tu imeh. Tu hei buat anak ambo cerdik belakang. Ngaji hebat belakang. Tapi ada seorang ni tak boleh gimana. Tak lagi buat ngaji. Duk main rumah. Rupanya ada hikmah yang tersembunyi. Dan ada orang tanya ni. Kalau orang fitnah kita sampai hilang hijau. Ni parut ni macam ni. Dia punca pendapatan. Dia orang tu tak minta maaf kat kita. Lagu mana tak email. Allah berat ni. Wal fitnah tu akbaru minal qad. Batu dosa fitnah lebih besar daripada dosa membunuh. Bukan dari sudut hukum atas dunia. Kalau hukum atas dunia, orang bunuh orang. Nah, kutiba alaikumul qisas fil qatla. Bunuh balas bunuh. Bunuh balas bunuh. Hak lah ni, berlaku lah ni. Bunuh J30 tahun. Lepas tu orang tak degih mana je ni. Lepas tu duk bunuh orang, duk bunuh orang, duk bunuh orang. Sebab bunuh tidak dibalas dengan bunuh. Sepatutnya hukum Islam, bunuh wajib balas dengan bunuh balik. Nyawa ambil tanpa hak, wajib dia ambil nyawa dia balik. Supaya duk bunuh orang ke apa ni. Jadi, orang ni fitnah. Fitnah dahsyat. Dosa dia lebih besar daripada kesan dia. Sebab kesan dia tu macam ni. Sebab jadi dosa dia lebih besar daripada membunuh. Kesan ke apa dia? Walaupun orang yang katalah, orang ni fitnah. A fitnah B. Duduk 50 tahun, A tobat. Dia pun minta maaf dengan B. Ambo fitnah demo dulu. B maaf. Tapi kesan fitnah dia, hak dia fitnah pasal B ni, korek C, D, E, F, G, H, I ni, sudah pun tersebar siapa orang yang terakhir ni. Tak tahu gapa cerita dah orang tersebar. Tengok kisah fitnah. Kita boleh tengok contoh kisah daripada bagaimana kisah fitnah yang dibawa oleh orang munafik kepada Sayyidatina Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal. sehinggakan sampai berita kepada Nabi dan Aisyah ni sudah berzina. Tengok hasil daripada fitnah. Maka orang ni tanya, ni Sweet FC Empire ni tanya, kalau orang fitnah kita, siapa kita hilang kerja, dia pucuk pendapatan, dia orang tu tak minta maaf kat kita. Jadi sebab tu fitnah ni, ni kita buat dosa dengan manusia. Jadi lagu mana kita nak selesai, kita kena minta maaf dengan orang hak kita fitnah tu, ni hak siapa hilang kerja tu, siapalah dia maaf kita. Tu nak ayat kesel dia. Ada orang kata ke dia, Jimmy, berat tu iman gitu. Apa kalau dia tak maaf kita? Tahu apa berat? Tahu apa berat? Jadi bila tahu berat, janganlah kita fitnah orang. Ingat, jangan fitnah orang. Ni. Dia banyak lagi lah kalau sini ni masih-masih tanya soalan. Mana kata, ada je orang panggil apa, masalah manusia ni dia. Nak ayatnya, selagi mana kita duduk dengan manusia ni, kita akan ada lah masalah-masalah yang kita hadapi. Cuma pastikan masalah tu jangan mari daripada kita. Padahal lah. Kalau mari pada orang lain, kita tak boleh nak tolak lah. Kita hadap je. Cuma kalau masalah tu, pastikan jangan mari daripada kita. Wallahu'alam.
2: Masya Allah. Jadi itulah persoalan-persoalan yang ramai yang bertanya. Tetapi sampai sini sajalah masa kita deh. Moga dah pun tinggal baki 2 minit lagi deh. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak kepada yang menonton, yang mendengar, tak kira di mana juga anda berada ya. Dan insyaAllah kita akan bersambung semula topik ini pada minggu akan datang. Siapa pun, terima kasih jugalah pada Ustaz dan juga kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan atas kerjasama bagi menjayakan, memberi peluang untuk kita sesama mengaji di program Rujuk Ustaz setiap petang ya, setiap pukul 6 hingga pukul 7 malam. Jadi mungkin sampai sini saja, insyaAllah kita akan bersua semula. Terima kasih Ustaz.
0: Assalamualaikum.
2: Okay, Assalamualaikum.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Demikian tadi azan telah berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi Zon 1 Negeri Kelantan tepat pada jam 7.03 minit malam tadi. Kami warga Kelantan FM ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib pada semua Muslimin Muslimat, pada semua pendengar setia Kelantan FM. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diridai Allah SWT.
0: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

Sesungguhnya, Islam itu jalanku yang lurus. Maka jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain, kerana ia akan memecah belahkan kamu dari jalan Allah. Surah Al-An'am ayat 153.

Ada satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, nasihatilah kamu kepada kaum wanita, dan berpesan itu dengan cara yang baik, kerana kata Nabi, wanita itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Maka kalau kamu berkeras dengan mereka, nescaya patah tulang rusuk itu tadi. Tetapi kalau kamu membiarkannya saja, maka sudah tentulah tulang rusuk itu tadi tetap sahaja menjadi bengkok. Maka berpesan-pesanlah dengan baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Kasih kekasih oleh Intim, dan kembali bersama dengan saya Jimmy menerusi pertemuan kita di jam yang kedua untuk segmen Selekta. Dan sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa khabar kepada semua saya sobat kita. Selamat malam yang belaka dan. Jadi alhamdulillah selesai jugalah kita menunaikan solat fardu maghrib, yang di mana azan telah pun berkumandang pada jam 7.3 minit malam tadi. Dan kita teruslah layan lagu, bukan sama menghayati alunan bacaan suci Al-Quran dan juga lagu-lagu nasyid pada ketika ini. Jadi sebut berkenaan dengan tenang ya, seperti apa yang Ustaz Wan Syahir Roya kongsikan pada jam yang pertama tadi, mulianya seseorang kerana menjadi pemaaf ni. Pemaaf ni bukan sebab kita kalah tahu, tapi sebab kita melawan ego kita sendiri. Jiwa pun otomatik menjadi lapang juga deh. Sebab itulah kena ada sifat-sifat di dalam diri kita deh. Diteruskan dengan lagunya, ya. Tuhan Iwan Syahman, tunjukkan khas kepada semua.

0: Ya, betul, mendalam sungguh bait-bait lagu Tuhan tadi ya. Jadi jam sekarang dah pun 7:40 malam. Kalau di Kelantan, jalan raya kita taklah sesak mana pada ketika ini. Tenang ya, belaka pada ketika ini. Ada yang tengah makan bersama, malam bersama dengan keluarga. Ada juga yang baru selesai mengaji dan juga selesai memandu pada juga ya. Kepada semoga segala apapun kita buat pada hari ini dipermudahkan ya. Jadi bila kita sebut berkenaan dengan tenang ya saudara, tahu tak waktu malam beginilah hormon kortisol ataupun hormon stres kita lah dia mula menurun deh. Jadi cara yang terbaik untuk kita kawal stres kita adalah dengan ibadah. Kita asah rohani kita malam ni bukan untuk menjadi tajam tetapi untuk menjadi perisai, untuk mengharungi segala ujian hidup kita deh. Yang tu yang paling penting sekali deh. Jadi moga-moga kita semua diberi kekuatan untuk melalui setiap ujian dengan cemerlang. Sambil-sambil itu, marilah kita sama-sama menghayati alunan lagu Aris Airwatan. Jangan menangis, tunjukkan khas pada semua pendengar setia. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Kemari sini Habibah,

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Ya, jadi 7.45 minit malam sekarang ni. Jadi untuk peringatan kita bersama, ya, waktu solat fardu isyak bagi zon 1 negeri Kelantan pada malam ni 8 minit malam. Manakala untuk zon 2, 8.10 minit malam. Serupa juga dengan Besut Setia Terengganu. Jadi inilah masanya kita tak berapa nak mewah mana. Jadi pakat-pakatlah bersiap sedialah untuk kita menunaikan kewajipan kita dalam kurang daripada setengah jam lagi dah sedara. Ya. Jadi waktu sekarang 7.46 minit malam. Ya. Jadi pada ketika ini adalah waktu terbaik untuk kita bawa bertenang, untuk masa yang terbaik untuk kita meluah, bukannya meluah menghilangkan masalah kita sebagaimana kita luahkan di dalam Facebook ataupun di TikTok kita, yang tu tak jadi apa. Tetapi masa inilah kita meluah dan tenangkan diri kita di masjid ataupun di atas kain sejadah kita dah. So, sambil kita sama-sama mengasah rohani kita sebagai ujian untuk kita menghadapi perisai untuk kita menghadapi ujian, jom kita tenangkan jiwa kita ya dengan selawat. Ya Habibi ya Muhammad ya Rahmatul Alamin, layan Mahir Zain. Ya, kita layan dulu. Teruskan bersama Kelantan FM, ada sokmo untuk anda. Sampai bila-bila ya.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Ya, 7.51 malam sekarang ni. Jadi bila rohani kita dah tenang dengan ibadah, otomatik rumah tangga pun semakin harmoni ya. Jom kita bina keluarga bahagia yang sentiasa dipenuhi dengan cahaya ketakwaan ya. Layan Sawajana Keluarga Bahagia, Kelantan FM, ada seumur.

Ya, indahnya kalau kita dapat membina keluarga bahagia deh. Ha, jadi apapun, kalau kita nak membahagiakan keluarga, kita kena bahagiakan diri kita sendiri dulu deh. Ha, sebelum kita nak bahagiakan orang deh. Jadi waktu sekarang dah pun jam 7.56 malam ya. Sambil tu kita bersiap sedia untuk menaikkan solat fardu isyak tepat pada jam 8 malam bagi zon 1 ya. Jadi bila orang sekeliling kita dah baik, rohani pun akan ikut tenang juga. Jadi carilah teman sejati untuk mengingatkan kita pada jalan kebenaran.

Sesungguhnya, Islam itu jalanku yang lurus. Maka jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain, kerana ia akan memecah belakan kamu dari jalan Allah. Surah Al-An'am ayat 153.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la la. Ya, kembali bersama dengan saya Jimmy menerusi pertemuan kita di segmen Selekta. Dan sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat malam kepada semua sayang sobat kita. Dan kita telah pun menjengah ke jam yang ketiga dan yang terakhir pada ketika ini dah. Ya, sebelum kita memberi laluan pada seruan azan, ya, seruan azan Isyak tepat pada jam 8 minit malam, marilah kita sama-sama hayati alunan lagu daripada Najwa Latif, Ademu. Ya, untuk jam yang ketiga ni lepas bayar nanti, barulah kita layan lagu-lagu pilihan untuk anda. Kelantan FM ada seumur.

Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 1 negeri Kelantan, tepat pada jam 8:08 minit malam untuk zon 1 negeri Kelantan, diikuti dengan zon 2 8:10 minit malam.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Demikian tadi azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi Zon 1 Negeri Kelantan tepat pada jam 8.08 minit malam. Kami warga Kelantan FM ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak kepada semua Muslimin Muslimat, pada semua pendengar-pendengar setia Kelantan FM. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diridai Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatan kuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak tanya ni, berapa ramai yang tengah dengar ni dalam keadaan kecewa, dalam keadaan duka cita? Ya, sakit dalam hidup memang tak dapat kita nafikan. Seni berdamai dengan takdir. Tahu tak, berdamai dengan takdir ni dia adalah satu seni yang sangat complicated. Dia satu seni yang sangat dalam. Satu seni yang memerlukan redha, yang memerlukan masa, yang memerlukan kudrat emosi yang sangat tinggi. Sebab waktu ni kita kena banyak bercakap dengan Allah, kita kena banyak bercakap dengan diri kita. Kalau kita tengok apa yang Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Hadid ayat nombor 22, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardh

0: ذلك على الله يسير.
1: Artinya adalah tidak ada satu pun kesusahan yang ada atas muka bumi ini dan tidak ada satu pun yang menimpa kamu melainkan telah ada di atas pengetahuan kami sebelum kamu itu dijadikan. Dan sesungguhnya mengadakan perkara itu adalah sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Tahu tak, kesusahan yang awak tengah alami itu senang untuk Allah Ta'ala wujudkan kesusahan tu. Dan kesusahan yang mungkin anda tengah rasa duka cita tu mudah juga untuk Allah cabut untuk dia. Mudah untuk Allah Ta'ala. Cuma kita susah. Kita sebagai hamba ni susah. Sebab ya Allah, saya ni hamba yang banyak kesukaran, hamba yang banyak kelemahan, dan hamba ni nak terima takdir buruk tu susah, wahai Allah. Jadi bagaimana? Antara seninya begini. Kesusahan, penderitaan, dia sifat makhluk tau. Bila sifat makhluk ni, dia perlukan masa. Maka, bagi je masa tu kepada rasa sedih tu. Kalau sedih tu perlukan 2 hari, bagi masa 2 hari. Jangan sampai 2 tahun. Itu bukan sedih, itu lain dah tu. Itu dah mungkin sakit. Jadi, kalau perlu sedih, saya sedih lah Ustaz, saya perlu makan. Bagi ruang untuk makan. Sebab, bagi ruang untuk makhluk yang nama dia sedih ni, ambil masa dia. Supaya pada waktu ketika itu kita faham, ini adalah masa untuk saya bersedih, masa untuk saya terima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu, orang bertauhid dia faham tau, takdir ni dia ada khairihi au syarihi. Ada benda baik untuk dia, ada benda buruk untuk dia. Maka dia terima setiap perkara baik, setiap perkara buruk tu, sebab dia percaya setiap yang berlaku dalam hidup dia ada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akak abang, para pendengar sekalian, tenanglah. Beri masa kepada diri sendiri, berdamai dengan takdir ilahi, kerana di sana jawapan telah disediakan buat diri sendiri. Teruskan mencari, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
2: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Pongo tak betul pun. Tak main telefon rupa-rupanya. Gapodio lah. Jenis pemandu lagu ni. Pesih banyak kali je. Kita ni jangan main telefon sewaktu memandu. Sangat-sangat bahaya. Bapa agaknya hekanya itu tak boleh lepasnya telefon. Bawa kereta pun nak pergi telefon juga. Gapodio yang mustahak sangat tu ya. Mek bunga harap lepas ni ke kita ni hak mana. Duk tengah bawa kereta. Tak kira kereta besar kita kecil. Janganlah. Duk pergi telefon. Duk main telefon siap duk berwhatsapp lah. Oh, duk video call lah. Allah, Allah, Allah, Allah. Bahayanya. Mek bunga agak gerik kalau ada pemandu-pemandu jenis lagu ni tu. Kalau aksiden ko, ha? Menyusuh ke siapa? Menyusuh ke orang lah bukan kita. Lepas ni, kalau Mek Bunga nampak pemandu-pemandu ni pakai telepon, boleh-boleh duk memandu tu, siap lah Mek Bunga hantar ke dia. Mek Bunga tak marah.

Okay, alhamdulillah. Ya, kita dah pun selesai menaikkan solat fardu isyak. 8:22 minit malam sekarang ni. Jadi berbaki masanya 38 minit lagi untuk kita sama-sama menghayati alunan-alunan lagu-lagu untuk jam yang ketiga, lagu-lagu variasi untuk anda sambil saya isikan ruangannya dengan sajian-sajian info-info juga. Ya, semoga pertemuan kita untuk jam yang terakhir ni dapat memeriahkan malam anda. Jadi teruskan bersama Kelantan FM, ada semua.

Ya, itu dia Era Fazira Pertemuan ya. Jadi untuk lagu pembuka tirai untuk kiranya official ya, 8.26 minit malam sekarang ni dah. Jadi semoga kita pada malam ini sentiasa berada dalam keadaan ceria-ceria, tak kira di mana jua anda berada ya. Ha, maklumlah cuaca pada siang tadi agak sedikit panas ya. Ha, tapi ada jugalah yang mengatakan tempatnya berangin. Nah, tapi di Kota Baru pada petang tengah hari tadi memang agak sedikit bahang lah. Nah, tetapi kalau nak tahu, kalau rekodkan ya, kalau kita sepanas tu sebenarnya bukan sebab cahaya matahari yang terlalu terang sekali, tetapi dia dah berkenaan dengan disebabkan oleh kelembapan udara yang tinggi menyebabkan kita rasa panas, rasa tak selesa juga deh. Dia bukannya pasal panas cahaya matahari, tetapi panasnya udara-udara di yang menjadi kelembapan yang berada di sekeliling kita. Itulah rasanya deh. Jadi mungkin sahabat kita nak cuba juga nak tahu betul ke Jimmy kata ni. Dia sebenarnya kaedah dia tengok ke rumah kita sendiri. Kalau kita ada hygrometer tu, kita tengok berapakah peratusan kelembapan udara di dalam rumah kita. Kalau dia dalam 70, 80 tu memang betul-betul tak selesa dia. Sebab itulah kalau mana yang ada penghawa dingin tu hanya on saja, dia akan turun pergi ke 50% untuk kelembapan tu. InsyaAllah kita akan rasa selesa juga walaupun dengan suhu 28 sekalipun dah. Jadi itulah sedikit perkongsian untuk anda semua dah. Jadi alang-alang saya nak kongsikanlah ucapan istimewa yang dikirimkan oleh sahabat kita ni, yang datangnya daripada Muhammad Zailani Jutera Edi, Servis Kelantan D2, meliputi Pasir Mas, Tanah Merah, Tumpat, Macang, Jeli, Kuala Krai, Gua Musang. Nak tunjukkan ucapan khas buat isteri tercinta Puan Maya yang kini bertugas di Politeknik Kota Baru JKI, dan tak lupa juga buat anak tersayang

Adib Arif dan Nur Arisha Humaira yang kini masih belajar di Sekolah Menengah Kok Lanas, dan juga adik Sarah Humaira yang kini belajar di SKMA Falahiyah dan akan menduduki peperiksaan SPM katanya tahun ini deh. Jadi harapan semoga berjaya dan tahun dan tak lupa juga buat Muhammad Lokman Hakimi yang kini masih menuntut di UniMed Perlis. Tak lupa juga kepada juruteknik TNB Kuala Krai Muhammad Syahril Ghazali dan juga juruteknik TNB Tanah Merah Muhammad Fakrul Anwar dan juruteknik Tanah TNB Pasir Mas iaitu Puan Zainal binti Mat Lazim dan juga penyelia-penyelia D2 di stesen Pasir Mas Tanah Merah Tumpat Macang Jeli Kuala Krai dan juga Gua Musa katanya panjang juga ucapan dia. Nah, jadi pesanan ringkas daripada saya, berhati-hati semasa menjalankan kerja, jaga diri, jaga keselamatan awam, safety first katanya. Ya, yeah. Semoga semuanya diberi kesihatan yang baik dan dilindungi selalu. Tujukan lagu ni untuk semualah yang mengenali dirinya exist di rantai di gelanggang rindu.

Ya, kadang-kadang hidup kita ni terasa dirantai, digelangi rindu pada kenangan yang lama kan, yang mengintai perkembangan ya. Semasa ketika ini kita nak kongsikan, alang nak selitkan lah, di mana hari warga emas kebangsaan, kerajaan kini sedang mempertingkatkan lagi sistem penjagaan dan juga kebajikan untuk golongan veteran kita deh. Jadi sebenarnya dengan hari warga emas kebangsaan ini, kenalah kita sama-samalah raikan jugalah bila tu masa ni lah. Jadi apapun pengubadan mereka lah yang paling penting, dan kita kenalah hargai seumur hidup jugalah. Jadi begitu jugalah dengan soal membina mahligai kita dah. Kita doakan yang terbaik untuk orang sekeliling kita. Kalau dah tertulis jodoh, dia jodoh kita, pasti takkan ke mana ya. Jadi semarilah kita sama hayati ya. Asal eksis terusnya, spring kita ditakdirkan jatuh cinta, tujukan khas kepada semua.

Ya, begitulah kalau dah ditakdirkan jatuh cinta deh. Biar apa pun halangan, pasti akan bersama juga. Itulah nama jodoh ya. Jadi satu lagi perkara yang nak buat kita jatuh hati hari ini ialah semangat juang atlet negara di mana kontingen Malaysia baru sahaja menamatkan kempen Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dengan kecemerlangan yang betul-betul cemerlang ya, meraihkan 9 pingat emas keseluruhannya. Itu adalah pencapaian yang sangat-sangat membanggakan kita semua deh. Jadi semangat anak muda yang luar biasa macam inilah yang membuatkan jiwa kita sentiasa rasa bertenaga dan tidak dimamah usia ya. Dah. Jadi apapun, kita layan dulu satu naskah ikonik untuk mengimbau kisah memori kita. Let's go!

Ya, muzik bertenaga macam ni lah membuat kita sentiasa rasa forever young. Malam ni sama tenaga dengan perkembangan teknologi negara kita yang kini masih melangkah ke era kecerdasan masa depan, ya. Jadi, anda nak tahu pertandingan pertarungan robot humanoid pertama di Malaysia yang dikenali sebagai Shadow Combat League SCL baru saja diperkenalkan oleh syarikat Line Arc di mana inisiatif daripada pengasas Dr. Ian Tan Wei Lun menggunakan pendekatan ini menjadi satu hiburan supaya masyarakat kita lebih terbiasa dengan interaksi robot dalam kehidupan seharian. Oh, memang futuristik sungguh, ya. Forever young katanya. Namun, walaupun secanggih mana pun teknologi kita, teknologi digital ciptaan manusia di sekeliling kita, ketenangan yang paling sebenar tetap pada ciptaannya yang terbentang luas. Jadi jumlah kita rehatkan minda sejenak malam-malam begini sambil kita melayani sebuah naskah klasik yang cukup mendamaikan jiwa, keindahan alam, flyback untuk anda.

Ya, tenang sungguh layan keindahan alam ciptaannya malam ini ya. Memang betul-betul mendamaikan jiwa. Lagipun bila hati kita dah tenang dan lapang, otomatik apa saja kata-kata yang terkeluar dari mulut kita, dia akan menjadi lebih baik. Dia akan menjadi lebih positif ya. Jadi apapun dalam kehidupan kita, kena letaklah benda yang positif dalam diri kita juga. Sebab apa yang kita fikirkan yang baik terjadi, insyaAllah dia akan terjadi. Dan kita usaha dan kita ikhtiarkan juga deh. Kalau sebaliknya itu juga kita dapat. Jadi sebab itulah apa saja yang kita nak sampai pada orang sekeliling kita malam ni, jom kita katakan dengan indah, dengan puisi yang kelam murni. Layani Peter Pan, Kelantan FM, ada sokmo.

Ya, segala luahan hati dah pun kukatakan dengan indah tadi ya. Apapun seterusnya kita nak penuhilah satu permintaan istimewa yang datangnya daripada Syafiq Tanjung Carimau. Ya. Jadi pesanan buat Syafiq dan juga semua pendengar dalam masyarakat kita ni, paling penting ya menjaga silaturahim dan dengan penuh keikhlasan dah. Jadi bila memberi, jangan menghitung, jangan dihitung angka dia dah. Kalau tak diberi, jangan pula kita tanya. Bersangka baiklah dengan rezeki juga dah. Dah. Jadi jom Syafiq, kita layan lagu pilihan awak ya. Maafkan kami, salam dihulur. Maafkan kami sambil berundur. Sebuah naskah etnik kreatif yang cukup padu, Noraliza Idris. Salam kau tujukan khas kepada pendengar-pendengar setia Kelantan FM. 8.51 minit malam dan sekarang ni ada sebuah lagi lagu untuk penutup kita pada malam ni. Kelantan FM ada sokmo.

Ya, selesai sudah salam kaut ya buat Syafiq dan juga untuk semua pendengar setia. Apa pun, terima kasih kerana sudi menemani kita melalui jam 6 petang sehinggalah berbaki waktu terakhir ni. Apa pun, ingatlah pesanan malam ni. Walaupun apa jua ujian hidup, hadapilah dengan kemaafan sehingga kita berjumpa lagi esok deh. Saya tinggalkan anda dengan naskah lagu penutup Phil Collins, Against All Odds. Assalamualaikum.

kematian pelajar di sekolah, KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: dimulakan dengan perkembangan kematian seorang pelajar perempuan di Yongping, Johor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan siasatan itu perlu bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian berkenaan. Datuk Seri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham, selain mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi dugaan itu. Kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan kanak-kanak sentiasa terpelihara. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, semua aspek berkaitan kejadian berkenaan sedang diperiksa secara menyeluruh, termasuk peranan syarikat kawalan keselamatan. Jelas beliau, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian Pendidikan turut memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa, selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Dalam perkembangan berkaitan, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Khayar, memaklumkan Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal merupakan pelajar cemerlang yang bercita-cita mengikut jejak langkah arwah ibunya sebagai doktor.
1: So, dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. So, jadi dia kata, okay, kalau macam tu, ia letak cita-cita ya. Yang pertama, jadi doktor pakar sakit puan. Yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang tadi, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Parit Abbas. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari mulai hari ini bagi membantu siasatan kes berkenaan. Beralih pula kepada perkembangan teknologi, Universiti Teknologi Mara UiTM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027 bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan itu berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
2: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk menunjukkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar Ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Persidangan mesyuarat ketiga, penggal kelima Parlimen ke-15 bermula esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini turut menjadi tumpuan berikutan ia memasuki fasa akhir penggal Parlimen semasa dengan beberapa agenda penting dijangka dibahaskan. Fauzura Yusof ada laporannya.
3: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rohayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara parlimen dan badan eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rohayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
4: Tapi saya fikir yang pentingnya, soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebab kadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
3: Pensyarah kanan Sains Politik Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
5: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertemuan ini barangkali akan jadi lebih menarik lah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
3: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia sedang berunding bersama penganjur Formula 1, F1, bagi mempertimbangkan kemungkinan perlumbaan berprestij itu kembali ke litar antarabangsa Sepang, SIC, pada masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, rundingan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1, Stefano Domenicali, sudah dimulakan namun keputusan masih terlalu awal untuk dimuktamadkan. Terdahulu, Perdana Menteri meninjau ruangan G Hill Stand yang menempatkan sebahagian besar pemegang tiket madani sambil menyantuni peminat. Perdana Menteri turut melihat suasana karnival litar rasa madani yang menghimpunkan kira-kira 40 peniaga tempatan menawarkan pelbagai makanan dan minuman kepada pengunjung F1. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026, pelumba Red Bull Max Verstappen meraih kemenangan pertama musim ini selepas menjuarai kejohanan tersebut petang tadi. Verstappen yang bermula dari petak pertama kekal di hadapan selepas kereta keselamatan dikeluarkan pada awal perlumbaan meskipun saingan berlangsung dalam hujan lebat. Pelumba Mercedes Kimi Antonelli menduduki tempat kedua manakala pelumba Ferrari Lewis Hamilton hanya melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pasukan Mercedes pula terpaksa berdepan kekecewaan apabila George Russell terpaksa menamatkan perlumbaan 5 pusingan sebelum tamat dipercayai akibat kegagalan unit kuasa. Perkembangan luar negara, Filipina mendakwa tentera dan pengawal pantai China mengganggu pesawat dan bot negara tersebut. Gangguan berkenaan berlaku dalam 2 insiden berasingan di kawasan perairan yang dipertikaikan di Laut China Selatan. Angkatan tentera Filipina mendedahkan sebuah jet pejuang China J-16 mengganggu pesawat turboprop Cessna 208 milik Filipina yang sedang menjalankan rondaan ketenteraan rutin berhampiran beting Scarborough. Jet pejuang China itu beberapa kali menghampiri dan melakukan gerakan pada jarak dekat dengan pesawat Filipina termasuk terbang di hadapan dan mengelilinginya dan berada dalam aliran udara pesawat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu kembali kita malam ini menerusi segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelantan, edisi hari Ahad 4 Oktober 2026. Bersamaan dengan malam ini dah pun melangkah kita ke 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah, apa khabar semua? Semoga sihat sentiasa lah. Semoga bahagia sentiasa, bahagia selalu bersama dengan insan yang dicintai. Insan yang berbahagia selama-lamanya. Okay, jadi Zidi malam ini temani anda 9 hingga 12 malam. Seperti biasalah, kita nak siarkan macam-macam lagu Saya Nak Belanja untuk anda malam ini. Dan juga mungkin sahabat-sahabat kita yang mungkin belum lagi follow, like Kelantan FM, boleh follow sekarang, boleh like sekarang menerusi page Kelantan FM. Dan juga mungkin ada yang nak kenal-kenal juga dengan saya, boleh follow juga dekat TikTok saya lah, ZD underscore Kelantan FM. Saya tengah buat live ni, jarang saya buat live sebenarnya, tapi kita cuba. Baik, di Wakaca Ia sekarang ni hujan lebat. Sama juga mungkin tempat anda pun mungkin hujan juga. Diharapkan anda sentiasa berhati-hati walau di mana berada, dan juga sentiasa berjaga-jaga. Kadang-kadang tu hari panas, malam hujan. Kadang-kadang kalau hujan tak berhenti 2-3 jam mungkin akan berlakunya banjir kilat. Kita doakan semoga dijauhkan, okay? Baik, macam biasa hari Ahad malam kita ada ruangan Hit 10. Jom dengarkan promo sikit lah.
1: Dengarkan Hit 10 setiap Ahad 9.15 minit malam. Undi lagu kesukaan anda menerusi page Facebook Kelantan FM.
0: Alright, jadi 10 lagu yang dipertandingkan minggu lepas ada pencalonan. Minggu ini tiada pencalonan, hanya lagu di tangga yang keberapa? Tangga ke-10 lah. Okay, keputusannya sudah pun ada. Jadi 10 lagu yang dipertandingkan macam biasa, minggu lepas ada penyingkiran, ada satu lagu penyingkiran, dan juga minggu ini lagu yang dicalonkan minggu lepas agak-agak berada di tangga keberapa pada minggu ini. Jom kita dengarkan dahulu di tangga yang ke-10. Persembahan daripada Baby Acha dan juga Azara Band, Dua Rasa Satu Hati. Dan seterusnya di tangga ke-9, Daniel Kifli, Ku Yang Berjuang, untuk anda malam ini di Cerita Kita Orang Kelantan. Ada sokmo.
1: Tangga ke-10.

0: Demikian persembahan daripada Daniel Kifli, Ku Yang Berjuang, berada di tangga yang ke-9 untuk malam ini di Hit 10 Kelantan FM. Dan ada 8 lagi lagu yang akan saya siarkan malam ini. Dan juga ramai yang komen dekat TikTok saya ni, katanya hujan di beberapa tempat di Kampung Rusa Bacok pun hujan. Di Wakacik Ih lagilah hujan. Lagi mana lagi dah? Cuba komen-komen sikit dekat mana lagi hujan ni. Assalamualaikum Zidi, hujan lebat di Wakacik Ih ni. Itulah. Sempat juga saya tengok dekat luar tadi, dekat tingkap. Hujan masih lagi turun membasahi bumi. Membasahi bumi negeri Kelantan kita. Terima kasih yang mana sedang menonton dekat live TikTok saya sekarang ni, Zidi underscore Kelantan FM. Baik, kita nak teruskan lagi di tangga yang ke-8. Lagu persembahan daripada Syamil, beribu tanda tanya. Dan juga di tangga ke-7, Afiq Sazwan. Lagu ni khas untuk pengantin, Kepak Kepuk. Lagu baru yang saja dimuncul dekat YouTube dan juga mendapat sambutan yang baik juga daripada peminat, daripada Afiq Sazwan. Baiklah, jom kita dengarkan di tangga ke-8, Syamil, beribu tanda tanya. Dan juga di tangga ke-7, Afiq Sazwan, Kepak Kepuk. Kelantan FM, go.
1: Tangga ke-8.

kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la, La Sela. Tangka ketujuh.

0: Baik, itu dia persembahan daripada Wani Azri Talem Bayong Cari di tangga yang kelima untuk malam ini. Dan juga tangga keenam tadi dah Haziq Rosvi, Nur Lela berada tangga keenam. Baik, terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita yang sedang menonton ataupun yang sedang apa-apa saja aktiviti yang dilakukan pada malam ini. Ada yang berniaga, soal berniaga saya ucapkan. Mungkin berniaga malam ni ada ujian yang sikit lah sebab hujan lebat. Tadi ada juga yang berehat di rumah sahaja, menonton TV sambil-sambil dengar radio, ataupun bersama dengan isteri, bergurau senda dengan anak-anak. Macam-macam lah aktiviti yang bermanfaat untuk keluarga, okay? Dan esok mungkin sambung kerja lagi. Tapi itulah perlunya ada me time ataupun family time untuk bersama dengan keluarga sebenarnya. Penting sebabnya nak ikat keakraban ataupun pertalian antara keluarga kita. Baik, kita nak teruskan lagi di tangga keempat. Lagu persembahan daripada Afiz Azwan, Mendayung Rindu. Dan juga di tangga ketiga, Nuha Bahrin, X Mimpi Malam-Malam, di tangga yang ketiga.
1: Tangga keempat.

0: Setia bersama anda.
1: Dia Kelantan FM setia bersama. Di segmen cakap cerita kita ke Kelantan, Kelantan FM ada seumur 951 minit malam. Selamat malam lah untuk semua yang mana tengah dengar Kelantan FM pada malam ini. Ada yang hujan, takut nak dengar radio sini, takut nak dengar kuat-kuat, takutnya tequila. Tapi apapun terima kasih juga, walaupun hujan lebat, tapi dia kuatkan lagi volume radio. Terima kasih. Sebabnya nak dengar suara Zidi. Baik, kita nak teruskan lagi. Ada dua lagu lagi yang akan saya umumkan untuk hit 10 malam ini. Di tangga yang kedua, persembahan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Rencong. Dan juga juaranya untuk minggu ini di hit 10, lagu persembahan daripada Wani Carey, Pulang. Pukul 10 nanti ada ruangan tahukan anda. Dan juga pukul 10 hingga 11 kita layan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan saya ni dekat TikTok ni Jom kita dengarkan dahulu di cerita kita ke Kelantan ada semua.
0: Tangga kedua.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Juara Hit 10.

Pasport Malaysia kini melonjak ke kedudukan kedua dunia dalam penarafan The Passport Index Global Ranking 2026, meningkat satu anak tangga berbanding tempat ketiga pada tahun lalu. Menurut kenyataan Jabatan Immigration Malaysia, pemegang pasport Malaysia kini mempunyai akses ke 175 destinasi di seluruh dunia. Daripada jumlah tersebut, 129 destinasi boleh dikunjungi tanpa visa, manakala 46 destinasi menawarkan kemudahan visa semasa ketibaan. Sementara itu, 23 destinasi masih memerlukan pemegang pasport Malaysia mendapatkan visa terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan. Pencapaian ini bukan sekadar menunjukkan kedudukan Malaysia dalam senarai pasport dunia, tetapi turut menggambarkan tahap penerimaan dan kemudahan perjalanan yang dinikmati oleh rakyat Malaysia di peringkat antarabangsa. Secara keseluruhannya, pemegang pasport Malaysia boleh memasuki 175 destinasi, dengan sebahagian besar daripadanya tidak memerlukan visa terlebih dahulu. Jadi, kalau ada yang merancang untuk mengembara ke luar negara, pasport Malaysia hari ini sememangnya memberikan lebih banyak pilihan destinasi dengan urusan perjalanan yang lebih memudahkan.

Demikian persembahan daripada Amy Sukma Sari, Jalan Ku Lalui. Lagu ini diminta khas oleh adik Umaira. Yang sedang menonton dekat live TikTok sekarang ni. Terima kasih adik Umaira. Dengan keluarga, semoga sihat sejahtera, sihat seadanya, insyaAllah. Nanti ada rezeki, adik Umaira boleh datang konti, eh. Okey, baik. Ini juga kisah berkenaan dengan satu kes bunuh yang berlaku di Batu Jahat. Batu Pahat. Apa ni Batu Jahat? Batu Pahat, yang mana jenazah Irene Sofia Muhammad Khairum Faisal, 16, yang meninggal dunia disyaki akibat dibunuh selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Parit Arsyad, sebentar tadi. Okey, jenazah Allahyarhamah tiba di rumah neneknya di Kampung Parit Selamat Yongping pada pukul 6.30 petang tadi, selepas selesai menjalani proses bedah siasat di Hospital Sultanah Nora Ismail SSNI Batu Pahat. Okey, dan apa-apa kita doakanlah semoga adik ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Itulah kalau kes berlaku, kes jenayah sebegini, kadang-kadang tu dah tak ada peri kemanusiaan terhadap diri manusia antara manusia lain. Jadi kalau kita rasa nak marah kok guys, jangan sampai membunuh, jangan sampai memukul antara satu sama lain. Kalau tak puas hati, pergi jumpa depan-depan, bagi tahu dan bincang secara baik. Kita ni manusia ada akal, ada akal fikiran yang waras, berbeza dengan haiwan. Haiwan dia tak ada akal berbeza dengan kita, kita ni dikurniakan dengan akal yang baik. Jadi cubalah kita cari jalan yang terbaik supaya kalau ada masalah, tak puas hati ke apa, cuba bincang bersama dengan pihak yang anda cari baloh tu lah. Okey, jadi minta-mintalah jauh berlaku kepada keluarga kita. Okey, baik, jom kita nak terus dengarkan lagu persembahan daripada siapa tadi minta lagu ni, Warisan Jasa Bonda. Dan selepas ini lagu Rahmat Mega, Nina Karina, untuk hiburan bersama pada malam ini di Sema Cekok, Cerita Kita Ke Kelantan. Ada semua.

Baik, demikian persembahan daripada Arhamah Mega Nina Karina. Terima kasihlah Cik Nina yang sentiasa dengarkan kami di Kelantan FM. Sentiasa bersama. Hujan lagi ke tempat anda tu? Saya tengok dekat komen TikTok ni pun ramai juga yang kata, oh ya, hujan hari ni, malam ni sejuk sikit. Ada di mana? Macam pun hujan, Kuala Krai pun hujan. Lepas tu di mana lagi? Di sekitar kawasan anda, di Pekalan Cepa pun hujan. Terima kasih lah yang bagi info-info. Boleh dikatakan kesemuanya hujan. Tapi Gomusai ada kata tak hujan tadi, Gomusai. Tapi tak apalah. Okay, terima kasih yang bagi info. Dan harapnya hujan yang turun malam ini. Masih hujan lagi di Beris. Terima kasih. It's me, Iralia. Okay. Masih lagi hujan ya. Jangan lupalah untuk follow TikTok saya. InsyaAllah saya akan cuba bersama dengan anda semua. Okay, baik. Dan saya nak kongsikan antara paparan akhbar yang dipaparkan untuk hari ini. Kalau kita tengok kes adik Irene Sofia yang masih lagi menjadi tumpuan lah dengan kes kezaliman yang dilakukan oleh suspek. Dan pihak polis dah pun berjaya menahan tiga orang suspek rasanya untuk ditahan reman. Masih lagi dalam siasatan. Kita doakan yang baik-baiklah. Semoga dipercepatkan segala kes ini. Boleh cari siapa yang pelakunya tu yang begitu zalim sekali. Dan kita harapkan pendakwaan seadil-adilnya buat mereka yang melakukan kes yang sebegini. Okay? Dan seterusnya, berita di Gua Musang. Mayat warga Bangladesh tertimbus di kebun sayur ditemui di tanah tinggi lodging pada hari Jumaat. Okey. Jumaat lalu ditemukan, hari inilah pagi tadi Okey, dan selagi seterusnya berita yang menarik, budak 8 tahun parah diserang anjing perlu suntikan anti rabies. Seperti mana yang berlaku sebelum ini, ada juga seorang mangsa yang terkena dengan gigitan anjing. Lepas tu dia meninggal sebabkan jangkitan rabies. Okey, bahaya kalau anjing liar bermain ataupun menggigit anda. Kalau ada gigitan yang serius, boleh terus pergi ke hospital lah untuk dapatkan suntikan anti rabies ini. Yang mana kadang-kadang seorang lelaki yang cedera parah akibat digigit sumpulan anjing liar ketika bermain pantai Kemasin pada hari Khamis lepas, perlu mengambil suntikan anti rabies bagi mengelakkan jangkitan kuman. Tadi saya sempat tengok video ayah dia cerita balik kejadian berlaku tu apabila anaknya sendiri dia dikejar oleh anjing dan digigit oleh anjing, lepas tu diterjun ke dalam sungai rasanya, barulah selamat. Kalau tak masuk dalam air, mungkin teruklah juga anaknya yang mana diserang oleh anjing liar ini. Okay, kalau nampak anjing liar, tak suruh tepi dekat lah. Tak suruh angguh lah. Kadang-kadang anjing ni kita tak tengok perangan dia lagu mana. Kita tak tahu perangan dia lagu mana. Mungkin dia anjing yang bahaya ataupun anjing yang jinak. Dan juga ada anjing yang liar, dia tengok orang dia lari. Itu tak apalah. Tapi orang anjing yang apa, ada masalah, mungkin lapar kot ataupun dia dah terlalu lama dikurung dalam rumah. Dan apabila dilepaskan ke luar, mungkin boleh berlakunya serangan anjing kepada kanak-kanak. Okey, dan juga mencari mangsa. Baik, jom kita nak dengar lagu dulu. Lagu yang diminta siapa tadi? Lagu ni, lagu Ida Esni dan juga Demanja, adik saya habis sore. Jom kita dengarkan dulu. Dan selepas ini, Revolvers Namun Ku Punya Hati untuk hiburan bersama malam ini. Di Sama Cikok, cerita kita ke Kelantan. Ada semua.

Besok kau dengar orang kata, dalam hidup ni, kita sentiasa ada bersaing. Bersaing untuk berjaya, bersaing untuk disayangi, dan bersaing untuk disenangi. Begini, bersaing ni sebenarnya molek. Tapi lagi molek bersaing secara sihat tanpa menjatuhkan sesiapa. Pesan ikhlas dari saya, Deng Manjo, yang sentiasa bersaing dengan diri sendiri untuk menjadi yang terbaik. Pakat dengan Radio Kelantan FM belakang, Deng.

Oke panggil cuci sabu perut dari Nogoya. Mau aku jadi kau sabunya sayi. Dale pagi tayi jadi takut lah sayi. Tuh cekak nak kutih sapu lah sayi. Kita dah sogeh tu sabunya sayi. Anak mungkin mana aje cuci.

satu nak kena kamu. Boleh palo kamu tak belebe ni kuat belebe pada buat kerja. Tau si belebe apa ke saya yang kulitih. Mu tahu kata saya. Mu tahu kata saya weh. Kalau air takut banyak ke jadi pobio ke nyamuk edih lah pula saya. Banyak ke lah saya. Kalau dia jadi demi-demi ke. Aku nak ayak saya mung tu pada dia buah. Tak ada pedoh lama-lama ke dan ni rana.

Baik, itu dia Adik Baju Biru, lagu bersama daripada Fadil Turbo dan juga Adam ZBP. Terima kasih kepada yang masih lagi setia bersama dengan kami ketika ini, yang mana sedang menonton dekat live TikTok. Terima kasih juga. And dan juga Awal Music Official juga sedang menonton sekarang ini di TikTok saya di Azidi underscore Kelantan FM. Baik, sambil-sambil itu juga kita kena ingat malam-malam hujan, tengah hari esok mungkin ada air yang bertakung di kawasan rumah anda. Kadang-kadang tu denggi, nyamuk Aedes membiak dengan banyaknya yang boleh menyebabkan jangkitan Aedes, jangkitan denggi. Okey, jadi untuk mencegah demam denggi, kalau dia kena sakitnya nak oyak, tak boleh wuih, nak oyak. Ni sakit dia tu rasa demam panas terlalu tinggi sehingga 39 darjah Celsius, sehingga sampai ke 40 darjah Celsius. Lepas tu dia akan sakit badan, rasa nak muntah ada, lepas tu tak si makan, tak ada, tak lalu nak makan dah. Ni sakitnya. Okey, lepas tu macam-macam lagi yang boleh berlaku kepada badan kita kalau ada jangkiti demam denggi ni. Okey, selalunya kalau kita tengok apabila dah teruk sangat dah, apabila dah keluar darah melalui liang roma, itu dah boleh dikatakan semakin teruk lah. Okey, jadi apabila demam sehari dua hari yang terlalu teruk ni, terlalu tinggi, pergilah ke klinik berkaitan, klinik kesihatan, untuk dapatkan pemeriksaan dan juga dapatkan rawatan yang sebaik-baiknya lah. Okey, baik, jom kita nak berhibur lagi bersama dengan Kisha, Jika Cinta Dia. Dan selepas ini lagu Aris dan juga Ida Ezrin, Jangan Curi Adik Saya. Jom kita dengarkan dulu di Saya Mencekok Cerita Kita, Kelantan.

0: kalian yang budiman, ramai di antara kita yang merungut dengan kesusahan kita. Makan tak cukup, rumah tak selesa, tempat kerja tak seronok dan macam-macam lagi lah. Apa kata kalau hari ini dari duduk merungut tu kita ubah kepada bersyukur? Sebabnya kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih hebat, lebih kaya daripada kita, pasti kita akan rasa kita di bawah. Tapi kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lagi susah, baru kita tahu bahawasanya kita sudah cukup segala-galanya. Ini pesanan ikhlas kami, Cikgu Offroad, untuk pendengar setia Kelantan FM. Terima kasih kalian yang budiman.
1: Penuhi cita rasa anda.

Cerita dia adik, jangan curi adik saya. Mengan curi-curi ni sakit hati juga eh. Betul tak? Tapi apapun jelah, jangan curang. Sayangilah seseorang yang anda rasa dihargai, gitulah. Jadi jangan terniat di hati pula untuk curang. Baik, apapun terima kasih sekali lagi untuk semua sahabat-sahabat Kelantan FM. Jangan lupa untuk follow TikTok Kelantan FM dan juga Facebook Kelantan FM untuk ketahui perkembangan semasa dalam dan juga luar negara kita. Okay, macam-macam info yang kita kongsikan dekat Facebook dan juga TikTok. Okay, yang mana malam ini mungkin ada yang sedang beristirahat, cukupkan rehat anda. Malam ni pastinya malam adalah tempat untuk anda berehat sebenarnya. Jangan terlalu banyak lagi buat kerja. Kalau terpaksa silakan, tapi kalau boleh jangan amalkan. Sebabnya kadang-kadang tu apabila kita tak cukup tidur, letih, terlalu letih, pagi petes bekerja dah, waktu malam sama pula kerja, sampai otak kita pun tak berhenti rehat. Rehatnya pukul 12 malam, pukul 6 pagi itu baru rehat. 6 pagi sama pula masuk kerja. Tak tahulah kerja sibuknya warga apa ni. Tapi itulah, apa ni, kena jaga juga buat kesihatan kita. Kadang-kadang tu taklah, tak cukup tidur boleh menjadi punca juga untuk sakit darah tinggi. Darah tinggi ke ataupun stroke ke yang boleh berlaku. Jadi itulah, kena bakat-bakat jaga kesihatan kita. Tadi cerita pasal denggi. Denggi pun satu benda yang bahaya. Virus, macam-macam virus lah ni. Tadi saya cerita dah pasal rabies, pasal virus denggi, pasal apa lagi. Macam-macam lah. Banyaknya penyakit ni, macam-macam penyakit ada. Tak kira muda ke tua ke, kalau dia yang nak kena, dia kena lah. Cumanya pastikan kalau anak ke ataupun anda sendiri ke dapat simptom-simptom yang saya dah kongsikan tadi, pergi terus ke klinik kesihatan ataupun dapatkan rawatan di hospital yang berdekatan. Alah ni saya dikabarkan tadi di hospital USM ataupun di HRPZ pun dah hampir penuh. Katil-katil pun tak cukup sebenarnya, sebab ramai sangat orang sakit sekarang ni. Okay, jadi berhati-hatilah, kena jaga kesihatan kita sentiasa. Alright, dan masih lagi terkawal lah, jangan risau. Hospital, pihak hospital pun masih lagi melakukan yang terbaik, servis yang terbaik kepada mereka yang buat rawatan. Jangan risau, sebabnya pastinya ada rawatan yang terbaik lah akan diberikan kepada mereka semua. Di hospital Baco, di mana lagi, kita dekat-dekat ni, semua daerah ni, di Kuala Kerai ada, Macin ada, Tanah Merah ada. Kalau penuh Kota Baru, penuh HRPZ, penuh di ISM, boleh pergi terus ke hospital Macin, jauh lah sikit. Hospital Kuala Kerai ke, ataupun boleh je kalau terpaksa juga, belilah, kita keluarkan modal sedikit, pergi ke hospital swasta, klinik-klinik swasta yang berada berdekatan dengan anda. Tapi yang pentingnya, kena dapatkan rawatan yang awal. Okay, jangan takut-takut, jangan takutlah nak ambil bitih ke, sebabnya untuk kesihatan kita. Baiklah, jom kita nak berhibur lagi bersama. Kuatlah berhibur malam ni. Jom kita dengar lagu dululah, lagu daripada Kai AF Dambaan Pilu, dan selepas itu Ipang Salah Apa. Pukul 11 kita ikuti berita utama Kelantan FM.

Kematian pelajar di sekolah, Perdana Menteri arah siasatan menyeluruh. UiTM dicadang tubuh Jabatan Kuantum lahir lebih ramai profesional. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Kes kematian pelajar perempuan di sekolah Yong Peng di Batu Pahat, Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal, Allahyarham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Parit Arsyad. Jenazah sebelum itu dibawa ke kediaman datuk dan neneknya di kampung Parit Selamat petang tadi selepas selesai urusan bedah siasat di Hospital Sultanah Nora Ismail. Keluarga Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dalam perkara itu berharap siasatan terhadap kematian pelajar berkenaan dilakukan secara menyeluruh dan individu yang bertanggungjawab dikenakan hukuman setimpal. Datuk Mangsa Khiar Abbas, 69 tahun berkata, Irene merupakan cucu yang baik dan tidak pernah menyusahkan keluarga sejak dijaga beliau ketika berusia 9 tahun.
1: Saya pun tak pernah menduga lah benda akan berlaku pada cucu saya. Pasal dia boleh tanyakan pada sesiapa, kawan-kawan sekolah dia, guru-guru dia yang pernah mengajar pada sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah, tak ada mengatakan budak ni yang menyusahkan orang lain. Nah, itulah yang saya suruh sedih lah dari pembagian cucu saya ni dengan caranya tragis tu. Kalau dia pergi dengan keadaan yang sakit ke apa saja, tapi dengan keadaan dia yang saya pun tak sampai hati nak menggambarkan.
0: Katanya kali terakhir beliau bersama Irene Sofia semalam sebelum cucunya memaklumkan untuk bersiap menghadiri kelas tambahan. Sementara itu, Ketua Polis Johor Datuk Abdul Rahman Arsyad memaklumkan seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kematian Irene Sofia. Jelas beliau, remaja lelaki berkenaan ditahan sekitar Yong Peng sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian itu. Beliau berkata polis menerima maklumat daripada orang awam pada kira-kira 5.50 petang selepas mangsa ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di dewan sekolah. Kematian Irene Sofia mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau telah mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Tegas Datuk Seri Anwar, siasatan tersebut perlu bagi mengenal pasti punca kematian dan perkara sebenar yang berlaku. Perdana Menteri turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham selain mendoakan mereka diberikan kekuatan serta ketabahan menghadapi dugaan tersebut. Kementerian Pendidikan turut memberi jaminan semua aspek berkaitan kejadian tersebut sedang diperiksa secara menyeluruh termasuk peranan Syarikat Kawalan Keselamatan. Menterinya Datuk Seri Fadlina Siddiq menegaskan jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian juga akan memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Beralih kepada perkembangan teknologi terkini, Universiti Teknologi MARA UiTM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027. Usaha itu dilakukan bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan tersebut berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
4: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk menunjukkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin. Potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu yakin kepimpinan baru mampu pulihkan keyakinan UiTM Holdings dan membawa perubahan menerusi pendekatan game changer. Jelas beliau, keyakinan tersebut diberi kepada Datuk Fatul Bari Mat Jaya untuk menerajui usaha mengubah dan memperkukuh semula UiTM Holdings. Menurutnya, kepimpinan baru perlu menterjemahkan amanah yang diberikan bagi mengembalikan kekuatan UiTM Holdings. Pemantauan jerbu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino yang dijangka menyebabkan peningkatan suhu dan risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata pihaknya akan memperkukuh usaha menangani jerbu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara.
5: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NATMA beberapa operasi pembenihan awan bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Keperkembangan luar negara. Seramai 244 warga asing, kebanyakannya warga China, ditahan pihak berkuasa Filipina dalam operasi terbesar tahun ini terhadap pengendali perjudian dalam talian haram. Turut ditahan dalam operasi di dua lokasi di selatan Mindanao, warga Malaysia, Indonesia, Myanmar, Kemboja dan Hong Kong. Biro Immigration memaklumkan peralatan komputer, telefon bimbit, komputer riba dan kad SIM turut dirampas selain menyiasat kemungkinan pemerdagangan manusia membabitkan sebahagian tahanan. Konflik Rusia-Ukraine. Chancellor Jerman Friedrich Merz menggesa Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan serangan ke atas Ukraine dan menunjukkan kesediaan untuk berunding. Merz turut menegaskan serangan terhadap orang awam mesti dihentikan. Serangan terhadap infrastruktur Ukraine berlaku setiap hari ketika negara itu membuat persiapan menghadapi musim sejuk. Perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Formula 1 di litar antarabangsa Sepang petang tadi terganggu akibat masalah perisian yang menyebabkan beberapa jentera hilang kuasa ketika hujan mulai turun. Situasi itu menyebabkan beberapa deretan kereta F1 bergerak terlalu perlahan secara serentak menyebabkan perlumbaan tertangguh hampir sejam. Ia bagi membolehkan pasukan memuat naik kemas kini perisian pada setiap jentera. Moto3 GP Jepun, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danis Ramli mempamerkan tunggangan cemerlang apabila menamatkan perlumbaan di tempat ke-13 selepas bermula di petak 21 hari ini. Beliau berjaya menamatkan perlumbaan dengan catatan 33 minit 6.817 saat di belakang pemenang David Almansa dari Liquid Moly Dynavolt Intact GP. Tempat kedua dimenangi Maximo Quills dari CF Moto Gaviota Aspar Team, manakala pelumba Red Bull KTM Ajo Alvaro Carpe menamatkan kedudukan ketiga. Letuh di Langkawi 2026, pelumba Tudor Pro Cycling Team Leonard Joss melakas sejarah peribadi selepas muncul juara keseluruhan kejohanan sekaligus meraih gelaran klasifikasi keseluruhan profesional pertama dalam kariernya. Pelumba Jerman itu menamatkan saingan 8 peringkat dengan catatan keseluruhan 28 jam 57 minit 2 saat dari Muar ke Putrajaya, meninggalkan Abel Balderson dari KH Rural Seguros RGA dengan kelebihan 26 saat. Rakan sepasukannya John Castellon pula melengkapkan podium keseluruhan di tempat ketiga 42 saat di belakang Jazz, menyaksikan Tudor Pro Cycling Team menguasai dua daripada tiga kedudukan teratas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah, Perdana Menteri arah siasatan menyeluruh. UiTM dicadang tubuh Jabatan Kuantum lahir lebih ramai profesional. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

baik kembali bersama dengan kami di Kelantan FM. Ada semua masih lagi bersama dengan Zidi untuk jam yang terakhir malam ini. Edisi hari Ahad 4 Oktober 2026 bersama dengan malam kita melangkah ke 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasihlah untuk semua yang masih lagi setia bersama dengan kami untuk ketika ini di jam yang terakhir. Macam-macam lagu saya nak belanja untuk anda. Ada lagu-lagu 90-an, ada lagu 70-an, ada lagu 80-an yang mungkin menggamit kenangan anda kembali. Kisah-kisah cinta, kisah-kisah lama, kisah manis, kisah pahit. Macam-macam kisah yang kita hadapi ketika dahulu . Kalau kita dengarkan lagu itu mungkin teringat kembali dengan kisah-kisah itu. Baik, jom kita nak berhibur dengan lagu persembahan daripada Nikki Adilah, Aku Takkan Bersuara. Dan selepas ini, persembahan daripada Kulit, Tersingkap Kini Rahsia Tersembunyi. Untuk hiburan malam anda di Ruangan Rentak Kenangan Kelantan FM.

Ini demikian persembahan daripada Zaitul Sami On, Menaruh Harapan, 11.50 minit malam. Selamat malam untuk anda semua yang dah lena terbuai mimpi. Alright, dan juga ada yang termenung lagi tu. Kenapa eh? Mungkin termenung dengan masalah-masalah yang dihadapi, ataupun teringat dengan kisah-kisah lama, cinta-cinta yang lama mungkin dah berputik kembali. Begitulah kehidupannya. Pastinya ada perasaan sejenis cinta itu yang akan diungkapkan apabila anda bertemu dengan seseorang yang boleh menjadi teman hidup anda. Semoga bahagia sentiasa bersama dengan orang yang kita sayang. Okay, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Selasa nanti, pukul 6 hingga 9 malam. Dan juga hari Jumaat, pukul 6 hingga 10 pagi. Macam biasalah jadual saya untuk bertugas di Konti Kelantan FM. Dan lagu penutup tirai malam ini, jom kita dengarkan lagu persembahan daripada Uji Rasid, Kali Terakhir Kulihat Wajahmu. Dan ini, Assalamualaikum. Selamat malam. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: kalian yang budiman, ramai di antara kita yang merungut dengan kesusahan kita. Makan tak cukup, rumah tak selesa, tempat kerja tak seronok dan macam-macam lagi lah. Apa kata kalau hari ini dari duduk merungut tu kita ubah kepada bersyukur? Sebabnya kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih hebat, lebih kaya daripada kita, pasti kita akan rasa kita di bawah. Tapi kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lagi susah, baru kita tahu bahawasanya kita sudah cukup segala-galanya. Ini pesanan ikhlas kami, Cikgu Offroad, untuk pendengar setia Kelantan FM. Terima kasih kalian yang budiman.
1: Penuhi cita rasa anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت أعلم ما لا نعلم، وما نعلم إنك أنت علام الغيوب. يا الله يا Tuhan kami, kami bermohon agar diteguhkan hati kami dalam setiap perkara kebaikan dan petunjuk. Kami bermohon agar sentiasa menjadi umat manusia yang bersyukur atas segala nikmat pemberian-Mu dan beroleh pula kesenangan untuk beribadah kepada-Mu. Kurniakanlah kami, ya Allah, hati yang bersih, lisan yang benar, pandangan yang baik, langkah yang berpahala dan hati yang tenang sakinah. Allahumma ya man la yakhfa alaihi syai'un fil ard wala fis sama', تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. Ya Allah, sesungguhnya kami tidakkan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuan-Mu. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak akan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuan-Mu. Maka ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, kesilapan dan kemungkaran kami, kerana kami sangat berharap akan maghfirah-Mu, keampunan dan keridaan-Mu, ya Tuhan. Allahumma arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah banyak menzalimi diri kami, dan seandainya kami tidak beroleh keampunan-Mu dan rahmat daripada sisi-Mu, maka sudah pasti kami akan sentiasa menjadi manusia yang rugi. Justru itu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha memberi keampunan kepada hamba-Nya yang meminta. حسبي الله ونعم الوكيل ولا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. يا الله, jadikanlah negara kami negara yang aman, tenteram dan diredai oleh-Mu, serta jauhkanlah diri kami dan zuriat kami daripada melakukan kesyirikan dan kemunafikan. Sesungguhnya hanya kepada-Mu lah kami bergantung mengharapkan keampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini yang masih lagi mendengar setia Nasional FM di mana juga anda berada? Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai teman setia anda. Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, 5 Oktober 2026, bersamaan dengan hari Isnin, 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan malam ini anda sekali lagi berteman kan saya Izzy Marzauki dalam segmen Geng Burung Hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda bermula pukul 12:30 malam ini sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada Reza sebentar tadi, 6 jam dah bersama dengan anda. Dan untuk kali ini 6 jam lagi saya akan temani anda sehingga ke pagi nanti. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru selesai tugasan, nak perjalanan pulang ke rumah, hati-hati ketika memandu. Yang penting selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Dan yang mungkin baru juga masuk kerja, shift malam macam saya, selamat bertugas diucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga tugasan anda juga lancar sehingga ke penghujungnya nanti. Dan kepada sahabat-sahabat Geng Burung Hantu, terus laporkan diri melalui Facebook rasmi kami Nasional FM, sentiasa di hati. Terus hantarkan ucapan-ucapan anda, insyaAllah nanti saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Perjalanan kita baru lagi bermula untuk malam ini. Ayuh kita terus dengarkan lagu ini, Nasional FM, sentiasa di hati.

keadaan cuaca. Ambil cakna juga berkenaan dengan keadaan cuaca di tempat anda. Okey, itu sedikit perkongsiannya. Banyak lagi nak saya bawakan kepada anda dalam geng Burung Hantu hari ini. Rakan-rakan, seperti biasa, sahabat-sahabat saya, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada kesempatan insyaAllah hari ini saya akan bacakan ucapan-ucapan anda. Terus layan, terus kekal bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati.

Itu dia tadi persembahan daripada Jin Bara dengan Kita Kawan. Dan kadang-kadang saudara, kita sebenarnya tak perlukan ramai kawan. Cukup sebenarnya ada beberapa orang yang benar-benar memahami kita, yang tetap ada waktu kita senang dan tak menghilang bila kita sedang jatuh. Sebab kawan yang baik ni bukanlah sekadar teman untuk kita ketawa, tapi juga orang yang sanggup dengar tanpa menghakimi apa-apa. Jadi kalau hari ini kita ada kawan yang sentiasa ada untuk kita, sentiasalah hargai kawan-kawan yang sentiasa memahami kita. Sebab tak semuanya orang yang hadir dalam hidup kita hari ini akan kekal sampai bila-bila. Itu dia persembahan tadi, lagu dari kumpulan Jin Bara. Yang memandu ketika ini, anda boleh terus dengarkan frekuensi kami di Kuala Lumpur. Ketika ini ialah 88.5 dan juga di sekitar Lembah Kelang ialah 95.3. Kalau kata ada yang nak ikuti kami melalui platform secara aplikasi RTM Click ataupun penstriman langsung, anda boleh muat turun aplikasi RTM Click ataupun secara penstriman langsung di www.rtm.gov.my. dan kalau kata anda mendengarkan kami melalui dekoder MyTV, salurannya ialah 80701 dan juga untuk pengguna Astro ialah 869. Tidak kira di mana jua anda berada, anda boleh terus ikuti siaran kami secara langsung di frekuensi-frekuensi yang telah pun ditetapkan. Okey, jam yang kedua nanti anda kembali semula bersama saya. Kita akan ikuti lagu-lagu yang sedikit berentak perlahan sehingga ke pukul 2 pagi. Namun berbaki 10 minit ini, anda boleh terus dengarkan lagu ini, lagu dari persembahan Khalifah dengan Si Jantung Hati.

0: bangga juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kefari.
3: Hai, saya Ara Salwan.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 1.8 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya Izzy untuk 6 jam dalam Nasional Gang Borong Hantu. Untuk edisi hari ini, Isnin 5 Oktober 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi bersama dengan kami di Nasional FM, di mana juga anda berada, tidak kiralah di utara, di selatan, di timur, di barat, di Sabah, Sarawak, juga negara-negara jiran kita yang berdekatan, di Singapura, di Brunei, di Indonesia dan juga di selatan Thailand. Terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman pilihan anda. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan-ucapan untuk malam ini. Kalau boleh saya bacakan ucapan yang pertama hari ini, datangnya dari Kaita Chot kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam ucapan buat semua pendengar, selamat mendengar Radio Nasional FM sampai ke pagi, katanya hadir dari Ipoh, Perak. Terima kasih. Ada juga Kak Nur Azila kita, katanya selamat malam geng borong hantu semua, Nasional FM sentiasa di hati, lagu-lagu yang terbaik dan sahih di RTM, hadir dari Kampung Gajah, Perak. Terima kasih Kak Nur Azila. Abang Yusof kita dari Ganu, katanya terbaik buat semua pendengar GB, semoga terhibur semua hendaknya. Selamat malam juga buat sahabat-sahabat GBH. Selain daripada itu, Abang Razak Balangi kita, selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas. Dan juga kepada Princess Su juga ada malam ini hadir menerusi National Gang Borong Hantu, katanya selamat berkonti di segmen National Gang Borong Hantu 12 tengah malam hingga 6 pagi. Selain daripada itu, ada juga ucapan yang datang daripada pendengar setia kita, Tuan Dr. Philip Maling, selamat bertugas, katanya sehingga 6 pagi nanti hadir lapor diri di geng Borong Hantu. Ada juga Nenek Ani, ada Nordiana Dordin dari Miri Sarawak melaporkan diri juga untuk geng Borong Hantu malam ini. Selamat malam semua sahabat geng Borong Hantu, jom kita temankan DJ Izzy. Terima kasihlah temankan saya, sebab saya pun sorang-sorang je dekat konti ni kan. Layan terus lagu-lagu yang terbaik hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga ada ucapan dari Astani Bena Patola juga, katanya ada poster GBH ni, cantik posternya, belakang belakangkan geng Borong Hantu juga. Dan juga ada Jamal Aloha, katanya dari Butterworth, hadir bersama untuk melayani lagu-lagu best sampai ke 6 pagi nanti. Dan juga yang terakhir untuk edisi ini ialah dari Syah Putra, ucapannya salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng Borong Hantu Nasional FM, dan tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih. Semoga kita terus ceria, selalu on, jangan tak on. Itulah dia. Dan untuk jam yang kedua ini, saya pastinya akan membawakan kepada anda lagu-lagu yang sedikit dan berentak perlahan sehingga ke pukul 2 pagi nanti. Dan lagu yang pertama tadi, anda telah pun dihiburkan dengan Kumpulan Masa dengan Patahnya Sayap Malam. Dan lagu seterusnya ini lagu dari Kumpulan Ika Matra. Jadi terus kekal bersama kami, layan Nasional FM sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati 1.28 minit pagi ketika ini. Dan kepada anda yang berada di sekitar Taiping, anda boleh terus ikuti frekuensi kami di 107.1. Manakala untuk anda yang berada di sekitar Seremban, Negeri Sembilan, anda juga boleh ikuti frekuensi kami di 91.7. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi menemani saya untuk Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini sedikit perkongsian dan juga peringatanlah juga sebenarnya kepada mana-mana rakyat Malaysia yang memandu kenderaan sendiri ke Thailand. Dinasihatkan untuk mendapatkan pelindungan insurans yang mencukupi lah ya, termasuk yang meliputi pampasan pihak ketiga. Ini sekiranya berlaku kemalangan jalan raya di negara itulah. Dan Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi berkata, pelindungan insurans itu sebenarnya penting, terutama jika kemalangan didapati berpunca daripada pemandu warga Malaysia sehingga menyebabkan kecederaan atau kematian yang boleh melibatkan tuntutan pampasan dalam jumlah yang besar. Dan menurutnya, kebiasaannya selain hukuman kepada pesalah, terdapat juga elemen yang rakyat Malaysia perlu membayar ganti rugi kepada mangsa tercedera atau meninggal dunia akibat kemalangan tersebut. Jadi wang pampasan atau ganti rugi ini bukan satu jumlah yang kecil . Oleh itu, kalau ada insurans yang mencukupi, insurans itu bolehlah menanggung juga wang pampasan. Ini menurut kata beliau lah. Dan selain itu juga, ketika menerima kunjungan, beliau berkata demikian, ketika menerima kunjungan hormat delegasi Persatuan Wartawan Perlis di Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla di sini. Jadi Ahmad Fahmi juga berkata pihaknya ada mendapati terdapat kes yang membabitkan pemandu Malaysia yang mengalami kesukaran menyediakan wang mencukupi untuk membayar rampasan kepada mangsa kemalangan di Thailand kerana pelindungan insurans dimiliki hanya meliputi kos rawatan di hospital. Selain daripada itu juga, beliau juga menasihati rakyat Malaysia yang berkunjung ke Thailand supaya mendapatkan pelindungan insurans yang turut meliputi kerosakan kenderaan akibat bencana. Ini kalau kita tengok beberapa minggu ni selatan Thailand kadang-kadang berlakunya banjir dan juga sebagainya. Jadi pentinglah juga pelindungan insurans yang turut melipati kerosakan kenderaan akibat bencana ni. Dan dalam pada itu juga, Ahmad Fahmi juga berkata rakyat Malaysia tidak digalakkan melakukan perjalanan pada waktu malam.

terutama di kawasan berisiko seperti di Patani, Yala dan juga Naratiwat. Ini susulan insiden keselamatan di tiga wilayah selatan Thailand berkenaan. Dan beliau juga turut menyarankan apabila kesemua untuk menggunakan aplikasi Apple Maps ataupun Google Maps bagi perjalanan ke destinasi di selatan Thailand kerana dianggap lebih selamat berbanding Wis yang berkemungkinan mencadangkan laluan pintas melalui kawasan kampung atau berbukit. Ini sedikit perkongsian berkenaan kepada rakyat Malaysia yang ingin membawa kenderaan sendiri ke Thailand. Yalah, kadang-kadang kita rasa percutian tu lebih selesa nak bawa kenderaan sendiri, tapi apa yang penting, insurans adalah terutamanya melibatkan insurans pihak ketiga juga perlu diambil kira. Ini bagi mengelakkan barang berlaku, mengelakkan lakunya sekiranya berlaku kemalangan dan juga sebagainya. Ini sedikit perkongsian kepada anda, ambil cakna juga tentang perkara ini. Baik, untuk lagu yang seterusnya ini, kita nak teruskan lagi untuk jam yang kedua ini. Lagu ini dari kumpulan Mi dengan Sendiri. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dah tadi sebuah persembahan dari Rio dengan Layu di Hujung Mekah. Lagu ini dicipta pada tahun 1992 dan pencipta lagu dan juga penulis liriknya ialah Aida Anumsari Hashim. Lagu yang sememangnya mengimbau kenangan kita juga ya. Dan selamat pagi saya nak ucapkanlah kepada semua, kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas, yang bertugas pada shift malam, para-para doktor kita, jururawat, anggota polis, bomber, tentera, ada juga pengawal keselamatan, pemandu e-hailing, pemandu bas, abang-abang lori kita, petugas di lapangan terbang, pekerja kilang, operator pengeluaran, ada juga yang bekerja sebagai pekerja pembersihan, petugas-petugas di hotel, tukang masak, juruteknik, semualah yang mencari rezeki pada waktu ini. Saya ucapkan kepada anda selamat bekerja. Ingat setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan niat yang baik, amanah dan juga ikhlas, walau sekecil mana pun tugasnya tetap mempunyai nilai yang besar. Jadi tak semua orang mampu melakukan apa yang kita lakukan dan tidak semua pengorbanan perlu mendapat pujian, kerana cukuplah kita tahu bahawa usaha kita tu sebenarnya adalah untuk meneruskan kelangsungan hidup kita, keluarga dan juga masa depan insan yang tersayang. Jadi kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas mencari rezeki, teruskanlah melangkah dengan penuh semangat ya. Jadi semoga setiap titisan peluh anda untuk pagi ini sebenarnya menjadi asbab untuk keberkatan, sebab setiap penat lelah yang dibalaskan dengan rezeki yang melimpah, dan juga setiap pengorbanan membawa kebahagiaan lah ya untuk kita, keluarga kita. Sebab apa? Rezeki yang bermakna ni sebenarnya bukanlah bergantung kepada banyaknya pendapatan yang kita bawa balik setiap bulan tu, tapi sebenarnya dia daripada usaha yang jujur, hati yang ikhlas dan juga pekerjaan yang dilakukan dengan penuh amanah. Jadi kepada anda yang mana waktu-waktu ini tengah sibuk bertugas, mungkin kata dalam hati tu terdetik rasa, orang lain dah tidur, aku kena kerja kan, fikirlah kerja yang kita lakukan dengan amanah dan juga ikhlas itu insyaAllah ada keberkatannya satu hari nanti. Baik, untuk waktu ini kita nak lagi teruskan lagi dengan lagu-lagu yang berentak sedikit perlahan. Lagu ini sebuah lagu yang sememangnya mengimbau nostalgia kita juga, dari kumpulan Spring dengan lagunya Sampai Hati. Terus layan Nasional FM.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sikit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja.
1: Ih, geram aku. Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita. Nasional.

0: sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati 26 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang ketiga. Sedar tak sedar dah hampir 2 jam dah saya bersama dengan anda dalam Geng Burung Hantu untuk edisi hari ini 5 Oktober 2026 sama dengan hari Isnin 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih rakan-rakan di TikTok ketika ini juga dah pun mula masuk. Terima kasih menghantarkan komen-komen anda. Kita ada Arif Burn Official juga. Tadi ada Kak Ita dan juga Abang Bang, banyak lagi yang baru saja masuk. Saya pun baru saja bersama dengan anda di TikTok ketika ini, yang mana hantarkan ucapan melalui Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Saya akan bacakan lagi. Ada ucapan dari Real Adi, katanya salam DJ Easy dan geng-geng GBA, saya layan lagu-lagu malam dan kekal tenang besok pagi, katakan tidak pada Monday Blues. Yalah, ya, awal pagi ni dah kira masuk hari Isnin kan, kebiasaannya kalau hari Isnin tu itulah macam-macam lah perangai. Ada yang tak larat nak bangun, ada yang tiba-tiba demam dan juga sebagainya. Terima kasih juga pada Janet Zai dan juga Tantari Mas Mira. Selain daripada itu, kita ada juga Nani Ani yang turut menghantarkan ucapan di Facebook kami Nasional FM. Katanya lagu-lagu yang berkumandang menjadi teman setia GBA sampai ke pagi. Semoga malam ini tenang, hati lapang dan dipermudahkan segala urusan. Dan selain daripada itu juga, Nani Ani tadi daripada Kuala Kurau, Perak Nasional FM sentiasa di hati. Dan ada juga Jordan Jimmy Tangai juga, katanya selamat pagi semua pendengar Nasional FM, semoga semua bahagia dan ceria selalu. Semoga semua bahagia dan ceria selalu. Keadaan cuaca di Singapura setakat ini baik. Malam ini sedang bertugas bertemankan DJ, selamat bertugas. Kata-kata hari ini, Jordan Jimmy Tangai katanya ada kata-kata, jangan buang waktu untuk membuktikan dirimu pada mereka yang tidak pernah peduli. Ha, itu dia kata-kata daripada Jordan. Ada juga Lina Roslinda juga, selamat hari Isnin. Dan juga geng-geng Burung Hantu semua terus setia mendengar Nasional FM, Geng Burung Hantu. Selain daripada itu, kita ada juga Budak Lawa yang mistik, selamat tengah malam, selamat pagi Isnin, selamat bertugas luncur, katanya by UPS kita dari Kuala Terengganu. Terima kasih hadir lagi pada malam ini bertemankan Nasional FM, Geng Burung Hantu. Ada gambar-gambar tersampai, agak unik namanya. Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam, selamat bertugas sampai pagi. Hadir dari Kampung Simpang, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak, Ipoh Mari, tarak sombong. Itu dia Nekmo. Ada juga selamat bertemu kembali di segmen GBH. Dan juga ada Zai Zuraini juga dari Temeloh Pahang, selamat bersiaran layan Nasional GBS, Nasional FM sentiasa di hati. Sunflowers juga, terima kasih layan lagu-lagu best. Katanya Ahmad Abbas Ahbas juga turut menghantarkan ucapan Mak Anda Izzat, katanya selamat pagi, selamat bertugas DJ Easy, semoga DJ jom layan lagu-lagu best yang diputarkan. Duat Red juga dari Sabah Ons, terima kasih kepada anda yang terus setia menghantarkan ucapan. Anda boleh hantarkan lagi ucapan-ucapan anda, banyak lagi kesempatan, banyak lagi masa yang boleh saya bacakan ucapan-ucapan anda. Namun untuk waktu ini, 30 minit ini, saya belanja-anja dengan lagu-lagu yang sedikit siapa yang minat lagu dangdut, lagu-lagu yang kita bergoyang sikit sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di bucu katil. Jom kita layan dulu lagu ini dari Cita Citata dengan Goyang Domang.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Baik, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM.
1: 2.25 minit pagi ketika ini masih lagi bertemankan Izzy di National Gang Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus layan National FM pada ketika ini di mana juga anda berada. Baik, hari ini sebenarnya ramai yang memperkatakan tentang perlombaan Formula 1 di litar antarabangsa Sepang. Dan sememangnya kepulangan Formula 1 ke litar antarabangsa Sepang SIC ni telah pun mencipta sejarah barulah apabila lebih 260,000 peminat hadir sepanjang hujung minggu perlombaan Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia, kata pengerusi SIC Datin Anita Azrina Abdul Aziz. Dan menurutnya jumlah kehadiran berkenaan menjadikan acara itu rekod terbesar dalam sejarah SIC sekaligus membuktikan kuasa F1 dalam menyatukan peminat dan juga menghasilkan pengalaman perlombaan yang tak dapat dilupakan. Dan daripada jumlah keseluruhan itu 103,000 peminat hadir pada hari perlombaan menyaksikan Mark Verstappen muncul juara diikuti Kimi Anatoli di tempat kedua dan Lewis Hamilton di tempat yang ketiga. Dan Datin Anita juga berkata kejayaan penganjuran ini juga membuktikan apa yang mampu dicapai apabila organisasi, komuniti dan juga rakan strategik bergabung dengan visi yang sama. Dan beliau juga berkata SIC sepanjang

kerjasama berkenaan bersama sokongan kerajaan dan juga pemegang taruh membolehkan Malaysia mengajukan perlumbaan bertaraf dunia dalam tempoh yang singkat. Dan juga Presiden FIE Muhammad bin Sulaim pula menyifatkan sambutan luar biasa peminat sebagai pencapaian besar, terutama mengambil kira tempoh singkat yang diberikan untuk merealisasikan penganjuran tersebut. Dan juga kehadiran 261,000 peminat sepanjang hujung minggu ini, termasuk 103,000 pada hari perlumbaan. Ini sekaligus menandakan kepulangan F1 ke Sepang selepas hampir sedekad bukan sekadar menghidupkan semula asli Formula 1 di Malaysia, malah mencipta rekod baru untuk litar berkenaan. Kalau kita tengok, ramai yang teruja sebenarnya, walaupun kita lihat cuaca tadi hujan, litar basah dan juga perlumbaan terpaksa dihentikan seketika, tetapi sokongan rakyat Malaysia yang bersama-sama memeriahkan perlumbaan Formula 1 ini begitu kita kagumi lah ya. Jadi kepada anda yang mana sempat turun ke litar antarabangsa Sepang, ini sememangnya satu pengalaman yang berharga yang perlu anda ingat sampai bila-bila. Dan insyaAllah jugalah Perdana Menteri kita ada sedikit memberi bayangan lah, mungkin kemungkinan tahun hadapan ada lagi F1 di Malaysia, kita kembali semula menjadi tuan rumah. Sama-samalah kita tunggu. Baik, untuk jam ini kita nak teruskan dengan lagu-lagu. Ini dia segmen wajib lah, boleh dikatakan segmen wajib di Geng Buruh Hantu. Lagu-lagu yang berentak perlahan, lagu-lagu yang dikategorikan sebagai lagu menangis di Bucu Katir. Terus saja kita nak layan sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Namun sebelum itu kita dengar dahulu lagu ini dari Senario Sebelum dan Sesudah. Terus layan Nasional FM.

Itu dia tadi lagu sebuah persembahan daripada Siti Nordiana, Cinta Hanya Sandaran, lagu yang dicipta pada tahun 1999. Dan ketika ini lagu ini dicipta, Siti Nordiana sebenarnya baru berusia 15 tahun, dan lagu ini telah pun dihasilkan liriknya oleh Hani MJ dan lagunya ditulis dihasilkan oleh Adnan Habu Hasan. Dan lagu ini sebenarnya, kalau kita dengar lagu ini, memang kita tahulah lagu ini adalah lagu signature ataupun lagu yang memang kita tahu berkenaan dengan Siti Nordiana, Cinta Hanya Sandaran. Nah, itu sedikit perkongsian dengan berkenaan dengan lagu tadi. Terima kasih kepada anda yang terus masih setia lagi bersama saya ketika ini. Kita ada Wani, kita ada Kak Ita, kita terus bersama di TikTok ketika ini. Selain itu juga ramai sahabat-sahabat yang dah pun mula masuk tadi. Wan Manzanah juga ada. Tadi mungkin ada yang baru tidur dan terjaga di sebelah pagi ini, mungkin dah pun tidur awal sebab bangun pagi nak menyediakan perkakasan ataupun barang-barang untuk berniaga di sebelah pagi nanti, yang nak masak sambal nasi lemak, ada yang nak buat kuih dan juga sebagainya. Saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan dan semoga anda dimurahkan rezeki yang berpanjangan. Baik, untuk waktu ini kita masih lagi nak teruskan hiburan kita dengan lagu-lagu yang sedikit berunsur perlahan, dan ini dia lagu daripada JJ dengan Cukuplah Sekali. Jom terus kita layan Nasional FM.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 3.09 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang keempat. Anda bersama saya Easy menemani anda untuk geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami pada waktu ini di mana jua anda berada. Tidak kiralah sama ada anda berada di utara, selatan, di timur, di barat maupun di Sabah, Sarawak. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan sahabat-sahabat di TikTok juga ketika ini, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Nasional FM di mana juga anda berada. Dan untuk malaman anda juga, kalau kita tengok hari ini sebenarnya banyak program-program sukan yang berlangsung di negara dan juga di luar negara. Selain kita ada Formula 1 di Bahrain, Formula 1 Bahrain di Lita Sepang yang petang tadi, ada juga Litua di Langkawi juga turut berlangsung di Malaysia pada ketika ini. Dan juga di Jepun juga pelibatan atlet kita dalam sukan Axia 2026. Jepun telah pun melabuhkan tirainya dan mengucapkan sayonara kepada sukan Asia 2 ke-20 menerusi upacara penutupan yang penuh warna emosi dan juga simbolik selepas 16 hari menyaksikan atlet terbaik benua Asia memburu kejayaan. Dan kemuncak perjalanan temasha itu hadir apabila sukan obor sukan Asia dipadamkan di Stadium Paloma Mizuho menandakan secara rasmi berakhirnya persaingan yang menghimpunkan atlet dari seluruh Asia sebelum baton diserahkan kepada tuan rumah yang seterusnya iaitu di Doha, Qatar untuk edisi yang akan datang. Dan kontijen acara kemudian diteruskan dengan upacara menaikkan bendera Jepun diiringi lagu kebangsaan dengan matahari terbit itu sebelum persembahan bertemakan Heart Beating as One with Athlete menjadi pembuka tirai. Dan untuk makluman juga, kalau kita tengok kejayaan kontijen Malaysia meraih 9 pingat emas pada temasha sukan Asia Aichi Nagoya 2026 kali ini juga merupakan pencapaian yang amat membanggakan dan menyamai rekod terbaik dalam sejarah penyertaan yang dicatatkan pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Dan pencapaian ini hadir hasil daripada prestasi konsisten atlet negara dalam beberapa cabang sukan sekaligus membuktikan bahawa Malaysia mampu bersaing pada tahap tertinggi di pentas Asia. Kalau kita tengok yang paling kita teruja sekali apabila sukan takraw berjaya kita menewaskan Thailand untuk merangkul pingat emas. Dan secara keseluruhannya Malaysia telah pun menduduki tempat ke-11 dengan 9 pingat emas, 7 perak dan juga 16 pingat gangsa menjadikan keseluruhan 32 pingat emas. Dan juara untuk edisi Sukan Asia ke-20 kali ini sudah semestinya lah China dengan 169 pingat emas, 89 perak dan juga 83 gangsa, serta tuan rumah Jepun di tempat yang kedua dengan 83 emas, 95 perak dan 91 gangsa. Itu sedikit berita mengenai kejayaan atlet negara di Sukan Asia ke-20 di Aichi, Nagoya, Jepun. Dan kali ini kita nak teruskan lagi lah hiburan kita pada pagi ini. Dah pukul 3.12 minit pagi, kita nak dengar lagu ini seterusnya dari Flybeat dengan Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 3.26 minit pagi ketika ini anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami ketika ini. Tadi sambil-sambil saya berbual dengan rakan-rakan di TikTok, kalau mungkin ramai yang ketika ini yang tengah

Bang, bahagia cara kita, tadi Nagos Burger dari Damansara Bandar Utama dah selesai pun meniaga untuk hari ini. Alhamdulillah, katanya hujan-hujan ni laku meniaga, ramai yang datang beli burger katanya. Yelah kan, lapar kan lepas hujan kan. Jadi ada juga kepada rakan-rakan kita yang lain yang meniaga tadi, kita ada apa-apa namanya daripada Hulu Bernam tadi, Tom Yam, meniaga ke Kedai Tom Yam tadi pun baru saja menamatkan perniagaannya dekat Tanjung Malim. Nama kedai Tom Yamnya Dibong Seafood Ulu Bernam. Selesai tadi meniaga untuk hari ini. Kita doakan semoga diberikan keberkatan, rezeki yang berpanjangan. Semoga besok akan lebih lagi rezekinya. Dan sama-sama itu juga, terima kasih kepada anda yang dah pun wani tadi bersiap-siap untuk meniaga di sebelah pagi nanti. Tengah siapkan sambal, tengah siapkan barang-barang keperluan untuk meniaga nasi lemak katanya kan. Apa-apa pun, saya doakan semoga urusan anda untuk hari yang pagi nanti dipermudahkan. Sambil-sambil itu juga, saya nak menyantuni lagi lah rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM, sentiasa di hati. Abang Norisa kita, assalamualaikum katanya, selamat bertugas. RTM teman setia anda hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak, dari Ipoh. Dan terima kasih juga ada biah-biah juga dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak, turut mendengarkan Nasional FM pada ketika ini. Ada juga PKA Amin katanya, semoga dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntung dan semua pendengar setia GBS, semoga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBS, luncur mancap mantap GBS sampai pagi. Dan juga ada Nida Wahida juga dari Senai JB, turut mendengarkan kami ketika ini. Ada Jin Ryan dari Keluang Johor, ucapan ini saya tuju kepada night shift packer at Zeng Hin, kerja kena semangat, dah dekat penghujung tahun tu, tunggu je bonus. Lagu permintaan untuk semua, Pokono Ejang. Lagu Pokono Ejang hari ni tak ada, insyaAllah besok saya akan cuba masukkan dalam saya punya playlist lah. Ada juga Pasu Omar katanya, selamat bertugas di Konti, semoga sihat sejahtera dan bahagilah selalu hendaknya, dengan diiringi ucapan. Ini bukan ucapan, ini pantun ni, buah mempelang buah kundur, dibawa dari Sungai Karangan. Selamat malam, selamat tidur, mimpi yang indah jadi kenangan. Itu dia, kreatif juga kita punya pendengar-pendengar Nasional FM ni. Terima kasihlah kepada anda yang mengirimkan ucapan dan juga bait-bait kata yang sangat-sangat menarik untuk saya bacakan pada malam ini. Jom kita teruskan saja lagi hiburan kita. Ini dia lagu dari Kulit dengan Sedih Aku Pedih.

Mengapa sukar melepaskan maaf? Lagu dendangan daripada Rosita Izlin dan juga Aju Sukses. Lagu ini telah pun dicipta dan juga diterbitkan pada tahun 1997. Hasil tulisan ataupun liriknya dicipta oleh penulis lirik tersohor kita, iaitu Dato' Absar Hassan. Manakala lagunya, saya pun baru tahu sebenarnya, lagu ini digubah oleh penyanyi dan juga komposer terkenal, iaitu Tok Ki. Okay. Itu dia tadi sedikit perkongsian mengenai lagu ini. Sememangnya sangat-sangat popular lah dalam era 90-an. Okay. Dan untuk pagi ni juga saya nak ucapkan selamat pagi kepada mereka yang dah pun bangun pagi-pagi ni, terutama kepada peniaga-peniaga kita. Kan, kalau tadi ada yang tidur sekejap dulu, ada yang bangun dan untuk menyiapkan hasil-hasil ataupun kelengkapan untuk perniagaan dan juga sebagainya. Dan mungkin ketika ini juga ada yang sibuk menguli tepung. Tadi katanya ada yang nak buat kuih untuk meniaga dan sebagainya. Kan ada yang nak masak lauk pauk, ada yang mungkin sedang membungkus makanan juga dan juga menyusun barang-barang jualan. Semuanya kena disiapkan sebelum pelanggan mula datang. Jadi nak kata penat tu memanglah penat, tapi sebenarnya kita kena gagahkan dirilah di sebalik setiap bungkusan-bungkusan makanan yang jual tu. Sebenarnya ada rezeki lah yang sedang mereka usahakan. Ada anak-anak yang perlu dibesarkan, ada keluarga yang perlu disara dan juga ada impian yang perlu mereka realisasikan. Jadi kalau hari ini katakan kalau kita lalu dekat kedai tu, gerai-gerai kecil tu, kita singgah-singgah untuk beli sarapan, senyumlah sikit kan, puji-pujilah barang-barang jualan tu sikit, cakaplah sedap, cakaplah menarik apa semua kan, tak kisahlah kan. Mungkin bagi kita, kita sekadar singgah, kita sekadar beli untuk mengisi perut kita, tapi sebenarnya bagi mereka itulah hasil titik peluh yang membawa pulang rezeki untuk keluarga kan. Jadi setiap usaha kecil tu sebenarnya membuahkan kejayaan yang besar. Itu dah ada sedikit perkongsian untuk pagi ini. Jom kita nak teruskan lagi lagu ini, lagu dari kumpulan Slam, Manisnya Rindu. Jom terus layan Nasional Geng Burung Hantu bersama Easy, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: 49 minit pagi ketika ini kita dah pun memasuki jam yang kelima National Gang Borong Hantu. Easy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih dan juga selamat pagi kepada yang baru bangun. Yang mana tengah sibuk, tengah siapkan sarapan anak-anak. Mungkin ada siapkan kelengkapan untuk berniaga dan sebagainya. Semoga urusan anda dipermudahkan. Dan yang ketika ini sedang memandu juga. Mungkin dalam perjalanan ada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas kita, peronda-peronda lebuh raya yang mana ketika ini menjaga keselamatan di jalan raya dan juga lebuh raya utama negara. Terima kasih kerana terus setia menjaga keselamatan di sepanjang laluan lebuh raya Malaysia. Dan kepada abang-abang lori kita yang mana menghantar barangan-barangan dalam perjalanan dan juga sebagainya, semoga anda selamat sampai ke destinasi. Okey, sambil-sambil itu juga izin nak kongsikan kepada anda ini berkenaan dengan spoofing call ini. Kadang-kadang kita kesianlah kepada contohnya kepada warga-warga emas kita yang mudah terpedaya dengan spoofing call ini. Kadang-kadang yang saya nak maklumkan kepada anda, spoofing call ini adalah panggilan yang memaparkan nombor ataupun identiti seperti polis, bank, Suruhanjaya, mahkamah dan lain-lain lagi bagi memperdaya mangsa untuk mendapatkan maklumat sulit ataupun wang anda. Dan kalau anda nak tahu apa taktik yang kebiasaannya digunakan oleh penjenayah yang menggunakan kaedah spoofing call ini, yang pertamanya dia menyamar sebagai pegawai polis, pegawai bank negara, LHDN, SPRM, mahkamah ataupun apa saja agensi kerajaan. Dan yang keduanya, mereka ni akan menakutkan mangsa. Kononnya anda terlibat dengan kes jenayah, akaun dibekukan, cukai tidak dijelaskan ataupun ada waran tangkap yang dah dikeluarkan atas nama anda. Dan yang ketiganya, mereka meminta maklumat peribadi ataupun kewangan anda seperti minta nombor kad bank anda, nombor TAC, nombor akaun bank, nombor kata laluan dan macam-macam lagi. Dan juga yang seterusnya, ada arahan untuk pindahan wang. Maksudnya mangsa diarahkan memindahkan wang ke akaun selamat untuk siasatan. Dan ingat, pihak berkuasa sebenarnya tidak akan menghubungi anda untuk meminta maklumat peribadi ataupun kewangan. Tak ada mana-mana pihak berkuasa yang minta ataupun telefon anda untuk minta maklumat peribadi ataupun maklumat kewangan anda. Jadi tak ada juga yang meminta anda membuat pindahan wang atau ke akaun pihak ketiga dan menggugut anda melalui telefon atau meminta anda menyimpan rahsia daripada keluarga atau orang lain. Ingat, kalau berlakunya sedemikian, ada orang call ataupun ada yang buat panggilan telefon yang menyamar sebagai pihak berkuasa, anda jangan panik. Beri masa dan berfikir sekejap. Jangan berikan sebarang maklumat peribadi seperti nombor TAC ataupun kata laluan dan juga sebagainya. Sahkan identiti sebenar dengan menghubungi agensi tersebut melalui nombor rasmi. Bila dah tahu tu, tiba-tibalah kata ada LHDN call. Call balik LHDN, tanya ada tak call nombor tadi, adakah nombor itu betul ataupun sebagainya. Dan sekiranya anda rasakan panggilan tersebut mencurigakan, boleh terus hentikan panggilan jika ada sebarang keraguan. Dan yang terakhir sekali, laporkanlah kepada pihak polis dengan segera mengenai scammer yang menggunakan kaedah spoofing call ini. Ini itu dia sedikit perkongsian yang dipetik daripada bahagian siasatan jenayah komersil Ibu Pejabat Polis di Raja Malaysia. Ingat, jangan mudah terpedaya, sentiasa berwaspada kerana penjenayah ataupun skamer ni sentiasa mencuba ataupun menggunakan pelbagai taktik untuk mendapatkan identiti anda. Okey, untuk jam yang kelima ini, saya nak bawakan kepada anda lagu-lagu Malas Segar 80-an dan juga 90-an. Jom kita layan lagu ini dari The Zurah dengan Bibir Mesra Jiwa Parah. National FM, sentiasa di hati.

Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Ya, itu tadi lagu dari Udit Narayan dan juga Al-Kayanik Dilkia Karia. Segar sikit mata pagi-pagi ni dengan lagu Hindustan kan. Dah pun 4.24 minit pagi ketika ini. Terima kasih jugalah kepada anda yang terus setia bersama dengan Nasional FM pada pagi ini. Selamat pagi buat anda yang baru saja buka mata, yang mungkin masih lagi bergelut nak cari semangat nak bangun. Yalah kan, hari ni hari Isnin, yalah dah cuti 2 hari. Rasanya macam ada Monday blues sikit lah, malam-malam nak bangun kan. Jangan yang anda pasti anak ke tempat kerja, yang masih lagi tengah siapkan sarapan, ingatlah bahawa setiap pagi ni peluang barulah untuk kita memulakan sesuatu yang baru dengan lebih baik. Tak kisahlah semalam kita penat ke, kecewa atau berdepan dengan pelbagai masalah, hari ni kita sebenarnya diberi kesempatan untuk mencuba sekali lagi. Jadi selamat pagi, selamat bersiap sedia untuk ke tempat kerja, yang mana nak ke sekolah anak-anak tu, nak menghantar anak ke sekolah, semoga urusan anda dipermudahkan. Jom kita layan lagu ini pula, lagu dari Datuk DJ Dev dengan Di Desa Kasihku Tertumpah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: National FM.
1: National FM sentiasa di hati. Anda bertemankan Izzy dah 5-8 minit pagi ketika ini. Di jam yang terakhir kita bersama dalam Geng Borong Hantu untuk edisi 5 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Isnin 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat pagi kepada anda yang mana baru bangun, yang tengah bersiap-siap nak ke tempat kerja dan menghantar anak ke sekolah dan juga sebagainya. Semoga urusan anda pagi ini dipermudahkan. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM. Sentiasa di hati kita ada Marsa Saleh, kita ada Nikmas, ada Abdul Jalil Tahir, Siti Hajanatul Rahim Janna, kita ada juga Evelyn Aliana Roslia, kita ada Jeb As dan juga Aniza Samin, Agustina Agun, Masya Rasul, Sufian Sulaiman, Ramlah Din, Mona Rahim, Saliah PI dan juga Amai II. Ini antara pendengar-pendengar yang sentiasa menghantarkan ucapan-ucapan setiap kali kami bersiaran. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan Nasional FM. Dan seketika nanti tepat pukul 5.15 minit pagi, anda akan ikuti raudah yang bertajuk Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat, bahagian yang terakhir, bahagian kelima, yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Jafri bin Abu Bakar Mahmudi yang telah pun saya terbitkan sendiri. Dan juga rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Musinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Terus kekal bersama kami, Nasional FM.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Tuan-tuan tahu tak, bila kita berkahwin, kita sedang duduk dalam lubuk pahala. Laki sama, perempuan sama. Orang paling banyak pahala sekali, Nuh, Muslimat tu. Yang duduk atas tu, yang duduk bawah ni. Sampai dua tempat dia pengkongka. Atas pun ada, bawah pun ada. Tuan-tuan, ni orang masuk, orang paling banyak pahala ni depan ni. Mudah masuk syurga. Tuan-tuan, salih ala saya Muhammad. Dan tengok lah, Nabi sebut, man dala ala khair, falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan. Faham tak? Kalau saya tuan-tuan ajak tuan-tuan untuk semayang, tuan-tuan semayang, saya tumpang, saya dapat pahala dia. Tuan-tuan belum tentu ikhlas, pahala kat saya sempurna 100%. Man dala ala khair, man da'a ilal huda, kana lahu minal ajri, min ujurim, man tabi'a min ghairi an yanqusa min ujurihim syai. Siapa tunjuk satu jalan kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan dan tak dikurangkan walaupun sedikit. Saya minta tuan-tuan buat apa-apa, tuan-tuan buat benda tu, saya dapat pahala sempurna walaupun tuan-tuan belum tentu dapat pahala dia. Mungkin tak ikhlas. Faham tak ni? Tuan-tuan tahu tak siapa duit himpun pahala tu setiap hari? Nuh, isteri. Kalau saya kejut tuan-tuan bangun semayang subuh, tuan-tuan bangun semayang subuh, saya dapat pahala tak? Dapatlah. Yang duk kejut kita bangun semayang subuh siapa? Oh, isteri tu. Abang bangun, abang. Abang bangun. Abang bangun. Bukan dekat abang dia, abang jiran sebelah, blok sebelah. Blok sebelah mana pun aku nak. Panggil saya ke? Taklah nu. Biasalah kat mah tu dia punya jerit tu. Pagi-pagi. Habis satu blok bangun. Semua orang semayang subuh, pahala kan dia seorang banyak. Tuan-tuan, dia kejut suami dia bangun, dia kejut suami dia semayang, dia siapkan pakaian untuk suami dia pergi kerja, suami dia pergi masjid, suami dia pergi masjid, duduk dalam sah semayang berjemaah, setiap langkah dia pergi masjid, Allah bagi pahala, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat, sujud dia di masjid, ma min abdin yasjudu lillah sajadatan, tidaklah seorang yang sujud kepada Allah melainkan setiap sujud tu Allah tulis satu pahala, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat. Semua kelebihan pahala tu sampai kepada isteri tadi ni yang siapkan keperluan dia waktu dia pergi masjid di rumah tadi ni. Anak pergi sekolah pula. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu merupakan kewajipan setiap muslim. Anak pergi mengaji dapat pahala. Mak yang siapkan makan, mak yang siapkan pakaian, mak yang kejut bangun, semua pahala dia kutip setiap hari. Mak duduk di rumah saja himpun pahala bergunung ganang setiap hari. Kalau dia tahu dia sedang menunaikan tanggungjawab itu kerana perintah daripada Allah. Dia tak ada apa nak komplain lah. Ini duduk ujung kaki suami. Suami tengah duduk tidur pukul 3 pagi. Duduk ujung kaki. Suami duduk khah lena. Dia duduk kata, semua ai, semua ai, semua saya, semua saya. Ai letih tau dah. Suami tu bukan sedang pun. Sesi luahan perasaan. Basuh baju saya, masak saya, buat yang tu saya, buat yang ni saya. Saya penat tau tak? Suami tu letih. Tau-tau terjaga, ha? Apa siapa? Ada apa? Tak ada apa-apa. Tidak, tidak, tidak, tidak. Luahan perasaan saja. Kalaulah dia tahu betapa besarnya ganjaran pahala yang dia kutip setiap hari. Tengok dinding pahala kat dia. Tengok lantai pahala kat dia. Tengok pakaian pahala kat dia. Tengok tandas, tengok dapur. Tengok apa saya ke rumah tu. Semua pahala dekat isteri ni. She got nothing to complain about. Tak ada apa. Suami, pergi kerja. Kita bukan takat nak pergi cari duit bayar kereta tiap-tiap bulan. Kita sedang menunaikan perintah Allah untuk cari nafkah untuk anak isteri kita. Siapa suruh? Allah suruh. Maka seorang suami atau seorang isteri, apa yang dia buat dalam hidup dia, takkan terlepas daripada ganjaran pahala. Kalau dia buat itu, dia faham, aku buat ni atas perintah daripada Allah. Malangnya kita tak tahu. Kita dah buat. Pasal apa buat ni? Dah. Inilah kerja seorang suri rumah. Dah. Bukan yang tu. Kita buat tu pasal Allah suruh. Kita buat tu sebab Allah pandang. Kita buat tu pasal Allah nilai. Sebab ada pahala dia. Sebab ada ganjaran dia. Ni pasal apa masak ni kak? Saya nak masuk syurga. Ni ada basuh baju ni pasal apa kak? Sebab saya nak masuk syurga. Allahumma salli Muhammad tuan. Jadi dia faham. Itu tanggungjawab dia. Allahumma salli Muhammad. Ha tuan-tuan. Kemudian yang berikutnya. Apa dia? Rezekinya selalu bersih daripada yang diharamkan oleh Allah. Ni nak dapat keluarga sakinah mawaddah ni, apa dia? Rezeki kena jaga.
Ustaz Muhammad, penghasilan suami sebagai tonggak berdirinya keluarga itu selalu menjaga rezeki yang halal. Suami menjaga agar anak isterinya tidak berpakaian, makan, tempat tinggal, naik kenderaan dan semuanya daripada perkara yang haram. Faham tak? Waktu kita ni kadang-kadang khianat kat anak kita. Anak kita tu bersih elok suci je tuan-tuan. Isteri kita tu tak payah pergi kerja lah. Duduk kat rumah sudahlah. Masaklah kat kami semua ni baru berkat. Kita dulu eh. Mana pernah makan kalau ayah tak ada? Ayah ada, boleh makan. Ayah tak ada, tak boleh makan. Tunggu ayah balik baru makan. Makan sekali. Sampai ke tahap orang tanya, apakah makanan paling sedap dalam dunia? Oh, pakai makanan mak kita. Kita boleh sebut tu. Betul tak ni? Anak kita tanya, apakah makanan paling sedap dalam dunia? Spaghetti apresilo perutnya petua menentang apa? Saya pun tak tahu sebut. Dia bagi senarai macam-macam tu. Yang satu pun tak ada yang mak dia masak. Mak dia pun tak tahu masak. Dia pun tak pernah rasa mak dia makan masak apa. Dia tak tahu. Hilang dah tuan-tuan touch ni. Ayak dia panggil ayak tangan mak. Tak apalah yang tu. Kita pun suruh isteri kita duduk-duduk kat rumah masak. Pada masa yang sama kita pergi kerja. Tapi pergi kerja kita tuan-tuan, masuk kerjanya pukul 10. 2 jam tak ada kat tempat kerja. Ambil gaji penuh. Patutnya masuk pukul 9. Tapi pukul 10 baru masuk. Itu 1 jam ambil gaji padahal dia tak kerja. Sehari pukul 11 pergi mana, duduk kat kedai, minum kopi. Lepak kat luar, buat urusan luar. Dia ambil gaji penuh, padahal dia tak kerja. Dia duduk buat kerja luar, padahal dia ambil gaji kat sini. Kat sini dia ambil gaji, kat sana dia ambil gaji. Menggunakan waktu pejabat untuk urusan lain. Ambil gaji penuh, padahal dia tak kerja. Dalam 20 tahun, 30 tahun kita duduk kerja kat situ. Berapa banyak waktu yang kita ambil gaji yang bukan hak kita. Yang duit tu kita balik bagi kat anak-anak kita makan, kat isteri kita makan. Tu tak kira lagi kita tipu MC tau, tipu MC. Tak sakit dah mak kata sakit. Pergi jumpa doktor. Doktor tak tahulah sakit kepala ni tak tahulah. Nak apa ni? MC. Abang MC sudahlah. Tak bagi MC. Lagi dia pergi telefon pejabat dia buat teruk. Alah, tak tahulah hari ni sakit kepala apa ni MC hari ni. Padahal pergi makan kenduri. Ha? Hari tu dapat gaji penuh. Padahal menipu. Tu yang tu tu bagi balik bagi anak isteri makan. Ha ni. Itulah khianat kita kadang-kadang tuan-tuan. Semua yang kita duk buat. Haram tak buatlah kot. Tapi banyak benda haram dan syubah yang kita ambil tanpa kita sedar. Dah jadi sebati dalam kehidupan kita. Sebab tu kita duduk nampak rumah kita tak ada berkat. Rumah kita panas. Anak-anak kita tak mau dengar cakap. Macam-macam gejala sosial jadi kat dalam rumah tangga kita. Pasal apa? Pasal banyak kita khianat pada ahli keluarga kita. Dengan si ayah buat balik sumber haram, sumber syubah bagi anak-anak isteri dia makan. Hey tuan-tuan, kesimpulannya, banyaklah benda saya cerita tadi ni Ustaz Muhammad, berkaitan dengan cara untuk kita nak pastikan rumah kita ini rumah yang sakinah, yang ada di dalamnya mawaddah dan rahmah. Jadi mudah-mudahan dia jadi satu nasihat yang baik untuk saya dan kita semualah. Rumah tangga kita ni tuan-tuan, itulah yang kita ada. Anak-anak kita tu rezeki Allah bagi, itulah aset yang kita ada. Jaga dia elok-elok. Bagi anak-anak kita jadi orang soleh. Kalau anak-anak kita jadi orang maksiat, cuba cek tengok dia punca daripada siapa. Takut-takut kitalah yang menjadi pencetus. Pasal kita tak tunjuk contoh teladan yang baik. Kita tak jadikan rumah kita tu keluarga, rumah yang ada kecenderungan agama. Kita bagi option dekat dia untuk dia pilih benda yang tak elok sesuai dengan nafsu dia. Lepas tu kita marah kat dia bila dia buat benda yang tak kena. Jom kita muhasabah balik. Tak kat mana kita boleh betulkan, kita betulkan. Kat mana kita boleh perelok, kita perelokkan. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, insya-Allah. Allahumma

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nas.

0: Ya, itu dia tadi persembahan dari Rohana Jalil dan juga Toki dengan Naluri Cinta membawa kita ke pukul 5.41 minit pagi. Baiklah, saudara, bersempena dengan Belanjawan 2027, jangan lupa ikuti Alfa Khas pukul 10.30 minit pagi ini dengan topiknya TVET dan juga Revolusi AI Membina Generasi Muda Berkemahiran bersama dengan tetamu jemputan nanti, iaitu TS Zulkarnain bin Fauzi yang merupakan pengarah bahagian pendidikan dan latihan teknikal vokasional Kementerian Pendidikan. Dan dalam pada itu juga, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa ke-66 bakal berlangsung pada 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan dengan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bertempat di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, Malaysia, dengan temanya Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi jangan lupa temu janji anda pada 6 Oktober nanti. Siaran langsung kami bawakan secara khas langsung juga di TV1. Dan nampaknya sampai sini sahaja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya dalam Geng Borohantu bermula pukul 12.30 malam tadi hinggalah ke pukul 6 pagi ini. Dan selepas ini, seperti biasa, Ketiga Suara akan mengambil alih siaran untuk 4 jam berikutnya bermula pukul 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Jadi harapan saya untuk anda terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Untuk itu, saya undur diri terlebih dahulu. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita bincang tentang nikmat tersenyum semasa sakit. Allahu Akbar. Memang susahlah kita nak senyum masa sakit. Dan kita tak perlulah paksa diri kita, ya. Jadilah diri kita seadanya yang kita mampulah. Cuma kita boleh cuba untuk pujuk diri kita, pujuk hati kita untuk bergembira dengan zikir. Masa sakit pun kita boleh bergembira. Kita nak melihat kebesaran Allah, dan daripada kebesaran Allah tu kita dapat rasa yang Allah yang Maha Besar tu boleh sembuhkan kita secepat mungkin, ataupun Allah boleh tukarkan kesakitan ni jadi pahala yang terlalu besar, naik darjat kita di sisi Allah. Masa itu, ya Allah, ya Rabbi, walaupun fizikal kita sakit, dalam tu roh kita tu boleh tersenyum bahagia. Allah sebut dalam surah Taha ayat 111 sampai 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Segala muka, segala wajah tunduk dengan hina kepada Allah yang tetap hidup. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Allah tu maha kekal, maha hidup. Allah mentadbirkan makhluk selama-lamanya. Rugilah, hampalah orang yang menanggung dosa kezaliman. Jadi kalau kita dizalimi sekalipun, kita kena ingat semua wajah-wajah kita ni akan balik menghadap kepada Allah yang maha hidup, yang maha kekal. Orang yang balik dengan dosa buat zalim, dia rugi. Kita yang dizalimi ni, kita nak ada satu nikmat dalam hati kita yang kita mampu untuk gagah tersenyum. Doa kita sedang sangat makbul di sisi Allah. Dan Allah sebut, siapa yang kerjakan apa jua amal yang soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka tidaklah seharusnya dia berasa takut dianiaya ataupun dikurangkan sedikit pun daripada pahalanya. Ini surah Taha ayat 112. Allahu Akbar. Jadi dalam hidup kita ni memanglah banyaknya ketakutan kita, kesakitan kita, ya. Kadang-kadang kita kena melalui prosedur tertentu untuk dapat kesihatan kita. Kita kena suntik, kita kena, kalau bersalin tu ada prosedur periksa jalan. Kamu ibu tahulah macam mana, kan. Masa tu kita nak menguasai fikiran kita. Prosedur tu ialah luarannya mungkinlah sakit, ya. Tapi bila kita ketepikan kisah-kisah negatif yang orang lain lalui, yang boleh jadi kisah tu betul, Tapi sebab kita ada Allah yang maha besar yang boleh pujuk kita, Allah yang maha besar yang boleh kurangkan kesakitan kita, kita fokus kisah-kisah yang positif. Masa itu insyaAllah kita boleh tersenyum saat sakit, kita boleh kuat dan tabah saat kita sakit. Misalnya masa kita diuji tu, kita ulang-ulang pujuk diri dengan surah At-Taubah ayat 129. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah yang menolong dan memelihara aku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kepadanya aku berserah diri. Dia mempunyai arsy yang sangat besar. Allahu Akbar. Jadi pujukan ini rahsia seseorang tu yang kita lihat fizikalnya, ya Allah ya Rabbi, sakitnya. Misalnya masa-masa perang kita tengok sakitnya mereka, tapi macam mana mereka boleh gagah tersenyum. Inilah pujukannya. Allahu Akbar. Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jahil.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan sirun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini merupakan hari Isnin 5 September 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan pagi ini saya Is akan bersama dengan Liz menemani anda dari jam 6 pagi sehingga jam 10 pagi nanti. Dan untuk makluman anda semua, sebentar saja tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi zon 1, 5.50 minit pagi, zon 2, 5.52 minit pagi dan zon besut 5.49 minit pagi. Dan untuk 30 minit bagi jam yang pertama ni, anda semua akan dihiasi dengan alunan lagu-lagu nasyid dan doa-doa yang terpilih. Jadi, terus bersama kami, Easy, Digu Pagi, Gugi Terbelakang.

Media Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naik Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim.

0: tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
1: Tapi kan?
0: Tapi apa?
1: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
2: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyeru kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
3: Kelantan FM.
4: Nidaul Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Nidaul Islam kali ini, kita akan bicarakan tajuk sedekah walaupun sempit. Itu dia. Ramai yang beranggapan ya, kita ni hidup memanglah kalau dah senang, dah ada berlebihan, maka kita boleh bersedekah. Ini satu paradigma yang sangat songsang, yang sangat silap. Walhal, ulama' berpesan, jangan tunggu kaya baru bersedekah. Bersedekahlah sampai kita menjadi kaya, insyaAllah. Ya? Sebenarnya, ya, para pendengar yang Tuhan kasihi, bila kita bersedekah, kita membantu baiki kehidupan orang yang menerima sedekah. Tetapi apa jadi kat kita? Kita akan dapat kehebatan Allah perbaiki kehidupan kita di akhirat. Kita tolong orang di dunia, Allah tolong kita di akhirat. Ramai orang yang sudah mati, ini pun selalu kita dengar ya, dinasihati oleh para asatizah, para ulama ya. Ramai orang sudah mati menyesal kerana semasa hidupnya tidak bersedekah ya. Dalam surah Al-Munafikun ayat 10 contohnya, mahfum ayat ialah Allah berfirman yang bermaksud, maka dia berkata dengan keadaan yang menyesal ya, ya Rabb, sekiranya engkau berkenan menuda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah, dapat bersedekah, dan aku akan termasuk orang yang soleh. Nampak tu? Orang yang meninggal ya, memohon pada Allah untuk dihidupkan semula, diberikan sebentar usia untuk bersedekah. Bukan untuk amalan lain, tapi semata-mata untuk bersedekah. Ramai apa ni, ulama' yang menggalakkan kita melakukan sedekah waktu subuh. Ini ujung masa-masa PKP dulu tu, memang sentiasa kita pesan buat tabung kat rumah, ada tin kosong ke tabung ke, kita bubuh sedekah. Sebab ini dia hadis ya, riwayat Bukhari dan Muslim, tidak ada satu subuh pun dialami hamba-hamba Allah kecuali turun dua malaikat, salah satu antaranya berdoa, ya Allah, berikan ganti bagi sedekah, bagi infak orang yang infak ni ya, bagi digantian yang melimpah ruah. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah, berilah kerosakan bagi orang yang menahan ataupun orang yang kedekut. Itu sebabnya ini hujah yang digunakan oleh para ulama untuk kita sentiasa bersedekah walaupun kita dalam keadaan yang sempit. Ingat ya, apa nama pesan Nabi, tidak akan miskin orang yang bersedekah kecuali bertambah. Jadi jangan tunggu kaya baru bersedekah. Bersedekahlah untuk dapat kekayaan duniawi dan ukhrawi. Nabi juga bersabda ya, sedekah itu dapat menghapuskan dosa seperti air itu memadamkan api. Ini pun biasa kita dengar. Jadi kita jadikan asbab ya, jauhkan diri kamu dari api neraka walaupun dengan sebiji tamar. Maksud hadis Nabi yang selalu diulang-ulang-ulang oleh para asatizah kepada kita. So jom ya, kita sama-sama Taubah pesan pada diri Taubah untuk kita sentiasa bersedekah. Dan pastikan ini janji Taubah pada diri Taubah ya, dan kita galakkan pada semua, jom kita bersedekah tiap-tiap hari ya. Kalau tak sikit banyak, kalau tak banyak sikitlah ya. Dan subhanallah, masyaallah ya, Taubah juga diingatkan oleh para guru-guru kita, sedekah dapat menambah umur dan mencegah kematian yang dahsyat, kematian yang buruk. Dan Allah hilangkan sifat sombong ya, kefakiran dan sifat bangga diri. Nah, itu kebaikan dan fadilat sedekah. Dan tak dapat tidak ya, daripada peristiwa Ali yang di masa itu Fatimah sakit ya, kan Fatimah minta ya, apa nak makan buah delima, Ali pun carilah duit ni, dapat sikit, dia dapat buah delima. Tapi dalam perjalanan pulang, buah delima itu disedekahkan kepada seorang tua yang dah 3 hari tak makan. Dan kesan daripada sedekah Ali kepada orang tua itu, maka Allah pulihkan, sembuhkan sakit Fatimah di rumah. Jadi insyaAllah sedekah dapat mengubah penyakit, dapat hindarkan dari segala bala bencana. Dan justru adik-adik, anak-anak, sahabat-sahabat Taubah yang dikasihi, jom kita semua berterusan bersedekah. Moga Allah rahmati kita semua. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: care tu.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Hashtag Penyiaran Jakim. Nida'ul Islam.
2: Hai, saya Munira dari Brunei. Belajar di UMK. Jom dengar Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada Sok Mom.
1: Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar Go-Go Pagi kita berlaku? Easy kembali lagi hari ni. Ha? Setelah sekali seminggu lah kot kita. Ha? Hari ni Isnin 5 September 2020, 23 Rabiul Akhir, 1448 Hijri. Dan hari ni Alhamdulillah lengkap pasangannya. Is dan Liz.
2: Ha? Sebabnya ramai bertanya-tanya. Mana Is, mana Is?
1: Kamu nanya. Kamu tertanya-tanya.
2: Ada hari ni.
1: Ada hari ini.
2: Jadi terus dengarkan kami. Sampai pukul 10 kat hari lah.
1: Esok belum tentu. Okey, baik. Hargailah kami. Dan pagi ni macam biasalah, kita pun nak tanya khabar Gugu pagi kita. Lagu mana sihat ke tidak sesek kita ni. Jom kita tengok siapa ada di talian. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Langkah kanan awak hari ini. Selamat pagi.
2: Laju dia hari ni. Dengar suara Is masuk selalu.
3: Itulah tak tahu lah, Liz.
1: Macam mana dia tahu nombor ni yang Is akan angkat ni?
3: Tak tahu. Kakak cuba je.
2: Dah kuat lah tu.
1: Kak Shima, Is nak tanya satu benda boleh?
3: Boleh.
1: Kak Shima pernah masuk selekta untuk mengaji ke?
3: Ada.
1: Oh, patutlah. Itulah saya ingatkan pelandut dua serupa.
3: Dia ingat
1: lah
3: tu.
1: Ya, ingat dia rindu Abang Syah tapi kita rindu dia. Okey, baik Kak Shima.
3: Rindu semua.
1: Yelah. Ucapan Liz pagi tu, ni. List apa?
2: Saya pula dah kena.
3: List tu utamakan saya.
1: Macam mana tu?
3: List yang pertama untuk saya.
1: List yang okey.
2: Terima kasih lah Kak Shima. Kak Shima, nak belanja makan gas pun ni?
3: Belanja makan lah. Bagi rumah.
1: Wow, nak masak ke?
2: Okey. Baik, ucapkan lagi Cimanya.
3: Selamat pagi pada Lee dan E. Selamat bertugas. Semoga ceria dan happy-happy selalu ya.
1: Baik.
3: Selamat pagi pada Mokhtar. Dan pada, terima kasih juga pada Tok Yitu Pak tu, selalu sebut nama saya.
1: Okey.
3: Dan juga pada Pak Wajelo, Pak Upah Opah Tawan, Kak Ipah Tanjung Kala, Pak Jek Kuk Siok, dan pada Kak Ida Kapuraja, Kak Ayah Kota Baru, Kak Ayah Jabi, dan juga kepada Abis Tupak, dan Pak Seli, dan pada semualah yang mengenali di ini, dan pada semua yang selalu saya sebut selama ni, dan juga pada semua peminat-peminat setia Kelantan FM di mana saja mereka berada. Itu sahaja.
1: Okay. Waalaikumsalam. Tak salah nama hari ini.
2: Baik. Terima kasih Kak Cima kita.
1: Ya, seterusnya kita tengok. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
1: Kak Ayah ni kan.
4: Kak Suwak.
1: Allahuakbar. Saja je nak tengok bahasa muka kena lagi Kak Suwe.
2: Saya saja nak suruh Is tukar. Okey Kak Su. Hujan ke semalam Kak Su?
4: Semalam rasa pedok ni.
2: Pedok ke?
4: Rasa neru.
2: Alik nu, alik patah dok.
4: Aduk malam, mari pun panas.
2: Saya macam terlebak ujah malamnya.
1: Kalau Kak Tunjung ni sejak gitu ya, kos 9 apa ke 10 dah? Tak ada dah.
4: Pukul 12 aku dengar tu radio tu, tak ada kerja lagi lah. Tak tahu, dah kerja nerua pun dah ada.
2: Nerua tak khabar apa dah dia.
4: Tak khabar apa dah 12 dah tidur.
2: Lewat sangat.
4: Ya, buat habis radio Kelantan pun kat tidur.
1: Alhamdulillah.
2: Bagusnya, terima kasih Kak Su.
4: Sama lah, Kak Su dengar ayat dulu-dulu apa tahu dah. Dulu radio Kelantan.
1: Terima kasih Kak Su.
2: Okey, jadi hari ni ucapan khas Kak Su untuk siapa?
4: Ucapan Kak Su untuk DJ Liz dengan DJ Easy lah. Selamat pagi, selamat bertugas dan semoga sihat-sihat semua. Dan kepada Opah di Tawar, Cikgu Deng di Cikgu Dua, adik saya, adik Pawan mungkin nak di sekolah tu, dan Hajar Kak Jabi, Kak Ida, Kak Simah tadi, Kak Nuni pun, Kak Mahbeddin mula, Kak Tikut Lanah, Kak Tikut Leci, Kak Rukut Lanah, Kak Suling yang maksu, tadi Kak Pukul Siap, Kak Nikmun, Kak Pukul, Kak Sihat selalu, dan Kak Mak Becuk Ungjo, Kak Ku, Kak Mekiru, Kak Jak, Kak Kiyok, dan akhir sekali, kepada ni kalau belajarlah ni ada zahbunu cik usul labo itu saja.
1: Assalamualaikum Kak Su.
2: Terima kasih Kak Su.
1: Aha, apa kata kita tengok dulu usha-usha dulu dekat WhatsApp Kelantan FM kita ni ada ni. Kita ada Muhammad Faizul Rantau Panjang ucapkan dia selamat pagi buat Pok Nimat Tawe, Abang Pak Baget 12, Pok Teh Jabi, Pok Awe, Abang Hami Kota Baru, Pok Jakob Kiok, Abang Osme Goodbye, Ipah Tanjung Kala, Abang Lepak Siho, Kak Tis Lising, Abang Mak Dusun Hijau.
2: Okey, dan juga ini kita ada kiriman daripada Kak Sah Pulau Melaka nak ucapkan selamat pagi kepada Mak Pertam, Pok Teh Jabi, Pok Ia, Kak Cima, Kak Sah Bukit Panau, Kak T IPD, Haja Halijah, Ipah Tanjung Kala, Opah Tawang dan Pak Awe Jelos. Semualah pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Okay.
1: Kita nak baca lagi banyak lagi ucapan. Apa kata kita berhibur dulu. Kita harap semua yang belum masuk muka, yang duduk dalam selimut apa semua tu bangun untuk goyang sama-sama dengan lagu ni. Izlin, good pagi.
2: Good kita belakang. Hai.

0: Goyang, goyang.
1: Okay, berasa segar mata dengar goyang-goyang pagi ni.
0: Itulah lagu aerobik kita pada pagi ini.
1: Okey, baik. Sebab sekarang kita nak ambil lagi lah pemanggil lah ni.
0: Ya, kita tengok siapa ada di talian lagi ni. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, ini Kak Nun ni.
0: Kak Nun.
2: Ya, Kak Nun.
1: Sehat Kak Nun?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Okey, baik. Hari ni nyawa ucapan Kak Nun untuk siapa?
2: Ucapan selamat pagi buat Lih dengan Ish. Selamat pagi. Sehat ke Lih dengan Ish?
1: Alhamdulillah.
2: Ucapan selamat pagi buat Lih dengan Ish. Selamat pagi dan selamat bertugas. Dan buat ajar Kak Ayah Jabi, Pak Mak Besuk, Umi Johor, dan Kak Tiu Kak Lana, Kak Roh Kak Lana, Pak Mak Pertang, Cik Usuk Labok, Kak Syed Mah Macang, Kak Mah Bading, buat Kak Syed Bacok tadi tu, dan buat Umi Aribah, Pak Jak Bok Kiyok, dan akhir sekali, Izan menazmi wakar baru mengucapkan selamat pagi. Itu saja Izmali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Nun.
1: Okey, baik. Ada lagi pemanggil kita.
0: Ada lagi klip. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Okey, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak
1: Jabi kita.
3: Ya, ya.
0: Pak Mak masih di masjid.
3: Duduk mohdoh ni.
1: Duduk mohdoh. Oh, moga subuh awal lah ni.
3: Oh, subuh awal lah ni.
1: Okey, baik. Apa Osmeh?
0: Pak Mat.
1: Sila ke ucapin.
0: Sila ke.
3: Ya, okey. Terima kasih yang pertama sekali buat Liz dan juga Is di konsisten pagi dan selamat bertugas. Buat Tok Yi tu, Pak. Kak Ayah Wakah Baru. Kak Ayah Jabi. Pak Tih Jabi. Usman Gubai. Haji Halijo. Penemunia. Pak Fadi di Kemasun, Pak Jak Kok Kiyok, Kak Nun Nipo, Kak Subacok, Pak Iya, Pak Men Seribung, Pak Injure, Pak Wenjelo, Pak Sumi Pasir Putih, Pak Suli Nama Suri Bacok, Kak Ni Pola Kere, Ipah Tanjung Kalo, Pak Jak Pandemoni, Mokhtar Khusia, Pak Suh Labok, Kak Cik LPD, Kak Mah Macan dan Kak Mah Abedeng, Kasih Kising dan Kak Tiko Lana dan semualah sahabat-sahabat Radio Malaysia Kelantan FM terutama sekali buat isteri ucapkan semua happy. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih. Apa umat kita.
0: Jom kita sambung baca ucapan pagi kita ni di WhatsApp Kelantan FM. Kita ada Pak Awai je lo. Assalamualaikum. Salam kasih sayang dan selamat pagi di DJ Kesayangan Mat Faizul, Kak Sah Pulau Melaka, Abang Mat Pertang, Pak Mat Besuk, Kak Roh, Kak Tiko Lana, Pak Le Kebi, Pak Ya Kapung Roso, Pak Ku Godombak dan semua saya sobat warga pendengar Kelantan FM dari Pak Awe Tingkong Jelo. Ada semua di Kelantan FM.
1: Okey, baik, kita ada juga kiriman daripada Ida Muhammad Jetih. Ucapannya saat pagi selamat bertugas buat gandingan duo Is dan Liz. Selamat pagi juga buat semua pendengar setia Kelantan FM yang sedang mendengar ketika ini. Semoga semuanya sihat dan dipermudahkan segala urusan.
0: Ada dari Mohtar juga ni. Assalamualaikum DJ Liz Is, selamat pagi Is. Semoga sihat-sihat selalu. Saya Mokhtar, Kampung Kusia, nak buat ucapan selamat pagi pada pagi ni buat Pak Mak Besuk, Abang Mak Pertang, Pak Suli, Kak Shima, Macek, Kak Subacok, Kak Ipah, Tanjung Kala, Abang Mak Tok Ngulu. Itu sahaja. Terima kasih DJ Liz Is yang terbaik.
1: Okey, seterusnya kita ada kiriman daripada Umi Habibah Gunung. Dengan ucapannya selamat pagi buat anak-anak Umi, dua keluarga di Putrajaya, Mok Long Noni, Mok Ngoh, Ada dan Pak Sume di Bangi. Hati-hati mandu nak pergi Kijau. Dan juga buat semua rakan kenalan Umi di Radio Kelantan FM, tak kira di mana berada. Semoga kalian semua sehat ceria di samping keluarga tercinta dan dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa.
0: Okey, kita ada dari Kak Ha Petaling Jaya. Assalamualaikum buat DJ yang sedang bertugas, selamat pagi, semoga cepat sembuh untuk suami dan anak-anak Kak Ha. Oi, kenapa ni? Salam takziah untuk keluarga besan Mak, Mak Mentua Kak Cik. Semoga arwah ditempatkan di kalangan yang orang yang beriman. Amin. Untuk Mak Kak Ha yang tersayang, Kak Ayah Jabi, semoga Mak sentiasa dalam jagaan Allah.
1: Okey, dan ini kita ada kiriman daripada Abang Heng Jerik. Ucapannya, nak ucapkan selamat pagi buat semua pendengar setia Kelantan FM, buat Ida Pasir Putih, Kak Artis Lising, Pak Mak Besut dan semualah warga Jerik. Moga murah rezeki belaka.
0: Baik, di kala hujung-hujung ni, saya rasa kita dapat tangkap satu lagi pemanggil bertuah yang terakhir. Kita tengok siapa di talian. Assalamualaikum.
4: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, ini kita ada Zul Alif ni.
0: Aha.
4: Yeah, Alif dan juga Is.
0: Yeah, Zul sihat Zul.
4: Sihat, alhamdulillah.
1: Okey, baik Zul.
4: Ucap juga Alif dan juga Is.
1: Ya, betul.
0: Sihat alhamdulillah.
1: Okey, baik Zul Alif. Silakan ucapan pagi untuk siapa?
4: Okey, terima kasih Alif dan juga Is pagi ni. Okey, ucapan pagi ni pertama sekali pada Umi Faiza, Kak Yah Jabi, Kak Ida Kampung Raja, pada Kentiau, Bunda Kemuning, Kasimah Macang, Abang Mamat Bukhari, Abang Mamat Kuala Betang, Abang Fadil Fedah Kemasa, Pakcik Osman Kubai, dan setiap Ika, PCB, Kak Mamelo dan juga Abang Din, dan pada semua sekali lah pendengar-pendengar dan juga peminat setia Kelantan FM yang mendengarkan suara saya pagi ni. Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan selalu dimudahkan segala urusan. Untuk hidangan bawah aja pun selamat mendengar. Dan untuk DJ bertugas pagi ni, Liz dan juga Is, selamat menjalankan tugas sehingga jam 10 pagi nanti untuk terus menghiburkan kami semestinya di Kelantan FM. Pernah cerita rasa anda jeliga terasa kembali pada Is dan juga Liz di Konti Kelantan FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sentiasa ada semua. Baiklah, itu dia pemanggil dan juga pemberi ucapan untuk kita geng-geng Gu Pagi hari ini.
1: Ya, betul.
0: Lepas ni kita nak berhibur lah. Ini dia Amy Sukmasari, lagu dia Jale Ku Lalui. Jale yang macam mana ni Abang Amy Sukmasari?
1: Jale dia ni berliku ni.
0: Ya, harapannya jangan lalu kot jale gelap sebab matahari tak muncul lagi.
1: Hati-hati di jale juga.
0: Masa-masa ni banyak muga menita lam kegum dengan mutu. Hei, di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Lalu dengar Kelata FM, memang je ligo.
1: Hiburan dan informasi terkini bersama dengan FM.
2: Terbaik
0: hanya di Kelata FM. Penuhi cita rasa anda.
1: Selamat

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes bunuh Arin Sofia, amaran tegas, semua pihak jangan sembunyi kebenaran. Malaysia pertimbang F1 kembali ke litar Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Oktober 2008, Kukien Kiat, Tan Bun Hyong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Kukien Kiat, Tan Bun Hyong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chieh Min, Li Shengmu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Li Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dari Hong Kong. Kelantan FM.

0: Ado, layan gu pagi di Kelantan FM. Ado sokmo.
1: Okey, baik, terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan kami berdua pagi ini.
2: Ya. Macam mana kat luar tu? Okey ke tak okey tu?
1: Okey, baik. Cuacanya sangat baik pagi ni.
2: Aha, semalam dapatlah rasa satu jam hujan tu. Mula-mula je beres-beres. Lepas tu je bru.
1: Tapi tak apalah, adik.
2: Satu jam okey dah.
1: Berasa sejuk lah juga.
2: Dengan cerita macam lama eh.
1: Hujan lah marinya. Lebak apa tu?
2: Ui, puas hati tidur ke?
1: Ui, sejuk. Rasa semua tak siap bangun pagi tadi. Ingat ke kejo lah kena bangun.
2: Kita tengok hari ni lah pulak macam okay, mana dah.
1: Okey, lagu mana tu cuaca kita ni?
2: Kalau pagi, kalau Met Malaysia ramalkan, tak ada hujan dia kata. Tapi petir dah sampai malam tu, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalam
1: Poskala. Okey, baik. Itulah hari-hari di Kelantan ni nak lagu mana? Muka kita ni pun masuk bulan 10 dah ni.
2: Ya, skala bulan 10 je gori tu.
1: Adalah juga sikit. Yang mari seminggu dua tu.
2: Bermakna kata kalau hujan-hujan macam malam tu, itu adalah hin-hin tengkujuh.
1: Tidak juga. Sebab dia hujan semetar aja. Kalau kebiasaan nyo dia nak mari tu, dia mari yang lama is. Daripada pagi sampai malam.
2: Hak tak berhenti, hak langit gelak gelemak itu baru jalan tu.
1: Iyo, betul.
2: Minta jauh lah buah. Hujan biasa-biasa je lah. Tak jelah tu.
1: Agak tak ada lah tahun ni.
2: Kita biasanya ke tempat waktu tu mungkin tak sama. Kalau dulu bulan 12 kat pakai jalan kan. Lo ni yang takut pergi bulan 1, bulan 3. Dia beranjak juga.
1: Dia lah sebab kita ni is perubahan iklim dunia ni. Dia bukan di Kelantan, bukan di Malaysia sahaja. Jadi kena sentiasa bersedia lah kita. Walaupun mana dia.
2: Sekala kalau musim tengkujuh kat least buat apa? Selain daripada main, selain buat hijau lah. Selain main hijau.
1: Tak boleh nak gabung lah is way. Duduk sini buat hijau. nak tubik tak boleh. Tapi gak dia ada sok. Sok perangah.
2: Apa tu?
1: Kohol lapar.
2: Hai, menakutkan saya. Kita dah lah ada hashtag New Year New Me. Dia main dengan Tengku je. Kalau apa kalau saya faham. Saya faham. Maksudnya Liz tak ada aktiviti spesifik untuk keluarga.
1: Aktiviti kau makan tu kau banyak. Kau acak lah.
2: Kalau family saya masuk musim terkujuh, dia memang kalau apa tu betul. Tapi dia akan timbul satu menu yang tiba-tiba timbul musim terkujuh.
1: Iaitu
2: iaitu ubi kayu rebus tu memang lah wajib tu kan. Sambal lada kering. Pernah dengar?
1: Sambal lada kering. Buat daripada lada kering lah.
2: Ya. Lada kering tu dijadikan sambal dan dijadikan macam sambal hitam. Macam kuah nasi lah. Dan itu adalah lauk paling sedap sekali bulan tengkujuh kalau makan dengan ayam goreng.
1: Kalau buat lor ni tak boleh kok.
2: Ya tak jadi. Ya kena tengkujuh juga. Saya pun tak faham lah.
1: Baik. Apalah nanti kita tunggulah hujung tahun ni lagu mana. Ada ke tak ada tu menu tu.
2: Ya. Okey, jom kita sambung berhibur lagi lah ni. Dahi licin. Dahi licin eh. Liz kalau dulu-dulu pernah ada masalah jerawat ke?
1: Tak ada.
2: Saya pernah. Tak apa, kita dengar lagu dia ni. Di Gu Pagi.
1: Kita belakang.

0: Eh, mu dengar dok cerita pasal dia?
1: Dok pun aku rasa tak payahlah kok.
0: Oloh, mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
1: Gini, kadang-kadang so ayat kita kecek belakang hal orang tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungnya di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak sedut kosi lah. Baik dah dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuhkan.
2: Elok ke budaya mengata belakang. Jadilah saling tempat hijau hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.
3: Baik, 7.31 dah kita ni.
4: Pagi-pagi ni, Is. Kalau hari ni ni hari Isnin ni, hari senang.
3: Maring
4: hari pertama sekolah lepas cuti 5 hari.
3: Okey.
4: Jadinya takut hari ni ada lagi hok berasa pengen malah nak bangun.
3: Tak kena piak dah. Kalau hari ni berasa lagi kena piak. Kalau sambung sekolah pada hari Rabu kami, mungkin tak apalah. Teruskan je lah. Ma pun malah nak ngatai segera. Tapi kalau hari ni, memang kena
4: hari
3: piak.
4: Hari ni ada juga yang main dengan perangah yang pelik-pelik ni kan.
3: Yeah.
4: Oh, baru sekolah sehari je. Hari ni tak segi sekolah.
3: Yeah. Eh, kapung saya, Liz. Kapung saya, drama untuk berambak anak tak segi sekolah tu daripada zaman dulu sampai sekarang tak habis lagi episod dia.
4: Oh, ada juga.
3: Berganti generasi. Ada hak kucing pintu siap-siap. Ada hak rukah kot nelo. Ada hak masuk dalam kereta. Tapi sampai dekat pagar sekolah, Tak si tubik dan lain-lain lagi.
4: Tapi ke biasanya Is, budak-budak lagu ni ke InsyaAllah lah jadi orang nanti ni.
3: Ya ke khabar betapa susahnya, kerasnya hidup ini.
4: Awal-awal je dia nakal sikit tak dengar kata. Tapi tak apa, nanti besar InsyaAllah jadi
3: InsyaAllah okay lah. Semuanya kita doakan yang baik-baik.
4: Betul
3: je lah.
4: Ada juga semua untuk anda lah orang ayo. Kita tahu yang mana kita lah ni pun dah pun 5 bulan 10
3: baik.
4: Tinggal 2 bulan je lagi untuk kita melangkah masuk ke tahun 2027.
3: Wow.
4: Jadinya untuk adik-adik kita kena ingatlah untuk sesi persekolahan pada tahun 2027 tu start bila.
3: Kena tahu juga tu.
4: Kena tahu bila.
3: Takut mak tak klik lagi di rumah. Dia takut shopping bagi sekolah. Siapa nak masuk boleh dua. Jangan mak.
4: Takut dia ingat ke start sekolah awal. Tahun depan tu lambat. Sebab dia berganjuk tu. Awal bulan 1 lagi ni. Start sekolahnya untuk sesi 2027.
3: Ya, macam balik asal kan?
4: Ya, betul.
3: Okey. Sebab
4: kalau kita tahu selepas COVID-19 dulu memang start lambat lah.
3: Start lambat.
4: Tengah bulan 2. Tapi kena ingat untuk tahun 2027 ni dia start 4 Januari. Untuk semua negeri.
3: Semuanya satu Malaysia.
4: Kupulai A ke kupulai B. Okey. Jadi kena ambil maklum lah tu 4 Januari ni. Kalau saya tengok sebenarnya dia jatuh ke hari Senin lah. Hari Senin.
3: Ya.
4: Bukan hari Ahad start sekolah.
3: Kita mengikut jadual ni ya. Jadual Kuala Lumpur lah.
4: Dia nak sekata seratakan semua sekali sesi persekolah. Jadi kena ingat lah. Tapi berasa sepengal lain lah juga dia. Mukanya start sekolah hari Senin.
3: Tapi
4: Ahad cuti sehari lagi.
3: Tapi zon pantai timur ingat minggu tu je start Senin
4: hari tu je.
3: Jangan minggu depan. Hari Senin juga.
4: Takut mak ayah tersalah peheh.
3: Tak nak salah peheh. Liz kata selaras gemuk Senin. Jangan hari tu je.
4: Sesi persekolah mula-mula awal sekolah tu je lah. Okey, baik. Dan untuk anda semua kena ingat lah, kena ambil maklum lah tu. Tidak start boleh 2 dah pulaknya. Start boleh 1 ni.
3: Dan kita macam saya lah jujur sejak gimari-gimari di Gu pagi ni terasa macam mari sekolah balik.
4: Betul.
3: Ya, ada mood tu.
4: Tapi dia awal lagi.

0: daripada sekolah. Muka sekolah masuk ke 7 kan. Kita masuk ke 5 eh.
1: Sebab kita pelajar dewasa agaknya. Kalau saya, kalau Liz dulu awal-awal sekolah pada hari pertama, apa apa fokusnya? Kalau saya nak pergi cup tempat duduk.
0: Oh, cup tempat duduk?
1: Ya. Oh. Hari pertama kan?
0: Okey.
1: Ya, kalau Liz?
0: Kita cuba saing.
1: Tapi kau memang tak gaduh pada hari pertama?
0: Duk. Oh. Hok mana duduk? Kalau meja dia duduk depan, tahun depan pun duduk situ juga.
1: Ay?
0: Dia tak beralih.
1: Tak tukar kelas ke apa ke?
0: Tak tukar. Tak beralih tempat duduk tu duduk, tempat tu lah.
1: Oh, pelik betul. Oh, iya ke? Ingat
0: ya.
1: Ingat ke Liz ni macam tanda tempat aku? Aku main lewat.
0: Duk. Saing kita hak tu lah juga kita duduk sebelah dia. Duduk bawah kipas kelas saya.
1: Tengah baru jalan ni. Tak best tu dia sangat. Tidak tercorok sangat.
0: Tengah-tengah.
1: Oh, ada juga gitu di. Maksudnya, ni tahun sekolah, ni tahun lah duduk situ.
0: Tempat tulur jugalah. Susu ni meja tu is. Muka kita suka situ. Ke situ lah kita cuk.
1: Tak betul. peninglah saya. Jomlah kita berhibur. Sudirman, nilai cintamu di Gu Pagi.
0: Kita belakang.

0: Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

0: Gaji masuk dah.
1: Pah, amu tu terus nak check up habis lah tu benda dalam troli tu.
0: Sungguh weh, aku rasa nak beli belakang lah kau puak ada dalam ni, dalam telefon aku ni. Aku tanda-tanda belakang dah ni.
1: Weh, fikir dulu, asing ke dulu. Duit untuk komitmen, simpanan dan keperluan. Jangan sebab ikut nafsu sekejap. Hujur boleh, terpaksa ikat perut.
2: Ingat, gaji bukan untuk dihabiskan. Tapi tolonglah urus dengan bijak. Belanja ikut kemampuan, eh, hidup pun lebih tenang.
3: Oh lah weh, aku ni gak letih lah weh. Mari beli kedai rojek weh. No kata jauh, tak jauh weh. No kata dekat, aku letih weh. Kalau begitu, kalau begini mu mari beli gapo tau weh. Royak kaku lah.

0: Kuknya jadi darah tinggi ke puluk makan banyak. Mujurlah aku tak makan banyak sekala. Pinggir ya, tidak sepiring. Aloh, beyo pinggir ke banyak lah beyo. Tidak tu sikit. Bawa malu korang macam tu kuat darah. Ada saknya.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Ya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.
3: Habis semua wang simpanan saya.
4: Nyesal tak guna adalah Is. Bila dah terkena lagu tu, jadi kena hati-hatilah. Yes. Pitih ni susah nak cari.
3: Betul. Sindiket scammer ni sebenarnya macam-macam cara ada. Di kampung saya pun lah ni pun ada wabak baru.
4: Wabak.
3: Dulu wabak dah. Anak-anak pesiar pun tak saya dengar juga. Last kali kena atas kepala sendiri dan terduduk.
4: Barulah dia tahu.
3: Selang beberapa tahun, hampir 10 tahun macam tu, ada wabak baru.
4: Ada lagi.
3: Masih tidak mengambil pengajaran jari lagi dan biarkanlah mereka letih dan ayak gabobo.
4: Gitulah Is, mana ni? Okey, dan untuk anda semua lepas ini kita nak masuk di jam yang ketiga, Is. Supaya kalau hari ni hari Isnin.
3: Kalau easy gak dia mesti topik-topik ilmiah.
4: Betul.
3: Hari Rabu ilmiah kita cari, kita kenal bahasa kita. Kalau hari Isnin kita kenal peribahasa kita. Dia memang ilmiah akademik je.
4: Jadi untuk anda semua yang mana nak berkongsi maksud untuk peribahasa pagi kita, supaya kalau lah, lepas ni. Telefon kita lah.
3: Kita perlu bagi tahu sekarang ke tak lagi dong? Kita nak suruh pelajar kita get ready, jah sedia, maklum dan duduk dalam kelas sebaik sahaja kita habis baca KSS nanti.
4: Betul, okey? Dan untuk anda semua, jangan ke mana-mana lah, kena terus setia bersama dengan kami berdua di sini.
3: Dan untuk hok bawa kereta tu, kapal semua tu, hati-hati memandu deh. Banyak sangat saya tengok video-video dekat media sosial tu, ada hok break ngejut, ada was-was dekat traffic light.
4: Ada hok tak wish signal lah, gapo.
3: Ada yang orang-orang salah laju sikit je, dia nak marah selalu, ambak gitu semua. Nah, ada orang jenis backing tak jalan.
4: Sebab itulah kata pagi-pagi ni orang lorak nak pergi kerja. Orang lorak nak buat kerja macam-macam. Kita pula duduk makan angin atas jalan.
3: Itulah. Saya setuju yang tu, duduk makan angin, duduk musim-musim. Konon-kononnya nasib laut mana yang sedap.
4: Betul. Bang nak pilih kedai mana lagi. Mata wisik nak kanan, lepas tu tak jadi wisik nak kiri
3: pula. Tak jadilah bang, sebab kedai tu tak ada onde-onde.
4: Dia tak fikir kita hak di belakang.
3: Alip belakang tu nak punch in tu lewat dah tu. Dan sama juga yang nak punch in tu juga, janganlah kerana kecuaian orang sekeliling kita tu, kita nak marah siapa kau, angkat jari tengah lah, menyupah seranoh lah, ludah lah, berhenti nak katok lah. Janganlah gitu.
4: Janganlah pagi-pagi ni nak mana yang pelik-pelik berlaku lah. Pengangannya hak penting kita kena banyak ke bersabar lah. Benar bila memandu ni.
3: Dan tips dia lagi satu adalah, dalam kereta tu buka gu pagi, sebab kami sentiasa menghiburkan anda. InsyaAllah. Baking-baking tu hilang. Baik, di ku pagi.
4: Ku kita belakang.
3: Hai.